0: Adab-adab Harian Muslim. Adab-adab meminta izin. Pertama, batasan meminta izin untuk bertamu ke rumah orang lain adalah sebanyak 3 kali saja. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sta'zana ahadukum thalathan falam yu'zan lahu falyarji'." Jika salah seorang di antara kalian sudah meminta izin 3 kali dan tidak diizinkan, maka pulanglah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua, hendaknya tidak berdiri tepat menghadap di depan pintu ketika meminta izin. Hal ini karena ada seseorang yang meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdiri di depan pintu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Hakadha anka aw hakadha fa innamal isti'dhanu minan nadhar." Rawahu Abu Dawud. Harusnya engkau begini berdiri, tidak di depan pintu, atau begini. Sesungguhnya disyariatkan meminta izin tidak lain untuk menjaga pandangan mata. Hadis riwayat Abu Dawud. Ketiga, apabila hendak masuk suatu rumah, maka ucapkanlah assalamualaikum atau bolehkah aku masuk, dan perkataan-perkataan yang lainnya. Hal ini karena seorang dari Bani Amir meminta izin untuk masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau berada di rumahnya. Ia berkata, "Bolehkah saya masuk?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada pembantunya, "Ukhruj ila hadza fa'allimhu al-isti'dzan faqul lahu qulis salam alaikum a'adkhul fasami'ahu faqala assalamu alaikum a'adkhul fa'adhina lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fadakhal." Rawahu Abu Dawud wa Ahmad wa ghairuhuma bisanadin jayyid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada pembantunya, "Keluarlah dan ajarkanlah kepada orang itu tentang tata cara meminta izin. Katakanlah kepadanya, ucapkanlah assalamualaikum, kemudian ucapkanlah, bolehkah aku masuk?" Maka orang itu pun mendengarkan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ia pun mengucapkan assalamualaikum. Kemudian dia pun berucap, "Bolehkah aku masuk?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya izin untuk masuk. Maka ia pun masuk. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dengan sanad yang jayyid. Keempat, sangat dianjurkan untuk menggerakkan sandalnya dengan meminta izin ketika mau masuk ke rumahnya atau berdehem, yang dimaksud agar penghuni rumah tidak terlihat dalam kondisi yang tidak mereka inginkan. Wallahu a'lam bissawab.
1: Adab-adab Harian Muslim.
0: Adab-adab seorang guru. Pertama, hendaknya dia mengajarkan ilmu dengan niat mencari ridha Allah semata. Kedua, berakhlak dengan akhlak yang mulia, di antaranya adalah zuhud terhadap kehidupan dunia, merasa cukup dengan yang sedikit dan tidak menjadikan dunia sebagai tumpuan pusat perhatiannya. Ketiga, berhati-hati dari sifat hasad, riya, dan ujub, meremehkan manusia meskipun kedudukan mereka berada jauh di bawahnya. Keempat, senantiasa bermuraqabah atau merasa diawasi oleh Allah, baik dalam keadaan tidak dilihat maupun dilihat oleh manusia. Kelima, senantiasa bersungguh-sungguh menyibukkan diri dengan ilmu, baik dengan cara membaca, mendengarkan bacaan, menelaah, memberikan catatan ilmiah, dan menulis penelitian-penelitian ilmiah, diskusi ilmiah, dan mengarang. Keenam, bersungguh-sungguh di dalam mengajarkan ilmu, karena dengan pengajaran agama dapat menjadi lurus, dan dengannya pula ilmu akan terjamin, tidak akan lenyap. Ketujuh, mendidik penuntut ilmu dengan adab-adab, sunnah, tabiat yang baik, menaruh simpati dan empati kepada muridnya, memperhatikan kemaslahatan-kemaslahatannya, menyukai kebaikan untuknya, sebagaimana ia menyukai kebaikan untuk dirinya sendiri, dan membenci atasnya hal-hal yang buruk, sebagaimana dia membenci keburukan itu atas dirinya sendiri. Wallahu a'lam bissawab.
1: Adab-adab harian Muslim.
0: Adab-adab seorang penuntut ilmu. Pertama, hendaknya membersihkan hati dari segala kotoran hati agar memudahkannya dalam mendapatkan ilmu, menghafalnya, dan mengembangkan ilmu tersebut. Kedua, hendaknya memutuskan hubungan dengan kesibukan-kesibukan yang dapat mengganggu konsentrasinya dalam rangka memudahkan untuk mendapatkan ilmu dan ridha dengan yang sedikit, serta bersabar atas sempitnya kehidupan. Ketiga, hendaknya tawadhu' atau rendah hati terhadap ilmu yang dipelajarinya, begitu juga terhadap gurunya. Keempat, hendaknya melihat gurunya dengan pandangan penuh hormat dan meyakini kesempurnaan dan kelebihan ilmu yang dimiliki gurunya dibandingkan kebanyakan orang yang ada di tempatnya. Kelima, lebih mendahulukan keridhaan gurunya meskipun harus menyelisihi pendapat pribadinya, dan tidak boleh untuk mengunjungi sang guru tanpa izin darinya. Keenam, hendaknya datang ke majelis gurunya dengan penuh keseganan, mengosongkan hati dari segala kesibukan, membersihkan gigi dengan siwak, dan lain sebagainya. Ketujuh, hendaknya memberikan salam kepada seluruh orang yang hadir di dalam suatu majelis ilmu dengan suara yang dapat didengarkan seluruh hadirin, dan mengkhususkan bagi gurunya tambahan sikap penuh kehormatan. Kedelapan, hendaknya tidak melangkahi pundak orang-orang yang telah hadir di majelis, dan tidak memaksa orang lain untuk meninggalkan tempat duduknya. Kesembilan, hendaknya bersikap sopan terhadap teman-temannya ketika menghadiri suatu majelis. Kesepuluh, hendaknya sopan dalam mengajukan pertanyaan dan membaguskan susunan kalimat. Kesebelas, bersungguh-sungguh dalam menimba ilmu di setiap kesempatan, baik itu di malam maupun di siang hari, baik itu bermukim maupun dalam keadaan safar. Wallahu a'lam bissawab.
1: Adab-adab harian Muslim.
0: Adab-adab dalam melaksanakan akad nikah. Pertama, hindari semua hal yang menyebabkan ketidakabsahan akad nikah. Karena itu, pastikan kedua mempelai saling ridho dan tidak ada unsur keterpaksaan. Pastikan adanya wali dari pihak wanita, saksi dua orang yang amanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La nikaha illa biwaliyyin wa syahidai adlin." Tidak sah nikah kecuali dengan wali dari pihak wanita dan dua saksi yang adil atau amanah. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kedua, dianjurkan adanya khutbatul hajah sebelum akad nikah. Yang dimaksud khutbatul hajah adalah bacaan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullah الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Dalil anjuran ini adalah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatal hajah." أن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا رواه أبو داود وصححه الشيخ الباني. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami khutbatul hajah sebagaimana lafaz yang kita bacakan tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Ketiga, tidak ada anjuran untuk membaca syahadat ketika hendak akad atau anjuran untuk istighfar sebelum melangsungkan akad nikah atau membaca surah Al-Fatihah. Semua itu sudah diwakili dengan lafaz khutbatul hajah yang kita bacakan tadi. Tidak perlu calon pengantin diminta bersyahadat atau beristighfar. Keempat, hendaknya pengantin wanita tidak ikut dalam majelis akad nikah karena umumnya majelis akad nikah dihadiri oleh banyak kaum lelaki yang bukan mahramnya. Kelima, tidak ada lafaz khusus untuk ijab kabul. Dalam pengucapan ijab kabul tidak disyaratkan menggunakan lafaz atau kalimat tertentu. Akan tetapi, semua kalimat yang dikenal masyarakat sebagai kalimat ijab kabul, maka status nikahnya sudah sah. Keenam, hindari bermesraan setelah akad nikah di tempat umum. Ketujuh, adakah anjuran untuk menikah di masjid? Terdapat hadis yang menganjurkan untuk mengadakan akad nikah di masjid. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Baihaqi yang berbunyi, yang artinya, umumkan pernikahan, adakan akad nikah di masjid, dan meriahkan dengan memukul rebana. Hadis dengan redaksi lengkap, sebagaimana yang tertulis di atas, statusnya lemah atau dhaif, karena dalam sanad hadis tersebut, ada seorang perawi yang bernama Isa bin Maimun Al-Ansari yang dinilai dhaif oleh para ulama hadis, di antaranya adalah Al-Hafid Ibnu Hajar, Al-Baihaqi, Al-Bukhari dan Abu Hatim. Akan tetapi, hadis ini memiliki penguat dari jalur yang lainnya, hanya saja tidak ada tambahan adakan akad nikah tersebut di masjid. Maka potongan teks yang pertama untuk hadis ini yang menganjurkan diumumkan pernikahan statusnya sahih atau boleh dikerjakan, sedangkan potongan pada teks adakan akad nikah di masjid, maka status hadis tersebut mungkar atau tidak boleh dikerjakan. Kedelapan, dianjurkan untuk menyebutkan mahar ketika akad nikah. Tujuan dari hal ini adalah menghindari perselisihan dan masalah selanjutnya. Dan akan lebih baik lagi mahar diserahkan di majelis akad. Meskipun ulama sepakat akad nikah tanpa menyebutkan mahar, maka hukumnya sah-sah saja. Kesembilan, dianjurkan mengikuti prosedur administrasi akad nikah sebagaimana yang ditetapkan oleh KUA. Ini semua dalam rangka menghindari timbulnya perselisihan dan masalah administrasi negara. Hanya saja, sebisa mungkin proses akad nikah atau pernikahan dimudahkan dan tidak berbelit-belit. Semakin mudah akad nikah, semakin baik menurut kacamata syariah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nikahi aisaruhu." Nikah yang terbaik adalah yang paling mudah. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Albani. Wallahu a'lam bis-shawab.
1: Adab-adab harian Muslim.
0: Adab-adab berdakwah di jejaring sosial. Pertama, perhatikan niat. Ini penting, bahkan lebih penting daripada amal soleh itu sendiri. Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, pelajarilah tentang niat, karena ia lebih penting daripada amal soleh. Dikutip dari Jami' Al-Ulum Wal-Hikam, halaman ke-18. Kedua, pastikan bahwa pesan, ilmu atau nasihat itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terdapat dalil yang mendukungnya, baik itu dari Al-Quran, Sunnah, dan perkataan para sahabat. Ketiga, menjaga amanah ilmiah. Hendaknya selalu berusaha mencantumkan sumber dari mana ilmu atau faedah itu didapatkan. Keempat, hendaknya tidak menuliskan sesuatu yang bersinggungan dengan syubhat atau masalah ilmiah yang memiliki tingkat kesulitan di luar kapasitas kita, sehingga kemudian tidak menimbulkan debat kusir yang tidak bermanfaat. Kelima, menjaga akhlak mulia. Walaupun dalam bentuk tulisan, hendaknya tetap memperhatikan sopan santun dan etika, tidak mengandung celaan, kata-kata kasar, dan bermuatan menjatuhkan kehormatan orang lain. Keenam, memperhatikan atau mempertimbangkan maslahat atau mafsadat serta tepat sasaran. Ketujuh, tidak mudah berfatwa, karena fatwa memiliki kehormatan yang tidak boleh dilakukan oleh sembarangan orang. Sehingga salah seorang ulama mengatakan, orang yang paling berani berfatwa adalah orang yang paling sedikit ilmunya. Wallahu a'lam bis-shawab.
1: Adab-adab harian Muslim.
0: Adab-adab dalam berhutang. Pertama, hutang tidak boleh mendatangkan keuntungan bagi yang memberikan hutang. Di dalam kaidah mengatakan, setiap hutang yang membawa keuntungan, maka hukumnya riba. Kedua, kebaikan seharusnya dibalas dengan kebaikan. Itulah makna firman Allah Azza wa Jal yang tertera di dalam surah Ar-Rahman ayat ke-60. Semestinya harus ada di benak para penghutang. Dia telah memperoleh kebaikan dari yang memberikan pinjaman, maka seharusnya dia membalasnya dengan kebaikan yang setimpal atau yang lebih baik dari itu. Ketiga, berhutang dengan niat yang baik. Jika seseorang berhutang dengan niat atau tujuan yang buruk, maka dia telah melakukan kezaliman dan melakukan sebuah dosa. Di antara tujuan buruk tersebut, seperti berhutang untuk menutupi hutang yang tak terbayangkan, atau berhutang untuk sekedar bersenang-senang, atau berhutang dengan niat meminta, karena biasanya jika meminta tidak diberi, maka digunakan istilah hutang agar mau memberi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha addallahu anhu." Yang artinya, barang siapa yang mengambil harta orang atau berhutang dengan tujuan membayarnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menunaikan hutangnya tersebut. Dan barang siapa yang mengambilnya untuk menghabiskannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membinasakannya. Keempat, hutang tidak boleh disertai dengan jual beli. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarangnya karena ditakutkan dari transaksi ini mengandung unsur riba. Kelima, wajib membayar hutang. Ini merupakan peringatan bagi orang yang berhutang. Semestinya memperhatikan kewajiban untuk melunasinya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar kita menunaikan amanah. Hutang merupakan amanah di pundak penghutang yang baru tertunaikan atau terlunaskan dengan membayarnya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Adab-adab harian Muslim.
0: Adab-adab tatkala turun hujan. Pertama, takut dan khawatir terhadap siksaan Allah. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia pernah berkata, yang artinya, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa terbahak-bahak hingga terlihat lidahnya. Beliau hanya tersenyum apabila beliau melihat awan mendung dan mendengar angin kencang, maka wajah beliau akan segera berubah. Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, aku memperhatikan apabila manusia melihat awan mendung, maka mereka bergembira karena mengharap hujan akan turun. Namun aku memperhatikan dirimu jika mendung datang, kegelisahan nampak di wajahmu." Aisyah radhiyallahu anha berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Aisyah, tidak ada yang dapat menjaminku bahwa awan tersebut mengandung azab. Sungguh suatu kaum telah diazab dengan angin yang kencang, sedangkan mereka mengatakan, 'Inilah awan yang akan mengirimkan hujan kepada kami.'" Hadis riwayat Imam Muslim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, di dalam hadis ini terkandung anjuran untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah dan berlindung padanya tatkala terjadi perubahan cuaca dan nampak penyebab sesuatu yang ditakutkan. Rasa takut beliau sallallahu alaihi wasallam tersebut karena khawatir umat beliau akan diazab dengan sebab kemaksiatan yang dilakukan oleh para pelaku kemaksiatan, dan beliau akan kembali gembira ketika sebab yang menimbulkan ketakutan tersebut telah berlalu. Perkataan ini kita kutip dari Syarah Sahih Muslim, jilid ke-6, halaman 196. Kedua, berdoa ketika turun hujan. Apabila hujan turun, maka beliau sallallahu alaihi wasallam sering berdoa. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat hujan, maka beliau berdoa dengan doa berikut ini: "Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah, turunkanlah hujan yang baik dan bermanfaat." Hadis riwayat Al-Bukhari. Di dalam kitab Al-Umm, Al-Imam Asy-Syafi'i menyebutkan sebuah hadis mursal bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya bergegaslah berdoa di waktu yang mustajab, yaitu ketika bertemunya dua pasukan di medan perang, ketika salat hendak dilaksanakan, dan ketika turunnya hujan. Al-Imam Ibnul Qayyim juga menyebutkan hadis ini di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, jilid pertama, halaman 439. Ketiga, memperbanyak rasa syukur kepada Allah Azza wa Jal. Bumi yang semula tandus akan kembali subur ketika hujan membasahinya. Hal ini merupakan salah satu nikmat Allah yang turun kepada para hambanya dan patut disyukuri. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, sesungguhnya ia telah bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Surah Luqman ayat ke-12. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Adhkar jilid pertama halaman 182 berkata, yang artinya dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah atas curahan nikmat ini, yaitu nikmat diturunkannya hujan. Keempat, mengguyur sebagian badan dengan air hujan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, yang artinya hujan mengguyur kami beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyingkap sebagian bajunya sehingga hujan membasahi sebagian tubuhnya. Kami bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, mengapa engkau lakukan hal itu? Beliau menjawab, aku melakukannya karena hujan tersebut adalah rahmat yang baru saja diciptakan oleh Allah Azza wa Jal. Hadis riwayat Muslim. Kelima, berzikir setelah turunnya hujan. Hal ini berdasarkan kandungan yang tersirat di dalam hadis yang diriwayatkan atau dikisahkan oleh Zaid bin Khalid Al-Jahni radhiyallahu anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, mutirna bifadlillahi wa birahmatihi. Hujan diturunkan kepada kami dengan karunia dan rahmatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keenam, berdoa agar cuaca dicerahkan kembali. Apabila hujan turun dengan deras, maka kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah agar cuaca cerah kembali. Sebagaimana hadis Anas, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan lafaz, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma 'alal akam wal jibal wal dharab wa butuni al audibah. Yang artinya, ya Allah, turunkanlah hujan di daerah sekitar kami, bukan di daerah kami. Turunkanlah hujan di perbukitan, pegunungan, di lembah-lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketujuh, berdoa ketika mendengar petir. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendengar suara petir, beliau berucap, Allahumma la taqtulna bighadabika wa la tuhlikna bi'adzabika wa 'afina qabla dzalik. Ya Allah, janganlah Engkau hancurkan kami dengan kemarahan-Mu dan janganlah Engkau binasakan kami dengan azab-Mu. Selamatkanlah diri kami sebelum hal itu terjadi. Hadis riwayat Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad, At-Tirmidzi, Al-Hakim. Beliau mengatakan sahihul isnad dan hal ini disetujui oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Di dalam riwayat yang lainnya dari Abdullah ibnu Zubair radhiyallahu anhu dengan status mauquf, bahwasanya beliau tatkala mendengar petir, beliau berdoa dengan doa berikut ini: Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Maha suci Allah, di mana petir bertasbih dengan memujinya dan juga malaikat karena takut akan kemarahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Imam Malik, Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Wallahu a'lam bis-shawab.
1: Adab-adab harian Muslim.
0: Adab memasuki rumah baru. Pertama, bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu mengumumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat tersebut kepadamu. Dan jika kamu mengingkari, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Al-Quran, Surah Ibrahim ayat ke-7. Kedua, syukuran rumah baru. Sebagai bentuk menyempurnakan rasa syukur itu, kita dianjurkan untuk mengadakan walimah, mengundang orang lain untuk makan-makan. Walimah ini sering diistilahkan dengan al-waqirah. Sebagian ulama sangat menganjurkan hal ini. Di antaranya adalah Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan tentang waqirah, "Wa minha al-waqiratu." Yang artinya, di antara bentuk walimah adalah al-waqirah. Saya tidak memberi kelonggaran untuk meninggalkannya. Ketiga, memasuki rumah baru dengan membaca doa, Masya Allahu la quwwata illa billah. Sesungguhnya atas kehendak Allah semua itu terwujud. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Keempat, tidak ada doa khusus atau bacaan khusus ketika memasuki rumah baru. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk banyak beramal ketika di rumah. Namun sifatnya umum, berlaku untuk semua rumah, tidak hanya pada rumah baru. Wallahu a'lam bis-shawab.
1: Adab-adab harian Muslim.
0: Adab-adab menyembelih hewan. Pertama, dilarang menyembelih untuk selain Allah. Abu Tufail Amir bin Wasithah rahimahullahu ta'ala berkata, "Aku berada di sisi Ali bin Abi Talib. Lalu datanglah seseorang menemuinya. Orang itu bertanya, 'Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada merahasiakan sesuatu kepadamu?' Abu Tufail berkata, mendengar ucapan tersebut, Ali marah dan berkata, 'Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam merahasiakan sesuatu kepadaku yang beliau sembunyikan dari manusia kecuali beliau telah menceritakan kepadaku 4 perkara. orang itu bertanya, apa itu wahai Amirul Mukminin? Ali berkata, beliau bersabda, yang artinya Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Dan Allah melaknat orang yang memberi tempat bagi orang yang berbuat bid'ah. Dan Allah melaknat orang yang merubah tanda-tanda di muka bumi ini. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nasa'i, dan Imam Ahmad. Kedua, berbuat kasih sayang kepada hewan. Dari Qurrah bin Iyas Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, bahwa ada seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mengasihi kambing jika aku menyembelihnya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau mengasihinya, maka Allah akan merahmatinya. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Hakim, Al-Bukhari, At-Tabrani, dan lain sebagainya. Ketiga, berbuat baik kepada hewan yang akan disembelih dengan melakukan beberapa perkara berikut ini. Pertama, menajamkan parang atau alat sembelihan. Dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, ia berkata, dua hal yang aku hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, inna allaha katabal ihsana ala kulli syai'in, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, wa idza dhabhtum fa ahsinu adh-dhabha, wal yuhidda ahadukum syafratahu, wal yurih dhabihatahu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan berbuat baik atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh dalam hal qisas, maka berbuat baiklah dalam cara membunuh. Dan jika kalian menyembelih, maka berbuat baiklah dalam cara menyembelih. Dan hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan parangnya dan menyenangkan sembelihannya. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim, Ibnu Majah, Abdul Razzaq, dan Ibnu Jarud. Kedua, menjauh dari penglihatan kambing atau hewan sembelihan ketika menajamkan parang atau alat sembelihan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamati seseorang lelaki yang meletakkan kakinya di atas pipi atau sisi kambing dalam keadaan ia mengasah alat sembelihannya, sedangkan kambing tersebut memandang kepadanya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah diterima hal ini. Apakah engkau ingin benar-benar mematikannya? Di dalam riwayat lain, beliau mengatakan, apakah engkau ingin mematikannya dengan beberapa kematian? Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Baihaqi, Al-Hakim, Abdul Razzaq, dan disahihkan oleh Al-Hakim, dan disepakati oleh Al-Zahabi. Ketiga, menggiring kambing ke tempat penyembelihan dengan cara yang baik. Ibnu Sirin mengatakan bahwa Umar radhiyallahu anhu melihat seseorang menyeret kambing untuk disembelih, lalu ia memukulnya dengan pecut. Maka Umar berkata dengan mencelanya, giring hewan ini kepada kematian dengan cara yang baik. Riwayat ini dikeluarkan oleh Abdul Razzaq dengan sanad yang di dalamnya ada kelemahan karena bercampurnya hafalan salih Maula At-Taumah. Keempat, membaringkan hewan yang akan disembelih. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dibawakan kibas. Lalu beliau mengambil kibas itu dan membaringkannya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyembelihnya. Riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Baihaqi, Abdul Razzaq, dan lain sebagainya. Kelima, tempat atau bagian tubuh yang disembelih. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, penyembelihan dilakukan di sekitar kerongkongan dan lain sebagainya. Adab yang keempat, menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat. Nafi' menyatakan, anna bin Umar kana yakrahu ay ya'kula dhabihatan dhabahahu li ghairil qiblah. Bahwa Ibnu Umar tidak suka memakan sembelihan yang ketika disembelih tidak dihadapkan ke arah kiblat. Riwayat ini sahih dari Abdul Razzaq. Kelima, meletakkan telapak kaki di atas sisi hewan yang disembelih. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan kurban dengan dua domba jantan yang berwarna putih campur hitam dan bertanduk. Beliau menyembelihnya dengan tangan beliau dengan mengucap basmalah dan bertakbir, dan beliau meletakkan satu kaki beliau di sisi kedua domba tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh atau dinukilkan oleh Ibnu Athir di dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadis. Keenam, tasmiyah atau mengucapkan bismillah. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi wa innahu lafisqa wa innasyayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Dan janganlah kalian memakan hewan-hewan yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu mewahyukan kepada wali-walinya atau kawan-kawannya untuk membantah kalian. Surah Al-An'am ayat 121. Ketujuh, tidak boleh menggunakan taring atau gading dan kuku ketika menyembelih hewan. Dari Ubadah bin Rafi', dari kakeknya, ia berkata, ya Rasulullah, kami tidak memiliki pisau besar untuk menyembelih. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, hewan yang telah dialirkan darahnya dengan menggunakan alat selain dzuruf atau kuku dan sin atau taring atau gading, maka makanlah. Adapun dzuruf merupakan pisaunya bangsa Habasyah, sedangkan sin adalah izam. Wallahu a'lam bis-shawab.
1: Adab-adab harian Muslim.
0: Adab-adab bagi orang sakit. Pertama, selayaknya bagi yang terkena musibah, baik yang terkena untuk dirinya, anaknya, atau selainnya, untuk mengganti ucapan, mengaduh, atau mengeluh pada saat sakit dengan berzikir kepada Allah, beristighfar, dan ta'abbud atau beribadah kepada Allah. Karena sesungguhnya generasi salaf terdahulu senantiasa bersungguh-sungguh untuk tidak suka mengeluh kepada manusia, meskipun mengeluh itu membuat sedikit kenyamanan. Kedua, bagi orang yang sakit, boleh untuk mengadu kepada dokter atau orang yang dipercaya tentang perihal sakit atau yang dideritanya. Selama itu bukan karena kesal maupun keluh kesah. Ketiga, hendaknya meletakkan tangannya pada bagian yang sakit, kemudian mengucapkan doa Bismillah sebanyak 3 kali, yang artinya dengan menyebut nama Allah. Kemudian mengucapkan sebanyak 7 kali A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. Rawahul Muslim. Aku berlindung kepada Allah, kepada kekuasaannya, dari keburukan yang aku temui dan yang aku hindari. Hadis riwayat Muslim. Keempat, berusaha untuk meminta kehalalan atas barang-barang yang masih menjadi tanggung jawabnya, barang yang menjadi hutangnya, atau yang pernah dirampas dari pemiliknya. Menuliskan wasiat dengan menjelaskan apa-apa yang merupakan miliknya, hak-hak manusia yang harus dipenuhinya, dan lain sebagainya. Kelima, tidak boleh menggantungkan jampi-jampi, jimat, dan semua yang mengandung kesyirikan. Namun disyariatkan baginya untuk mengobati sakitnya dengan ruqyah dan doa-doa yang disyariatkan, baik itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diambil dari Al-Qur'an dan sunnah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keenam, hendaknya bersegera untuk bertaubat secara sungguh-sungguh dengan memenuhi syarat-syarat taubat dan senantiasa memperbanyak amal saleh. Ketujuh, bagi orang yang sakit hendaknya berhusnuzon atau berprasangka baik kepada Allah dan berusaha mendekatkan diri kepadanya dengan menggabungkan antara takut dan pengharapan serta disertai dengan amalan yang ikhlas. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinudh-dhann billah." Rawahu Muslim wa Abu Dawud. Janganlah seorang di antara kalian menginginkan kematian kecuali dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jal. Hadis diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud. Wallahu a'lam bis-shawab.
1: Adab-adab harian Muslim.
0: Adab-adab menghadiri undangan. Pertama, hendaknya jangan membuat pihak pengundang berlama-lama menunggu, karena hal ini membuat pihak pengundang menjadi gelisah, dan hendaknya tidak datang terlalu awal sehingga mengejutkan pihak pengundang sebelum mereka membuat persiapan, karena yang demikian itu dapat mengganggu pihak pengundang. Kedua, jika ia masuk ke rumah pengundang, ia tidak boleh menonjolkan dirinya di pertemuan. Namun, yang selayaknya baginya untuk bersikap tawadhu', dan jika tuan rumah atau pengundang menyuruhnya duduk di salah satu tempat, maka dia harus duduk di tempat itu dan tidak boleh berpindah ke tempat yang lainnya. Ketiga, pihak pengundang harus segera menghidangkan makanan, atau pengundang menyuruhnya duduk di salah satu tempat, maka dia harus duduk di tempat itu dan tidak boleh berpindah ke tempat yang lainnya. Ketiga,

0: membereskan makanan sebelum tangan tamu diangkat daripadanya dan selesai menikmati makanan tersebut. Kelima, hendaknya si pengundang atau tuan rumah dapat menghidangkan makanan secukupnya kepada para tamunya. Apabila hidangan tersebut terlalu sedikit, itu dapat mengurangi kesopanan atau kedermawanan, dan hidangan yang terlalu banyak itu mencerminkan perbuatan riya atau berlebih-lebihan. Keenam, apabila ada tamu yang singgah di rumah seseorang, ia tidak boleh singgah atau menginap di rumah tersebut lebih dari 3 hari, terkecuali jika tuan rumah memintanya untuk tetap tinggal di rumah tersebut. Ketujuh, bagi tuan rumah, sudah selayaknya mengajak jalan-jalan tamunya tersebut keluar rumahnya. Kedelapan, jika seorang tamu pergi dari rumah yang disinggahinya, maka ia harus pergi dengan lapang dada, kendati pun misalnya ia mendapatkan perlakuan yang tidak selayaknya dari tuan rumah tersebut.
1: Adab-adab harian Muslim.
0: Adab-adab mengucapkan salam. Pertama, apabila bertemu dengan seorang teman, maka cukuplah dengan berjabat tangan, disertai dengan ucapan salam, tanpa harus berpelukan. Berpelukan dianjurkan ketika menyambut kedatangannya dari suatu perjalanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal ini berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, kana ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam idza talaqau tasafahu wa idza qadimu min safarin ta'anaqu. Rawahu Tabrani. Apabila sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saling berjumpa, maka mereka saling berjabat tangan, dan apabila mereka datang dari berpergian, mereka saling berpelukan. Hadis riwayat At-Tabrani. Kedua, sangat dianjurkan untuk membaca salam secara sempurna, yaitu dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga, tidak disyariatkan untuk mengucapkan lafaz salam Assalamu ala manittaba'al huda. Semoga keselamatan tercurah hanya kepada orang yang mengikuti petunjuk. Apabila yang diberi salam seorang muslim karena lafaz salam ini atau salam di atas khusus diperuntukkan selain muslimin, sebagaimana di dalam surat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Raja Heraklius. Keempat, dilarang mengucapkan salam dengan lafaz alaikassalam. Semoga keselamatan senantiasa tercurah atasmu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Tamimah dari seorang lelaki yang berasal dari kaumnya. Dalam riwayat yang lainnya, dikatakan laki-laki tersebut bernama Abu Jura Al-Hujaimi. Kelima, dibolehkan berdiri untuk memberikan salam sebagai ucapan selamat atau bela sungkawa, atau berdiri untuk menolong orang yang sudah jompo atau sudah lemah, atau berdirinya seorang anak untuk menghormati orang tuanya, atau seorang istri untuk menghormati suaminya, dan sebaliknya. Keenam, tidak dibenarkan mencukupkan salam hanya dengan isyarat atau lambaian tangan tanpa menyertainya dengan lafaz salam Assalamualaikum. Hal ini berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusallimu taslimal yahudi fa inna taslimahum birru'us wal akfi wal isyarati. Janganlah kalian memberikan salam sebagaimana salamnya orang-orang Yahudi, karena sesungguhnya cara Yahudi memberi salam adalah dengan anggukan kepala dan lambaian tangan atau dengan isyarat tertentu.

0: Hadis riwayat Tirmidzi. Ketujuh, berusaha sesungguh-sungguhnya untuk menyebarkan salam dan tidak kikir di dalam melakukannya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahababtum afsus salam bainakum." Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu perbuatan apabila kalian melakukannya, niscaya akan membuat kalian saling mencintai satu sama lain. Sebarkanlah salam di antara kalian ketika kalian saling bertemu. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad.
1: Adab-adab harian Muslim.
0: Adab-adab bagi orang yang menjenguk orang sakit. Pertama, hendaknya dalam menjenguk orang sakit diiringi dengan niat yang ikhlas dan tujuan yang baik. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillah ay fi sabilillah nadahu munadin bi antibata wa taba man syaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila." Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa hassanahu Asy-Syaikh Albani. Barang siapa yang mengunjungi orang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah atau di jalan Allah, akan ada yang menyeru kepadanya, "Engkau telah berlaku mulia dan mulia pula langkahmu dalam mengunjunginya, serta akan kau tempati rumah di surga." Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Syekh Albani. Kedua, hendaknya memperhatikan situasi dan kondisi yang sesuai ketika hendak mengunjungi orang sakit. Janganlah memberatkan orang yang dijenguk dan pilihlah waktu yang tepat. Ketiga, hendaknya orang yang menjenguk mendoakan orang yang sakit dengan kesembuhan dan kesehatan. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala 'ala man ya'udu qala la ba'sa tahurun insya Allah." Rawahu al-Bukhari. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi orang sakit, beliau berkata, "La ba'sa tahurun insya Allah." Yang artinya, tidak mengapa, semoga sakitmu ini membuat dosa-dosamu dibersihkan oleh Allah insya Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keempat, mengusap bagian yang sakit dengan tangan kanan dan mengucapkan, "Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi antas syafi la shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Yang artinya, "Ya Allah, Rabb pemelihara manusia, hilangkanlah sakit ini dan sembuhkanlah. Engkaulah yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan melainkan hanya kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan sedikitpun penyakit." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kelima, hendaknya menundukkan pandangan, tidak menatap dengan tajam, sedikit bertanya, menunjukkan belas kasih kepada yang sakit, menasihatinya untuk senantiasa bersabar terhadap penderitaan sakitnya, karena hal itu mengandung pahala yang besar, dan mengingatkan agar tidak berkeluh kesah, karena hal tersebut hanya akan menimbulkan dosa dan menghilangkan pahala. Keenam, apabila melihat orang yang tertimpa cobaan, musibah, dan penyakit, hendaklah berdoa dengan suara yang pelan untuk keselamatan dirinya dengan doa berikut: Alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimma khalaqa tafdila wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku dari musibah. Ya Allah, timpakanlah kepadaku. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku dari musibah yang Allah timpakan kepadaku, dan Allah telah memberikan kemuliaan kepadaku melebihi orang banyak. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah.
1: Adab-adab harian Muslim.
0: Adab-adab tidur. Pertama, tidak mengakhirkan tidur malam selepas salat Isya kecuali dalam keadaan darurat, seperti untuk mengulangi atau murojaah ilmu, atau adanya tamu, atau menemani keluarga. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Barzah radhiyallahu anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakrahun nauma qabla salatil isya wal haditha ba'daha. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur malam sebelum salat isya dan berbincang-bincang yang tidak bermanfaat setelahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua, hendaknya tidur dalam keadaan sudah berwudu terlebih dahulu, sebagaimana hadis idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Apabila engkau hendak mendatangi pembaringan atau tempat tidur, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu sebagaimana wudukmu untuk melakukan salat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketiga, hendaknya mendahulukan posisi tidur di atas sisi sebelah kanan atau rusuk kanan sebagai tumpuan, dan berbantal dengan tangan kanan. Tidak mengapa apabila setelahnya berubah posisinya di atas sisi kiri atau rusuk kiri sebagai tumpuan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaji' ala syaqqika al-ayman. Berbaringlah di atas rusuk sebelah kanan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keempat, tidak dibenarkan telungkup dengan posisi perut sebagai tumpuannya, baik ketika tidur malam ataupun ketika tidur siang. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih, innaha daj'atun yabghaduhallahu subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya posisi tidur telungkup adalah posisi tidur yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kelima, membaca ayat-ayat Al-Quran, di antaranya membaca ayat kursi, kemudian membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, kemudian membaca Qul huwallahu ahad dan seterusnya, kemudian Qul a'udzu birabbin nas dan seterusnya, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq dan seterusnya. Hal ini berdasarkan pada riwayat-riwayat yang menganjurkan hal tersebut. Keenam, hendaknya mengakhiri dengan berbagai doa tidur dengan doa berikut: Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Dengan namamu ya Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau menahan ruhku atau mati, maka berikanlah rahmat kepadanya. Akan tetapi, apabila engkau melepaskannya, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang saleh. Ketujuh, disunnahkan apabila hendak membalikkan tubuh dari satu sisi ke sisi yang lainnya ketika tidur, baik itu tidur malam maupun tidur siang, maka hendaklah mengucapkan La ilaha illallah wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al azizul ghaffar. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa, Rabb yang menguasai langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Mulia, lagi Maha Pengampun. Hadis riwayat Al-Hakim, dan disepakati atau disahihkan oleh Al-Imam Az-Zahabi. Kedelapan, apabila merasa gelisah atau risau atau merasa takut ketika tidur malam atau merasa kesepian, maka hendaklah membaca doa berikut. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ay yahduruni. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari murkanya, siksanya, dari kejahatan hamba-hambanya, dari godaan para syaitan, dan dari kedatangan mereka kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan lainnya. Kesembilan, memakai celak mata ketika hendak tidur. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang berbunyi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaktahilu bil ithmidi kulla lailatin qabla an yanama fi kulli ainin thalatha amyalin. Rawahu Ibnu Majah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kesepuluh, hendaknya mengkibaskan tempat tidur atau membersihkan tempat tidur dari kotoran ketika hendak tidur. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukum ila firashihi falyakhudh dakhilata izarihi falyanfudh biha firashahu walyusammillaha fa innahu la ya'lamu ma khalafahu ba'dahu." Rawahul Bukhari wa Muslim. Jika salah seorang di antara kalian akan tidur, hendaklah mengambil potongan kain dan mengkibaskan tempat tidurnya dengan kain tersebut sambil mengucapkan bismillah, karena ia tidak tahu apa yang terjadi setelah dia meninggalkan tempat tidurnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kesebelas, jika sudah bangun tidur, hendaknya membaca doa sebelum berdiri dari tempat perbaringan, yaitu Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Rawahul Bukhari wa Muslim. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah ditidurkannya, dan kepadanya kami dibangkitkan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ke-12, hendaknya menyucikan hati dari setiap penyakit-penyakit hati. Di antaranya adalah dengki yang mungkin timbul pada saudaranya, sesama muslim, dan membersihkan dadanya dari setiap kemarahan kepada setiap manusia. Ke-13, hendaknya senantiasa mengevaluasi diri dan melihat atau merenungkan kembali amalan-amalan dan perkataan-perkataan yang pernah diucapkan. Ke-14, hendaknya bersegera bertaubat dari seluruh dosa yang dilakukan dan memohon ampun kepada Allah dari setiap dosa yang dilakukan pada hari itu. Wallahu a'lam bis-shawab.
1: Adab-adab harian muslim.
0: Adab-adab menguap. Pertama, apabila seseorang akan menguap, maka hendaknya menahan semampunya dengan cara menahan mulutnya serta mempertahankannya agar jangan sampai terbuka. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tatha'ubu fa innama huwa minasyaitan. Fa idza tatha'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a. Fa idza tatha'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a." Rawahul Bukhari wa Muslim. Kuapan atau menguap itu datangnya dari syaitan. Jika salah seorang di antara kalian ada yang menguap, maka hendaklah ia menahan semampunya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Apabila tidak mampu menahan, maka tutuplah mulut dengan meletakkan tangannya pada mulutnya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tatha'aba ahadukum falyumsik biyadihi 'ala fihi fa innasyaitana yadkhulu." Rawahu Muslim wa Abu Dawud. Apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka hendaklah menutup mulut dengan tangannya, karena syaitan akan masuk ke dalam mulut yang terbuka. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Kedua, tidak disyariatkan untuk meminta perlindungan dari syaitan kepada Allah ketika menguap, karena hal tersebut tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari para sahabatnya. Wallahu a'lam bis-shawab.
1: Adab-adab harian muslim.
0: Adab-adab bertamu. Pertama, minta izin maksimal 3 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa batasan untuk meminta izin untuk bertamu adalah 3 kali, sebagaimana di dalam sabdanya, "An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-isti'zanu thalathun, fa in adhina lak wa illa farji'." Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin masuk rumah itu 3 kali. Jika diizinkan untuk masuk, maka masuklah. Jika tidak, maka pulanglah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua, mengucapkan salam dan meminta izin masuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, hendaknya seseorang ketika bertamu memberikan salam dan meminta izin untuk masuk. Sebagaimana yang terdapat di dalam sebuah hadis dari Kildah Ibn Al-Hambal radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku masuk ke rumahnya tanpa mengucapkan salam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, keluar dan ulangi lagi dengan mengucapkan assalamu alaikum. Lalu katakanlah, bolehkah aku masuk? Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, bahwa beliau berkata bahwa hadis ini merupakan hadis hasan. Ketiga, mengetuk pintu dengan tidak mengganggu pemilik rumah. Seringkali ketukan yang diberikan oleh seorang tamu berlebihan sehingga mengganggu pemilik rumah, baik karena kerasnya atau cara mengetuknya. Maka hendaknya ketukan itu adalah ketukan yang sekedarnya dan bukan ketukan yang mengganggu, sehingga ketukan yang keras yang mungkin mengagetkan atau sengaja ditujukan untuk membangunkan pemilik rumah. Sebagaimana hal ini diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang artinya, kami di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintu dengan kuku-kuku kami. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Keempat, posisi berdiri tamu tidak menghadap ke pintu. Hendaknya posisi berdiri tamu tidak di depan pintu atau menghadap ke dalam ruangan. Poin ini juga berkaitan hak sang pemilik rumah untuk mempersiapkan dirinya dan rumahnya dalam menerima tamu. Sehingga dalam posisi demikian, apa yang ada di dalam rumah tidak langsung terlihat oleh tamu sebelum diizinkan untuk masuk oleh pemilik rumah. Sebagaimana amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Bishr, ia berkata, yang artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendatangi pintu suatu kaum, beliau tidak menghadapkan wajahnya di depan pintu, akan tetapi berada di sebelah kanan atau sebelah kiri dan mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Hadis riwayat Abu Daud. Kelima, tidak mengintip. Mengintip ke dalam rumah sering terjadi ketika seseorang penasaran apakah ada orang di dalam rumah atau tidak. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencela perbuatan ini dan memberikan ancaman kepada para pengintip, sebagaimana di dalam sebuah hadis yang artinya, andaikan ada orang yang melihatmu di dalam rumah tanpa seizinmu, kemudian engkau melemparnya dengan batu kecil, lalu engkau cungkil matanya, maka tidak berdosa bagimu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keenam, kembali pulang ketika tidak ada respon dari pemilik rumah setelah mengucapkan 3 kali salam. Di antara hikmahnya adalah hal ini demi menjaga hak-hak pemilik rumah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu minta izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali, maka itu lebih bersih bagimu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ketujuh, menjawab dengan nama asli atau nama yang jelas jika pemilik rumah bertanya. Terkadang pemilik rumah ingin mengetahui dari dalam rumah siapakah tamu yang datang, maka hendaknya seorang tamu tidak menjawab dengan kata-kata yang tidak jelas. Hendaknya seorang tamu menjawab dengan nama aslinya atau dengan nama yang sudah terkenal di sisinya. Sebagaimana terdapat di dalam sebuah riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu. Dia berkata, yang artinya, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku mengetuk pintu. Lalu beliau bertanya, siapakah di situ? Maka aku menjawab, saya. Lalu beliau bertanya, siapa saya? Sepertinya beliau tidak suka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bissawab.
2: Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarul umur muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnari, amma ba'du. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, para pendengar Radio Muslim Jogja di manapun antum berada, dan juga para pemirsa yang mengikuti kajian kita di YouTube, Facebook dan Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang mana di pagi hari ini kita diperkenankan kembali untuk bersua melanjutkan kajian kita membahas risalah yang berjudul As'ilatu wa ajwibatu lis-sighari ma la yastaghni anhu al-kibaru, yaitu tanya dan tanya jawab ya untuk anak-anak yang orang dewasa juga butuh untuk mengetahuinya, ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Sa'ad At-Tawil hafizahullah ta'ala. Dan di kesempatan ini kita sudah sampai di pertemuan yang ke berapa ini? Ke 19 ya. Dan ini kita akan membahas lanjutan tentang makna Islam, pertanyaan yang ke-30. Bagi yang punya e-booknya bisa dibuka e-booknya ya. Bukunya bisa dibuka, yaitu di halaman ke-63. Yang di YouTube bisa melihat atau menyaksikan screen share-nya. Nah, di kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang makna Islam. Ya, ma makna Islam, ya. Ma makna Islam. Apa itu Islam, ya? Apa namanya? Apa yang dimaksud atau definisi daripada Islam? Jawabannya adalah al-istislamu wal inqiyadu lillah bil ibadati wa ta'ati. Ya, kata Syekh, Islam ringkasnya maknanya adalah al-istislam, yaitu berpasrah atau menyerahkan diri, wal-inqiyad, dan tunduk patuh lillah kepada Allah, bil-ibadati wa ta'ati, dengan beribadah dan mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di kesempatan yang ke-30, di pertanyaan yang ke-30, ya, ini adalah pertanyaan penting yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita, ya, kita ulang-ulangi, kita talqin, kemudian kita tes mereka dengan cara bertanya jawab. Yaitu apa? Pertanyaan yang ke-30, kam ya arkanul Islam. Berapa nak ya rukun-rukun Islam? Berapa jumlah rukun Islam? Ya. Nah, jawablah al-jawab khamsatu arkan. Ya, ada lima rukun. Rukun Islam ada lima. Nah, kemudian yang menarik adalah ya, pertanyaan berikutnya bukanlah disuruh menyebutkan, tapi disuruh menyempurnakan hadis ya. Di pertanyaan yang ke-31 sebagai penjelas atau pelengkap dari pertanyaan sebelumnya tentang jumlah rukun Islam. Jadi ini langsung diajarkan anak-anak kita kepada dalil. Ya, jadi ini suatu hal yang bagus sekali, kita ajarkan anak kita untuk langsung merujuk kepada dalil dan juga mentalkinkannya dan ya memotivasi dia atau mengajarkan dia untuk menghafalkan, karena ini sebenarnya pendek, singkat, ringkas, tidak berat. Ya, asalkan kita memperdengarkan ya dengan cara yang menyenangkan buat mereka, lalu kemudian kita ulang-ulang. Insyaallah mereka akan hafal. Yaitu akmilil hadis, sempurnakanlah hadis berikutnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Bunya al-Islamu ala khamsin, ya. Islam dibangun di atas lima hal, lima perkara. Ya. Nah, akmil, sambung atau sempurnakan atau lanjutkan. Ya. Nah, tentunya mereka tidak akan bisa menjawab apabila kita belum pernah mentalkinkan di hadapan mereka, apabila mereka masih anak-anak belum bisa membaca. Ya. Jadi kita talkinkan agar mereka mendengarkan, dan dengan berulang-ulang atau repetisi, tikrar, ya, manusia memiliki kemampuan untuk menghafal. Jadi meskipun dia tidak ada keinginan menghafal, tapi kalau kalimat itu diulang-ulang, ya berulang-ulang, maka akan hafal dengan sendirinya, biiznillah ta'ala. Ya, bunyal islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas lima perkara. Apa itu? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat atau persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Jadi yang pertama adalah syahadatain. Syahadatain artinya dua kalimat syahadat. Dan ini adalah suatu hal yang harus sudah sering kita talqin dan sebelumnya tasmi'kan kepada mereka, perdengarkan kepada mereka. Karena kalimat inilah yang akan menyuburkan fitrah mereka. Wa iqamus salat. Ya, dan menegakkan salat atau mendirikan salat. Wa ita'uz zakat. Dan menunaikan zakat. Wa shaumu Ramadan. Dan berpuasa di bulan Ramadan. Wahajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wahajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan pergi haji bagi siapa yang mampu untuk melakukan perjalanan menuju kepadanya. Ya. Nah, ini hendaknya kita sering perdengarkan kepada mereka, dan supaya mereka hafal. Kita sebagai orang tua, ya, kalau kita sering mengulang-ulang hal ini, ya, meskipun awalnya kita baca, ya, dengan kita sering mengulang-ulang, insya Allah akan hafal. Contohnya sekarang, ya, misalnya Anda baca ini, Anda ulang-ulang 10 kali, 20 kali, 30 kali, insya Allah hafal. Karena manusia diberikan Allah kemampuan, kecerdasan untuk bisa menyimpan memori, apalagi sesuatu yang berulang-ulang kita dengar atau kita saksikan, pasti hafal insya Allah. Tapi memang penyakitnya kita manusia adalah lupa, yaitu penyakit manusia, lupa, anisian. Makanya sampai-sampai dikatakan, ya, sumial insanu insanan linisianihi. Manusia itu diberikan nama insan karena memang sifatnya suka lupa. Nah, obat dari lupa adalah murojaah, mengulang-ulang. Jadi kunci daripada menghafal adalah, ya, mengulang-ulang, tikrar. Jadi merepetisi, ya, bolak-balik kita baca. Kemudian setelah itu kita murojaah, kita ulangi kembali di waktu yang lain, ya. Dengan melakukan hal ini, maka ini akan membentuk dan menguatkan hafalan kita. Seperti seseorang yang sedang membuat fondasi, ya, kemudian dia hendak membangun satu bangunan, ya. Nah, dengan dia terus, ya, mengulang-ulang dengan cara membuat pasak ataupun menancapkan pasak, ya. Lalu kemudian dia selalu memperbaharui dan selalu memperbanyak pasak tersebut, maka bangunannya akan kuat. Demikian pula hafalan kita pun juga akan semakin kuat apabila kita senantiasa mengulang-ulanginya. Nah, dan ini tentunya untuk anak kita akan lebih mudah lagi. Kenapa? Karena anak-anak kita, apalagi di usia tufula, di usia gulam, ya, di usia 2-7 tahun, ya, ini tentunya akan menjadikan mereka, ya, memiliki kemampuan dan daya hafal yang luar biasa. Kenapa? Karena anak-anak kita itu memorinya itu masih bersih, hatinya masih bersih, pikirannya masih bersih, akalnya masih lurus, ya. Sehingga dengan hal ini, ya dengan lurusnya akal, ya dengan apa namanya bersihnya hati dan memori yang masih bersih, ya. Jadi ketika diisi dengan kebaikan-kebaikan, apalagi dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hal ini akan menjadikan mereka lebih mudah untuk menghafalnya. Bunyian Islam wa ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa shaumu ramadhani wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Anda baca ini berulang-ulang 10 kali, 20 kali, 30 kali, insyaallah hafal, ya. Juga demikian ya untuk menghafal Al-Qur'an, ya. Jadi mungkin awalnya kita cukup satu ayat saja, ya, tapi dalam sehari kita ulang misalnya. Ya. Kita misalnya ambil waktu setiap mau sholat atau ba'da sholat. Atau kita ambil waktu pagi, sore, dan malam sebelum tidur. Kita baca satu ayat, kita baca 10 kali, 10 kali, 10 kali. Insya Allah hafal satu ayat tersebut. Besok kita tambah lagi 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat. Maksud saya 10 kali, 10 kali, 10 kali dan satu ayat. Sekaligus ya yang tadi kita murojaah. Ya. Nah, dengan demikian insya Allah ya, sedikit demi sedikit, maka hafalan kita akan semakin bertambah. Nah, lalu kemudian di pertanyaan yang ke-32, ya, setelah dijelaskan tentang dalil ya dari rukun Islam atau arkanul Islam, ya, dan ini bermanfaat ya agar anak-anak itu mereka terbiasa dengan dalil, berpegang dengan dalil, dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, sehingga mereka akan memiliki kafa'ah ilmiah, ya. Jadi mereka memiliki kemampuan untuk bisa bersikap ilmiah. Ilmiah itu tidak lain dan tidak bukan adalah berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, senantiasa berpegang dengan hujah, dengan dalil, dan dalil itu tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran dan Sunnah. Dalil naqli. Dan apabila seseorang berpegang dengan dalil naqli, akalnya ditundukkan kepada dalil naqli, maka akalnya akan mendapatkan cahaya dari Allah, sehingga dia akan memiliki kemampuan untuk ya untuk bernalar dengan penalaran yang baik, yang lurus, ya. Nah, kemudian pertanyaan yang ke-32 ya adalah ma amudul Islam. Ya, apa tiangnya agama? Ini kita tanyakan lagi kepada mereka. Apa nak tiangnya agama? Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah as-shalah, salat. Jadi, dengan kata lain, ya, kita katakan salat itu adalah tiangnya agama. Kalau tadi di dalam hadis disebutkan bunyan Islamu ala khamsin, ya Islam itu dibangun atas lima hal, ya. Yang namanya bangunan itu punya pondasi, punya tiang, ya, punya bangunan dan seterusnya, sehingga punya atap, ya. Jadi dia punya bangunan, punya atap dan seterusnya, ya. Nah, tiangnya agama itu adalah salat. Jadi suatu bangunan itu membutuhkan namanya pilar ataupun tiang. Ini mohon maaf ya, ini kucingnya. Ya, jadi tiangnya, pilarnya adalah sholat. Ya. Ini menunjukkan bahwa agama itu memiliki tiang. Ya. Dan di sini Rasulullah SAW ya, itu sebagaimana diterangkan oleh sebagian ulama ya muhaddithin, bahwa Nabi SAW seringkali mempergunakan ya bahasa tamtsil, yaitu bahasa perumpamaan, ya. Dan tamtsil ini adalah mengkonkretkan sesuatu yang bersifat abstrak, ya, yang tidak apa hissiyah, yang tidak bisa diindra langsung, itu dikonkretkan sehingga seakan-akan bisa menjadi hissi agar lebih mudah memahami. Makanya fungsi daripada tamtsil taqribul faham, untuk lebih mendekatkan pemahaman. Nah, di sini Allah Subhanahu, maksud saya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadikan ya ibarat bangunan Islam itu seperti bangunan. Ya, kita tahu bangunan itu sesuatu yang hissi, sesuatu yang bisa kita indra. Nah, sementara Islam itu ya adalah sebenarnya suatu hal yang sifatnya abstrak, ya, karena dia bukan sesuatu hal yang bisa kita indra. Ya. Ya, tapi itu dikonkretkan oleh Nabi SAW. Seperti bangunan, maka ya Islam ini memiliki rukun, arkan. Ya. Nah, yang namanya bangunan, ketika dia memiliki rukun, ya. Nah, rukun ini adalah penyangga-penyangganya. Yang mana apabila penyangganya ini hilang, salah satunya, maka akan runtuh bangunan tersebut. Ya. Baik. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, ke-33. Ya. Nah, jadi ini menarik ya, di mana Syekh Salim bin Sa'ad al-Tawil hafizahullah, beliau menyelang-nyeling di sini ya. Artinya beliau membuat selang-seling pertanyaan, kemudian melanjutkan atau melengkapi hadis. Pertanyaan melengkapi hadis ya. Ini baik sekali dalam rangka untuk apa? Merangsang anak secara kognisi dan juga dalam rangka untuk menguatkan daya hafal mereka, ya. Ya. Di pertanyaan yang ke-33, ya. Ini pertanyaan akmilil hadis. Sempurnakan hadis berikut ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Ya, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Al-ahdu perjanjian, ya, alladhi bainana wa bainahum as-salah. Antara kami kaum muslimin dengan mereka orang kafir adalah salat. Artinya yang membedakan kami dengan mereka orang kafir adalah salat. Nah, lanjutkan hadis ini, ya. Karena ini adalah hadis Nabi SAW. Nah, jadi sebenarnya lanjutannya itu tidak begitu panjang. Yaitu apa? Faman tarakaha faqad kafara. Faman tarakaha faqad kafara. Siapa yang meninggalkan salat, faqad kafara. Maka ia telah kafir, ya. Ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang selainnya. Dari Buraidah radhiyallahu taala anhu. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Melanjutkan hadis Nabi SAW dengan cara kita didikkan kepada mereka untuk menyambung hadis ini baik sekali ya. Jadi sebelumnya kita sudah talqin, kita ulang-ulang, kita tikrar, kita repetisi, kemudian kita ya minta mereka untuk melanjutkan. Kita perhatikan banyak ya guru ataupun orang tua ya ketika bicara kadang-kadang seringkali mereka menghentikan kalimatnya agar disambung oleh anak-anak. Ya, agar disambung oleh anak-anak. Nah, ini sebenarnya untuk merangsang konsentrasi mereka dan juga kemampuan kognisi mereka dan juga untuk melatih daya hafal mereka. Ya. Jadi setelah kita talqin al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara. Kita ulang-ulang. Ya, lalu kemudian cara kita ngetes termasuk murajaah adalah akmilul hadis. Ayo sempurnakan hadis berikut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Perjanjian antara kami kaum muslimin dengan mereka orang kafir adalah salat. Apa lanjutannya? Ayo siapa yang bisa menjawab? Faman tarakaha faqad kafara. Nah, siapa yang bisa menjawab boleh kita berikan hadiah apresiasi. Hadiah berupa pujian, hadiah berupa pelukan, senyuman, makanan atau yang lainnya. Agar mereka semakin semangat untuk belajar, ya. Semangat untuk menuntut ilmu. Dan kunci kita mengajarkan hal ini adalah bukan sekedar mereka hafal, tidak. Tapi supaya mereka senang. Bukan sekedar senang, artinya bersenang-senang, tidak. Senang dengan ilmu yang mereka pelajari. Cinta dengan ilmu yang mereka pelajari. Karena itu yang menjadi poin utama kita ketika mendidik mereka adalah menjadikan mereka mencintai ilmu yang kita ajarkan. Bukan sekedar mereka ngerti, paham, tapi ternyata tidak menjadikan ilmu itu membuat ya mereka senang dengannya. Kenapa? Kalau mereka nggak senang, sulit. Ya. Tapi kalau mereka senang, maka itu akan menjadi penggerak motor mereka untuk bisa apa? Untuk bisa semangat melakukan kebaikan-kebaikan yang kita ajarkan kepada mereka atau ilmu yang kita ajarkan kepada mereka. Nah, kemudian kita lanjut lagi pertanyaan yang ke-34. Ya. Ya, pertanyaan yang ke-34 baru kita udah masuk ke bab salat lebih detail lagi. Arifis salata. ya, ya, arif as-salatah. Apa definisi sholat? Atau jelaskan definisi sholat. Atau dengan kata lain, apa nak sholat itu? Maka jawablah, as-salatu hiya at-ta'abbud lillahi bi-aqwali wa-af'ali makhsusah, ya, memuftataha bi-takbiri wa-mukhtatama bi-taslim. Ya, sholat itu adalah ta'abbud, adalah peribadatan, ya, lillah, yang ditujukan kepada Allah, bi-af'ali, bi-akwali wa-af'al, dengan ucapan dan perbuatan makhsusah yang khusus, ya, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, itulah salat. Kalau kita perhatikan di dalam buku-buku fikih, itu biasa para ulama ketika menerangkan tentang suatu bab termasuk salat, dijelaskan dulu maknanya secara lugawi, bahasa, dan secara istilahi atau syar'i. Nah, ini adalah definisi secara syar'i. Adapun secara bahasa, makna salat adalah doa. Salat itu doa, ya. Seperti kata salawat itu juga punya akar kata yang sama dengan as-salah. As-salah bisa bermakna salat, bisa bermakna salawat, bisa bermakna doa. Jadi tergantung konteksnya, ya. Bahkan jika ia bermakna salawat dan itu disandarkan kepada Allah sebagaimana sudah kita terangkan di pertemuan kita yang sebelumnya, itu juga bisa bermakna lain, bukan bermakna doa tapi bermakna as-sanat, ya, indal malaika, pujian Allah di sisi malaikat, itu salat, salawatnya Allah subhanahu wa ta'ala, bukan doa. Tapi adapun selain Allah, maknanya adalah doa, ya, maknanya adalah bisa bermakna al-istighfar, ya, lahum, permohonan maghfirah bagi mereka, dan rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun secara istilah maknanya adalah, ya, suatu ibadah yang ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ditujukan kepada Allah berarti ikhlas karena Allah, ya. Memang ibadah ini kita tujukan kepada Allah, dan ibadah ini kita lakukan dengan ucapan dan perbuatan. Artinya salat itu sendiri termasuk ibadah zahirah, tapi apabila dikatakan ibadah zahirah maka tidak lepas yang namanya batin. Artinya secara batin juga harus hadir di dalam sholat, karena ibadah kita itu adalah ibadah yang lengkap, zahiran wa batinan. Tapi memang sholat ini, ya, adalah ibadah yang zahir, yang tampak, dengan aqwal, perkataan, dan af'al, dan perbuatan makhsusah, yaitu yang khusus, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ya, itulah salat. Artinya ini perbuatan yang mengandung ada ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan khusus. Ucapannya, ya, tentunya ada takbirnya, ada tasbihnya, ada doa, ada tilawatul Quran dan seterusnya. Kemudian ada perbuatan-perbuatan anggota tubuh, mulai dari berdiri, ruku, iktidal, sujud, ya, duduk, dan seterusnya. Dan itu diawali dari takbir, dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam. Itulah salat, definisi salat. Nah, terus kemudian pertanyaan yang ke-35, ya, yang perlu juga kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah, ya, kam tussalah tajibu ala al-muslim fil yawmi wal laylah. Ada berapa jumlah salat yang diwajibkan atas muslim dalam sehari semalam, ya? Dan apa namanya? wa kam adad rakaatiha, dan berapa jumlah rakaat tiap-tiap salat tersebut, ya. Nah, ini jadi penting untuk kita ajarkan. Ayana, berapa dalam sehari semalam kita salat? Ya, berapa kali dalam sehari semalam kita sholat dan berapa jumlah rokaatnya? Ya, ini juga termasuk bagian pengajaran pendidikan dengan cara yang baik, dengan cara tanya jawab. Bahkan kalau perlu kita berikan hadiah. Siapa yang bisa menjawab, ya, nanti Umi akan berikan hadiah, misalnya. Ya, ini dalam rangka untuk melatih mereka. Dan ini tidak kita lakukan setiap hari. Kenapa? Kalau kita lakukan bertanya setiap hari, tentunya akan, ya, menjadi bosan, ya. karena sesuatu yang terlalu sering dilakukan akan menjadikan menjadi bosan. Jadi kita perlu melakukan hal ini sebagai bentuk murojaah, ya. Jadi artinya kita perlu adanya variasi-variasi di dalam mendidik mereka dan mengajarkan mereka. Meskipun ini penting, tapi kita tidak bertanya kepada mereka tiap hari, ya. Jadi misalnya kita tanya hari ini, nanti baru di 3 hari kemudian boleh kita cek apa kita cek lagi, kita tes lagi. Ya. Nah, jawabannya adalah ya tentunya kita sudah ajarkan dulu, ya. Dalam sehari semalam itu ada ya khamsa salawat, ada 5 salat, 5 kali salat. Yaitu yang pertama ya adalah ya salatul fajar, salat fajar atau salat subuh. Rokatan ada 2 rokaat, salat zuhur 4 rokaat, salat asar 4 rokaat, salat maghrib 3 rokaat, salat isya 3 rokaat. Kita sebagai orang tua insya Allah tahu semua ini. Tapi anak-anak kita itu ternyata masih belum tahu loh, yang masih kanak-kanak ya. Karena itu ini yang pentingnya. Selain kita tunjukkan dengan uswah, dengan uswah, dengan teladan, dengan contoh, ketika azan masuk kita wudu, kita sholat. Itu sebenarnya mereka mengamati, tapi mereka belum bisa detail mengamati, ya, kecuali kalau kita terangkan. Dan ini momen bagi mereka untuk mengajarkan mereka yang namanya bilangan, ya, angka dan bilangan. Itu penting. Jadi ternyata ini juga bisa menjadi sarana kita untuk mengajarkan mereka tentang kemampuan logika matematika mereka. Di antaranya berhitung, ya. Ini adalah bagian dari skill, life skill yang harus dimiliki, ya, yang paling mendasar oleh anak-anak. Dia harus bisa berhitung nih, 1, 2, 3, 4, ya. Dan ini penting sekali konsep, ya, logika matematika di dalam mengajarkan beberapa hal di dalam agama kita. Ya. Karena kita nggak akan bisa lepas di dalam kehidupan kita, termasuk ibadah, dengan yang namanya konsep bilangan. Karena misalnya kita sholat, itu juga butuh konsep bilangan. Sholat subuh 2 rokaat. Sholat zuhur 4 rokaat. Asar 4 rokaat. Maghrib 3 rokaat. Isya 3 rokaat. Isya 4 rokaat. Mohon maaf. Ya. Lalu kemudian juga sama. Ya. Ketika misalnya kita ajarkan mereka berzikir. Berzikir misalnya setelah sholat, kita mengucapkan takbir. Ya. Tasbih. Ya. Jadi kita istighfar dulu sebanyak 3 kali. Ya. Lalu kemudian kita bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, ya, bertakbir 33 kali. Itu juga bilangan, ya. Bahkan juga di dalam banyak hal kita nggak bisa lepas dengan yang namanya konsep bilangan. Ini adalah perkara penting yang harus kita ajarkan. Dan di antara kemampuan anak, ya, untuk melihat kemampuan akalnya dia, kognisinya dia, itu adalah dari kemampuan dia untuk memahami suatu konsep jumlah, bilangan, angka, dan yang semisalnya. Dan ini juga menjadi salah satu ya fondasi kita untuk memahamkan tentang tauhid, keesaan Allah. Dia harus ngerti satu dengan bedanya dengan jumlah yang lainnya. Apabila dikatakan satu, berarti dia tunggal, satu, wahid. Satu berarti dia tidak memiliki adanya ya apa namanya adanya hal-hal lain yang serupa. Misalnya ada satu buah gelas ya yang unik berarti gelas tersebut karena tidak ada duanya. Tapi kalau misalnya ada lagi gelas yang lain, gelas kedua, gelas ketiga, berarti dia sudah kehilangan keunikannya. Ya, berarti ini bukan lagi gelas yang spesial. Sudah tidak lagi khusus, karena dia sudah memiliki adanya, apa namanya, adanya padanan-padanan. Ya. Jadi yang namanya keunikan itu ketika dia itu unik. Satu, tidak lagi memiliki padanan. Berarti dia adalah ya satu entitas yang berbeda. Nah, di sini anak akan belajar untuk memahami tentang konsep keesaan, ya, konsep tunggal, al-ahad. Ketika dikatakan Allahu ahad, Allah itu tunggal, Allah itu satu, berarti ya tidak ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada yang sama dengan Allah dalam segala hal. Dalam sifatnya, dalam perbuatannya, dalam zatnya, dalam segala hal. Itu tidak ada yang sama dan serupa dengan Allah. Karena itu konsekuensi daripada ya makna al-ahad, al-wahid, ya makna satu, tunggal, al-fardu, mufrad, itu satu, beda, nggak ada yang sama. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mensifatkan dirinya dengan al-ahad, yang satu, yang tunggal. Artinya satu, tunggal, maka tidak ada yang sepadan dengannya. Berarti tidak ada yang sepadan, nggak ada yang sama. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mensifatkan dirinya dengan al-ahad, yang satu, yang tunggal. Artinya satu, tunggal,

makhluknya, karena dia tunggal, satu, unik, istimewa, tidak ada yang sama dengan sifat ilmunya, ya. Karena sifat ilmunya sempurna, tidak diawali dengan kebodohan, tidak diakhiri dengan apa kelupaan. Inilah sifat Allah. Nah, jadi itu ternyata juga nggak lepas dari konsep pemahaman kita tentang konsep bilangan atau jumlah atau logik matematik. Dan Allah yang berikan kita ini akal. Dan akal ini adalah sebab Allah membebankan atau memberikan beban taklif syariat kepada hamba dengan adanya akal. Apabila akal ini hilang, maka hilang pula beban syariat tersebut. Karena di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Rufi'al aqlam an tsalatsah." Pena itu diangkat dari tiga jenis manusia, ya. Di antaranya adalah apa? Anisibian hatta yahtalima. Dari anak-anak sampai dia bermimpi basah, sampai dia balik. Karena ketika balik itu dia dianggap sudah memiliki akal yang optimal. Akil balik. Tapi ternyata ada anak-anak yang sudah balik ternyata tidak diiringi dengan akal yang optimal. Misalnya karena memang ada kelainan misalnya. Ya misalnya anak-anak Down syndrome yang misalnya. Jadi ya dikembalikan kepada kemampuan akalnya. Bahkan anak-anak Down syndrome dia nggak ngerti bahasa, nggak ngerti perintah. Ya bahkan juga mereka juga nggak ngerti konsep bilangan. Sehingga tentunya dalam kondisi seperti ini mereka dianggap sama seperti anak-anak. Anak-anak itu berada di atas fitrah. Mereka tidak mendapatkan beban syariat. Karenanya ketika mereka meninggalkan kewajiban tidak berdosa. Dan juga manakala mereka jatuh kepada suatu dosa yang apabila dilakukan orang dewasa berdosa, mereka tidak. Karena mereka dalam kondisi al-bara'ah. Mereka terbebas dari dosa. Demikian juga orang yang pingsan sampai dia siuman. Atau orang yang gila sampai dia sembuh. Ya. Jadi inilah keadilan Allah. Allah letakkan beban syariat ya itu kepada manusia-manusia yang memiliki akal yang baik, yang normal, yang mampu melakukan tamyiz. Dan kemampuan tamyiz ini berkembang terutama mulai dari semenjak usia 7 tahun. Mereka sudah bisa memilah-milah yang baik dan yang buruk, yang berbahaya dengan yang tidak berbahaya. Mereka sudah lebih mengerti tentang instruksi, mereka sudah lebih mengerti tentang urutan-urutan ya sequencing dan seterusnya ya. Dan ini adalah sesuatu yang bisa disaksikan dan diamati, diobservasi pada anak-anak kita. Nah, karena itu makanya anak-anak kita mungkin dia tahu melihat abinya uminya sholat, tapi dia belum tahu tentang berapa jumlah sholat subuh ya. Meskipun dia mempraktekkan ya, kalau kita nggak ajarkan konsep bilangan, kemudian juga kita ajarkan ya sholat dalam sehari semalam ada 5 waktu. Salat subuh 2 rakaat, salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, salat isya 3 rakaat. Ini adalah fondasi yang mendasar tentang salat yang harus kita ajarkan kepada mereka. Naam. Lalu kemudian yang berikutnya adalah kita ajarkan mereka tentang syarat-syarat salat, ya. Ma syurutus salah, apa nak syarat-syaratnya sholat? Nah, syarat-syarat sholat ini kita ajarkan kepada, kita kenalkan memang dari sebelum 7 tahun, ya. Tapi tidak sampai detail. Nah, detailnya kita ajarkan mereka ketika mereka sudah usia 7 tahun. Ketika Nabi SAW memerintahkan kita sebagai orang tua, memerintahkan anak-anak kita untuk sholat. Muru auladakum bisholati wa hum abna'us sab'in. Atau di dalam riwayat yang lain dikatakan, ya muru auladakum bisholati wa hum abna'us sab'i sinin. Ya perintahkanlah anakmu untuk sholat di usia 7 tahun. Nah, perintah untuk sholat di sini maknanya adalah mutlaqus shalah. Apa mutlaqus shalah? Mutlaqus shalah artinya adalah mengajarkan anak-anak kita sholat ya dan segala hal yang dapat menjadikan sholat itu sah, sahih, valid dan sempurna. Dan sholat itu tidak akan benar, tidak akan sah dan valid, termasuk diterima apabila tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Selain itu juga ada kewajiban-kewajiban atau wajib sholat, dan ada pula kesempurnaan-kesempurnaan sholat. Nah, ini harus sudah kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya.
Nah, ini boleh kita kenalkan di usia sebelum 7 tahun ya, terutama 5 tahun ke

0: atas, kita ajarkan mereka tentang syurutus sholah. Tapi harus sudah kita ajarkan ketika mereka sudah beranjak di 7 tahun. Mereka harus tahu nih syarat-syarat sahnya sholat. Ya syurutus sholah. Artinya sholat itu memiliki syarat. Yang mana apabila syarat ini tidak dikerjakan, sholatnya tidak sah. Selain ya syarat sholat, ada rukun sholat. Apa bedanya syarat dengan rukun? Ya sederhananya, ya syarat itu adalah ya sesuatu yang apabila tanpanya sholat itu ibadah tersebut tidak sah, tapi sesuatu ini adalah di luar dari rangkaian ibadah tersebut. Sementara rukun adalah sesuatu yang tidak sah ibadah tersebut, tapi sesuatu ini termasuk bagian dari ibadah tersebut. Ya, paham nggak ya? Jadi maksudnya gini, gampangnya begini, ya syarat sholat itu adalah sesuatu yang diharuskan ada, karena tanpanya sholat tidak akan menjadi sah. Tapi syarat ini tidak termasuk bagian dari rangkaian ibadah sholat itu sendiri. Sementara rukun adalah sesuatu yang harus ada pada sholat tersebut, kalau tidak ada tidak sah sholatnya, tapi dia termasuk dari rangkaian ibadah itu sendiri. Bagian dari rangkaian ibadah, bagian dari rangkaian sholat itu sendiri. Syarat adalah di luar dari rangkaian ibadah sholat, apa ibadah, tapi ya dia termasuk bagian yang vital, yang penting, yang dapat menjadikan ibadah tersebut diterima atau tidak. Ya. Apa saja syaratnya? Yang pertama adalah Islam. Artinya apabila seseorang tidak Islam, kemudian dia belajar sholat, meskipun sholatnya benar mengikuti tuntunan Rasulullah, dia baca misalnya sifat sholat Nabi, dia hafalkan doa-doanya, tapi dia tidak Islam. Sementara kita tahu ibadah itu tidak akan diterima, kecuali dia ikhlas dan mutaba'ah. Mungkin mutaba'ahnya sudah terpenuhi syaratnya, tapi ikhlasnya tidak. Kenapa? Karena dia tidak ikhlas di dalam ibadah. Kenapa? Karena ikhlas itu mengharuskan dia mentauhidkan Allah. Ya, dan juga dia harus istislam, ya, harus berislam dulu, dan harus ya mengawali dengan rukun yang pertama, syahadatain, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apabila ini dilalui dan dilewati, maka tidak akan berguna salatnya dia. Termasuk orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan seperti berzakat, tapi dia enggak muslim. Ya, atau dia kurban, tapi dia enggak muslim, ya. Maka itu semua adalah tidak berguna. Mungkin ketika dia sedekah, dia kurban, mungkin dagingnya bermanfaat buat orang lain, buat manusia. Tapi sejatinya untuk dirinya, ibadah tersebut tidak ada manfaatnya karena itu tidak memenuhi syarat. Karena syarat pertama dia haruslah menjadi seorang muslim. Kalau tidak muslim, maka percuma. Ya. Nah, ini juga sebagai dalil, argumentasi. Bagi syubhat yang mengatakan agama nggak penting, karena agama itu adalah mengajarkan kebaikan. Yang penting itu adalah ya nilai-nilai universal dalam kebaikan. Percuma Islam tapi suka bohong, korupsi, suka melakukan kejahatan dan seterusnya. Katanya percuma. Lebih baik nggak Islam tapi baik, ya. Yaitu suka menolong, ramah sama orang, ya. Ini kan ada syubhat seperti ini. Sehingga mereka mengambil kesimpulan, ya agama itu ranah privasi. Ya itu nggak penting. Dan juga nggak boleh seseorang fanatik dengan agamanya. Ya. Jadi mereka menganggap bahwa agama itu semuanya sama. Mengajak kepada kebaikan. Tinggal bagaimana individunya. Ini syubhat. Ya. Syubhat yang luar biasa. Ya. Di antara jawaban kita adalah di antaranya yang sudah diterangkan oleh para ulama ini. Ya dari syarat-syarat sholat ini. Kalau dalam hal sholat saja, ketika dia tidak muslim, maka tidak diterima ibadahnya. Apalagi amalan-amalan yang ada di bawah sholat. Termasuk misalnya dia baik, ya dia tersenyum sama orang, dia memberi makan orang, dia membantu orang, melunasi hutang orang. Itu baik nggak? Baik. Ya kita akui itu baik. Baik secara syarak, secara agama, dan baik secara akal. Karena sesuai dan selaras dengan fitrah manusia. Ketika itu baik, kita akui baik. Tapi kebaikan itu semua mungkin hanya bermanfaat di dunia, tapi tidak ada manfaatnya di akhirat. Kenapa? Semua kebaikannya itu sia-sia. Kenapa? Karena dia tidak menunaikan hak penciptanya, Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun dia melakukan kebaikan, tapi ternyata dia kufur kepada penciptanya, Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak mengimani Allah Azza wa Jalla. dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala, percuma. Ya. Kebaikan itu semuanya percuma. Ya. Karena itu seorang muslim meskipun dia ahlul ma'asi, bermaksiat, lidahnya pedas, suka melakukan keburukan dan lain sebagainya, itu jauh lebih baik. Mungkin di dunia dia melakukan keburukan, Allah akan apa namanya? Allah Subhanahu wa taala akan hukum dia sesuai dengan amalnya, ya. Allah akan azab dia sesuai dengan amalnya, tapi setelah itu Allah akan ampuni dia sesuai dengan keadilan Allah, karena dia masih mengakui haknya Allah, ya. Dan itu adalah pondasi yang paling mendasar. Nah, karena itu makanya syarat sahnya sholat pertama kali haruslah muslim, haruslah Islam. Yang kedua, haruslah orang yang berakal, artinya dia yang memiliki akal. Kalau nggak punya akal, ya tentunya dia nggak akan bisa sholat. Misalnya orang yang lagi tidur kemudian bangun ngelindur, ya. Atau misalnya orang yang terpengaruh dengan obat-obatan, ya. Misalnya mabok atau kena narkoba, ya. Itu nggak boleh, ya. Bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim juga, ya, Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan wala taqrabus salata, ya, wa antum sukara, ya, atau sembah, ya. Itu di dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menjelaskan, ya, janganlah kalian mendekati salat, ya, sementara kalian dalam keadaan mabuk, ya. Ya. Nah, ini dia. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara, ya, hatta ta'lamu ma taqulun. Surat An-Nisa ayat 43. Wahai orang-orang yang beriman, ya, janganlah kalian itu mendekati salat, ya, sementara kalian dalam keadaan mabuk, ya, sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan, ya, sampai kalian sadar dengan apa yang ucapkan. Kenapa? Karena orang yang mabuk nggak sadar apa yang dia ucapkan. Ini lagi ibadah, lagi sholat nih, mabuk. Tentunya dia nggak sadar dengan apa yang dia ucapkan. Bisa-bisa dia bukannya mengucapkan kalimat-kalimat baik, kalimat thayyibah, tapi malah mengucapkan kalimat sayyi'ah. Ya, jadi harus berakal. Yang ketiga, tamyiz. Ya, tamyiz, ya, itu sebenarnya, ya, ini kurang apa namanya, tepat juga, ya, dikatakan sudah balik, ya, karena memang kalau sudah balik itu memang sudah tamyiz, ya. Ini apa namanya, sebagai koreksi, ya. Tamyiz itu adalah, ya, anak yang sudah mampu memilah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang berbahaya, mana yang tidak, termasuk dia sudah bisa memilah mana kanan, mana kiri, dan dia sudah memiliki kemandirian, misalnya untuk makan sendiri, mandi sendiri. Itu diantara tanda-tanda tamyiz, biasanya di usia 7 tahun dikatakan mumayyiz. Karenanya anak-anak yang belum tamyiz, belum mumayyiz, ya, belum 7 tahun, itu jumhur ulama, jumhur fuqaha, ya, berpendapat salatnya belum sah. Karenanya anak Anda usia 4 tahun, 5 tahun salat, itu salatnya belum sah sebenarnya. Belum sah. Kenapa? Karena dia belum tamyiz. Karena dia belum bisa sholat dengan benar. Anak-anak yang belum tamyiz, dia belum bisa sholat dengan benar. Karena ini berkaitan dengan akalnya tadi, ya. Perkembangan akalnya. Dia belum tahu, belum bisa meniru bagaimana caranya sholat yang benar. Dia belum bisa tumakninah. Dia belum bisa khusyuk. Dia belum bisa, ya, mengikuti gerakan sholat secara baik dan tertib, berurutan, dan seterusnya. Karena dia memang belum tamyiz. Makanya anak-anak yang belum tamyiz itu belum sah sholatnya. Tapi ketika dia sholat, kebaikan Allah, menurut pendapat yang rajih, dia mendapatkan kebaikan, dia mendapatkan pahala dari Allah. Pahala untuknya dan orang tuanya ketika dia sholat. Ya. Tapi sejatinya dia masih belum sah sholatnya. Karenanya anak-anak belum 7 tahun, ketika dia sholat, anak perempuan misalnya yang gak pakai mukena, anak laki-laki misalnya sholat pakai celana pendek, itu tetap diperbolehkan. Dan termasuk dia tidak berwudu misalnya, itu tetap boleh. Ya. Karena sejatinya sholatnya belum sah. Tapi ya tentunya kita ajarkan dia. Dan pun dalam hal berwudu saja, anak-anak kita itu juga masih belum mampu. Biasanya kalau wudu sendirian itu bukan wudu, mereka mandi basah semua badannya. Karena mereka belum mampu untuk apa namanya, untuk meregulasi tubuhnya dan gerakannya, ya. Terus kemudian yang keempat adalah, ya, dukhulul waqt, telah masuk waktu sholat. Ini mengharuskan kita tahu tentang waktu-waktu sholat. Ya, harus tahu tentang kapan masuknya waktu fajar, kapan selesainya, kapan masuknya waktu zuhur, kapan selesainya, kapan masuknya waktu asar, kapan selesainya, dan seterusnya. Harus tahu. Dan ini ya mengajarkan kita agar kita bisa mencermati perubahan waktu. Ya, dan perubahan waktu ini pun juga suatu hal yang sifatnya sunnatullah, sunnah kauniyah. Dan ini ya akhirnya ketika manusia melakukan observasi, manusia melihat ternyata dalam satu hari itu ada 24 jam. Dan kembali lagi ini ke konsep bilangan, konsep logik matematik lagi, ya. Karena di dalam perubahan hari, perubahan apa namanya? Pekan, perubahan bulan, perubahan tahun, ya itu semua adalah berlangsung karena adanya apa namanya peredaran ya makhluk-makhluk Allah ini, yaitu matahari, bulan, bintang, matahari, bulan, bumi dan seterusnya. Itulah yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan hari, perubahan waktu. Dan manusia melakukan pengamatan observasi sehingga mereka bisa melihat dan menentukan adanya bulan, ya. Seperti saat ini kita bisa tahu ini misalnya bulan Muharram karena kita melihat gerakan bulan. Ini adalah bulan Agustus karena kita melihat gerakan matahari dan seterusnya. Ya. Jadi ini semua tidak lepas dari apa? Kemampuan manusia di dalam melakukan observasi dan pengamatan. Dan ini adalah di antara salah satu cirinya ulul albab. Ketika Allah berfirman misalnya inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya di dalam penciptaan ya langit dan bumi, wakhtilafil laili wan nahari, nah ini perhatikan wakhtilafil laili wan nahari, dan bersilih gantinya malam dan siang, siang dan malam. Ternyata bersilih gantinya siang dan malam itu ya apa namanya la ayatil ulil albab, ya itu memiliki tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Jadi ada tanda-tandanya bagi orang-orang yang mau mempergunakan akalnya. Karena di dalam bersilih gantinya siang dan malam itu ternyata ada ya qarinah, ada indikasi yang bisa dipelajari dan diamati, dan itu sesuatu yang berulang dan itu kemudian akhirnya bisa dijadikan sebagai suatu acuan di dalam penentuan waktu. Ya. Akhirnya dari situ manusia bisa menentukan adanya ya hari, kemudian ke jam, ke menit, ke detik, ya dan seterusnya. Ini semua adalah berangkat dari pengamatan terhadap makhluk ciptaan Allah. Dan manusia diberikan karunia ini. Ya. Ya. Nah, oleh karena itu makanya dari sini kita bisa tahu nih ternyata memang Allah karuniakan kepada kita akal agar kita bisa mempergunakannya dalam rangka untuk mensupport ibadah kita. Itu ya. Tujuannya dan fungsinya instrumen yang Allah berikan kepada kita, pendengaran kita, penglihatan kita, akal kita, tubuh kita, semuanya itu adalah dalam rangka untuk mensupport, mendukung, mengokohkan dan menguatkan kita dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk yang lainnya. Ya. Nah, termasuk diantaranya untuk menentukan waktu-waktu sholat. Dan di zaman Rasulullah SAW dahulu adalah dengan cara mempergunakan cara yang simple, melihat bayangan. Makanya di dalam buku-buku fikih adalah dengan melihat panjang bayangan. Panjangan bayangan ini berarti berkaitan dengan gerakan matahari. Ya. Kemudian yang kelima adalah apa? Adalah apa namanya? Nah, izalatun najasah. Ya, artinya harus terbebas dari najis, bersih dari najis. Najis itu adalah sesuatu yang hissiyah, yang tampak, yang kelihatan. Misalnya kita kena air kencing, kita kena kotoran sesuatu, ya artinya itu kelihatan. Ya najis, itu harus kita bersihkan sebelum kita sholat. Ya misalnya tangan kita misalnya kena kotoran, itu perlu kita bersihkan. Sampai bersih, ya baru kita sudah bisa sholat. Tapi ya izalatun najasa itu ternyata tidak cukup untuk melaksanakan sholat. Di situ harus ada toharah, bersuci, ya. Dan bersuci di sini yang dimaksud sebelum sholat adalah dia harus terbebas dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar adalah kondisi di mana seorang manusia dia dalam keadaan setelah junub, ya, melakukan hubungan atau setelah keluar air mani, ya, maka dia dalam kondisi yang berhadas besar. Ya, atau wanita-wanita yang selepas dari haid, maka dia harus mandi janabat, ya. Nah, Dan untuk mereka-mereka yang tidak dalam kondisi seperti ini, seperti kita saat ini, kondisinya adalah hadas kecil. Kita ini memiliki hadas kecil, ya, itu kotoran yang maknawi yang tidak kelihatan. Nah, untuk menghilangkan harus dengan cara berwudu. Jadi berwudu itulah yang menghilangkan hadas kecil. Hadas itu sesuatu yang, ya, kotoran yang tidak tampak, ya. Dan kita ketika diperintah untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mempersiapkan diri kita bersih zahiran wa batinan, bersih secara fisik dan secara maknawi. Secara kejiwaan juga harus bersih, ya. Nah, karenanya, ya, kalau seandainya agama itu hanya berangkat dari akal, tentunya orang yang ketika dia kentut itu tidak diperintahkan untuk berwudu, seharusnya dia diperintahkan untuk, mohon maaf ya, untuk istinja, untuk cebok. Tapi enggak. Orang yang kentut ternyata dia cukup untuk memperbaharui wudunya saja. Karena memang ketika keluar sesuatu dari dua jalan, ya, kubul dan dubur, itu bisa membatalkan wudunya. Dan kalau wudunya batal, berarti dia dalam kondisi hadas kecil. Dan untuk sholat, dia harus menghilangkan hadas kecilnya dengan cara berwudu. Dan juga dianjurkan, ini memang ada khilaf di antara para ulama, tentang membaca Al-Quran. Ya, sebagian ulama seperti Syafi'iyah itu mengharuskan untuk berwudu sebelum membaca Al-Quran. Ya. Namun sebagian yang lain tidak. Baru kemudian yang ketujuh adalah, ya, satrul aurat, ya, menutupi aurat. Ya, menutupi aurat. Jadi ternyata harus diajarkan kepada anak kita batasan aurat, ya, terutama ketika sholat. Auratnya laki-laki dan auratnya wanita. Ya. Auratnya laki-laki mulai dari pusar sampai lutut, auratnya wanita seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Baru kemudian setelah itu adalah istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Nah, ini berarti kita harus mengajarkan kepada mereka arah sholat kita. Artinya kita sholat memiliki arah. Arahnya adalah kiblat. Kiblat kita adalah, ya, Masjidil Haram, ya, Ka'bah. Nah, ini artinya kita harus mengajarkan kepada mereka tentang syiar, tentang Ka'bah. Ya, apa itu Ka'bah, apa keutamaannya, apa itu Masjidil Haram, apa itu Masjid Nabawi. Kemudian juga kita singgung tentang keutamaan dua negeri suci ini yang dimuliakan di dalam agama kita karena Allah yang memuliakannya. Ya, agar mereka mencintai dua negeri suci ini. Ya, baru kemudian yang terakhir adalah berniat. Ya, artinya harus diajarkan mereka berniat, dan berniat itu cukup di dalam hati karena niat itu adalah amalan hati, maknanya adalah al-qasdu, ya. Maknanya adalah tujuan. Apa tujuan kita melakukan ibadah ini? Harus dihadirkan di dalam hatinya, ya, bahwasanya aku akan sholat zuhur, ya. Maka berarti dia telah berniat, ya, di dalam dirinya. Dan dia tidak perlu dilafalkan atau diucapkan seperti ucapan usolli apa sholat al-fajri raka'ataini mustaqbil al-qiblah, ya, lillahi ta'ala, ya, atau yang semisalnya. Karena niat sejatinya di dalam hati letaknya, ya. Jadi cukup dia hadirkan di dalam hati. Makanya ketika azan berkumandang, kemudian dia mengambil air wudu, dia sadar itu sholat zuhur, berarti dia sudah menghadirkan niat. Kemudian ketika dia akan sholat, maka dia hadirkan kembali niatnya di dalam hatinya, bahwasanya aku ingin sholat zuhur, maka dia langsung bertakbiratul ihram. Nah, baik, jamaah sekalian muliakan Allah, ya. Jadi ini adalah beberapa pertanyaan yang bisa kita bahas di pagi hari ini berkaitan tentang sholat. Insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan berbicara tentang, ya, rukun-rukun wudu, karena ini bagian dari syarat sholat, syarat sahnya sholat, yaitu harus berwudu. Dan ini nanti baru kita ajarkan dulu tentang apa saja rukun-rukunnya wudu. Dikatakan rukun berarti dia termasuk bagian dari yang harus ada di dalam suatu ibadah, termasuk wudu, dan apabila tidak ada, maka ibadah atau wudu tersebut menjadi tidak sah, dan dia termasuk dari rangkaian ibadah tersebut. Tapi kalau syarat adalah di luar dari rangkaian ibadah tersebut. Kalau kita perhatikan, ini sebenarnya adalah di luar dari apa, rangkaian. Makanya tadi dikatakan sholat itu diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi tidak disebutkan niat, meskipun memang ada khilaf di antara para ulama dalam hal ini. Ya. Baik. Nah, nanti di kesempatan berikutnya kita akan bicara tentang fikih, ya, untuk anak-anak. Dan tentunya ini adalah suatu hal yang kita enggak bisa pungkiri, ya. Ada khilaf di antara para ulama tentang sejumlah kaifiat atau sifat baik itu berwudu ataupun salat, ya. Namun, ya, untuk anak-anak hendaknya kita mengajarkan mereka yang simple, dari dalil-dalil yang sudah jelas, dan kita tidak perlu mengajarkan tentang babul khilaf di dalam hal ini, karena akan membuat mereka menjadi bingung. Ya, nanti tentang bab tentang adanya khilaf di antara para ulama adalah ketika ya mereka sudah mampu ya untuk lebih menelaah lagi ya tentang masalah fikih dan seterusnya ya. Nah, adapun masih anak-anak, maka kita tidak perlu mengajarkan ini ada khilaf, dan cukup kita ajarkan saja, kita contohkan, baru kemudian nanti di usia berikutnya kita ajarkan mereka tentang dalil-dalilnya, kenapa, kok, apa, bagaimana caranya kita takbiratul ihram, apa hadisnya dan seterusnya ya. Nah, tapi untuk sementara ya kita ajarkan mereka tentang cara-caranya terlebih dahulu ya. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan untuk kesempatan ini mohon maaf juga kita tidak atau belum bisa membuka sesi tanya jawab karena jam 10 ini saya ada jadwal kajian yang lain lagi. Nah, barakallahu fikum jami'an, ya kita akhiri dulu sampai di sini ya. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro. Menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa. Bersama Radio Muslim, Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت

0: مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله kini telah mengudara di 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

0: السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: Yuk dakwah bersama Radio Muslim di program acara Quran On Air, program terbaru di bulan suci Ramadan. Kirimkan bacaan Al-Quran Sobat Muslim ke Radio Muslim. Insya Allah akan kami putarkan bacaan Sobat Muslim mengudara on air di 107,7 FM dan media live streaming Radio Muslim. Kirimkan audio bacaan Quran berupa voice note atau rekaman atau MP3 ke nomor 0852-9334-8887 atau juga bisa kirimkan ke email radiomuslimjogja@gmail.com. Jangan lupa rekam tilawahmu hari ini. Semangatmu menyebarkan bacaan Quran, kami nantikan ya. Yuk jadi lebih bermanfaat untuk orang lain. Semoga Allah membalas kebaikan sobat muslim yang berpartisipasi mengirimkan bacaan Qur'annya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya robbal alamin. Agungkan syiar Allah. Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030, 0853-3634-3030, atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537, atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla.

وإن الفجار لفي جحيم يصلونه.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro, menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah.

0: الغابر.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
3: Afwan izin bertanya, Ustaz, adakah larangan isbal untuk baju lengan panjang? Jika ada, apakah boleh lengannya dilipat, Ustaz?
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, isbal itu ada pada kaki dan ada pada tangan. Ya. Jadi pada kaki itu batasnya adalah mata kaki, dan batas pada tangan adalah pergelangan tangan. Maka kalau tangan kita misalnya masih ngepas itu nggak apa-apa, masih pas di pergelangan tangan nggak apa-apa. Tapi kalau sampai melebihi maka itu isbal, ya. Itu merupakan israf, berlebihan. Ngapain ya sampai sini itu kan kurang kerjaan ya. Maka boleh dilipat selama tidak dipakai ketika sholat. Kalau di sholat maka ada larangan untuk melipat baju dan melipat rambut ketika sholat, ya. Jadi sebaiknya kalau misalnya memang mau dipakai ya sekalian dipotong saja, tidak perlu dilipat. Ya, kalau memang dia isbal, ya. Ya, namun tidak kemudian menjadikan sholatnya tidak sah, ya. Melipat di situ hukumnya adalah makruh kalau ketika sholat. Ya, kalau di luar sholat boleh. Wallahu taala alam bissawab.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
5: Bagaimana mungkin seorang itu bisa waspada kalau tidak tahu apa yang harus diwaspadai? Maka wajib bagi setiap muslim untuk tahu apa yang harus diwaspadai. Nah, ini pentingnya kita mempelajari tentang kabair, dosa-dosa besar, supaya kita bisa menjauhinya. Sehingga dikatakan dalam sebagian syair, ta'allami syarra la li syarri walakin litawaqqihi. Pelajarilah keburukan. Ini ketahuilah dan kenalilah keburukan. Bukan kok untuk dikerjakan, tapi untuk dijauhi. Fa inna man lam ya'rifi syarra minan nasi yaqa' fihi. Karena sesungguhnya orang yang tidak mengenal perkara yang buruk di kalangan manusia, dia pasti akan terjerumus.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
6: Nah, pelajarannya adalah yaitu dari peristiwa hijrah kita memahami ya bahwasanya hidup ini memang perlu untuk berpindah-pindah. Hidup ini perlu untuk bergerak. Kapan seorang itu bergerak? Kapan seorang itu harus berpindah? Ketika dia sudah tidak mendapatkan kenyamanan untuk berkembang, tidak mendapatkan kesempatan untuk berkembang di suatu lingkungan, ya maka silakan mencari lingkungan untuk yang lebih mendukung dia untuk berkembang, yang lebih bisa menerima mereka. Seperti Nabi SAW selama 13 tahun berdakwah di Mekah, yang ada adalah tekanan-tekanan, penolakan-penolakan, ya akhirnya kemudian beliau berpindah untuk mencari tempat yang lebih bisa menerima beliau, yaitu di kota Madinah.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
5: Dalam kitab ini beliau mengatakan, syirik itu adalah an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Syirik itu adalah engkau menjadikan niddan, tandingan bagi Allah. Ya. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah. Wa huwa khalaqaka. Padahal dialah Allah yang telah menciptakanmu. Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberi rizki kita. Allah yang menghidupkan. Allah yang mematikan. Allah yang mengatur seluruh kehidupan kita. Dan kita layak, wajib untuk mengesakan Allah. Ketika sudah tahu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita, memberikan kehidupan kepada kita, maka selayaknya kita harus mentauhidkan Allah.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
3: Bismillah, Afwan, beberapa hari yang lalu kebetulan ana sedang singgah di suatu rumah makan yang mana rumah makan tersebut penuh dengan memperdengarkan musik, Ustaz.
4: Ya.
3: Lalu saya sholat di tempat sholat yang disediakan rumah makan tersebut. Bagaimana sholat ana, Ustaz? Apakah sah? Syukran, Ustaz. Mohon jawabannya, Ustaz.
4: Iya. Kata Nabi SAW, bumi itu dijadikan suci bagiku. Artinya untuk sholat itu selama dia masih di bagian bumi, bukan di tempat-tempat yang mengandung najis, ya, maka dia sah untuk sholat di situ. Termasuk diantaranya tempat yang misalnya di situ terdengar musik, ya. Tempat yang ada musiknya bukan termasuk tempat yang kemudian menjadikan sholatnya tidak sah, ya. Sehingga tidak masalah sholat di situ yang ada musiknya, tidak masalah, sah secara keabsahan maka sah, ya, namun tentu sebaiknya dihindari karena biasanya akan mengganggu konsentrasi, ya. Apalagi jangan-jangan yang lagu yang diputar kita hafal juga, repot ini, ya. Nah, sehingga keabsahannya tetap sah, namun sebaiknya dihindari. Wallahu ta'ala alam bissawab.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
5: Bagaimana mungkin seorang itu bisa waspada kalau tidak tahu apa yang harus diwaspadai? Maka wajib bagi setiap muslim untuk tahu apa yang harus diwaspadai. Nah, ini pentingnya kita mempelajari tentang kabair, dosa-dosa besar, supaya kita bisa menjauhinya. Sehingga dikatakan dalam sebagian syair, ta'allami syarra la li syarri walakin litawaqqihi. Pelajarilah keburukan. Ini ketahuilah dan kenalilah keburukan. Bukan kok untuk dikerjakan, tapi untuk dijauhi. Fa inna man lam ya'rifi syarra minan nasi yaqafihi. Karena sesungguhnya orang yang tidak mengenal perkara yang buruk di kalangan manusia, dia pasti akan terjerumus.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.

0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Menjamak sholat Jumat dengan asar apa boleh Ustaz? Baik jamak takdim maupun takhir Ustaz.
3: Boleh dengan sholat asar dijamak takdim. Dan tidak bisa dijamak takhir. Artinya tidak bisa sholat Jumat di waktu asar. Gitu. Dia apabila memang seseorang safar atau yang lainnya sehingga tidak bisa menghadiri Jumat, maka ya sudah, dia jamak dengan sholat asar, yaitu zuhur. Ketika dia jamak takhir, maka dia bukan menjamak Jumat, nanti ada khutbahnya dan lain sebagainya di waktu asar, bukan. Tapi dia menjamak zuhur di waktu asar, dengan waktu asar, jadi dia jamak takhir. Adapun jamak takdim diperbolehkan, dia sholat Jumat, kemudian dia mau bersafar misalnya, maka setelah sholat Jumat, dia sholat asar. Ini ada khilaf para ulama, wallahu alam yang tepat adalah hal tersebut diperbolehkan. Wallahu alam bissawab.
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apa hukumnya kita memberi uang tunai kepada saudara untuk kemudian ditransfer ke rekening kita, sedangkan saat transfer terdapat biaya admin, Ustaz? Jazakallah khair, Ustaz.
3: Bagaimana?
2: Hukumnya kita memberi uang tunai kepada saudara.
3: Memberi uang tunai kepada saudara.
2: Untuk kemudian ditransfer ke rekening kita, sedangkan saat transfer terdapat biaya admin, Ustaz.
3: Oh, jadi kita memberikan uang tunai bukan untuk memberi, tapi intinya menggantikan, begitu ya, menggantikan ke saudara kita. Dan ada uang transfernya. Wallahu ta'ala a'lam, semestinya dia memberikan dengan uang transfernya sekalian. Memberikan dengan uang transfernya sekalian. Katakanlah transfernya berapa, misalnya 6.000 begitu ya. Dia mengasih 1.000.000, maka dia kasih 1.600.000. Kemudian dia ini. Tapi namun jika saudaranya ini ridho, ya sudah nggak apa-apa uang transfernya ini. Apa namanya, saya yang tanggung, nggak apa-apa. Maka tidak apa-apa. Allahumma a'lam bissawab.
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Apakah tidak mengapa kita berhutang untuk membeli kambing nanti untuk kurban, Ustaz?
3: Berhutang untuk amal soleh secara umum tidak apa-apa, dengan catatan orang itu insya Allah bisa membayar. Ya, dia punya sangkaan kuat, dia bisa membayar. Misalnya dia ingin berkurban, hutang dulu, karena dia tidak punya uang kalau kontan. Bayarnya gimana? Insya Allah gaji dia cukup. Ya, gaji dia nanti cukup, dia akan cicil setiap bulan dari gaji dia untuk, atau hasil usaha dia atau pendapatan dia untuk uang kurban tersebut. Dan insya Allah cukup harga kambingnya misalnya berapa ya, 3 juta misalnya, maka nanti dia akan cicil 500.000 setiap bulan kepada orang yang dia berhutang dengannya, maka tidak apa-apa. Dia punya pendapatan 3 juta juga sebulan. Kan nggak mungkin dia pakai buat bayar kambing semua misalnya. Nanti akan saya cicil. Tapi kalau misalnya dia hanya pendapatan 500.000 sebulan. Dia bayar beli kambing harga 3 juta. Sulit untuk mencicilnya, maka jangan. Ya, maka jangan. Wallahu a'lam bissawab.
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Izin bertanya, Ustadz. Kalau seseorang ingin masuk Islam, apakah harus ada saksi, Ustaz?
3: Ya, jika memungkinkan, maka dia bisa ada orang yang menyaksikan. Sehingga nanti orang tersebut, apabila ada apa-apa, dia bisa, misalnya dia wafat, ya, maka ada orang yang menyaksikan bahwa dia adalah sebagai seorang Muslim. Ya, sebagai seorang Muslim, sehingga dia nanti diurus dalam keadaan Islam, diurus jenazahnya, dimakamkan di pekuburan kaum muslimin dan lain sebagainya. Dan demikian pula untuk kepentingan warisan-warisannya yang akan dibagikan kepada ahli waris yang juga muslim. Ini jika memungkinkan demikian. Namun jika tidak memungkinkan, seorang sudah berkeyakinan betul tentang hal tersebut, namun dia belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia sedang kondisi sakit, dia ingin mati dalam keadaan Islam misalnya, maka dan dia misalnya nggak bisa ada yang jenguk, nggak bisa ada yang nengok, diisolasi begitu ya. Maka dia ingin mati dalam keadaan Islam, maka tidak ada yang bisa menyaksikan siapa di sana. Kalau mungkin dia bisa panggil dokter, dia bisa panggil perawat itu untuk menyaksikan. Tapi jika tidak memungkinkan, maka ya sudah, dia bersaksi dengan sendiri saja. Fattakullaha mastata'tu. Bertakwalah kepada Allah dengan semaksimal kemampuan kalian. Jadi hukum asalnya ada yang menyaksikan, namun jika tidak maka tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab.
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Salat istikharah itu apakah boleh dilakukan dengan berjamaah, Ustaz?
3: Salat istikharah, wallahu ta'ala, salat istikharah adalah salat meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan keputusan atau memberikan petunjuk yang terbaik dengan sesuatu yang hendak kita lakukan dari saat dua atau beberapa pilihan. Maka ini urusan masing-masing orang pribadi, orang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala alam, dia tidak dilakukan secara berjamaah.

0: Ini dia, tiga alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
1: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.

0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Ustaz, apakah ada zikir tertentu memasuki bulan Zulhijjah, Ustaz?
3: Wallahu alam, untuk memasuki zikir bulan Zulhijjah tertentu, maka kami tidak setahu kami tidak ada hal tersebut, zikir tertentu untuk memasuki bulan Zulhijjah. Namun di sana ada doa yang dibaca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memasuki setiap bulan, ya. Untuk memasuki setiap bulan ini bisa dimanfaatkan atau bisa dibaca ketika masuk bulan Zulhijjah atau ketika masuk bulan yang lainnya. Namun sebagian ulama menyebutkan bahwa hadis ini atau doa ini pun doa yang dhaif, namun sebagian mereka mengatakan bisa diamalkan doa tersebut. Ya, doa yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajar, disahihkan oleh Ibnu Hajar, Allahumma adhilhu alaina bil amni wal iman wassalamah wal islam wa jiwaru minasy syaithan wa ridwanin minar rahman. Ya Allah, masukkanlah bulan tahun ini kepada kami dalam keadaan aman dan iman, keselamatan dan keislaman, dengan perlindungan dari syaitan dan keridhaan dari Ar-Rahman. Ini di antara doa bulan. Demikian pula riwayat Imam Ahmad, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, ahillahu alaina, jadikanlah bulan baru itu pada kami dengan iman, dengan aman dan keimanan, wassalamati wal islam, dengan keselamatan dan dengan keislaman, rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu, wahai bulan baru adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini sebagian mendhaifkan hadis ini, namun sebagian mengatakan ini bisa diamalkan. Allahu a'lam bishawab. Namun khusus bulan Zulhijjah, kami belum mengetahui adanya doa khusus memasuki bulan Zulhijjah.
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Ustadz, berapa usia kambing boleh untuk berkurban? Apakah ada perbedaan antara kambing untuk kurban dan kambing untuk akikah, Ustadz?
3: Wallahu alam, kambing untuk kurban dengan untuk akikah sama kalau tidak salah syaratnya. Tapi nanti kami akan coba cari dulu lebih detail. Adapun usia kambing yang usia kambing yang disyariatkan untuk dikurbankan adalah kambing yang berusia 2 tahun, sudah masuk 2 tahun. Ini masuk dia tahun usia 1 tahun lebih begitu ya. Maka ini adalah kambing yang bisa digunakan untuk berkurban. Ya. Jadi kalau memang sebenarnya mengatakan sulit mendapatkan usia yang seperti itu, maka boleh yang lebih muda daripada itu. Allahu a'lam bishawab.
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Ustaz, apakah tidak mengapa mengajak anak bermain di playground yang mana di situ tumpah ruah manusia atau ramai, Ustaz, playgroundnya, Ustaz?
3: Ya, tidak apa-apa, karena itu untuk permainan ya. Artinya mungkin dia menginginkan dengan ikhtilatnya ya. Maka Allahu alam, yang seperti ini diperbolehkan dengan dia tetap menjaga batasan-batasan syar'i. Wallahu a'lam bishawab.
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Ustadz, apakah berdosa bila kita belum dapat mengakikahi anak setelah 7 hari dilahirkan, Ustadz?
3: Akikah sendiri hukumnya sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah, sunnah yang ditekankan. Maka yang namanya sunnah, apabila seorang tidak melakukan tidak berdosa, tapi dia kehilangan keutamaan yang besar tentunya. Maka apabila dia melakukannya, tidak melakukannya karena meninggalkan begitu saja dan dia punya kemampuan, maka dia kehilangan keutamaan yang besar. Namun apabila dia tidak melakukannya karena ketidakmampuan, sudah berusaha, tapi qadarullah, anaknya laki-laki harus 2 kambing misalnya, atau hatta 1 perempuan 1 kambing pun, sampai hari ketujuh dia belum punya kemampuan untuk membeli kambing dan memasaknya dan ini, maka sudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Wa maa adraaka mat-thariq. An-najmu as-saaqib. In kullu nafsin lamma 'alayha haafidh. فَلْيَنْذُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّا خُلِقَ. خُلِقَ

Terus simak dan ikuti faedah-faedah ilmu di Radio Muslim. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Tergantung nanti lihat bagaimana kondisi antum dan teman antum. Kalau antum secara umum bisa kemudian membawa dia pada yang lebih baik, atau minimal setidaknya antum tidak terseret keburukan-keburukan, maka nggak apa-apa. Hukum asalnya nggak apa-apa. Selama dia seorang muslim yang baik dan tidak membawa pada keburukan, nggak apa-apa. Tapi kalau membawa pada keburukan, antum justru yang semakin jauh dari agama nantinya, ada potensi ke sana, ya sekedar berteman biasa saja, tanpa perlu menjadi teman yang dekat. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Ya seharusnya kalau penuntut ilmu bisa membedakan ya, bagaimana sikap tersebut. Sikap perbedaan, perbedaan pendapat itu ada dua macam. Ada perbedaan pendapat yang masih dalam batas toleransi, ada perbedaan pendapat yang tidak dalam toleransi. Kalau masih batas dalam toleransi ya sudah, yang lain menganggap ini yang afdol, yang lain gak apa-apa di sini ya gak masalah. Ya tanpa saling memaksakan satu dengan yang lainnya. Maka seorang penuntut ilmu hendaklah lebih bisa bersikap bijaksana dalam bersikap dan dalam berstatement, dan sebagaimana juga dia mesti apa ya memikirkan berbagai macam dampak-dampak dari perkataan dia, perbuatan dia, dan program-program yang dia lakukan. Wallahu a'lam bishawab.
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Wallahu a'lam, kami berpendapat tidak masalah seorang mengikuti pengajian berbayar diselenggarakan di hotel jika memang dia mampu, tidak takalluf ya, tidak artinya dia demi ikut itu padahal di rumah ada anak istri yang belum dinafkahi, maka ini enggak benar. Tapi jika dia memang punya kemampuan, dia bahkan mungkin diajak keluarganya, bahkan mungkin dia ingin liburan sekaligus mendapatkan ilmu yang bermanfaat di kegiatan-kegiatan seperti itu, boleh-boleh saja. Wallahu a'lam.
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
3: Ustadz, bagaimana cara kita membersihkan hati bila kita tertimpa fitnah dunia, Ustadz? Di hati kita, Ustadz.
2: Dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita. Kemudian berteman dengan orang-orang yang tidak, dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang ambisinya bukan ambisi duniawi. Karena kadang-kadang pertemanan ini bisa mempengaruhi seseorang. Orang berteman dengan orang-orang yang ambisinya dunia, dengan orang-orang yang ambisinya akhirat akan berbeda. Kemudian selanjutnya dengan dia melihat kondisi orang-orang yang ada di bawahnya, kondisi orang-orang yang lebih fakir, yang lebih miskin daripada dia, kondisi orang-orang yang sakit kalau dia diberikan kesehatan, kondisi orang-orang yang terpenjara kalau dia diberikan kebebasan, sehingga dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada dia. Wallahu a'lam bishawab.
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul perkara yang penting ya. Siapa yang diberi ilham untuk berdoa, hampir-hampir Allah akan mengabulkan keinginannya, hajatnya. Maka kita punya Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, jangan pernah kita meremehkan berdoa atau kayaknya enggak mungkin dikabulkan doa saya ini, jangan. Kita doa dengan penuh keyakinan dan terus kita berikhtiar dengan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi sebab kita mendapatkan kemudahan dan kesuksesan di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab.
4: Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berikanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan fadilah, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan padanya.
2: Nasihat singkat
3: Radio Muslim.
4: Sudah termasuk dalam membaca Al-Quran apabila seseorang membaca Al-Quran tanpa membuka mushaf. Misalnya dia membaca dari hafalan dia, ya, dia membaca dari hafalan dia, atau dia membaca dari dari HP. HP kan bukan mushaf ya. Atau misalnya dia membaca sebuah buku, di mana buku tersebut adalah buku agama, di antaranya ada dalil dari Al-Quran. Kemudian dia baca dengan mengkomatkamkan ininya. Dia baca dalilnya adalah firman Allah. Misalnya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Itu juga bagian dari dia membaca Al-Qur'an dan bernilai satu hurufnya 10 kebaikan. Demikian pula ketika dia membaca Al-Qur'an dalam salat. Itu juga membaca Al-Qur'an. Ya, termasuk dalamnya membaca Al-Qur'an. Jadi enggak mesti ketika dia membuka mushaf saja. Wallahu a'lam bishawab.
2: Nasihat singkat
3: Radio Muslim.
4: Menjawab azan. Wallahu a'lam, sebagian ulama ada yang memperbolehkan untuk menjawab azan ketika dia sudah terlewat, dengan catatan belum terlewat yang jauh gitu ya. Tapi yang lebih baik tentunya dia menjawabnya ketika azan itu terdengar. Allahu akbar, Allahu akbar, maka dia menjawab azan tersebut dengan sebagaimana yang dikatakan oleh muadzin, kecuali pada perkataan hayya 'alas shalah, hayya 'alal farah, yang dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah. Kalau dia terlambat, ada ulama yang membolehkan demikian dan dia bisa melanjutkannya dengan doa setelah azan. Wallahu a'lam.
2: Nasihat singkat
3: Radio Muslim.
4: Oh ya, dibuat penerangan. Jadi ari-ari dikubur, kemudian diterangkan. Ya, ini tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia ada punya keyakinan tertentu dengan hal itu. Keyakinan yang gaib. Yang gaib ini, perkara gaib ini harus ada dalilnya. Apa keyakinannya? Kenapa harus diterangkan? Ya. Kalau misalnya memang di situ lewat jalan, sebagai jalan lewat ada penerangan, boleh-boleh saja ya. Tapi kenapa? Alasan khusus apa? Alasan khususnya perkara gaib, maka harus ada dalilnya. Ya, harus ada sesuatu yang menjadi landasannya. Jika tidak ada, maka ini satu hal yang tidak dibenarkan. Wallahu a'lam bishawab.
2: Nasihat singkat
3: Radio Muslim.
4: Bagi yang berpendapat wajibnya sholat berjamaah, maka ini tergantung situasi dan kondisi ya. Kan kayaknya gak mungkin kalau setiap 5 waktu dia betul-betul lagi sibuk sekali misalnya. Misalnya sesekali anaknya banyak, istrinya tidak siapa-siapa di rumah. Kalau dia tinggal sholat berjamaah, anak kecil ini di rumah mungkin bisa bahaya, bisa macam-macam, bahkan membahayakan nyawanya atau ini. Maka dia tidak berjamaah karena menjaga anak, tidak ada siapa-siapa, boleh-boleh saja. Tapi ketika ada istri, ketika dia di rumah, maka dia istrinya di rumah, dia pergi sebentar sholat berjamaah dan semuanya bisa terkendali, ya dia sholat berjamaah. Jadi tergantung situasinya. Kalau lamanya artinya sampai anak alhamdulillah
1: alhamdulillah,
4: apakah sampai anak-anak dewasa gitu, enggak lah. Jadi sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Wallahu a'lam bishawab.
2: Nasihat singkat
3: Radio Muslim.
4: Intinya boleh seseorang berhaji dengan berhutang, dengan catatan hutang tersebut insya Allah bisa dibayarkan. Artinya ini ada barang gadai, artinya insya Allah dia bisa membayarkannya. Maka boleh. Seperti seseorang menjual tanahnya untuk untuk haji boleh juga. Ya, maka ini sebuah kebaikan, dia harap balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih berat, yang lebih besar daripada apa yang dia keluarkan. Ini kebaikan besar. Ya, maka boleh bagi dia menggadai surat tanahnya. Dan kemudian apa tadi yang kedua, dia melimpahkan hutang tersebut kepada
5: anaknya, atas nama anaknya.
4: Jadi nanti yang membayarkan adalah anaknya. Ya boleh, boleh. Ini surat digadai itu kan nanti barang gadaikan sebagai jaminan ya. Sebagai jaminan bahwa kalau nanti dia, anaknya bisa membayar, anaknya membayar, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, maka barang gadai itu akan dijual, sisa hutangnya akan dibayarkan dengan hasil penjualan. Dan sisa, kalau ada sisa dari hasil penjualan itu, tetap jadi pemilik si tanah itu. Wallahu a'lam bishawab.

0: Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kedudukan kalian. Semoga Allah Ta'ala berkahi diri, harta, dan keluarga Anda.

0: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Nah, pelajarannya adalah yaitu dari peristiwa hijrah kita memahami ya bahwasanya hidup ini kadang hidup ini memang perlu untuk berpindah-pindah. Hidup ini perlu untuk bergerak. Kapan seorang itu bergerak? Kapan seorang itu harus berpindah? Ketika dia sudah tidak mendapatkan kenyamanan untuk berkembang, tidak mendapatkan kesempatan untuk berkembang di suatu lingkungan, ya maka silakan mencari lingkungan untuk yang lebih mendukung dia untuk berkembang, yang lebih bisa menerima mereka. Seperti Nabi SAW selama 13 tahun berdakwah di Mekah, yang ada adalah tekanan-tekanan, penolakan-penolakan, ya akhirnya kemudian beliau berpindah untuk mencari tempat yang lebih bisa menerima beliau, yaitu di kota Madinah.
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
3: Afwan, izin bertanya, Ustaz, adakah larangan isbal untuk baju lengan panjang? Jika ada, apakah boleh lengannya dilipat, Ustaz?
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, isbal itu ada pada kaki dan ada pada tangan. Ya. Jadi, pada kaki itu batasnya adalah mata kaki, dan batas pada tangan adalah pergelangan tangan. Maka kalau tangan kita misalnya masih ngepas itu nggak apa-apa, masih pas di pergelangan tangan nggak apa-apa. Tapi kalau sampai melebihi maka itu isbal, ya. Itu merupakan israf, berlebihan. Ngapain ya sampai sini itu kan kurang kerjaan ya. Maka boleh dilipat selama tidak dipakai ketika sholat. Kalau di sholat maka ada larangan untuk melipat baju dan melipat rambut ketika sholat, ya. Jadi sebaiknya kalau misalnya memang mau dipakai ya sekalian dipotong saja, tidak perlu dilipat. Ya, kalau memang dia isbal, ya. Ya, namun tidak kemudian menjadikan sholatnya tidak sah, ya. Melipat di situ hukumnya adalah makruh kalau ketika sholat. Ya, kalau di luar sholat boleh. Wallahu taala alam bissawab.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM. www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donotirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donotirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Bagaimana mungkin seorang itu bisa waspada kalau tidak tahu apa yang harus diwaspadai? Maka wajib bagi setiap muslim untuk tahu apa yang harus diwaspadai. Nah, ini pentingnya kita mempelajari tentang kabair, dosa-dosa besar, supaya kita bisa menjauhinya. Sehingga dikatakan dalam sebagian syair, ta'allami syarra la li syarri walakin litawaqqihi. Pelajarilah keburukan. Ini ketahuilah dan kenalilah keburukan. Bukan kok untuk dikerjakan, tapi untuk dijauhi. Fa inna man lam ya'rifi syarra minan nasi yaqa' fihi. Karena sesungguhnya orang yang tidak mengenal perkara yang buruk di kalangan manusia, dia pasti akan terjerumus.
3: Salam sapa sahabatku. Salam sapa sahabatku. Yuk kirim salam sapa dan request murattal pilihan sobat muslim. Di acara Salam Sapa Sahabatku. Gimana caranya? Cukup dengan kirim WhatsApp atau SMS ke nomor 0823-2727-5333. Radio Muslim Jogja 1467 AM.
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Dalam kitab ini beliau mengatakan, syirik itu adalah antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Syirik itu adalah engkau menjadikan niddan, tandingan bagi Allah. Ya. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah. Wa huwa khalaqaka, padahal dialah Allah yang telah menciptakanmu. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rizki kita, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur seluruh kehidupan kita. Dan kita layak, wajib untuk mengesakan Allah. Ketika sudah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, memberikan kehidupan kepada kita, maka selayaknya kita harus mentauhidkan Allah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la.

أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك.

الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكرى

0: Menggenggam syiar Allah. Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030. 0853-3634-3030. Atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537 atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
3: Bismillah, afwan beberapa hari

0: yang lalu, kebetulan Ana sedang singgah di suatu rumah makan yang mana rumah makan tersebut penuh dengan memperdengarkan musik, Ustaz.
1: Yeah.
0: Lalu saya sholat di tempat sholat yang disediakan rumah makan tersebut. Bagaimana sholat Ana, Ustaz? Apakah sah? Syukran, Ustaz. Mohon jawabannya, Ustaz.
1: Iya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bumi itu dijadikan suci bagiku. Artinya, untuk sholat, itu selama dia masih di bagian bumi, bukan di tempat-tempat yang mengandung najis, ya, maka dia sah untuk sholat di situ. Termasuk diantaranya tempat yang misalnya di situ terdengar musik, ya. Tempat yang ada musiknya bukan termasuk tempat yang kemudian menjadikan sholatnya tidak sah, ya. Sehingga tidak masalah sholat di situ yang ada musiknya, tidak masalah, sah secara keabsahan maka sah, ya, namun tentu sebaiknya dihindari karena biasanya akan mengganggu konsentrasi, ya. Apalagi jangan-jangan yang lagu yang diputar kita hafal juga, repot ini, ya. Nah, sehingga keabsahannya tetap sah, namun sebaiknya dihindari. Wallahu ta'ala alam bissawab.
2: Nasihat singkat
3: Radio Muslim.
4: Izin bertanya, Ustadz, kalau seseorang ingin masuk Islam, apakah harus ada saksi, Ustadz?
5: Ya, jika memungkinkan maka dia bisa ada orang yang menyaksikan, sehingga nanti orang tersebut apabila ada apa-apa dia bisa, misalnya dia wafat, ya, maka ada orang yang menyaksikan bahwa dia adalah sebagai seorang Muslim, ya, sebagai seorang Muslim, sehingga dia nanti diurus dalam keadaan Islam, diurus jenazahnya, dimakamkan di pekuburan kaum muslimin dan lain sebagainya, dan demikian pula untuk kepentingan warisan-warisannya yang akan dibagikan kepada ahli waris yang juga muslim. Ini jika memungkinkan demikian. Namun jika tidak memungkinkan, seorang sudah berkeyakinan betul tentang hal tersebut, namun dia belum mengucapkan dua kalimat syahadat, dia sedang kondisi sakit, dia ingin mati dalam keadaan Islam misalnya, maka dan dia misalnya gak bisa ada yang jenguk, gak bisa ada yang nengok, diisolasi begitu, ya, maka dia ingin mati dalam keadaan Islam, maka tidak ada yang bisa menyaksikan siapa di sana. Kalau mungkin dia bisa panggil dokter, dia bisa panggil perawat itu untuk menyaksikan. Tapi jika tidak memungkinkan, maka ya sudah, dia bersaksi dengan sendiri saja. Fattakullaha mastata'tu. Bertakwalah kepada Allah dengan semaksimal kemampuan kalian. Jadi hukum asalnya ada yang menyaksikan, namun jika tidak maka tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa imtinanih wa ashadu an la ilaha illallah ta'qiman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala ikhwanih. Para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kisah tentang hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah pada bagian yang kedua. Namun sebelumnya kita review sesingkat apa yang sudah kita sampaikan pada bagian yang pertama ya. Yaitu setelah Nabi SAW telah melakukan baiat Aqabah yang kedua, Nabi SAW mendapatkan izin untuk berhijrah ke kota Madinah. Nah, ketika masyarakat Quraisy mengetahui bahwasanya Nabi SAW akan berhijrah ke kota Madinah, mereka berusaha untuk menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus pergi dari rumahnya secara diam-diam. Beliau perintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur beliau. Kemudian Nabi perintahkan Ali bin Abi Thalib untuk hijrahnya akhir nanti. Ya. Untuk keluar rumahnya nanti. Biar di rumah dulu. Untuk melabui orang-orang musyrikin dan juga mengembalikan barang-barang titipan orang-orang musyrikin yang dititipkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memandang, ya beliau memandang bahwasanya sudah waktu yang tepat untuk keluar dari rumah, beliau mendapati orang-orang Quraisy ini sudah berada di depan rumah beliau, mereka sudah berjaga-jaga di situ dan bersiap untuk menangkap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Nabi keluar, kemudian Nabi hamburkan ya debu ataupun pasir ya kepada mereka, kemudian mereka tidak bisa melihat Nabi SAW. Nah, kemudian Rasulullah SAW pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Sampai di situ ya cerita kita kemarin. Baik, beliau pergi ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengajak Abu Bakar As-Siddiq untuk bersembunyi di Gua Thur ya, bersembunyi di Gua Thur ya, supaya perjalanan hijrah beliau betul-betul bisa aman gitu. Kalau beliau langsung pergi kan nanti orang-orang kafir Quraisy tahu kemana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan berjalan setelah dari rumah ini, beliau akan menuju Madinah, ketebak nanti. Ini bagian daripada taktik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau kemudian pergi dulu ke Gua Thur. Karena Gua Thur ini dia berada di arah Yaman ya, arah ke Yaman. Sementara Madinah kan, kalau Yaman itu ke arah selatan, ya. Kalau Madinah itu kan di utaranya, Mekah. Ya. Maka untuk mengelabui orang-orang kafir Quraisy, nah, beliau jalan ke arah Yaman. Yang itu adalah bersembunyi di Gua Thur. Nah, tuh. Di Gua Thur bersembunyi di situ disebutkan dalam riwayat ada 3 malam ya atau 2 malam di situ. Beliau berada di situ. Orang-orang kafir Quraisy tidak berhenti melakukan sayembara, menyampaikan menginfokan kepada masyarakat tentang sayembara dengan hadiah yang sangat besar, hadiah yang sangat mahal. Siapa saja yang bisa menemukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya dalam keadaan hidup dan mati, ya kan, maka akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Sampai-sampai mereka pun sampai kepada mulut gua Thur. Pencarian dari sana kemari, setiap jalan yang menuju ke Madinah dicek semua, dicari semuanya, di sudut-sudut Mekah dicari sampai mereka menjangkau Gua Thur. Dan mereka sudah berada di depan Gua Thur, di mulut Gua Thur, sudah di situ. Andaikan mereka masuk, bahkan andaikan mereka melihat ke kaki mereka, mereka akan melihat kakinya Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Law anna ahaduhum nadhara tahta qadamaihi la absarna." Seandainya mereka melihat kaki mereka, maka mereka akan melihat kami. Mereka akan melihat kita ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Ma dhannuka ya Aba Bakrin bithnaini Allahu thalithuhuma?" Bagaimana menurutmu wahai Abu Bakar tentang dua orang, tentang kita ini yang berdua, akan tetapi yang ketiganya adalah Allah? Apakah kita akan takut? Apakah kita akan cemas? Tentu kita tidak akan pernah takut. Nah, ini menunjukkan ya, para jamaah sekalian, para pemirsa sekalian, bahwa iman, ilmu itu akan menenangkan hidup seseorang. Sampai pada keadaan di mana nyawa itu sudah tinggal satu jengkal. Kematian itu jaraknya tinggal satu jengkal saja. Nabi SAW masih bisa setenang itu. Bahkan bisa menenangkan sahabatnya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya iman itu menenangkan hidup. Iman itulah yang menjadikan jiwa kita ini aman. Tanpa adanya iman, maka jiwa kita tidak akan pernah merasa aman. Ya. Sampai-sampai kemudian disebutkan dalam ayat kan. Ucapan ini, kisah ini disebutkan di dalam Al-Qur'an. Idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Kalau kalian tidak menolong Nabi Muhammad dan Islam ini, maka Allah telah menolong mereka ketika mereka berada di gua. Fil ghar ya. Mereka berdua berada di gua. Kemudian Muhammad mengatakan kepada sahabatnya, "La tahzan, jangan bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita." Nah, ini dalil iman itu menjadikan jiwa itu aman. Kemudian juga iman itu menjadikan jiwa ini senang, bahagia. Tidak akan bersedih orang yang beriman itu. Bukan orang beriman itu tidak punya masalah. Tidak sedih ataupun hidup bahagia itu bukan tidak punya masalah. Tapi dia akan menemukan pikirannya akan tenang, kejiwaannya akan tetap stabil. Ya, ketika bertemu dengan masalah dan selalu menemukan solusi-solusinya. Seperti kondisi yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau ketika itu sudah berhadapan dengan kematian. Dengan musuh di depan mata, kalau mereka lihat kaki aja, kaki mereka aja, mereka akan lihat kakinya Nabi Muhammad. Jadi hanya terpisah dengan apa? Bilik. Nah, beliau berada di bilik yang berbeda, terpisah oleh batu yang tidak begitu tebal gitulah ya. Tapi beliau tetap tenang, meskipun masalahnya sangat genting. Nah, jadi hidup ini bukan soal punya masalah dan tidak punya masalah ya. Bahagia itu bukan orang yang nggak punya masalah. Bahagia itu adalah tentang bagaimana seorang menyikapi masalah. Gitu ya. Orang yang bahagia, orang yang beriman. Orang yang bertakwa kepada Allah, setiap ketemu masalah, dia mampu bersikap dengan tenang, berpikir solutif, dan menemukan jalan keluarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, akan Allah berikan jalan keluar. Nah, baik. Setelah mereka putus asa, menganggap bahwasanya dalam gua ini tidak ada siapa-siapa, Allah menjaga Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya. Akhirnya mereka pun pulang. Nah, setelah mereka pulang, Nabi SAW di situ beberapa hari ya. Setelah dirasa keadaan sudah stabil, sudah aman, maka Nabi SAW pun mulai berjalan menuju kota Madinah. Yang dipandu oleh guide. Jadi orang musyrikin yang dibayar. Ya, yang dibayar. Karena orang ini tahu jalan-jalan tikusnya menuju Madinah, dia tahu. Jadi orang ini orang kafir. Tapi dibayar sama Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa boleh kan bayar orang kafir, transaksi dengan orang kafir. Ya kan? Nabi pernah meminta jasanya orang kafir untuk menunjukkan jalan ke Madinah yang aman. Nah, kemudian dia dibayar. Nah, ketika beliau berjalan ke kota Madinah, maka guide ini memilihkan jalan-jalan yang tidak biasa. Beliau berjalan dulu ke arah Yaman dulu. Turun dari Gua Thur lanjut ke arah selatan, ke arah Yaman dulu. Ya, biasanya kalau jalan ke Madinah itu ke arah utaranya Mekah. Ini ke selatan dulu. Nah. Habis itu udah agak ke selatan, habis itu belok ke arah lampu laut merah. Nah, laut merah. Pinggiran pantai. Nah, itu kan kalau sekarang Jeddah ya, daerah Jeddah itu. Jadi muternya jauh ya, jauh banget muternya. Tapi ini dilakukan untuk mencari jalan yang aman supaya tidak bisa dibaca oleh orang-orang kafir Quraisy. Lewat pinggir pantai dulu, Syati'ul Bahril Ahmar. Nabi SAW lewat pinggir pantai, laut merah dulu. Beliau melewati jalan yang tidak pernah dilewati oleh orang-orang. Atau melewati jalan yang jarang sekali dilewati oleh manusia. Yang tahu hanya orang-orang tertentu saja. Nah, ini menunjukkan bahwasanya di dalam dakwah ini perlu taktik juga ya. Taktik. Dakwah ini bukan sepenting melaku. Ya, kalau kita belajar dari dakwahnya Nabi Muhammad SAW itu penuh dengan kecerdasan ya. Penuh dengan perhitungan. Penuh dengan strategi. Nah, kita juga dalam berdakwah ini juga harus rapi. Bukan sepenting jalan, sepenting jalan. Dakwah ini harus kita rencanakan dengan baik. Mencari strategi yang baik. Kemudian materi juga yang disampaikan juga relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ya kan? Dengan kekurangan akidah apa atau iman apa, Islam apa yang sedang mereka ini butuhkan dan itu sangat pokok. Nah, itu yang menjadi pertimbangan juga. Evaluasinya gimana? Dakwah juga perlu rapi. Ya kan ya? Jadi Nabi SAW ternyata dakwah itu penuh dengan kerapian. Dengan perhitungan, dengan strategi, bukan sepenting jalan. Ya, kita ini berdakwah itu beribadah. Ibadahnya besar pahalanya. Mandalla ala khairin addallun addallu ala khairin kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan pada kebenaran itu seperti orang yang melakukannya. Besar pahalanya. Pahala jariyah itu sumbernya di antaranya dari mengajarkan ilmu, bahkan itu merupakan sumber jariah yang paling afdol, yang paling besar itu dari mengajarkan ilmu. Maka tidak mungkin pahal ibadah yang begitu mulia, bahkan itu tugasnya para nabi, kemudian asal-asalan aja. Yang penting melaku. Tidak. Perlu hikmah. Makanya Allah perintahkan kita berdakwah itu bukan hanya berdakwah saja, tapi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah masyarakat kepada jalan Tuhanmu itu dengan cara yang hikmah. Nah, itulah ya. Singkat cerita ya. Kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah yang part kedua setelah berjalan tadi melalui jalan-jalan yang jarang dilewati oleh manusia, ya akhirnya beliau kemudian sampai ke kota Madinah setelah dalam perjalanan sekitar 12 sampai 14 hari. Ya, jalan kaki selama 12 atau 14 hari. Dan ketika beliau sedang di perjalanan itu, ternyata ada orang musyrikin yang tahu. Kalau nggak salah namanya Sarokoh ya. Tahu. Nah, singkat cerita ya, kemudian Sarokoh ini berusaha untuk menangkap Nabi dan sahabatnya. Akan tetapi Allah gagalkan. Allah gagalkan ya, kudanya tidak bisa berlari. Ya, gitu ya. Kudanya terperosok. Ketika ingin menangkap Nabi. Nah, ini tidak bisa. Akhirnya kemudian gagal aksi tersebut. Nabi SAW tetap bisa melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Demikian para pemirsa Radio Muslim yang dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala, kajian yang bisa kami sampaikan. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas tentang pelajaran. Ya. Beberapa pelajaran kehidupan dari kisah hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah. Semoga Allah berikan kemudahan dan kesehatan bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani. وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى إخوانه. Para pemirsa Radio Muslim Yogyakarta rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tentang Sirah Nabawiyah, yaitu perjalanan kehidupan Rasulullah SAW, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang hikmah kehidupan atau faedah-faedah yang terkandung di dalam cerita kisah Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah. Pemirsa Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, dari perjalanan hijrah Nabi SAW atau peristiwa hijrahnya Nabi SAW, kita dapat mengambil sejumlah pelajaran hidup yang sangat berharga. Yang pertama adalah, peristiwa hijrah merupakan peristiwa yang paling penting dalam sejarah Islam. Karena dari sirah itulah, dari peristiwa hijrah itulah kemudian Islam akan berkembang, Islam akan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Nah, sehingga peristiwa hijrah ini memberikan pelajaran yang sangat besar kepada kita, Baik, jadi yang pertama kita bisa pahami bahwasanya hijrah merupakan peristiwa yang sangat penting di dalam kehidupan, dalam sejarah Islam. Nah, pelajarannya adalah yaitu dari peristiwa hijrah kita memahami ya bahwasanya hidup ini memang perlu untuk berpindah-pindah. Hidup ini perlu untuk bergerak. Kapan seorang itu bergerak? Kapan seorang itu harus berpindah? Ketika dia sudah tidak mendapatkan kenyamanan untuk berkembang, tidak mendapatkan kesempatan untuk berkembang di suatu lingkungan, ya maka silakan mencari lingkungan untuk yang lebih mendukung dia untuk berkembang, yang lebih bisa menerima mereka. Seperti Nabi SAW 13 tahun berdakwah di Mekah, yang ada adalah tekanan-tekanan, penolakan-penolakan, ya akhirnya kemudian beliau berpindah untuk mencari tempat yang lebih bisa menerima beliau, yaitu di kota Madinah. Pelajaran yang selanjutnya, yang kedua ya, dari hijrah, bahwasanya perintah hijrah ini adalah perintah yang detil Allah sampaikan kepada Nabi secara tempat dan secara waktu. Sehingga pemilihan waktu hijrahnya Nabi SAW terjadi setelah meninggalnya paman beliau dan juga istri beliau Khadijah ya, sekitar 2 tahun ya setelah meninggal mereka Nabi hijrah di tahun ke-13 kenabian ya, Nabi SAW hijrah. Nah, waktu ini adalah waktu berdasarkan wahyu, dan juga tempat dipilihnya Madinah sebagai tempatnya hijrah juga berdasarkan wahyu dari Allah. Karena Nabi SAW pernah mengatakan sebagaimana disampaikan oleh sahabat Abu Musa al-Ash'ari, ra'aitu fil manami anni uhajiru min makkata ila ardi biha nakhlun. Aku bermimpi bahwasanya aku berhijrah dari kota Makkah menuju tempat yang terdapat banyak pohon kurma. Fadhahaba wahli ila annaha al-yamamah aw hajar fa'idha hiya al-madinatu yathrib. Saya mengira bahwa itu adalah kota Yamamah atau kota Hajar. Ternyata bukan. Ternyata itu adalah kota Madinah Yathrib. Ya. Yaitu Yathrib itu nama kota Madinah Al-Munawwarah, kota Al-Madinah An-Nabawiyah sebelum ditempati oleh Nabi SAW. Ya. Namanya Yathrib. Kemudian diubah oleh Nabi menjadi Al-Madinah. Baik. Pelajaran yang ketiga dari peristiwa hijrah ya adalah para sahabat itu ketika berhijrah ke kota Madinah itu bukan karena di sana ingin mencari kepentingan mereka sama sekali. Kenapa? Karena Madinah bukan tempat yang strategis untuk berbisnis, berdagang. Bukan seperti Mekah. Ya, Mekah lumayan. Mekah orang-orang berdatangan untuk haji, untuk umrah itu kan sudah ada sejak zaman jahiliyah. Tapi kalau Madinah ini pelosok, jauh, tidak strategis untuk berdagang, sementara kebanyakan mata pencarian para sahabat yang muhajirin itu adalah berdagang, berbisnis. Jadi mereka itu berhijrah ke kota Madinah itu bukan dalam keadaan happy secara duniawi, tapi mereka happy secara roh. Karena ini perintah Nabi SAW, ini perintah Allah. Allah mewajibkan untuk hijrah, maka mereka hijrah. Ya, hijrah. Mereka tidak perhitungan lagi. Sudah kalau berkaitan dengan agama Allah, tidak perhitungan lagi. Ini sudah perintah Allah, perintah Rasulullah. Ini gimana nih bisnis saya? Mereka harus meninggalkan warung mereka, ya kan, outlet mereka, ya kan ya, perusahaan mereka, tinggalkan semuanya di Mekah. Dan tidak perhitungan. Ini sudah perintah Allah, sudah. Nah, ini pelajaran bagi kita. Kalau sudah berkaitan dengan ini perintah Allah, perintah Rasulullah, bismillah, laksanakan. Tidak perlu kita banyak perhitungan duniawi. Bagaimana efeknya ke nanti ke penjualan, efeknya ke marketing. Yang penting syariat Allah dijaga. Itu yang paling penting hidup itu. Kita contoh para sahabat Nabi SAW. Mereka berani menghilangkan perusahaan mereka. Meninggalkan rumah-rumah mereka. Bisnis mereka. Berpindah ke kota yang sama sekali tidak strategis untuk melakukan dagang di situ, karena di Madinah itu kebanyakan bertani kan, tapi mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat, peristiwa hijrah mengandung keteladanan tentang bergegas merespon perintah Allah dan Rasulnya. Kenapa? Itu. Karena para sahabat tadi, para sahabat semuanya hijrah. Ketika turun perintah untuk berhijrah ke Madinah, mereka semuanya hijrah. Maka responnya para sahabat begitu cepat tanpa banyak mikir-mikir. Begitu mendengarkan perintah Allah dan Rasulnya, respon mereka sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ya kan? Bukan sami'na wa fakkarna. Bukan kami dengar, tapi kami pikir-pikir dulu. Cuma dengar doang, mangguk-mangguk di depan, di belakang masih banyak mikir. Nah, itu malah di belakang malah berbeda begitu. Enggak, mereka dengar, taat. Nah, ini mendingan pelajaran. Ini adalah sebuah keteladanan yang baik bagi kita dalam merespon perintah Allah dan Rasulnya. Sami'na wa ata'na. Dan juga menjadi teladan bagi kita tentang bagaimana takutnya mereka terhadap ancaman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaknya hati-hati mereka yang menyelisihi perintah Rasulnya, perintahnya, perintah Rasulnya. Hati-hati mereka akan terkena fitnah atau akan terkena azab yang pedih. Kemudian yang kelima, para pemirsa Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, peristiwa hijrah itu menunjukkan tentang manaqibnya Abu Bakar As-Siddiq. Atau peristiwa hijrah itu adalah momen di mana Allah menunjukkan keutamaannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena Allah Subhanahu wa taala memilih sahabat Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabatnya Nabi, yang menemani Nabi ketika berhijrah, yang membantu Nabi, yang menjaga Nabi ketika hijrah, menemani beliau ketika harus bersembunyi di gua Thur selama 2 atau 3 hari di situ. Nah, ini menunjukkan betapa mulianya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sampai-sampai Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Tsaniyatsnaini idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Ingatlah ketika Muhammad bersama dengan temannya, mereka berdua berada di sebuah gua. Idh yaqulu, ingatlah ketika sahabatnya berkata kepada yang lain, yaitu Nabi Muhammad berkata kepada Abu Bakar, "La tahzan, jangan kalian sedih, jangan kamu sedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita." Nah, ini menunjukkan betapa mulianya Abu Bakar Siddiq. Makanya juga kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq itu dikuatkan juga dengan banyaknya hadis Nabi tentang Abu Bakar As-Siddiq, pujian-pujian Rasulullah tentang Abu Bakar As-Siddiq, perilaku Abu Bakar As-Siddiq yang memang luar biasa, indahnya, akhlaknya. Memang beliau ini menonjol dari sisi akhlak, keilmuan daripada sahabat yang lain. Jadi memang betul-betul kemuliaan yang hakiki yang diberikan oleh Allah. Relevan dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Yaitu kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq. Baik. Kemudian yang keenam, ya, faedah yang keenam ya, peristiwa hijrah juga menunjukkan kemuliaan sahabat Ali bin Abi Thalib. Dari peristiwa hijrah kita mengetahui betapa mulianya sahabat Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau tidur di ranjangnya, di kasurnya Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW sedang terancam nyawanya. Gitu ya. Sahabat Ali bin Abi Thalib rela mengorbankan keselamatannya, mengorbankan nyawanya untuk tidur di tempat tidurnya Nabi Muhammad SAW supaya dianggap itu Nabi. Ternyata bukan. Ini kan bahaya banget loh ini. Ini berkorban nyawa ini. Nah, di sahabat Ali bin Abi Thalib dengan penuh keyakinan, tawakalnya kepada Allah, ada tidur di situ. Ya. Dan akhirnya Allah selamatkan juga ya sahabat Ali bin Abi Thalib. Mereka tidak berani bunuh sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian juga di dalam peristiwa hijrah itu Ali bin Abi Thalib mendapatkan amanah mengembalikan barang-barang titipannya orang-orang kafir Quraisy yang dititipkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ketika itu beliau masih sangat muda, usianya 23 tahun kurang lebih. Nah, Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Ahada ilayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annahu la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafiq." Ahada ilayya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepadaku, meyakinkan aku bahwasanya tidak ada yang mencintaimu kecuali orang beriman dan tidak ada yang membencimu kecuali orang munafik. Ini ya. Sahabat siapa? Salamah bin Al-Aqwa, dia mengatakan kana aliyyun qad takhallafa 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi Khaibar wa kana wa bihi Ramadan. Ali pernah tertinggal dari pasukan perang Khaibar. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la u'tiyanna ar-raya. Bendera ini akan saya berikan kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah Rasulnya mencintai dia. Nah. Besok bendera ini akan diberikan kepada seseorang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Allah dan Rasulnya mencintai dia. Maka masing-masing sahabat, para sahabat semuanya berkeinginan mendapatkan bendera itu. Ternyata begitu besok pagi, Nabi SAW mengumpulkan kembali sahabat. Rasulullah bertanya, mana Ali? Dan ternyata Ali absen dari meeting itu, ya kan? Karena beliau sedang belean, sakit mata. Akhirnya Rasulullah SAW minta dipanggil, panggilkan Ali. Lalu Rasulullah doakan ya, diruqyah matanya, lalu sembuh seketika itu. Karena kan tidak pernah sakit mata seketika itu juga, masya Allah. Lalu Nabi SAW berikan bendera itu kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, ini menunjukkan tazkiyah dari Rasulullah SAW bahwasanya Ali itu mencintai Allah dan Rasulnya. Baik, kemudian selanjutnya yang ketujuh. Diceritakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kana yazuru Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertamu kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini dalil ya bahwasanya boleh yang senior mengunjungi yang lebih junior itu boleh. Ini boleh. Dan ini bukan suatu aib. Ya, ini kalau suatu aib. Bukan ini merendahkan martabatnya. Ya. Ini boleh-boleh saja. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi, pelajaran ketujuh. Jadi, peristiwa hijrah memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya tidak masalah, boleh-boleh saja ketika yang senior mengunjungi yang junior ya. Sebagaimana Nabi SAW mengunjungi sahabat Abu Bakar As-Siddiq sebelum hijrah. Pelajaran yang ke-8 yaitu tentang adab bertamu. Nabi SAW ketika bertamu ke rumahnya Abu Bakar Siddiq untuk kepentingan hijrah ke Madinah ini, beliau apa? Meminta izin. Fasta'dzana fa'adzinalah. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun minta izin untuk masuk. Lalu diizinkan oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq. Nah, ini menunjukkan bahwasanya di antara adab bertamu minta izin kalau masuk rumah. Nah, Rasulullah saja minta izin kalau masuk rumah, jangan pelang-pelang. Dengan ya. Kemudian yang ke-9. Pelajaran yang ke-9 yaitu yang apa ya? Berkaitan dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang titipannya orang-orang Quraisy. Nah, sebelum Rasulullah sallallahu hijrah ke Madinah, beliau meminta sahabat Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang titipannya Quraisy. Nah, di sini ada dua pelajaran penting ini. Yang pertama adalah menunjukkan adanya kontradiksi perilaku. Ada perilaku yang kontradiksi yang muncul dari masyarakat Mekah. Apa itu perilaku yang kontradiksi? Yaitu mereka menganggap, mereka menilai Nabi Muhammad itu orang yang terpercaya, orang yang amanah, sampai mereka juluki dengan Al-Amin. Buktinya sampai mereka itu menitipkan barang-barang berharga mereka itu kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi bersamaan dengan itu, mereka tidak mengimani Nabi Muhammad. Mereka menganggap Nabi Muhammad kalau bicara tentang agama, mereka tidak percaya. Ini kenapa? Ini kan perilaku yang kontradiktif. Kenapa dalam masalah harta percaya, dalam masalah wahyu mereka tidak percaya? Kan ini kontradiktif. Sudah tidak ilmiah perilaku mereka ini. Dalam masalah mereka percaya, mereka menyebut Muhammad Amin sebagai orang terpercaya. Tapi di lain waktu, mereka bilang Muhammad Sahir, Kedzab, Penyihir, Pendusta, dan seterusnya. Nah, inilah perilaku kontradiktif yang ajaib. Subhanallah, betapa sabarnya Nabi ya. Nabi dititipi barang mereka. Ya kan ya? Membawa tanggung jawab besar ya, dititipi barang mereka. Dijaga dengan penuh amanah. Tapi di luar mereka jilat-jilatkan Nabi. Itu kalau subhanallah betapa beratnya cobaannya Nabi SAW. Yang kedua bahwasanya ya, Nabi SAW meskipun dalam keadaan terdesak, didesak, terusir, diusir ya. Dalam keadaan didesak, diusir, dizalimi. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melupakan hak manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melupakan haknya manusia. Nah, ini menunjukkan betapa besarnya hak manusia, hak harta mereka, hak kehormatan mereka, hak berkaitan dengan apa nyawa mereka. Ini menunjukkan hak itu besar. Nabi SAW saja dalam keadaan genting, dalam keadaan nyawanya terancam, beliau tidak melupakan hak manusia. Beliau tetap kembalikan barang-barang yang dititipkan tadi. Meskipun orang-orang yang nitipi ini sama-sama provokasi juga di belakang, jelek-jelekin Nabi. Tapi Nabi SAW tidak melupakan hak mereka. Maka ini menunjukkan bahwasanya bukan berarti kalau orang itu zalim kepada kita, kita halal untuk menerjang haknya. Tidak. Kezaliman dia kepada kita itu dosa dia. Tapi urusan kita menunaikan haknya, itu adalah urusan kita kepada Allah. Bukan kepada ya kepada dia saja, tapi kepada Allah. Maka jangan dicampur-campur. Nah inilah subhanallah, betapa indahnya akhlak Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan Nabi, tidak mungkin bisa seperti itu. Bayangkan seorang merasa dikhianati, barangnya dia jaga dengan penuh tanggung jawab dan amanah dijaga, tapi di belakang dijelek-jelekan, hak mereka masih dijaga oleh Nabi. Nabi sudah mau pergi ke Madinah tuh, dikembalikan. Orang kalau sudah saking bencinya, saking sakit hatinya, bisa-bisa itu dibawa. Kalau bukan Nabi, bisa dibawa ya. Madinah. Lihatlah bagaimana betapa tingginya tingkat tanggung jawabnya Nabi. Betapa tingginya sikap amanahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Ya, itu menunjukkan akhlak yang luar biasa. Kemudian yang ke-10 adalah pelajaran dari ucapan Nabi kepada Abu Bakar ketika Abu Bakar menyerahkan kuda atau untanya, ya. Menyerahkan tunggangannya, untanya ya kalau nggak salah. Nah, Nabi bilang, "Bitsaman." Tolong berapa harganya? Harganya berapa? Ya, meskipun pasti ya Abu Bakar enggak enak lah, ngapain lu pakai aja Rasulullah gitu kan. Tapi Nabi mendesak, pokoknya bitsaman. Saya enggak mau pakai kecuali kamu jual ke saya. Kamu jual ke saya. Bitsaman. Nah, ini apa hikmahnya dari sini? Nah, ini hikmahnya adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pengin menggunakan hartanya dalam hijrah ini. Makanya beliau pengin hijrahnya apa yang beliau miliki pengin untuk ibadah kepada Allah. Dalam hal ini hijrah. Nyawanya, jiwanya, fisiknya, pikirannya, termasuk hartanya juga. Biar diborong semuanya sama Nabi. Makanya Nabi SAW bilang, "Bitsaman, pokoknya ini dihargai aja berapa, ana bayar aja. Jangan kasihkan, ana mau bayar. Ana unta ini mau tak pakai untuk hijrah. Biar pahalanya, hijrahnya makin sempurna." Nah, ini loh, kecerdikan dalam beribadah tuh. Ya, jadi seorang muslim itu seharusnya ya, kita mencontoh Nabi SAW. Pikiran inovatif kita ini jangan hanya digerakkan ketika masalah bisnis duniawi saja. Tapi akhirat juga, bagaimana kita berusaha untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya dengan strategi yang seefektif mungkin. Baik teman-teman, para pemirsa Radio Muslim yang dimuliakan Allah SWT, masih ada beberapa pelajaran yang kita perlu jelaskan. Insya Allah akan kita lanjutkan pada sesi yang kedua, masih di tema yang sama ya, kisah hikmah kehidupan dari perjalanan hijrah Nabi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala ikhwanih. Para pemirsa Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan tentang sirah Nabi atau sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perjalanan hikmah dari perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, part yang kedua. Baik. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari kisah hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah adalah, yaitu ketika orang-orang kafir yang diperintahkan oleh para pemuka-pemuka Quraisy untuk mencari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan hidup maupun mati, ya, di saat mereka berhasil menemukan ya tempat persembunyian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan sahabat beliau yang mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mereka berhasil menemukan persembunyian tersebut di sebuah gua, yaitu sebuah gua yang disebut dengan Gua Thur. Gua Thur ini letaknya kurang lebih sekitar 5 km dari Masjidil Haram. Nah, orang-orang kafir telah berada di, mereka telah masuk mulut gua tersebut. Mereka sudah berada di dalam rongga gua. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq yang ketika itu menemani Rasulullah SAW, beliau dalam keadaan cemas, khawatir, takut, karena tidak ada yang menghalangi mereka dengan orang-orang kafir itu, ya, tidak ada yang menghalangi Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah SAW ya, dengan orang-orang kafir yang mencari mereka ini, kecuali hanya sebuah batu yang menghalangi antara lutut sampai kepala Rasulullah yang mulia dan Abu Bakar As-Siddiq, ya, sehingga seandainya orang-orang musyrikin ini melihat kaki mereka, maka mereka telah melihat kakinya Rasulullah SAW dan kakinya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Jadi kematian begitu dekat ketika itu. Sehingga wajar jika Abu Bakar As-Siddiq itu merasa cemas. Lalu dalam keadaan seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguatkan Abu Bakar As-Siddiq dengan sabdanya yang mulia, "Ma dhannuka bitsnaini Allahu tsalitsuhuma?" Coba pikirkan, coba kamu bayangkan bagaimana nasib dua orang yang ketiganya itu adalah Allah Tuhan semesta alam. Coba kamu bayangkan bagaimana nasib orang kedua orang ini kalau yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan betapa kuatnya iman dan tawakalnya Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia yang sering lalai, manusia yang sering mudah mengeluh, ya. Manusia yang lemah, kita perlu untuk membaca, menghayati kembali kisah-kisah yang seperti ini. Nah, terlebih ya ketika kita sedang menghadapi sebuah problem yang begitu mencekam ataupun sangat berat. Bagi seorang muslim, tidak ada yang berat dalam kehidupan dunia ini, kecuali cobaan, ujian yang menjadikan seseorang itu jauh dari Allah SWT. Selama ujian itu adalah ujian berupa musibah duniawi, dalam keadaan seorang muslim tetap bisa dekat sama Allah, bahkan makin dekat sama Allah, bagi seorang muslim itu bukan sesuatu yang berat. Justru akan semakin menguatkan iman dan tawakalnya kepada Allah SWT. Baik. Kemudian pelajaran berikutnya ya para pemirsa yang kami muliakan, kita coba perhatikan ucapan Rasulullah SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah mengatakan, "Ma dhannuka bithnaini Allahu tsalitsuhuma." Coba kamu bayangkan bagaimana nasib dua orang yang ketiganya itu adalah Allah Tuhan semesta alam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan "Ma dhannuka bir rasul?" Apa? Coba bayangkan ya, bagaimana nasib seorang ketika dia bersama dengan seorang rasul yang ketiga adalah Allah. Tapi Nabi katakan apa? Malon nukabisni. Coba bayangkan tentang nasib dua orang. Nah, ini menunjukkan betapa tawaduknya Rasulullah SAW. Meskipun beliau adalah seorang rasul, seorang yang paling dihormati sepanjang zaman sampai detik ini. Kalau ada orang mencela Rasulullah SAW, biasanya tidak lama nyawanya itu akan hilang ya, biasanya gitu ya, banyak musibah kecelakaan yang akan dialami. Masya Allah, orang yang begitu dihormati, imamnya para nabi dan rasul, tapi beliau tidak menampakkan bahwa beliau ini adalah di hadapan sahabatnya, saya ini yang terbaik, saya ini ya, saya ini memang rasul, saya ini memang ya, dalam konteks ini ya. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan diksi yang tawadu dan itu semakin menenangkan Abu Bakar As-Siddiq. "Ma dhannuka bitsnain?" Coba apa pendapatmu jika dua orang itu yang ketiganya Allah. Nah, ini inilah di antara etika adab ketika seorang bertemu dengan sahabatnya. Sahabatnya sudah jadi ustadz misalnya sekarang, ya ketemu teman ya teman gitu kan. Misalnya orang sudah jadi bupati atau jadi gubernur, ketemu teman ya, jangan apa ya, mentang-mentang udah sukses gitu lupa teman ya gitu ya. Tetap kita harus bisa memposisikan sesuai dengan keadaan gitu ya. Kemudian juga ini menjadi dalil ya, ucapan Rasulullah SAW yang mengatakan, "Apa pendapatmu tentang dua orang yang ketiganya adalah Allah?" Ini menjadi dalil bahwasanya keadaan seperti ini atau fadilah yang seperti ini tidak hanya terjadi pada Rasulullah dan sahabatnya saja, tapi ini terjadi kepada setiap mukmin dan mukminat, setiap orang-orang yang beriman yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi tidak mengatakan "Ma dhannuka bir rasul?" Apa pandanganmu jika seseorang itu bersama rasul dan yang ketiganya Allah? Nabi tidak bilang seperti itu. Nabi mengungkapkan dengan diksi-diksi yang general, "Apa pendapatmu tentang dua orang?" Nah, ini diksi yang general yang bisa difahami, bisa disimpulkan dari sini bahwa fadilah ini tidak hanya berlaku pada Rasulullah dan sahabatnya saja, tapi kepada setiap orang mukmin dan mukminah, mukminin wal mukminat, laki-laki maupun perempuan,
1: yang yakin kepada Allah, yang bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Maka yang ketiganya adalah Allah SWT. Jadi kalau kita mendapat masalah, mendapatkan tekanan dari sana, dari sini, ya, yang penting hati ini tawakal kepada Allah, pasrah aja deh sama Allah, ya. Terserah Allah deh, pasrah sama Allah. Itu yang ketiganya Allah. Allah mengatakan, wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memenuhi kebutuhannya. Baik. Kemudian yang ketiga, ya, yang faedah yang selanjutnya, kalau di dalam urutan disambung dengan yang sebelumnya, maka ini yang ke-13 ya. Faedah yang ke-13 ya adalah kita coba renungkan ucapan Abu Bakar As-Siddiq yang mengatakan, "Law anna ahaduhum nadhara tahta qadamayhi la absarna." Seandainya salah seorang di antara mereka ini melihat kaki mereka sendiri, niscaya mereka pasti melihat kita ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menenangkan, "Ma dhannuka bisnain, Allahu thalithuhuma." Ya. Apa pendapatmu tentang dua orang yang ketiganya adalah Allah SWT? Ya. Kita bisa memahami ya, bahwa kisah ini atau peristiwa ini adalah wujud praktik daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 18. Allah mengatakan, "Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin." Demikianlah sesungguhnya Allah itu sebaik-baik makar, sebaik-baik pembuat makar kepada orang-orang kafir. Nah, orang kalau udah tawakal sama Allah, enggak perlu pusing dengan permainan politik musuh, strategi musuh. Tawakal pada Allah. Kita berlatih, kita belajar, kita menyiapkan sebagai ikhtiar saja. Ya kan? Tapi bukan kita tawakalnya, bergantungnya kepada kemampuan kita, kepada taktik kita, kepada sebab-sebab yang kita lakukan. Tapi kita tawakalnya kepada Allah. Habis itu kita tenang. Allah sebaik-baik pembuat makar kepada orang-orang kafir. Coba bayangkan di sini ya para pemirsa. Abu Bakar As-Siddiq ketika mengatakan, seandainya mereka melihat kaki kita ya kaki salah seorang di antara mereka melihat kaki mereka, kakinya, maka mereka akan melihat kaki kita ya Rasulullah. Ini kan keadaan sangat genting. Hanya beberapa jengkal saja jarak antara Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq dengan kematian. Karena musuh ada cuman terhalang oleh dinding batu saja. Ini keadaannya sangat genting. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika kematian itu hanya tinggal 1-2 jengkal saja, gimana Pak? Ya, sangat mengkhawatirkan, sangat menggelisahkan. Hanya dengan cara sederhana, sebetulnya cara sederhana, orang-orang kafir bisa menyelesaikan ini semuanya. Selesai sudah. Yaitu apa? Cukup melihat bawah. Ya, melihat kaki mereka sendiri. Dan tidak perlu semuanya, salah satu, kata Abu Bakar ya. Law anna ahaduh dahum, seandainya salah satu di antara mereka melihat kaki mereka sendiri, mereka akan melihat kita ya Rasulullah. Ini kan sebuah strategi yang sangat sederhana gitu. Andai kan ini dilakukan, selesai sudah. Tapi apa? Dengan takdir Allah, hal ini tidak terjadi. Subhanallah. Hal yang sepele seperti ini tidak terjadi. Mungkin mereka telah menyiapkan strategi yang berat-berat ya, yang rumit-rumit mencari sini. Andai kan ini dilakukan, selesai sudah. Tapi apa? Dengan takdir Allah, hal ini tidak terjadi. Subhanallah. Hal yang sepele seperti ini tidak terjadi. Mungkin mereka telah

sudah dilakukan dan itu sangat efektif untuk menghancurkan orang Islam, tidak dilakukan. Mereka capek, keluar biaya, keluar tenaga, keluar waktu. Tinggal masalah sepele, beberapa detik saja tinggal mereka melihat ke bawah, selesai. Tapi tidak terjadi, itulah. Ini menunjukkan bahwa semuanya kuasa Allah. Kita harus bertawakal kepada Allah. Jangan tawakal kepada kepintaran kita, kepada kemampuan kita. Manusia itu kadang-kadang lengah dengan sesuatu yang sepele, sederhana, padahal itu berpotensi, sangat berpengaruh terhadap kesuksesannya. Tapi kadang-kadang kita ini lengah gitu. Makanya jangan tawakal kepada diri kita sendiri. Tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita dalam perspektif yang lain ya, bahwa jangan pernah menyepelekan kebaikan apapun. Bisa jadi satu kebaikan yang sepele, barangkali itu akan menjadi sebab kesuksesan. Baik. Kemudian, para pemirsa Radio Muslim yang kami muliakan, pelajaran yang ke-14 ya, kita akan menggali berbagai hikmah yang tercantum di dalam ayat yang menyinggung peristiwa ini, yaitu surat At-Taubah ayat 40. Allah mengatakan, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. Jika kalian tidak menolongnya, sesungguhnya Allah telah menolong nabinya. Jika kalian tidak menolong nabi, maka Allah telah menolong nabinya. Ketika أخرجه الذين كفروا, ketika dia telah diusir oleh orang-orang kafir, lalu beliau dengan temannya berdua berada di sebuah gua. إذ يقول لصاحبه, dan ketika Muhammad mengatakan kepada sahabatnya tersebut, la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi, lalu Allah turunkan ketenangan padanya. Wa ayyadahu bi junudin lam tarauha, lalu Allah kirimkan, Allah kuatkan, Allah bela dengan mengirimkan pasukan-pasukan yang tak terlihat. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla, dan Allah jadikan semboyannya, kalimatnya orang-orang kafir itu rendah, dan kalimatnya Allah hiyal ulia, itulah yang tinggi. Wallahu azizun hakim, Allah itu maha perkasa dan lagi maha hikmah. Nah, pelajaran pertama dari ayat yang sangat berkenaan, ayat yang bercerita tentang peristiwa Rasulullah SAW bersembunyi dalam gua dan ditemukan oleh para orang-orang kafir itu, namun tak berhasil mereka menangkap nabi ya. Pelajaran yang pertama ya, ayat ini bicara tentang pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Kalau kalian tidak menolong Muhammad, maka Allah telah menolong nabinya. Allah telah menolong Rasulullah Muhammad SAW. Jadi berbicara tentang pertolongan ini. Nah, gitu ya. Apa yang dimaksud dengan pertolongan yang disebutkan di dalam ayat ini? Pertolongan apa yang dimaksud di dalam ayat ini? Biasanya orang-orang memahami yang namanya pertolongan itu ya kemenangan. Ketika seorang bertarung kemudian dia menang ya, dia dapat pertolongan gitu kan ya. Ketika ada dua pihak yang bertarung dia menang, nah dia dapat pertolongan. Nah itu baik. Tapi akan tetapi, pertolongan yang dimaksud dalam ayat ini bukanlah itu. Ya, bukanlah pertolongan yang difahami oleh ahli dunia. Pertolongan yang sering kali kita fahami adalah keberuntungan, ya kan ya? Keberuntungan, kesuksesan di dunia, bukan itu. Dagangannya laris, karirnya lancar, udah dapat pertolongan. Walaupun itu memang pertolongan, tapi pertolongan yang dimaksud dalam ayat ini bukan itu loh. Lebih hakikat lagi, lebih dalam lagi maksud dari pertolongan ini. Apa itu? Jelaskan dalam kitab Fiqhus Sirah, walakinan nasral ladzi yahtafi bihil Qur'anul Karim huwa an-nasrul murtabitu bi tahqiqi ahdafin ukhrawiyyatin. Jadi dimaksud dengan pertolongan yang disebutkan dalam Al-Qur'an ini adalah sebuah pertolongan yang berkaitan dengan terwujudnya tujuan-tujuan akhirat. Nah, itu.
Jadi yang dimaksud dengan pertolongan dalam ayat ini apa? Kesuksesan akhirat.

0: yang didapatkan oleh Nabi SAW dan umatnya. Karena dari sini nanti ya negara Madinah itu menjadi terbuka, menjadi terbentuk dan menjadi pusat pemerintahan Islam dan kuat menguasai dunia dari Madinah itu. Subhanallah. Sehingga Islam menjadi agama yang dianut oleh mayoritas manusia. Nah, jadi yang dimaksud adalah apa? Pertolongan berupa mendapatkan keberuntungan-keberuntungan kesuksesan akhirat. Nah, ini pelajaran bagi kita bahwa seorang muslim itu jangan menganggap pertolongan itu hanya kecapaian-capaian duniawi. Itu betapa rendahnya kalau kita memahami pertolongan hanya itu. Bisnisnya lancar, karirnya lancar, itu saja. Duitnya banyak. Padahal semua itu ujian, ujian. Dunia ini halalnya adalah hisab, haramnya azab. Tidak ada yang selamat di dunia ini. Dapat yang halal itu dapat hisabnya lebih berat, ya kan ya. Dapat yang haram itu adalah dosa dan azab. Nah, seorang muslim harus memahami pertolongan yang hakiki adalah pertolongan sukses di akhirat. Kalau seseorang mendapatkan kemudahan kehidupan dunia, akan tetapi ternyata dia semakin jauh dari Allah, semakin bobrok nasib akhiratnya, karena semakin dekat yang haram-haram, itu bukan pertolongan, itu musibah. Nah, inilah kita harus pahami pertolongan itu apa? Pertolongan kehidupan akhirat yang lebih bahagia. Mungkin demikian para pemirsa sekalian, materi yang juga kami sampaikan ya, insya Allah ada hikmah-hikmah yang lain dari ayat yang mulia ini, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله kini telah mengudara di 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM tingkatkan iman dan takwa bersama Radi Muslim, Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فرا النساء رحمكم الله. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian sirah sahabat. Kita masih menceritakan sahabat Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini merupakan episode terakhir dari kisah Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya telah kami ceritakan kisah perjuangan Hamzah di perang Uhud dan bagaimana Hamzah terbunuh di perang Uhud. Kisah tersebut diceritakan sendiri oleh Wahsy, pembunuh Hamzah. Setelah Hamzah meninggal dunia, hakaza rohala asadullah anif dunia laisa syahidan fahasbu bal sayyidan lishuhada. Demikianlah singa Allah meninggalkan dunia ini. Dia bukan hanya sekedar syahid, bahkan dia adalah sayyidan lishuhada, pemimpin para syuhada. Ini keutamaan Hamzah bin Abdul Muttalib. Bukan hanya syahid, bal sayyidan syuhada. Wafaza bitilkal manqabatil azimati allati akhbaru anha al-habibu sallallahu alaihi wasallam ba'dal ghazwati. Hamzah meraih keutamaan yang besar ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dal ghazwah, setelah peperangan. Keutamaan yang besar ini diraih oleh Hamzah ba'dal ghazwah, setelah peperangan, dan dikabarkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mengatakan Hamzah sayyidus syuhada yaumul qiyamah. Hamzah adalah pemimpin para syuhada pada hari kiamat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma usiba ikhwanukum bi Uhud." Tatkala saudara-saudara kalian gugur di Uhud, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ruh-ruh mereka di dalam perut. Perut burung hijau yang mendatangi sungai-sungai surga. Wata'kulu min simariha wata'wi ila qanadil min zahabin mu'allaqatin fi zilil arsy. Yang makan, ya, burung-burung tersebut makan buah-buahan yang ada di surga, kemudian kembali ke sarangnya yang terbuat dari emas, yang tergantung di bawah naungan arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, ini keutamaan para syuhada. Ruh-ruh mereka berada di tembolok atau burung-burung hijau yang terbang di surga. Mendatangi sungai-sungai yang ada di surga, kemudian makan buah-buahan yang ada di surga, lalu kembali ke sarangnya. Sarangnya yang terbuat dari emas. Keutamaan yang sangat besar bagi para syuhada. Dan tentu Hamzah mendapatkan keutamaan ini. Karena Hamzah bukan hanya sekedar syuhada, tetapi pemimpin para syuhada. Falamma wajadu tiba ma'kalihim wa masrabihim wa makilihim qalu man yuballigh ikhwanana anna annana ahya fil jannati nurzaqu. Tatkala mereka telah mendapatkan makanan yang baik, ya, makanan yang enak, minuman yang enak, dan juga tempat tinggal yang nyaman, mereka pun berkata, siapa yang menyampaikan kepada saudara-saudara kami bahwa kami saat ini hidup di surga dalam keadaan diberi rezeki? Siapa yang mengabarkan kepada mereka, kami di sini hidup senang, kami di sini hidup bahagia, makan enak, minum enak, tempat tinggal yang nyaman. Li'alla yankilu indal harbi wa la yazharu fil jihad. Supaya mereka tahu, ya, meninggal sebagai syuhada itu nikmat. Supaya mereka tidak mundur ketika perang dan tidak meninggalkan jihad. Orang yang mati syahid dan mereka kematian yang sangat luar biasa. Jangan mundur ketika perang. Jangan meninggalkan jihad. Karena keutamaan jihad itu sangat besar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 169. Nah, sebelumnya Allah berkata, Ana ubaliguhum ankum, saya akan sampaikan kepada mereka tentang kalian. Jadi Allah sendiri yang akan menyampaikan kepada mereka, orang-orang yang masih hidup, orang-orang yang berjihad. Maka turunlah firman Allah, surat Al-Imran, ayat 169. Fala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah kamu mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Dalam riwayat lain, Masruq berkata, Sa'alna Abdullah ibn Mas'ud al-Hadil ayat. Kami bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud tentang ayat ini. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Janganlah kamu mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka mati. Justru mereka hidup di sisi Rabb-nya, yurzakun, diberi rezeki. Nasrub bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud tentang ayat ini. Maka Abdullah pun berkata, "Amma inna qad sa'alna an dzalika." Kami pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Kemudian Nabi bersabda, "Arwahuhum fi jawfi tayrin utri." Ruh-ruh mereka, ruh-ruh orang-orang yang mati syahid berada di dalam perut burung berwarna hijau yang mempunyai lentera-lentera yang bergantung di ars. Burung-burung tersebut mempunyai lentera-lentera atau sarang-sarang yang bergantung di ars. Tasrah minal jannati haitsu sya'at summa ta'wi ila tilkal qanadil. Burung-burung tersebut terbang dari surga haitsu sya'at. Kemana dia mau? Ke tempat mana dia mau? Terkadang dia mendatangi sungai-sungai yang di surga. Kemudian makan buah-buahan yang ada di surga. Minum minuman yang ada di surga. Kemudian dia kembali ke sarangnya. Dia kembali ke lentera-lentera tersebut. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala melihat mereka. Melihat ruh-ruh para syuhada. Allah bertanya, "Hal tastahuna syai'an?" Apakah kalian menginginkan sesuatu? Kata mereka, "Ayyu syai'in nastahi?" Apalagi yang kami inginkan ya Allah? "Wa nahnu nasrah min al-jannati haitsu syi'na." Sementara kami sudah terbang di surga kemana kami mau. Allah subhanahu wa ta'ala melakukan hal itu kepada mereka sebanyak 3 kali. Yani Allah bertanya kepada mereka sebanyak 3 kali. Apakah kalian inginkan sesuatu? Apakah kalian inginkan yang lain? Tatkala mereka melihat mereka terus ditanya, mereka pun berkata, "Ya Rabbi, ya Allah, nuridu an tarudda arwahana fi ajsadina." Kami ingin Engkau mengembalikan ruh-ruh kami ke jasad-jasad kami. "Hatta nuqtala fi sabilika maratan ukhra." Supaya kami bisa terbunuh ya pada kali yang kedua. Supaya kami bisa terbunuh lagi di jalanmu ya Allah. Mereka ingin hidup lagi kemudian mati syahid lagi. Ingin hidup lagi, berperang lagi di jalan Allah kemudian terbunuh lagi. Dan itu adalah suatu kenikmatan. Jika Allah melihat alaysa lahum hajah, mereka sudah tidak punya keperluan, sudah tidak punya kebutuhan, turiku mereka ditinggalkan, dibiarkan. Ini para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ruh orang-orang yang mati syahid, mereka ada di burung burung hijau yang mendatangi sungai-sungai di surga. Mereka hidup. Mereka hidup para pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jangan mengira ya mereka mati. Bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Mereka hidup di sisi Allah. Mereka meraih berbagai macam kenikmatan. Hamzah yang teman Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan keutamaan ini. Karena beliau adalah sayyidus syuhada. Pemimpinnya para syuhada. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, musuh-musuh Allah tidak hanya membunuh Hamzah. Al-masalu bijasadihi, bahkan lebih dari itu mereka memutilasi jasad Hamzah. Fa'innahu indama bahasa as-sahabatu wa ma'ahum Al-Habibu sallallahu alaihi wasallam al-Hamzah wajaduhu qad bukira batnuhu. Jadi para sahabat beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mencari Hamzah, mereka dapati bukira batnuhu, jadi perutnya dibelah. Perut Hamzah dibelah, kemudian jantungnya diambil. Tamala wahsyun kabidahu. Wahsy, dia ambil jantungnya, lalu dia serahkan kepada Hindu. Demi untuk memenuhi nazarnya ketika ayahnya terbunuh di perang Badar. Jadi Hindun bernazar setelah ayahnya terbunuh di perang Badar, Hindun bernazar ia akan makan jantungnya Hamzah. Jadi mereka mutilasi Hamzah, mereka belah perutnya, kemudian mereka ambil jantungnya. Ini orang-orang musyrik yang enggak punya aturan dalam perang. Kalau kita umat Islam, kita punya aturan dalam perang. Enggak boleh memutilasi orang-orang yang sudah mati. Bila adufina fina mirotin kanat alihi iza rufi'at ila ra'sihi badat qadabah. Kemudian Hamzah dikuburkan dengan pakaian yang melekat di badannya, dengan kain yang melekat di badannya. Jika kain tersebut diangkat untuk menutupi kepalanya, maka kedua kakinya terlihat. Jadi kainnya tidak cukup. Kalau kain itu diangkat untuk menutupi kepalanya, maka kedua kakinya terlihat. Kalau kain itu diturunkan untuk menutupi kedua kakinya, maka kepalanya terlihat. Akhirnya mereka ya menutupi kepalanya dengan kain tersebut, dan kakinya mereka tutupi dengan daun, ya, daun dari pepohonan. Tibalah saat-saat yang menyakitkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan jasad pamannya Hamzah, orang yang sangat dicintainya. Nabi sangat mencintai paman-pamannya. Nabi mencintai Hamzah, mencintai Abbas, bahkan paman beliau yang kafir, ya, Abu Talib. Nabi cintai Abu Talib. Innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Nabi, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Di sini maksudnya Abu Talib. Nabi sangat mencintai Abu Talib. Apalagi paman-paman yang masuk Islam, Nabi sangat mencintai mereka. Nabi mencintai Hamzah bin Abdul Muttalib. Nabi berdiri di hadapan jasad Hamzah. Fahahu al-an qad faraqat dunya kullaha. Sekarang Hamzah sudah meninggalkan dunia. Sekarang Hamzah sudah tiada. Hamzah sudah meninggal dunia. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Lamma kana yawmu Uhud, waqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Hamzah wa qad judi'a wa musila bihi." Ketika perang Uhud, Nabi berdiri di hadapan jasad Hamzah. Ketika itu jasadnya telah dipotong-potong dan dimutilasi. Nabi berkata, seandainya bukan karena khawatir kesedihan Sofia, ini bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudarinya Hamzah, niscaya aku akan biarkan jasadnya Hamzah hingga nanti dia dibangkitkan dari perut binatang buas dan burung. Mungkin Nabi biarkan jasadnya kemudian dimakan oleh binatang buas atau burung, dan Allah akan bangkitkan dia dari perut binatang buas dan burung-burung. Kemudian Hamzah, ketika jasadnya sudah jasadnya sudah dimutilasi, jasadnya sudah dipotong-potong, kemudian Hamzah dikafani dengan sehelai kain. Apabila ditutup kepalanya, kedua kakinya terlihat, apabila ditutup kedua kakinya kepalanya terlihat. Nabi kafani dan Nabi tidak sholat. Walam yusalli ala ahadin minas syuhada. Nabi tidak mensolati satupun dari para syuhada. Nabi mengatakan, ana syahidun alaikum. Ana syahidun alaikum. Aku yang akan jadi saksi atas kalian. Aku akan jadi saksi atas kalian. Nabi SAW beliau mengumpulkan dua atau tiga orang dalam satu liang lahat. Kemudian Nabi bertanya, siapa di antara keduanya yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya? Fayuqaddimuhu fil lahdi, Nabi meletakkan yang lebih dahulu dalam liang lahat. Orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya diletakkan lebih dahulu dalam liang lahat. Ini keutamaan orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Jadi mereka dikuburkan dalam satu liang lahat, dua atau tiga orang. Paling banyak hafalan Al-Qur'annya ya dimasukkan lebih dahulu. Wa kufina rajulaini wassalasa fi saubin, dan dua atau tiga orang dikafani dalam satu lembar kain kafan. Ya, dua orang dikafani dalam satu kain kafan, dua atau tiga orang. Ini para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, walaupun mereka dikubur ya di dalam satu liang lahat, kemudian ya dikafani dengan selembar kain, tapi masya Allah ya mereka min ahli jannah, mereka syuhada, para syuhada, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah radhiyallahu anhum. Ya, kita doakan semoga Allah meridhai mereka. Dari Ibnu Umar, ia berkata, Raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari perang Uhud. Beliau mendengar para wanita Bani Abdul Ashal menangisi orang-orang mereka yang terbunuh. Menangisi korban-korban yang terbunuh dari Bani Ashal. Kemudian Nabi berkata, kenapa Hamzah tidak ada yang menangisinya? Tidak ada yang menangisi Hamzah. Fajikna Nisa'ul Ansar, maka datanglah wanita-wanita Ansar, mereka menangisi Hamzah di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi tidur, Nabi istirahat. Nabi bangun, ternyata wanita-wanita tersebut mereka masih menangis. Nabi berkata, ya waihunna, celaka mereka. Apakah mereka masih di sini sampai sekarang? Hendaknya mereka kembali, mereka pulang. Dan setelah hari ini, janganlah mereka menangisi orang yang gugur. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Nabi berlomba-lomba mengenang Hamzah dan menyebutkan keutamaan-keutamaan Hamzah yang luar biasa. Di antaranya ya Hasan bin Sabit berkata dalam qasidahnya, dalam syairnya yang panjang, da'anka daran, tinggalkan rumah yang bekasnya telah punah. Menangislah untuk Hamzah pemilik kemuliaan. Wabaki ala Hamzah zi na'il. Penggerak kuda manakala ia tidak bergerak, layaknya singa di hutan, seorang kesatria pemberani. Putih di puncak kemuliaan dari Bani Hashim, tidak menolak kebenaran dengan kebatilan. Ini makna dari syair Hasan. Kemudian Abdullah bin Rawahah juga mengenang Hamzah. Abdullah bin Rawahah berkata, kedua mataku menangis dan ia memang patut untuk menangis. Padahal tangisan tidak berguna. Demikian pula dengan ratapan. Atas singa Allah, manakala ia pergi, manakala di pagi itu mereka mengatakan, apakah laki-laki yang gugur itu adalah Hamzah? Kaum muslimin menderita kekalahan karenanya. Di sana, tanpa kecuali Rasulullah, dia juga ya terluka. Wahai Abu Ya'la, kamu memiliki pilar-pilar yang terguncang. Engkau adalah orang mulia, orang baik, dan penyambung silaturahmi. Safiyah binti Abdul Muttalib, saudaranya atau saudarinya Hamzah, juga berkata, Rob yang maha benar, pemilik ars, memanggilnya. Rob yang maha benar, pemilik ars, memanggilnya sekali ke surga. Di sana dia akan hidup dengan kebahagiaan. Itulah yang kami harapkan dan kami idam-idamkan. Itulah yang kami harapkan dan kami idam-idamkan untuk Hamzah di hari kebangkitan, sebaik-baik tempat kembali. Demi Allah, aku tidak melupakanmu selama angin siba berhembus. Aku menangis dan bersedih untukmu ketika aku tinggal atau bepergian. Untuk singa Allah, di mana dia adalah seorang pemuka yang mulia, membela agama Islam melawan setiap orang kafir. Aku berkata dan keluargaku telah mengumumkan berita kematiannya. Semoga Allah membalas saudaraku dan pelindungku dengan sebaik-baik balasan. Uqbah. Dari Uqbah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala qatla Uhudin salatahu alal mayyit fa hadza kana qabla mautihi bi ayyam. Demikian pula Ibnu Auf, ya Abdurrahman bin Auf, ini salah satu sahabat yang sudah dijamin masuk surga, dia juga ya berkata bahwasanya Hamzah lebih baik daripada dirinya. Bayangkan, Abdurrahman bin Auf bersaksi berkata bahwasanya Hamzah lebih baik dari darinya. Dari Said bin Ibrahim, dari bapaknya Ibrahim, bahwasanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu utiya bi ta'am, dihidangkan makanan. Ketika itu dia sedang puasa. Lalu Abdurrahman bin Auf berkata, "Qutila Mus'ab bin Umair wa huwa khairun minni." Mus'ab bin Umair sudah terbunuh, ya. Sementara dia lebih baik daripada diriku. Dia dikafani dengan sehelai kain. Jika ditutup kepalanya, maka akan nampak kedua kakinya. Jika ditutup kedua kakinya, maka akan nampak kepalanya. Kemudian Abdurrahman bin Auf melanjutkan, wa qutila Hamzah. Hamzah juga sudah terbunuh. Hamzah juga sudah terbunuh. Wa huwa khairun minni. Dan dia lebih baik daripada diriku. Summa busita lana minad dunya ma busita. Kemudian dunia dibentangkan ya untuk kita. Atau Abdurrahman berkata, kita diberi dunia. Saya khawatir ini adalah kebaikan kita yang disegerakan. Summa ja'ala yabki hatta taraka ta'am. Kemudian Abdurrahman menangis. menangis dan dia tidak jadi makan. Ini persaksian Abdurrahman bin Auf terhadap Hamzah. Menurut Abdurrahman, Hamzah lebih baik daripada dirinya. Inilah ya para sahabat, mereka masya Allah tawadhu, ya. Mereka tidak sombong, tidak merasa lebih baik dari yang lainnya. Justru mereka merasa yang lainnya lebih baik daripada diri mereka. Kemudian yang terakhir, ya, karomah Hamzah ba'da mautihi, setelah meninggal. Nabi SAW bersabda, ra'aitul malaikata tughassilu Hamzah ibn Abdul Muttalib wa Handalah ibn Rahib. Allahu Akbar. Aku melihat para malaikat memandikan Hamzah bin Abdul Muttalib dan Handalah bin Rahib. Hadis riwayat Tabrani dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Hamzah, ya, dimandikan oleh para malaikat. Dari Jabir bin Abdullah ia berkata, ketika Muawiyah ingin mengalirkan, ya, mata airnya yang ada di Uhud, mereka menulis surat ini kepadanya, sesungguhnya kami enggak bisa mengalirkan air atau mengalirkan mata air kecuali di atas kuburannya para syuhada. Kemudian Muawiyah membalas surat mereka, kata Muawiyah, pindahkanlah jasad-jasad para syuhada. Kata Jabir, waraaituhum, lalu aku melihat mereka. Jadi jasad-jasad para syuhada diangkat di pundak-pundak, ya, kaum muslimin, seakan-akan mereka orang-orang yang sedang tidur. Kemudian ujung kaki Hamzah terkena pacul dan mengeluarkan darah. Seperti dia baru saja wafat pada saat itu. Padahal yang waktunya sudah lama. Tapi jasadnya masih utuh. Ya, jasad para syuhada, ya, masih utuh. Wa hakadha, ya, demikianlah Allah Subhanahu wa taala meneguhkan wali-walinya binusrah, ya, dengan pertolongan, dengan bantuan, dengan karomah dalam hidup mereka wa ba'da mautihim, dan setelah mereka meninggal dunia. Kemudian nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada mereka berupa kenikmatan yang kekal, kenikmatan yang abadi di surga Allah Subhanahu wa taala. Di dunia, ya, masyaallah, dijaga oleh Allah, di alam kubur juga dijaga oleh Allah, dan di akhirat juga dijaga oleh Allah. Di dunia dikasih kenikmatan, ya, di alam kubur dikasih kenikmatan, dan di akhirat juga dikasih kenikmatan. Nikmat-nikmat Allah sangat banyak yang kepada kita. Doakan, ya, radhiyallahu an Hamzah wa an sa'iri sahabati ajma'in. Semoga Allah meridhai Hamzah dan sahabat-sahabat yang lain. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengumpulkan kita dengan mereka dan juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya, tempat bersemayam rahmatnya. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami ceritakan dan selesai, ya, kisah Hamzah bin Abdul Muttalib. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan menceritakan Umar bin Wahab. Allahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa taqarrubul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mari raih pahala jariah dengan berdonasi untuk dakwah Radio Muslim Jogja 1467 AM melalui transfer ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 nomor rekening 7755330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Info seputar donasi hubungi 0852-9334-8887.
3: Nasihat singkat
4: Radio Muslim.
5: Salat istikharah itu apakah boleh dilakukan dengan berjamaah, Ustaz?
6: Salat istikharah wallahu ta'ala, salat istikharah adalah salat meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan keputusan atau memberikan petunjuk yang terbaik dengan sesuatu yang hendak kita lakukan dari dua atau beberapa pilihan. Maka ini urusan masing-masing orang pribadi, orang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala alam, dia tidak dilakukan secara berjamaah.
3: Nasihat singkat
4: Radio Muslim.
5: Menjamak sholat Jumat dengan asar apa boleh, Ustaz? Baik jamak takdim maupun takhir, Ustaz?
6: Boleh dengan sholat asar dijamak takdim. Dan tidak bisa dijamak takhir. Artinya tidak bisa sholat Jumat di waktu asar. Gitu. Dia apabila memang seseorang safar atau yang lainnya sehingga tidak bisa menghadiri Jumat, maka ya sudah, dia jamak dengan sholat asar, yaitu zuhur. Ketika dia jamak takhir, maka dia bukan menjamak Jumat, nanti ada khutbahnya dan lain sebagainya di waktu asar, bukan. Tapi dia menjamak zuhur di waktu asar, dengan waktu asar, jadi dia jamak takhir. Adapun jamak takdim diperbolehkan, dia sholat Jumat, kemudian dia mau bersafar misalnya, maka setelah sholat Jumat dia sholat asar. Ini ada khilaf para ulama, wallahu alam, yang tepat adalah hal tersebut.
7: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun
8: min adhkaril masa.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
10: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah, Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu birabbkan.
1: Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Nas.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Min adhkaril masa.
3: Amsayna wa amsal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya.

0: Ku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore satu kali.
1: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore satu kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
3: Min adhkaril masa'.
2: Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azabil qabr. La ilaha illa ant. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
3: Min adhkaril masa'
1: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: Subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masaa.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh.

0: والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله kini telah mengudara di 107,7 FM, dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro, menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

0: Radio Muslim memurnikan akidah, mendebarkan sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Adik-adikku sekalian yang soleh dan solehah dimanapun adik-adikku semuanya berada, alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali rasanya di sore hari ini, di hari Sabtu, bertepatan di penghujung bulan Dzulqa'dah ya, di tanggal 28 atau 29, Kak Sony bisa membersamai adik-adik semuanya untuk bisa belajar bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar dalam program Tahsin Anak dan Remaja yang tentunya dibersamai dengan Niaga TV dan Radio Muslim Jogja. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat, pertolongan, karena salah satunya gemarnya kita dalam membaca Al-Quran. Adik-adikku sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah sekitar 60 menit ke depan Kak Sony akan membersamai adik-adik semuanya di program Tahsin Tilawah Anak dan Remaja yang nanti kita akan mengawali dengan murojaah terlebih dahulu, yaitu pada Quran Surah Al-Infitar dan sampai dengan Quran Surah Al-Insyiqaq. Insyaallah murojaah kita pada sore hari ini 3 surah dari Al-Infitar sampai dengan Quran Surah Al-Insyiqaq. Selanjutnya kita akan mulai pembelajaran tahsin kita pada bacaan Quran Surah Al-Mulk, yaitu dari ayat 10 sampai dengan ayat 14. Dan tentunya sebelum mulai tahsin di ayat 10 sampai dengan 14, kita juga akan murojaah terlebih dahulu Quran Surah Al-Mulk dari ayat 1 sampai dengan ayat 9. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita dan Allah berikan kemudahan, Allah berikan taufik bagi kita semuanya untuk bisa beribadah dengan sebaik-baiknya, terkhusus dalam hal ini di bulan yang Allah sucikan, yaitu bulan Dzulqa'dah. Mari adik-adik sekalian, kita memulai bacaan kita dengan bacaan isti'adzah dan kita akan memulai dari Quran Surah Al-Infitar.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا

0: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير.
1: Adik-adikku sekalian, itulah tadi murojaah kita dari Quran surah Al-Mulk ayat 1 sampai dengan ayat 9. Saat ini kita akan bersama-sama mempelajari bagaimana cara membaca di ayat 10 sampai dengan ayat 14 dan kita akan bahas berkaitan dengan tajwid yang ada di dalamnya. Adik-adikku sekalian yang saleh dan salehah, pada ayat 10 ada bacaan waqalu law kunna. Nah, begitu ya. Waqal sendiri, qal sifatnya isti'la. Lu, qa dan lu sama-sama memiliki mad yang bernama mad tabi'i atau disebut juga dengan mad asli. Lau madlin kunna. Nah, ini bedakan dengan qa dan ka. Ini u dan ku. Tentunya berbeda. Yang satu isti'la, yang satu istifal. Yang satu terangkat lidahnya, yang satu turun lidahnya. Nah, lau kunna ini termasuk istifal yang lidahnya diturunkan. Ku, ku. Dan sifatnya selain itu adalah syiddah, kuat, dan hams. Lau kunna nun yang bertasydid dihukumi dengan gunnah musyaddadah, dengung karena sebab tasydid. Nanya mad tabi'i ya, jangan dibaca lau kunna, itu cuman mampir sebentar saja di situ. Harusnya paling tidak 2 sampai dengan 3 harokat. Lau kunna, kunna, begitu ya. Nasma'u au na'ta qilu. Nah, di sini ada beberapa hal yang memang sedikit sulit pengucapannya. Ada nasma'u, ya, di sini ada yang sebagian yang sering terbalik. Nasma'u'auna. Nasma'u'auna. Ini jelas terbalik dan jelas ini lahnun jali. Kesalahan yang berat, ya. Minusnya 6 bahkan. Kenapa 6? Karena satu kesalahan jali itu minus 3 kan begitu ya. Nasma'u di situ ain au madlin naqilu. Nah, memang begitu ya. Ada ain hamzah dan ain lagi. Nasma'u au naqilu. Qinya sifatnya isti'la dibaca tafkhim dalam kondisi apapun. Mau fathah, mau dhammah ataupun kasrah. Naqilu ma tabi'i kunnakunya istifal tadi sama ya. Nunnya gunnah musyaddadah, nanya mat tabi'i, fi-nya mat asli bertemu dengan hamzah qata' namun berbeda kata ya, terpisah. Maka disebut dengan mad jaiz munfasil. Nah, di sini adik-adik boleh memperpanjang 2, 4 sampai 5 harokat. Namun harus ada konsisten. Kalau memang sudah ditentukan 4 ya 4 seterusnya. Dan di sini kita akan baca 4 harokat. Fi as as a hamzah qata' di situ ada huruf sad as as begitu ya. As bukan as atau aus ya. Sekali lagi adik-adik sekalian, bukan aus tapi as. Jangan menggunakan bibir untuk mengucapkan huruf sad. Bukan aus tapi as. Efek bunyi tebalnya itu dikarenakan lidahnya yang terangkat. Ya. Efek bunyi tebalnya, tafkhimnya itu karena sebab lidahnya yang terangkat. Maka jangan dibaca aus, aus, tapi als, als. Bedakan kalau sin as dengan sad als, as als, as als, as als. Beda ya. Ha tabi'i bisa yaitu alif lam syamsiyah sa'ir mat'arid lisukun. Ra'nya dibaca tarqiq karena sebelumnya ya sukun. Bukan sa'ir, bukan begitu. Sa'ir, salah. Sa'ir, sa'ir. Nah begitu ya caranya ya. Ya Kak Soni coba ulang lagi.
0: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير أصحاب الس أص أصحاب الس
1: begitu ya, beda ya. Dan ini sa'ir bukan sa'ir. Ain sifatnya adalah tawasut, pertengahan antara syiddah dan rakhawah. Ayat 11.
0: Fa'tarafu bidhambihim. Fa'tara
1: di situ ada hamzah wasal maka tidak terbaca ya.
0: Fa'tara
1: langsung kepada huruf ain. Fa'tara bukan fa tara fa tara, salah ini ya, karena dia masuk cenderung ke sifat syiddah jadinya kalau baca seperti itu. Fa tara harusnya apa?
0: Fa tara, fa tara, tara fu tabi'i bi dhanbi.
1: Nun sukun bertemu dengan huruf ba adalah iqlab.
0: Bidhambihim
1: begitu ya. Dan ada waqaf ya, waqaf jaiz di situ. Ada tanda jim di situ ya. Waqaf jaiz. Artinya bisa berhenti, bisa terus. Tergantung dari kemampuan adik-adik. Kalau memang nafasnya kuat ya terus saja. Boleh. Kalau mau berhenti juga diperbolehkan untuk kita mengambil nafas. Fasuh qalli suh. Nah ini yang sering terjadi kesalahan. Huruf ha yang sukun yang sebelumnya dhammah dibacanya terkadang cenderung lebih tafkhim. Padahal di sini dibacanya adalah tipis. Fasuh suh, bukan fasuh suh suh suh. Ini jadi huruf kha nanti ya. Fasuh qal, fasuh qal, bukan begitu. Fasuh ha. Kalau kha memang sifat makhrajnya begini. Kha. Akh, akh, akh. Kalau ha, ah, ah. Bedakan. Ah, ah, ah. Melebar ke samping kanan, samping kiri. Kalau kha, akh, akh. Dia enggak melebar. Ya. Akh. Mulutnya cenderung lebih mengingkup sedikit ini sisi kanan sisi kirinya. Akh. Beda kan dengan ha. Ah. Ha. Ah. Kalau kha, akh. Akh. Ini beda. Kenapa kok sedikit lebih mingkup ya istilahnya apa ini? Lebih sempit sisi kanan sisi kirinya. Dikarenakan efek lidahnya yang terangkat. Ya, isti'la. Ikh. Ikh. Kalau ha kan lidahnya tidak terangkat. Lidahnya turun ya istifal. Ah. Nah, bagian ini jangan diangkat. Fasuh. Harusnya fasuh. Fasuh. Gitu ya. Qalli idgham bila ghunna li as. Nah, kita ketemu saat lagi ya. Li as. Hati-hati ini adik-adik. Kalau prakteknya masih banyak yang kurang ya. Kurang pas untuk baca huruf sad. Li as. As. Ha tabi'i. Bisa. Alif lam. Syamsiyah. Sa'ir. Gitu ya, sama. Bacaannya mirip seperti yang di atas. Fasuh. Fasuh. Qalli as. Ya begitu ya. Fasuh. Qalli ashabis sa'ir. Ir. Bukan air. Kan begitu ya. Lanjut di ayat 12. Innalladzina. Gunnah musyaddadah innya. Dan dia huruf hamzah qata' ya. Maka dibacanya dengan keadaan syiddah kuat. Nah, ketemu dengan nun gunnah musyaddadah. Naladzina. Ada ladzi tabi'i. Innaladzina. Ah, tabi'i ya. Innaladzina. Bukan naladzi. Kita sering dengar ya, ada bacaan orang-orang itu bacanya innaladzi ladzi. Mungkin memang gak sadar dan mereka yakin itu huruf dhal bukan dha. Tapi efek bunyinya seolah-olah seperti huruf dha. Isti'la. Innal ladhi. Padahal ladhi. Innal ladhina. Yakh. Yakh. Kha. Kita ketemu kha lagi ya. Yakh. Shawna. Matlin. Ada huruf tafashi di situ. Shhh. Shawna. Yakhshawna. Yakhshawna. Gitu ya. Innalladhina yakhshawna rabbahum bi rabba. Rabba. Harus memang harus berhenti dia. Huruf-huruf yang memiliki sifat syiddah itu kalau dia dalam kondisi tasydid memang berhenti ya. Rab Bahum bi. Mim sukun ketemu huruf ba, ikhfa syafawi. Di situ adik-adik jangan menutup mulut dengan sempurna. Bukan ya. Jadi rabbahum bi, bukan hum, bukan begitu caranya. Kalau hum ini cenderung masuk ke huruf iqlab ya. Meskipun cara iqlab bukan juga seperti itu ya. Kita tadi ketemu iqlab tadi, yaitu bidzambihim. Ya. Kalau kita ketemu bidzambi, nah boleh seperti itu. Atau idgham bi gunnah, nun sukun ketemu mim misal. Kita. Mimma, nun sukun ketemu mim ya. Mimma, bukan mim, bukan. Mimma. Demikian ini juga bukan caranya juga seperti itu. Tapi dia disisakan satu lubang sedotan untuk menyisakan mengucapkan huruf ba. Rabbahum bil ghaibi matlin lahum mau lahum mau lahumnya mim sukun ketemu mim idgham mimi ya. Idgham mimi lahum mau. Nah, ini ada banyak sekali tajwid di situ. Ada huruf ghain di situ, bukan mau atau mag. Lahum mau mau mau, bukan mag juga. Mau fira fira, ranya tafkhim. Tuwa idgham bi gunnah naqis, yang tidak sempurna. Wa ajru aj, qalqalahnya sughra. Rungka, coba perhatikan di sini mulut Kak Sony ya. Ajrungka rungka wa ajrungka. Jangan terus manyun. Kalau terus manyun mulutnya, maka itu nanti masuknya huruf qaf takutnya ya. Wa ajrungka. Nah, ikhfa-nya ikhfa ab'ad, ikhfa yang jauh. Ya. Ikhfa yang jauh. Yang di situ hanya ada dua yang jauh itu di pangkal, yaitu huruf qaf dan kaf. Kalau qaf ada sisi beratnya. Kalau kaf tidak. Wa ajrungka wa ajrungka kabir. Ra-nya dibaca tarqiq karena sebab ya sukun. Kabir. Nah, begitu. Kak Sani coba ulang. Ajrungka kabir. Ra-nya dibaca tarqiq karena sebab ya sukun. Kabir.

0: Nah, kurang lebih seperti itu. Naik di ayat 13-nya kita turun.
1: Wa asirru qawlakum aw jahharu bih. Wa asirru sir.
0: Karena kita mau mengucapkan huruf ra yang tafkhim, ra yang tebal, maka adik-adik semuanya bacaannya dari sin itu sudah persiapan ke huruf ra yang tebal. Sir, sirru. Kecuali kalau kasroh ya, sirri misal. Nggak perlu mulutnya ke atas. Sirri misal. Tapi ini karena dhammah, sirru, sirru, sirru.
1: Wa asirru tabi'i qaw
0: isti'la dibaca tafkhim dan dia matnya adalah mad lin.
1: Lakum a idhar syafawi awijaha awijaharu
0: awij qalqalahnya sughra
1: haru tabi'i bih
0: ya bih di situ karena sebab ada waqaf tam, waqaf yang sempurna untuk berhenti, tandanya adalah qaf lab alif lazimah atau al-waqfu awla, berhenti lebih utama.
1: Innahu syiddah
0: dan bertemu dengan huruf nun yang bertasydid gunnah musyaddadah, hunya matsilah qasirah dibaca seperti matabi'i dua harokat saja.
1: Alimum ali matabi'i mumbi iqlab,
0: tandanya ada mim saghir situ ya. Adik-adik nanti bertemu dengan huruf-huruf saghir kalau ada di dalam mushaf Utsmani cetakan Madinah itu. Kalau kita cetakan Kementerian Agama ya di dalam Quran Indonesia yang sering kita baca, itu kita tidak akan jumpai itu alif saghir, waw saghir, ya saghir. Kita tidak akan jumpai, yang kita jumpai hanya mim saghir. Mim saghir sebagai pertanda, mim kecil itu bahwasanya itu adalah hukum bacaan iqlab, begitu ya. Bacanya di apa namanya? Disatukan bibir atas dengan bawah.
1: Innahu alimum bi dzatabi'i tis.
0: Nah, ini juga karena kasrah bertemu dengan huruf sad karena alif lam. Alif lam itu kalau bertemu dengan huruf sad maka menjadi alif lam syamsiah. Atau kata lain juga bisa disebut dengan idgham syamsiah. Kenapa idgham? Idgham artinya apa? Masuk ya. Idgham artinya masuk dan masuk kepada huruf sad karena tasydidnya disebabkan oleh alif lam itu tadi. Nah, di situ sebelumnya ada huruf kasrah. Bacaannya bukan tisu, tapi tils, tils, tils. Ya. Ini memang sebagian huruf, sebagian orang mengucapkan huruf sad memang sulit ya. Memang harus diupayakan. Bukan

0: tesudur, tapi tils. Ya, T-nya tipis dia, tapi masuk ke huruf sad menjadi tafkhim. Tilsudur. Ra-nya dibaca tafkhim karena sebab wawu sukun. Ini pembahasannya seperti itu ya. Jadi yang salah bagaimana? Tisudur. Tisudur. Ini salah. Harusnya tilsudur. Tils. Ada efek iu. Nah, begitu ya. Tils. Ya, Kak Sony ulang.
1: Wa asirru qawlakum awi jaharu bih. Innahu alimun bidhatil sudur.
0: Nah, tadi wa asirru tilsu. Nah, ini jauh berbeda ya. Berbeda sekali tadi sirru, yang ini tilsu. Nah, hampir ya, yang satu sin satu sad. Jangan wa asirru, tapi wa asirru, sirru. Taip, adik-adik sekalian, di ayat yang terakhir, di ayat 14,
1: ala ya'lamu man khalaqu. Ala tabi'i ya'lamu, ya'la,
0: ini ingat huruf ain, jangan dibaca seperti syidah. Ya'lamu, ya'lamu, tapi sedikit terseret sedikit saja ya.
1: Ya'lamu, ya'la, lamu man kha idhar, halq idhar,
0: jelas halq karena sebab huruf tenggorokan, dan huruf kha termasuk al-wasat al-halq, di bagian pertengahan tenggorokan.
1: Man khalaqu,
0: begitu ya. Khalaqu, qalqalahnya kubra di sini. Kubra,
1: khalaqu,
0: kecenderungannya fathah, bukan kasrah, bukan dhammah, bukan khalaqi atau khalaqu, tapi khalaqu. Tebal dia tafkhim karena di huruf isti'la, dan kecenderungannya lebih ke fathah daripada kasrah atau dhammah. Bukan khalaqi, khalaqu, atau yang lain itu, tapi khalaqu, khalaqu. Qalqalahnya kubra, dan ada tanda al-waqfu awla.
1: Wa huwa al-latiful khabir. Wa huwa al-latif.
0: Ta di situ bukan dibaca ti. Ti sifatnya istifal. Ta sifatnya isti'la.
1: Lati. Lati. Ti. Lati tabi'i. Full alif lam qamariyah. Khabir.
0: Ra-nya dibaca tarqiq. Karena sebab ya-nya ada sebelumnya ya sukun.
1: Wa huwa latiful khabir.
0: Ya. Untuk kita lanjutkan, insyaAllah selanjutnya di ayat 15, insyaAllah kita masuk di pekan depan ya. Dan selanjutnya, Kak Sony persilakan bagi adik-adik yang mau menyetorkan hafalannya atau bacaannya, Kak Sony persilahkan, terkhusus di dalam Quran Surah Al-Mulk. Ya, Al-Mulk yang kita pelajari dari ayat 10. Sampai dengan ayat 14. Kak Sony persilakan bagi adik-adik yang mau menyetorkan hafalan atau bacaannya di juz Tabarak atau juz 29. Terkhusus bacaannya adalah terkhusus bacaannya adalah di Surah Al-Mulk ayat 10 sampai dengan ayat 14. Kak Sony persilakan. Kalau ada di surah tersebut, kalau tidak nanti bisa di ayat-ayat yang lainnya, surah yang lainnya yaitu di juz amma. Belum? Ya. Karena belum, kita coba ulang untuk bacaan ayat 10 sampai dengan ayat 14. Kak Sony akan coba ulang dari ayat 10.
1: وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ.
0: Ya, Kak Sony ulang sekali lagi bagi adik-adik yang mau menelpon di layanan telepon kami di 0813 666 1352. Jika ada yang mau mempraktekkan bacaannya atau praktek hafalannya terkhusus di Quran Surah Al-Mulk, Kak Sony persilahkan di 0813 666 1352. Belum ada? Baik. Jika tidak ada, adik-adikku sekalian rahimani wa rahimakumullah, Kak Sony cukupkan sekian pembelajaran kita pada sore hari ini, yaitu tahsin tilawah anak dan remaja, yaitu pada bacaan Quran Surah Al-Mulk ayat 10 sampai dengan 14. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita semuanya orang-orang yang senantiasa istiqamah dalam belajar membaca Al-Quran, memperdalaminya, dan terutama di sini mentadaburinya, terutama ya, yaitu mempelajarinya, mengamalkannya, dan semoga Allah berikan taufik bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Muslim memurnikan akidah, mendebarkan sunnah.
3: Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 0852 9334 8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token
4: 86035530210
3: atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke 0852 9334 8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla.

0: menggenggam syiar Allah. Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030. 0853-3634-3030. Atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537. Atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum.
1: Nasihat singkat Radio Muslim.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apa hukumnya kita memberi uang tunai kepada saudara untuk kemudian ditransfer ke rekening kita, sedangkan saat transfer terdapat biaya admin, Ustaz? Jazakallah khair, Ustaz.
3: Bagaimana?
2: Hukumnya kita memberi uang tunai kepada saudara.
3: Memberi uang tunai kepada saudara.
2: Untuk kemudian ditransfer ke rekening kita, sedangkan saat transfer terdapat biaya admin, Ustaz.
3: Oh, jadi kita memberikan uang tunai bukan untuk memberi, tapi intinya menggantikan, begitu ya, menggantikan ke saudara kita. Dan ada uang transfernya. Wallahu ta'ala a'lam, semestinya dia memberikan dengan uang transfernya sekalian. Memberikan dengan uang transfernya sekalian. Katakanlah transfernya berapa, misalnya 6.000 begitu ya. Dia mengasih 1 juta, maka dia kasih 1.600.000. Kemudian dia ini. Tapi namun jika saudaranya ini ridho, ya sudah nggak apa-apa, uang transfernya ini apa namanya, saya yang tanggung, nggak apa-apa. Maka tidak apa-apa. Allahumma a'lam bishawab.
1: Nasihat singkat Radio Muslim.
2: Apakah tidak mengapa kita berhutang untuk membeli kambing nanti untuk kurban, Ustaz?
3: Berhutang untuk amal soleh secara umum tidak apa-apa, dengan catatan orang itu insya Allah bisa membayar. Ya, dia punya sangkaan kuat, dia bisa membayar. Misalnya dia ingin berkurban, hutang dulu, karena dia tidak punya uang kalau kontan. Bayarnya gimana? Insya Allah gaji dia cukup. Ya, gaji dia nanti cukup, dia akan cicil setiap bulan. Dari gaji dia untuk atau hasil usaha dia atau pendapatan dia untuk uang kurban tersebut, dan insya Allah cukup harga kambingnya misalnya berapa ya, 3 juta misalnya, maka nanti dia akan cicil 500 ribu setiap bulan kepada orang yang dia berhutang dengannya, maka tidak apa-apa. Dia punya pendapatan 3 juta juga sebulan, kan gak mungkin dia pakai buat bayar kambing semua misalnya, nanti akan saya cicil. Tapi kalau misalnya dia hanya pendapatan 500 ribu sebulan, dia bayar beli kambing harga 3 juta, sulit untuk mencicilnya, maka jangan. Ya, maka jangan. Wallahu a'lam bishawab.
0: Radio Muslim Jogja 107,7 FM. www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Sekilas informasi, open recruitment guru TPA anak-anak. Dibutuhkan 1 orang ustad untuk menghandle kelas putra dewasa. Persyaratan, ikhwan usia 20 hingga 40 tahun, area bangun jiwa dan sekitarnya, komitmen meluangkan waktu 2 kali sepekan. Informasi 0878-3990-1508. 0878-3990-1508 atas nama Eko Parianto. Rasulullah SAW bersabda, Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Informasi lebih lengkap silahkan kunjungi Instagram dan Facebook Serambi Dakwah. Sekian informasi. Terus simak radiomuslim.com 107,7 FM memberikan akidah menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Dan janganlah kalian menjual atau membeli sesuatu yang sedang dijual atau sedang dibeli oleh orang lain. Si A dan si B sedang melakukan transaksi jual beli. Si A sebagai penjual, si B sebagai pembeli. Kemudian setelah itu datang si C ikut menjual. Lalu ditanya, ngasih harga berapa? Sekian. Beli saja di tempat saya, tak kasih harga lebih murah dan nanti kualitasnya lebih bagus. Tunggu dulu sampai tawar menawar mereka selesai. Baru kemudian ketika si B pindah ke tempat kamu, itu terserah si B. Tapi ketika si A dan si B sedang melakukan tawar menawar, kamu tidak boleh ikut menawarkan barang yang sama. Maka dia memasukkan penawaran, ini bisa memicu sengketa dan permusuhan. Makanya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Sebab keberkahan dan sebab hilangnya keberkahan ketika orang berdagang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā. Kalau keduanya jujur, wa bayyana dan menjelaskan, artinya terbuka, maka perdagangan keduanya akan diberkahi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua hal. Jujur artinya dia tidak menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai realita. Terbuka artinya dia tidak menyembunyikan sesuatu yang seharusnya dijelaskan. Seperti cacat, barang yang saya jual ini cacatnya ada di sini, yang mungkin itu tidak diketahui oleh calon konsumennya. Jika itu yang dilakukan, maka dia akan mendatangkan keberkahan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Sahabat muslim pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah yang semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur atas segala nikmat yang dilimpahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Di kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan belajar kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan saat ini kita masuk di bab ke-9, babu yabur walidayhi malam yakun maksiatan. Bab hendaknya seseorang berbakti kepada kedua orang tuanya selama tidak dalam kemaksiatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari sampai kepada Ummu Darda dari Abu Darda. Ya. Apabila kita belajar ilmu hadis, ini ada sesuatu yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena riwayatnya dari seorang istri dari suaminya. Ya. Ummu Darda dari Abu Darda. Abu Darda mengatakan, "Ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'in." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan wasiat kepadaku dengan 9 perkara. Yang pertama, "La tusyrik billah syai'an wa in kutti'ta aw hurrikta." Pertama, jangan pernah sekutukan Allah sedikit pun meskipun kamu harus dimutilasi ataupun dibakar. Pertama, jangan pernah sekutukan Allah sedikit pun meskipun kamu harus menanggung akibat dengan dimutilasi ataupun dibakar. Ya. Ini wasiat yang pertama kepada Abu Darda radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan beliau mengatakan, "Wahai Abu Darda, wasiatku yang pertama kepadamu jangan pernah sekutukan Allah sedikit pun meskipun nanti ada orang yang memutilasimu gara-gara kamu tidak mau mensekutukannya." Ataupun ada orang yang mau membakarmu seperti Nabi Ibrahim harus dibakar, seperti Ashabul Ukhdud harus dibakar. Jangan pernah sekutukan Allah. Yang pertama. Yang kedua, wala tatrukanna sholatal maktubata muta'ammidan. Wahai Abu Darda, wasiatku yang kedua, jangan pernah tinggalkan sholat wajib secara sengaja. Wasiat kedua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah sengaja meninggalkan sholat wajib. Ya. Karena ini miftahul jannah, kuncinya surga. Jangan pernah ditinggalkan secara sengaja. Baik secara jamaah maupun sendiri. Terserah apapun itu, yang penting jangan dianggap sebagai orang yang meninggalkan sholat wajib. Ya. Kalau tidak bisa jamaah, tetap lakukan secara sendiri, meskipun sebagian ulama mengatakan itu berdosa, tapi setidaknya dia tidak dianggap meninggalkan sholat wajib secara sengaja. Kemudian yang ketiga, وَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ. Ya, ini belum yang ketiga ternyata. Barang siapa meninggalkan sholat wajib secara sengaja, maka dia sudah tidak dijamin lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatannya. Ya, di catatan kaki di bawah ini dikatakan, Anna li kulli ahadin minallahi ahdan bil hifdzi wal wakalati wal kalaati. Sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijaga, untuk diurusi urusannya. Fa idza ulqiya bi yadihi ila tahlukati aw fa'ala ma hurrima 'alaihi aw khalafa ma umira bihi khadalathu dhimmatullahi. Apabila seseorang secara sengaja dengan kerelaan dirinya sendiri melemparkan dirinya kepada kebinasaan dengan melakukan yang haram atau meninggalkan yang wajib, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melepaskan janji tersebut. Tidak akan diurusi lagi, tidak akan dijaga lagi, tidak akan diperhatikan lagi. Ya. Penting sekali nomor satu dan nomor dua. Kemudian nomor tiga. Wala tashrobannal khomro. Wahai Abu Darda, jangan pernah kamu minum khomer, minum minuman keras. Fa innaha miftahu kulli syarrin, karena minuman keras itu adalah kunci dari segala keburukan. Kalau kamu sudah minum, nanti akalmu hilang, kamu akan melakukan banyak keburukan tanpa sadar, dan itu kunci dari semua keburukan. Jadi wasiat Nabi kepada Abu Darda, jangan pernah minum minuman keras, karena minum minuman yang keras itu adalah kunci dari segala keburukan. Wasiat Nabi kepada Abu Darda yang ketiga. Wasiat Nabi yang keempat. Wa ati walidaika wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma. Taati kedua orang tuamu. Meskipun kedua orang tuamu memerintahkanmu untuk keluar dari duniamu, maka keluarlah dari duniamu itu. Wallahu a'lam apa maksudnya? Apakah maksudnya apabila kedua orang tua memerintahkan kamu untuk keluar dari pekerjaan, ya kamu keluar? Ataukah yang lainnya? Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya. Di sini belum ada penjelasannya. Belum ketemu apa makna dari keluar dari dunia ini. Tapi yang jelas tidak mungkin kalau bunuh diri. Kalau orang tua memerintahkanmu untuk keluar dari duniamu, artinya bunuh diri, maka keluarlah untuk keduanya. Saya yakin bukan itu. Karena bunuh diri adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang jelas, di sini ada penekanan bahwasannya ketaatan kepada kedua orang tua menjadi wasiat Nabi SAW kepada Abu Darda. Wahai Abu Darda, taatilah kedua orang tuamu. Benar-benar taatilah kedua orang tuamu. Ya. Inilah yang menyebabkan hadis ini dibawakan di sini. Ya, wasiat yang keempat. Ya. Kemudian wasiat yang kelima. Wala tunazi'anna wulatal amri wa in ra'aita annaka anta Jangan pernah mendebat dan berselisih dengan pemerintah meskipun kamu menganggap dirimu yang benar. Ya. Jadi kalau kita dianggap salah, maka lebih baik ya saya apa yang harus saya lakukan sebagai konsekuensinya. Manut, ya. Kalau didenda, didenda, dihukum apa, dihukum apa. Karena kalau sudah membantah, maka hukumannya akan semakin berat. Ya. Wala tunazi'anna wulatal amri wa in ra'aita annaka anta. Jangan pernah membantah, mendebat pemerintah meskipun kamu menganggap dirimulah yang benar. Sudah terima saja klaim yang diberikan pemerintah. Ya, kemudian kita minta solusinya seperti apa? Ya, baik Bapak, saya terima klaim tersebut, ya, bukti tersebut, dan kami mohon solusinya dengan kebijakan Bapak dan Ibu semuanya. Baik. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, wala tafrir minaz zahfi wa in halakta wa farra ashabuka. Yang keenam, wahai Abu Darda, jangan pernah lari dari medan pertempuran yang sudah berkecamuk meskipun kamu harus binasa di sana dan meskipun kamu melihat teman-temanmu lari. Jangan lari. Ya, ini wasiat yang keenam kepada Abu Darda. Kemudian yang ketujuh, wa anfik min taulika ala ahlika wala tarfa' asaka an ahlika wa akhifhum billahi azza wa jalla. Ya. Baik, berarti yang ketujuh, wa anfik min taulika ala ahlika. Berikanlah nafkah kepada keluargamu sesuai dengan kemampuanmu. Ya, ini wasiat Nabi kepada Abu Darda. Berikanlah nafkah kepada keluarga yang kamu tanggung sesuai dengan kemampuanmu. Jangan pernah menelantarkan mereka. Kemudian yang kedelapan, wala tarfa' asoka an ahlika. Ya. Jangan pernah kamu angkat tongkatmu dari keluargamu. Wallahu a'lam, pemahaman yang sampai pada diri saya adalah jangan pernah kamu menghancurkan kewibawaanmu di hadapan keluargamu. Teruslah memiliki kewibawaan di hadapan anak-anakmu, di hadapan istri-istrimu. Kenapa kok seperti itu? Karena sebagian pakar pendidikan mengatakan apabila seseorang sudah tidak memiliki wibawa lagi di hadapan keluarganya, dia tidak akan mungkin bisa mendidik keluarganya tersebut. Maka jangan pernah ya menghilangkan kewibawaanmu pada diri mereka. Orang tua, bapak sudah tidak dihormati anaknya, kewibawaannya sudah hilang di hadapan anaknya, maka ya anaknya tidak akan mungkin manut dengan bapaknya, tidak akan mungkin bisa diatur oleh bapaknya, karena udah tidak dihormati. Dan barang siapa kehilangan kewibawaannya, tidak akan bisa mendidik lagi. Ya, maka harus tetap berwibawa. Ya, dan bukan maksudnya kemudian dipukul-pukuli gitu, tidak. Tapi wallahu alam, ini adalah sebuah isyarat, ya, bahasa kiasan untuk terus berwibawa. Ya, untuk terus berwibawa. Dan bukan artinya nanti di rumah harus seperti singa terus, ya. Bahkan sebagian para ulama mengatakan di luar Perlihatkanlah dirimu seperti singa, tapi di dalam perlihatkanlah dirimu sangat berkasih sayang dengan keluarga. Bercanda, tertawa, tapi jangan sampai menghilangkan kewibawaan itu saja. Ya. Misalkan gimana sih menghilangkan kewibawaan? Misalkan anak kecil atau anak-anaknya jangkar sama bapaknya mukulin kepala, maka bapak dan ibunya harus melarang, adik itu tidak boleh. Ya. Di sini kewibawaan itu masih terjaga. Ya. Harus ada penegasan kalau sudah melampaui batas tidak boleh. Anak-anak didik di sekolah juga sama. Sedekat-dekatnya kita dengan mereka, tapi kalau sudah jorok-jorokan kita tidak boleh. Ini sudah tidak boleh. Ya, ini sudah melampaui batas yang diperbolehkan. Pak guru tidak boleh dijorok-jorokan. Ya, Pak guru harus dihormati. Sedekat-dekatnya kita dengan murid tetap harus punya kewibawaan agar bisa mendidik. Ya, hilang wibawa tidak bisa mendidik karena sudah diremehkan sama seseorang. Kemudian yang ke-9, wa akhifhum fillahi azza wa jal, dan permudahlah untuk mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apabila kita membebani sesuatu kepada keluarga, berikanlah beban-beban yang ringan saja, tidak melebihi batasan-batasan kekuatannya, baik anak maupun istri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini 9 wasiat Nabi kepada Abu Darda. Kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di hadis nomor 19 membawakan sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, Abdullah bin Amr bin As, ya, atau sebelum kita lanjutkan, kita ulangi lagi 9 wasiat itu apa. 9 wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Darda. Yang pertama, jangan pernah sekutukan Allah sedikit pun meskipun kamu harus dimutilasi ataupun kamu harus dibakar. Kedua, jangan pernah tinggalkan sholat wajib secara sengaja, dan barang siapa meninggalkan sholat wajib secara sengaja, maka penjagaan Allah dan pengurusan Allah terhadap orang tersebut akan hilang. Kemudian yang ketiga, jangan pernah minum minuman keras, karena minum minuman keras adalah pintu dari semua keburukan. Kemudian yang keempat, taatilah kedua orang tuamu meskipun kamu harus rugi secara dunia. Kemudian yang kelima, jangan pernah membantah pemerintah meskipun kamu melihat bahwa dirimulah yang benar. Yang keenam, jangan pernah lari dari medan peperangan yang sudah berkecamuk dan sudah mulai meskipun kamu harus binasa dan melihat teman-temanmu pergi semuanya. Ketujuh, nafkailah keluargamu sesuai dengan kemampuanmu semaksimal yang kamu mampu. Kemudian yang kedelapan, jangan pernah ya menghilangkan kewibawaanmu di hadapan keluargamu. Yang kesembilan, berikanlah keringanan-keringanan karena Allah untuk keluargamu tersebut. Baik, kemudian yang ke-19, hadis ke-19 dalam bab berbakti kepada kedua orang tua selama tidak maksiat. Hadis ke-19 dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, jitu ubayyuka 'alal hijrah, wahai Rasulullah, aku datang berbaiat kepadamu untuk berhijrah, meninggalkan negeri asalku, meninggalkan kota asalku untuk bersamamu di sini di Madinah. Wa taraktu abawayya yabkiyani, dan wahai Rasulullah, aku meninggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Ya. Atau mungkin dia bertanya, dan apakah boleh saya meninggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis? Seakan-akan pertanyaan ini mengisyaratkan bahwa dia berhijrah meninggalkan kotanya, ya, untuk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan yang mulia. Ya. Tapi bapak ibunya nangis kehilangan dia. tidak rela, ya, dia berhijrah bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal hijrah ini ibadah yang mulia. Apalagi kalau hijrah dari negeri kafir kepada negeri muslim itu hukumnya wajib. Ya. Kemudian juga hijrah itu kalau sudah dibaiatkan dan diterima, maka tidak boleh balik lagi ke negerinya. Tapi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, irji ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Pulanglah, temui keduanya, buat tertawa keduanya sebagaimana kamu telah membuatnya menangis dengan kepergianmu ini. Artinya, ketika orang tua tidak rela kita pergi dari suatu tempat, maka orang tua itu yang penting. Dan bagaimana solusinya? Solusinya kita terus bernegosiasi, terus membujuk, ya, terus meminta, terus merengek sampai orang tua itu ridho. Ya, sampai orang tua itu ridho, dan apabila orang tua itu sudah ridho, maka silahkan disaksikan keajaiban-keajaiban yang akan ada di dalam masa depannya. Ya. Terus apa maksudnya Ustadz? Katanya ini berbakti kepada kedua orang tua selama tidak maksiat. Kok hadisnya berkaitan dengan hijrah? Kemudian orang tersebut disuruh pulang lagi sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kedua orang tuanya nangis. Ya. Apa hubungannya dengan bab ini? Ya. Maka wallahu taala alam bisawab. Ya. Hubungannya dengan bab ini adalah selama ya, perintah dan larangan tersebut bukan berkaitan dengan yang wajib dan yang haram, maka hendaknya tetap taat kepada kedua orang tua. Atau mungkin bisa jadi, ya, karena ini berkaitan dengan ketaatan, bukan berkaitan dengan kemaksiatan, maka yang diutamakan tetap taat kepada orang tua. Jadi, berhijrah ini adalah ketaatan. Ya, hijrah ini ketaatan. Dan orang tuanya pengen kamu balik, kamu jangan pergi. Maka judulnya Imam Bukhari, selama tidak maksiat. Karena balik lagi ke sana itu bukan maksiat, ya, dan hijrahnya ini bukan kemaksiatan, ya, maka diperbolehkan Nabi SAW untuk balik lagi. Seandainya baliknya lagi ke sana itu kemaksiatan, bisa jadi Nabi tidak usah, tidak perlu menyuruhnya balik. Ya. Jadi sekali lagi, tidak ditaatinya itu apabila bentuknya kemaksiatan. Contohnya, tinggalkanlah yang wajib ini. Aku ingin kamu keluar dari agama Islam. Nah, tidak boleh. Itu sudah ada kemaksiatannya. Ya, sudah ada kemaksiatannya. Kalau orang tua mengatakan, aku ingin kamu tetap di sini, maka ya itu tetap ketaatan, maka diusahakan untuk mengikuti perintah orang tua. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi, ini menekankan, malam yakun maksiatannya itu. Selama bukan kemaksiatan, maka taat kepada kedua orang tua. Tetap berbakti kepadanya. Dan hadis nomor 20, ini hampir sama. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridu jihad. Kalau sekarang ada seorang laki-laki, yang hadis nomor 20 dari Abdullah bin Amr. Sama hadisnya. Datang seorang laki-laki kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yuridul jihad, ingin berjihad, bukan berhijrah tapi berjihad. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ahayun walidaka, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka dijawab, ya masih hidup. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fafihima fajahid. Ya, pada keduanya berjihadlah. Tentu ini untuk anak laki-laki. Sedangkan anak perempuan berbeda. Ya, ini khusus untuk anak laki-laki. Dan anak perempuan juga bisa selama dia belum menikah. ya fafihima fajahid, berjihadlah dalam taat kepada kedua orang tua. Lah, ini mau berjihad kok nggak boleh Ustaz? Ya, karena dia tidak diwajibkan di sini. Ya, jadi jihad itu ada beberapa tingkatan, ada jihad difa'i, ada jihad yang sifatnya menyerang, sifatnya bertahan, sifatnya ekspansi, itu beda-beda hukumnya. Ya. Tapi yang jelas orang ini tidak diwajibkan untuk berjihad ketika itu. Jadi jihadnya masih disunahkan saja atau anjuran saja untuk dia, dan dia ingin bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang tuanya masih hidup, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan berjihadlah untuk orang tuamu saja, karena pahalanya juga besar. Ya. Artinya tetap taat.
1: Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berikanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan fadilah, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan padanya.
2: Pelayanan ambulan gratis. Alhamdulillah, ambulan peduli muslim beroperasi sejak 1 Oktober 2017 melayani masyarakat secara umum, tidak memandang suku, ras, dan agama, serta tidak dipungut biaya alias gratis. Melayani antar jemput pasien, rumah, rumah sakit, puskesmas, wilayah daerah istimewa Yogyakarta, dan sekitarnya. Permohonan ambulan pasien, nama pasien, umur, sakit, disabilitas, bisa jalan atau tidur, alamat penjemputan, alamat antar, hari dan tanggal jemput, jam jemput, nomor telepon pasien atau keluarga. Kirim permohonan ambulan pasien ke WhatsApp di nomor 081-38-333-118. 081-38-333-118. Dukung peduli muslim untuk terus berkhidmat. Salurkan donasi Anda melalui rekening khusus operasional BNI Syariah 04444-43222 atas nama peduli muslim. Kode transfer dari non-BNI 009 atau 427. Swift kode transfer dari bank luar negeri B Ninja. Mari, sahabat muslim dimanapun sahabat berada, manfaatkan pelayanan ambulan gratis ini.
3: Terima kasih atas kerjasamanya.
4: Nasihat singkat
5: Radio Muslim.
6: Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga memisalkan dunia seperti apa? Bangkai anak kambing yang cacat, yang tidak ada harganya sama sekali di hadapan kita semuanya. Saudaraku, lalu apa fitnah dunia yang sangat berat apabila dunia itu masuk ke dalam hati kita? Ketika cinta dunia telah memenuhi ruang-ruang hati kita, mengakibatkan cinta akhirat pun akan semakin sirna dan berkurang. Karena cinta dunia dan cinta akhirat itu tidak akan bertemu, saudaraku. Orang yang cinta dunia, ketika cinta dunianya telah 60%, maka cinta akhirat tinggal 40%. Ketika cinta dunia itu semakin kuat di hati seorang hamba, 80%, cinta akhirat tinggal 20%. Karena hati kita ini seperti bejana, kata Rasulullah SAW. Lihat, kalau kita melihat bejana, kita masukkan air padanya. Kemudian kita masukkan padanya tanah, maka air akan keluar. Demikian pula hati kita, saudaraku. Oleh karena itulah, ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Orang yang memenuhi ruang-ruang hatinya dengan cinta dunia, berkuranglah dan sirnalah cinta akhirat di hatinya. Akan terlihat orang-orang yang hatinya telah dipenuhi dengan cinta dunia itu ternyata lebih semangat kepada dunia. Ketika dipanggil kepada kehidupan akhirat, terasa berat bagi dia. Ketaatan menjadi berat dalam hidupnya. Tapi ketika ia dipanggil kepada keuntungan dunia, maka ia semangat sekali, saudaraku.

بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات

0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Segala kemaksiatan itu racun bagi hati. Al-Imam Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala berkata, ra'aitu dhunub tumitul qulub. Aku melihat dosa-dosa mematikan hati. Wa qad yurisu adh-dhulla idmanuha. Terus menerus melakukan maksiat bisa mewariskan kehinaan. Wa tarkudh dhunub hayatul qulub. Meninggalkan dosa menghidupkan hati. Wa khairun linafsika isyanuha. Maka meninggalkan dosa lebih baik bagi dirimu. Barang siapa yang menginginkan hatinya selamat, hatinya tetap hidup, maka hendaknya dia meninggalkan dosa dan maksiat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. فالموريات

0: tingkatkan iman dan takwa. IMTA 107,7 FM Radio Muslim memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Simak terus www.radiomuslim.com. Radio konsultasi islami, murtal Al-Quran dan kajian Islam.
1: Nasihat singkat Radio Muslim.
2: Di antara hikmah dari kita terjerumus dalam dosa yaitu bahwasanya tatkala kita ingat dosa-dosa kita, maka kita tidak merasa tinggi. Kita tidak pernah merasa ujub. Sekarang mungkin alhamdulillah Allah telah selamatkan kita dari jurang kenistaan. Allah selamatkan kita dari kemaksiatan. Kita tidak menjadi angkuh setelah itu. Kita ingat kita pernah dulu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tutup aib-aib kita. Kita ingat dulu kita pernah berlezat-lezatan dalam kemaksiatan. Orang beriman harusnya kalau bermaksiat dia benci. Hatinya gelisah tatkala dia bermaksiat. Hatinya berontak. Tapi sebagian kita tatkala bermaksiat bukan hatinya berontak, dia benar-benar berlezat-lezat. Kata Ibnul Qayyim, orang seperti ini butuh dua taubat. Taubat kepada dosanya, taubat kepada berlezat-lezat tatkala sedang bermaksiat. Dengan kita mengingat hal ini, kita tidak akan ujub. Karena sebagian orang tatkala dia beramal soleh, dia lihat saudara-saudaranya mungkin yang bermaksiat, kemudian dia menghinakan, dia merendahkan, dia merasa dirinya tinggi. Jangan ya akhi, kasihan mereka, doakan mereka. Sebagian kita juga dulu pernah seperti mereka, sayangi mereka, tarik tangan mereka, ajak mereka untuk mengaji, ajak mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan buat mereka putus asa. Tebarkan rahmat Allah, sampaikan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala agar mereka bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Nasihat singkat Radio Muslim.
3: Karena bagi seorang mukmin yang mencintai akhirat, tidaklah kehidupan dunia melainkan persiapan menuju akhirat itu. Hari demi hari yang dia lalui adalah penantian datangnya kematian, dan dia selalu bersiap di atas ketaatan sebagai wujud dari perintah Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan wafat kecuali dalam keadaan Islam. Jangan wafat kecuali dalam keadaan taat. Innamal ibratu bil khawatim. Penilaian Allah terhadap seorang hamba tergantung bagaimana seorang mukmin, seorang mukminah mengakhiri hayatnya di permukaan bumi. Maka kehidupan dunia di sudut pandang seorang muslim adalah persiapan menuju akhirat. Hari demi hari yang kita lalui adalah hari demi hari mendekati waktu yang namanya kematian. Sehingga dengan mengingat kematian, seorang hamba selalu bersiap untuk berhadapan dengan hari akhir. Makanya Nabi kita tercinta dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud memerintahkan kita untuk selalu memperbanyak ingat kematian. Akthiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian ingat yang akan menghancurkan kelezatan dunia. Di dalam riwayat lain bacaannya akthiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyak oleh kalian selalu mengingat pemutus kelezatan. Lihat bagaimana Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk selalu ingat kematian agar kita bersiap untuk apa yang terjadi pasca kematian itu. Kalau hidup kita di permukaan bumi tidak cukup satu hari, maka kehidupan kita di hari akhirat adalah untuk selama-lamanya tanpa batas waktu. Dan seorang yang cerdas adalah bersabar dalam kehidupan yang tidak cukup satu hari, menanti datangnya kematian untuk kemudian menikmati kenikmatan selama-lamanya di kehidupan tanpa batas waktu.
1: Nasihat singkat Radio Muslim.
4: Para ulama mengatakan, mengapa hak ibu lebih banyak daripada hak ayah? Karena tiga sebab. Pertama, ibu kita yang telah mengandung kita 9 bulan dengan susah payah, tidur susah, mau tidur miring tidak bisa. 9 bulan tidak sebentar ya ikhwatul iman. Bahkan bagaimana pada saat kita dikandung oleh ibu kita, janin kita besar, bertambah besar terus. Begitu beratnya dia membawa kita di dalam. Tapi dia betul-betul menikmati. Kadang-kadang dia pada saat tidur sedang nikmat itu ditendang oleh kita sampai dia terbangun. Sampai bilang, nak jangan tidur, jangan tendang ibu ya. Sampai dia bicara sendiri karena ada kontak batin. dengan kita ketika kita masih berada di dalam rahim ibu kita. 9 bulan ya ikhwatal iman, nyeri iya, ditendang oleh kita iya, bahkan kadang-kadang susah tidur, sering kali banyak sekali penderitaan yang dialami selama dia mengandung kita. Yang kedua, dia mempertaruhkan nyawanya ketika dia melahirkan kita, melahirkan secara normal, itu antara hidup dan mati. Bagaimana Allah menggambarkan Maryam alaihissalam begitu sakitnya ketika akan melahirkan Isa alaihissalam. Begitulah Allah Jalla wa'ala berikan pahala yang besar kepada seorang wanita ketika dia melahirkan, karena begitu sakit, begitu banyak penderitaan. Bahkan ikhwatal iman, kalau seandainya kita suami coba dampingi supaya tahu bagaimana besarnya penderitaan seorang ibu ketika melahirkan. Terkadang kita ketika melihat istri kita begitu menderita pada saat akan melahirkan anak kita, kita menangis, ya Allah, berarti ibu kita bagaimana dulu waktu melahirkan kita. Ya Allah, sampai dia tidak terasa menggenggam tangan kita sampai merah kita, sampai biru, karena begitu sakit, sakitnya luar biasa. Apalagi dari pembukaan pertama, kedua, ketiga, terus sampai pembukaan terakhir. Allah, kadang-kadang pembukaan 3, 4, sampai kemudian pembukaan berikutnya, itu lama berjam-jam, sampai dia pulang lagi ke rumah. Kata bidan, masih lama, sabar, masih lama, tunggu. Selama itu mulesnya, ya Allah, mules kalau bisa dikeluarin segera, mungkin. Apalagi nanti ada masalah sungsang, ada masalah yang air ketubannya keburu habis. Allahu Akbar. Hanya demi anak ibu menderita. Yang ketiga, yang menyebabkan hak ibu lebih besar dan lebih banyak daripada hak orang tua, hak atau hak ayah. Yang ketiga adalah karena mereka menyusui kita selama 2 tahun. Lihat, menyusui kita. Awal-awal mungkin mereka menikmati, lama-lama apa? Lama-lama dia nyusu. Kadang-kadang anak hanya ingin nyusu sebelah kanan, kalau kiri dia enggak mau. Dikasih kiri, kanan terus, sehingga ibu miring kanan terus sampai pegel. Sampai pegel, sampai betul-betul pegel, posisinya sampai dia kram, tapi tidak apa-apa demi anak. Bayangkan ikhwatul iman. Kemudian apalagi, kadang-kadang anak pada saat dia sudah tumbuh gigi, dia gigit puting ibunya sampai kesakitan, sabar dia, dikasih obat merah, kemudian dia beri lagi, kadang sering kali menggigit, dan banyak sekali, 2 tahun demi anak ikhwatul iman.
1: Nasihat singkat Radio Muslim.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau berada di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak akan mengazab mereka sementara mereka senantiasa beristighfar. Maksud, selama engkau ada di tengah-tengah mereka, kalau sekarang Nabi SAW sudah meninggal dunia, lalu apa yang bisa menyelamatkan kita adalah selama sunnah beliau ada di tengah-tengah kita. Kita jalankan, kita hidupkan, maka kita akan menjadi selamat. Kemudian istighfar. Dengan istighfar itulah Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan mara bahaya. Karena dengan istighfar, dosa-dosa kita diampuni. Beramal soleh. Di antara sikap yang dapat menyelamatkan seseorang dari fitnah, ada memperbanyak amal soleh. Sebagaimana telah dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu mu'minan wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'arad minad dunya. Rawahu Muslim. Bersegeralah, bergegaslah beramal sebelum munculnya fitnah. Segera kita, apapun amal kita, segera. Ada kesempatan kita untuk menyumbang, kita menyumbang. Ada kesempatan kita untuk melakukan kebaikan, kita lakukan kebaikan. Jangan ditunggu-tunggu dulu. Nantilah saya melakukan ibadah kalau saya sudah berumur sekian. Nantilah saya akan menyumbang kalau seandainya harta saya sekian. Tapi selama ada kesempatan bagi kita untuk berbuat baik, beramal soleh, lakukan hal itu. Karena sebelum datangnya fitnah yang telah kita gambarkan tadi, fitnah yang akan menimpa bagaikan potongan dari malam yang gelap. Bagaimana malam yang gelap? Kita tidak mampu berjalan dengan baik kalau seandainya kita tidak memiliki cahaya. Penerang, penerang dalam kegelapan dunia adalah ilmu.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.

Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja 1467 AM melalui transfer Bank Syariah Indonesia ke nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama pagar kota pagar nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Gondokusuman, Yogyakarta.

0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Di antara sebab terkabulnya doa adalah bersegera memenuhi perintah Allah. Yang keempat, apa? Bersegera.
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
3: Sebagian orang ada yang

mastaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, lurus di jalan, di dalam akidah ini, di dalam keyakinan ini. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat turun membersamai mereka. Alla takhafu, menguatkan hati-hati mereka. Janganlah kalian takut. Takut terhadap apa, Pak? Terhadap masa lalu atau terhadap masa depan. Ya, janganlah kalian takut terhadap masa depan. Kenapa, Pak? Karena yang sering menjadi kekhawatiran kita itu kan kita mengkhawatirkan apa? Masa depan kita. Ngapain kita bekerja banting tulang, Pak? Nanti khawatir kalau jatahnya bayar SPP, enggak ada duit. Khawatir kalau nanti tiba-tiba sakit atau tiba-tiba meninggal, siapa yang akan membiayai anak-anak kita. Padahal, Pak, mau jenengan khawatir, enggak khawatir, kapanpun kita meninggal, anak kita enggak ikut kok insya Allah. Pasti akan apa? Pasti Allah jatah rezeki sendiri, ada jalannya sendiri. Makanya sebagian orang tua yang mentalnya itu anaknya dibiarkan, suruh cari hidup sendiri. Sebagian ulama dahulu, sebagian ustadz-ustadz kita, itu ada yang ditinggalkan di Mekah di usia 7 tahun, Pak. Tidak ada sanak famili, tidak ada apa? Tidak ada keluarga, anaknya ditinggal di Mekah. Itu tahun mungkin berapa, 70 atau 60-an. Nyatanya juga apa, Pak? Hidup sampai sekarang, bahkan jadi ustad. Ya. Tapi jenengan kuat enggak, Pak? Sebagai orang tua tega, betul? Enggak tega. Ya. Tapi orang-orang yang beriman itu apa? Orang-orang yang dia imannya kuat dan yakin. Wong anak kita itu kita hidup, enggak hidup, tetap dapat rezeki. Ya. Prinsip itu harus kita pegang. Yang kasih itu bukan kita sebagai orang tuanya. Allah yang sudah jatah dan Allah yang setiap anak itu bawa rezeki masing-masing. Ingin apa? Kita ingin apa? Enggak perlu khawatir. Anak kita mau kita sekolahkan dimanapun. Hakikatnya kalau kita yakin, ketika sudah kepepet, Allah kasih jalan rezeki. Ketika sudah apa, Pak? Jenengan sudah pusing, sudah mumet, sudah bingung, sudah sambat berkali-kali sama Allah, ketika tiba waktunya Allah kasih jalan. Jadi sebetulnya kita itu cuma diperintahkan untuk tawakal kepada Allah. Ya. Karena pada nantinya, pada saatnya Allah pasti kasih jalan. Tinggal kita tunggu saja. Apapun masalah yang ada di hidup kita, solusinya apa? Ditunggu. Disabari, ditunggu. Nanti jalan keluarnya Allah kasih. Makanya tidak perlu berkeluh kesah, tidak perlu sedih, ya, tidak perlu khawatir. Tapi memang hukum apa? Bahwasanya setan itu membisikkan apa? Rasa takut. Kenapa? Karena lemahnya iman kita. Nah, jadi kita kembali kepada ayatnya, innalladzina qalu rabbunallah, sungguhnya orang-orang yang berkata sungguhnya Rabb kami adalah Allah. Rabb kami, kata Rabb rububiyah itu menunjukkan di antara sifat rububiyah Allah adalah mengatur alam semesta. Mengatur kehidupan kita, mengatur urusan kita. Maka ketika orang mengatakan sesungguhnya Rabb kami adalah Allah, artinya apa? Orang yang mengatakan bahwasanya Allah lah yang mengatur urusan kami, urusan hidup kami, dan Allah lah yang kami ibadahi. Kemudian mereka istiqamah, lurus di jalan itu, maka malaikat turun membersamai mereka, menguatkan hati mereka. Allah takhafu, jangan kalian khawatir, karena engkau sudah menyerahkan urusanmu kepada Allah. Rabbunallah, Rabb yang mengatur, Tuhan yang mengatur semua urusan kami adalah Allah. Sudah kembalikan itu kepada Allah. Maka alla takhafu, jangan kalian khawatir terhadap masa depan. Wala tahzanu, dan jangan bersedih terhadap masa lalu.
Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan sebagian kita, sebagian saudara kita, masa lalu adalah masa lalu yang kelam, Pak. Masa lalu yang bergelimang dengan dosa, dengan maksiat, dengan riba, dengan kedurhakaan kepada orang tua. Tapi kalau kita sudah mau kembali ke jalan Allah, maka napa tidak perlu bersedih. Kenapa? Betapa banyak orang-orang yang jauh menjadi jauh lebih baik setelah sebelumnya bergelimang di dalam dosa. Bukan cuma dosa maksiat, Pak. Dosa yang lebih besar yaitu dosa apa? Dosa kesyirikan, dosa kekufuran. Siapa itu? Para sahabat Nabi, para tabi'in, para ulama. Sebelum mereka menjadi orang-orang yang mulia, yang Allah muliakan, mereka adalah orang-orang, kebanyakan mereka berbuat dosa yang paling besar, yaitu mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, orang yang beriman, dia tidak khawatir dengan masa lalu. Allah itu tidak butuh kepada kita. Kita berbuat maksiat sebanyak apapun tidak mengurangi kekuasaan, kerajaan, dan kemuliaan Allah. Sebaliknya, kita berbuat amal soleh sebanyak apapun tidak menambah kerajaan dan kekayaan Allah. Di dalam hadis qudsi, Allah berfirman, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'ah. Wahai hamba-hambaku, seandainya generasi yang awal sampai yang akhir di antara kalian, orang pertama Nabi Adam sampai yang paling akhir sebelum hari kiamat, dari golongan jin maupun dari golongan manusia, semua adalah menjadi orang yang paling bertakwa. Semuanya menjadi kayak takwanya Rasulullah. Itu tidak akan apa? Menambah kerajaan Allah sedikit pun. Tidak menambah kemuliaan Allah sedikit pun. Semua jadi kayak orang paling bertakwa, kayak Nabi Muhammad, kayak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak menambah kerajaan Allah sama sekali. Allah tidak untung sama sekali. Kemudian Allah berfirman, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika fi mulki syai'ah. Wahai hamba-hambaku, seandainya yang awal di antara kalian, Nabi Adam, atau bahkan iblis, atau bahkan generasi awal daripada apa? Daripada jin. Iblis dari golongan jin. Dari yang awal sampai yang akhir. Dari golongan jin dan golongan manusia. Itu menjadi orang yang paling bejat. Seperti kekufurannya iblis. Semuanya jadi orang kekufurannya seperti kekufuran iblis. Itu tidak mengurangi sedikit pun kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu untuk apa kita beramal? Lalu untuk apa Allah memerintahkan kita untuk beramal? Menguji sikap keberserah dirian kita. Ya ibadi innama hiya a'malukum usiha lakum thumma uwafikum iyaha. Wahai hamba-hambaku, ini semua catatan amal ini adalah amalan kalian. Yang aku hitung untuk kalian, bukan untuk Allah subhanahu, untuk kalian. Kemudian aku sempurnakan balasannya. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapati kebaikan di catatan amalnya, maka hendaknya dia memuji Allah. Akan tapi barang siapa yang mendapati dosa di catatan amalnya, kejelekan, jangan sekali-kali menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Sehingga apa? Apapun dosa kita di masa lalu itu bisa menjadi sebab ampunan Allah. Yaitu apa? Ketika kita mau bertobat, mau beristighfar. Makanya kunci kebahagiaan manusia, kesuksesan manusia itu ada tiga. Kalau dikasih nikmat, apa? Bersyukur. Kalau dikasih bersabar, nah. Kalau tergelincir ke dalam dosa, istighfar. Oleh karena itu apa? Hadis qudsi juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi, la'a innakum mada'autani wa rajautani ghafartu makana minka wala ubali. Kata Allah,
Wahai hamba-hambaku, selama engkau mau meminta ampun kepadaku dan mau mengharapkan ampunanku, pasti aku ampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Nah, masalahnya kalau kita berbuat dosa, kita kembali napa mboten, Pak? Atau santai mawon, ditunda tobatnya. Nah, nantilah kalau sudah enakan dikit. Nah, itu kadang kita apa? Tidak tergetar untuk kembali kepada Allah. Kemudian dalam kelanjutan hadis itu apa? Ya ibadi lau ataitani biqurabil ardi khataya tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai hamba-hambaku, seandainya kalian itu datang menghadap kepadaku dengan membawa sepenuh bumi dosa, menghadap kepadaku tidak mensekutukan diriku dengan apapun, kan apa? Aku akan datangkan ampunan sepenuh bumi pula. Makanya tadi istiqomah itu pentingnya di situ. Innallahu rabbunallah, istiqomah di atas tauhid. Maka itu menjadi kunci dihapuskannya, diampuninya dosa-dosa kita. Nah, tadi yang pertama, faedah daripada tauhid, para malaikat turun membersamai mereka, menguatkan hati mereka. Jangan khawatir, yaitu terhadap masa depan, dan jangan takut, jangan bersedih, yaitu tentang terhadap masa lalu. Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah kalian dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Dihibur, Pak. Setiap kali ada musibah, sedih, dihibur. Oh, sedih itu penghapus dosa peninggi derajat. Setiap kali melakukan ketaatan, diingatkan bahwasanya Allah itu tidak butuh ketaatanmu. Jangan sombong, jangan bangga diri. Di situ loh, sudah sekian ribu tahun berbuat ketaatan kepada Allah, karena berbangga diri bagaimana? Allah melaknat dirinya. Nah, yang berkaitan dengan momen Ramadan adalah napa, Pak? Bawa hewan kurban. Sebagian orang bawa hewan kurban itu, hewan kurban sing orang ngisini-sini, nek digawa dituntun nang masjid. Ini prinsip keliru, Pak. Kenapa? Karena sebagian orang berbangga dengan apa? Hewan kurbannya. Cari yang mewah, cari yang mahal, cari yang nyewah. Tapi bukan untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Karena takut malu di hadapan manusia. Berarti yang dia perjuangkan apa, Pak? Penghambaan kepada Allah, penghambaan kepada Allah, atau gengsinya? Gengsinya. Ini keliru. Keliru. Sebaliknya, Pak, ada sebagian orang itu takut malu menuntun hewan sembelihannya, karena apa? Mampunya cuma beli hewan betina. Itu pun fisiknya kecil. Maka tidak perlu minder, Pak. Tidak perlu minder dan tidak boleh minder. Kenapa? Karena posisinya sama. Yang nuntun hewan yang apa? Yang besar, yang gagah, yang mewah, dengan yang menuntun hewan yang kecil, pendek, murah, selama itu sesuai dengan kemampuannya, posisinya sama. Maka tidak perlu minder. Kalau memang mampunya seperti itu, hewan betina, kemudian apa, kecil, murah lagi, sudah, tidak masalah. Dan tidak perlu minder. Kenapa? Karena kita di posisi, di makom, di posisi yang paling mulia, yaitu posisi menghambakan diri kepada Allah. Nah, kemudian kita kembali ke ayat tadi, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah kalian dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Kemudian apa? Yang berikutnya, nahnu awliya'u.

0: Assalamualaikum.
1: Ya, agaan malaikat disebutkan apa? Daraballahu. Allah membuat perumpamaan jalan yang mustaqim. Siratal mustaqim itu seperti apa? Seperti jalan yang lurus. Wa ala ra'si sirat da'in. Daraballahu mathalan siratal mustaqima wa ala jambati sirat surun. Wa fis sur abwabun mufattahah wa ala kulli abwabin suturun murkhah. Kemudian apa? Jadi Allah itu membuat perumpamaan sirat mustaqim itu seperti jalan yang lurus. Di sisi kedua jalan itu ada pagar-pagar, ada pagarnya. Pada setiap pagar ada pintu-pintu yang terbuka. Pada pintu-pintu yang terbuka itu ada korden yang nutupi. Wada'in ala ra'si sirat. Kemudian ada yang memanggil di ujung sirat, di ujung jalan. Wada'in fawqas sirat. Dan ada yang menyeru dari atas jalan. Jadi ada penyeru di ujung jalan, ada penyeru memberi peringatan di atas jalan. Kemudian Rasulullah menjelaskan, siratal mustaqim ini adalah Islam. Jadi siratal mustaqim, jalan yang lurus ini adalah gambaran Islam. Wal abwa wasur itu adalah apa? Maharimul wasur itu adalah hududullah. Pagar ini adalah aturan Allah. Batas-batas aturan Allah. Wal abwabul mufattahah, pintu-pintu yang terbuka adalah maharimullah. Perkara-perkara yang Allah haramkan dan itu ditutupi apa? Ditutupi oleh gorden. Nah, setiap kali apa? Wada'in fi ra'si sirat, ada penyeru di ujung jalan, itu adalah kitabullah, Al-Qur'an. Jadi selama kita mengikuti penyeru di ujung jalan, kita akan lurus. Wada'in fawqa sirat, dan ada penyeru pemberi peringatan di atas jalan, fahuwa wa'idullah fi qalbi kulli mu'min. Itu adalah pemberi peringatan. Malaikat pemberi peringatan yang ada di hati setiap mukmin. Kullama aradu an yaftahul abwab, setiap kali apa? Orang yang mukmin itu berjalan pengin buka pintu tadi. Pintu tadi gambarannya apa, Pak? Maksiat, perkara-perkara yang diharamkan. Setiap kali ada seorang muslim yang ingin buka pintu itu, ada pemberi peringatan. Allah la taftahu fa innaka in taftahu talijhu. Wahai hamba Allah, jangan sekali-kali engkau buka. Karena kalau kamu sudah berani buka, kamu pasti apa? Nyemplung. Jadi kalau kita berhadapan dengan maksiat itu, intinya kita nuruti panggilan pertama apa mboten, Pak? Nuruti panggilan pertama, maka nanti apa? Pasti akan terseret lebih jauh. Dalam semua hal, Pak, dalam semua maksiat. Misalnya dalam semua maksiat ngerasani, Pak. Kalau sudah terbuka lisan untuk ngerasani, pripun? Nah, yang lain rojos ikut. Ndak mandek. Kalau sudah terbuka nuwun sewu, pengin melihat gambar-gambar yang diharamkan Allah. Sekali buka, pripun? Ketagihan, pengin lagi. Contoh yang lain meskipun bukan maksiat, Pak. Meskipun bukan maksiat. Pengin ndak berangkat ngaji. Misalnya apa? Wah, hari ini aku baru capek. Saya baru capek. Tak libur dulu. Nah, kalau sekali libur, besok libur lagi. Jadi inti menghadapi maksiat, inti menghadapi dosa, gimana kan apa? Jangan menuruti kata pertama, bisikan pertama. Kalau sudah dituruti, kita nyemplung. Kita mau ngutang riba. Sekali kita kasih apa? Toleransi,

maka ulia hukum fil hayati dunia. Malaikat itu mengatakan kami yang melindungi kalian. Kami akan melindungi kalian di kehidupan kalian di dunia, di akhirat. Atau Allah lah yang apa akan menjadi pelindung kita di dunia maupun di akhirat, termasuk diantaranya dengan mengutus para malaikat yang memberi peringatan di hati setiap mukmin. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagi kalian di surga apa yang kalian inginkan. Nah, jangan pengen apa Pak Bu. Di dunia ini mesti pengennya banyak. Kalau tidak punya keinginan itu karena ngampet mawon. Gimana? Karena tidak mampu ngampet akhirnya apa? Tidak punya keinginan. Tapi kalau dituruti apa saja kurang. Lau anali bini Adam wadian min dhahabin labtagha tsanian au tsalitsan. Seandainya seorang bani Adam itu punya satu lembah emas, pasti pengin yang kedua dan yang ketiga. Jadi walakum ma tashtahihil anfusukum. Di surga itu semua yang kita inginkan, Pak. Jadi kalau kita di dunia belum mendapatkan apa-apa, belum mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya kuncinya sabar saja, Pak. Karena pasti akan kita dapatkan di mana? Di surga. Cukup bersabar berapa tahun, Pak? Nah, 60 70 tahun, paling lama 100 tahun. Sabar itu. Sabar segitu insya Allah selamat. Insya Allah dapat apa yang kita inginkan. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadikan kesabaran dan sholat sebagai penolong. Orang kalau sudah sholat 5 waktu, meninggalkan yang haram, bersabar selama hidup, pasti dapat apa yang dia inginkan minimal 10 kali lipat kerajaan dunia beserta isinya. Itu kedudukan orang yang paling rendah di surga. Yang sudah jadi arang di neraka, yang menjadi orang terakhir masuk surga, itu kerajaannya 10 kali lipat kerajaan dunia beserta isinya. Jenengan kira-kira pengen jadi yang terakhir atau yang pertama, Pak? Pasti kita tidak, insya Allah bukan yang terakhir, Pak. Insya Allah bukan yang terakhir. Tapi kalau yang pertama kok ya terlalu. Tapi ala kulin apa yang jelas kita mengharapkan semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab. Intinya kalau bisa masuk surga tanpa adab. Kalaupun pakai hisab, yang penting tanpa adab. Itu yang kita harapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur tanpa hisab. Karena kalau hisab itu bagaimanapun juga tetap ketakutan, Pak. Kalau melalui fase apa? Hisab itu pasti ketakutan kita. Yang paling aman itu kalau tanpa hisab itu tidak, ya meskipun takut tapi tidak melalui fase takutnya hisab. Walakum fiha ma tad'un, dan bagi kalian di surga itu semua yang kalian inginkan. Nuzulan min ghafurir rahim, sebagai hidangan jamuan dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita di surga itu dijamin sama Allah Subhanahu wa taala, dijamu sama Allah Subhanahu wa taala. Itu ganjaran apa, Pak? Itu tadi, Pak. Ganjaran istiqomah. Orang yang istiqomah, orang yang beriman kemudian berusaha istiqomah, ganjaran apa? Para malaikat turun membersamai mereka, menghibur, menguatkan mereka, jangan takut terhadap masa depan, jangan bersedih atas masa lalu. Kemudian apa? Dikuatkan dengan berita gembira dengan surga yang Allah janjikan, dan juga mereka menguatkan kita dengan apa? Allah menguatkan kita dengan apa? Dengan mengutus malaikat-malaikatnya yang melindungi kita, juga menjanjikan kepada kita di surga itu semua yang kita inginkan dan semua yang kita minta. Semua yang kita inginkan, semua yang kita minta, ya. Mungkin anak-anak muda yang apa naksir sama cewek tapi ditelikung sama temannya. Betul, Pak? Enggak usah sedih. Sabar, tinggal nanti Bapak pasti akan apa? Nah, di surga ada yang lebih baik.
tidak sama cewek tapi dikelikung sama temennya. Anten betul, Pak? Enggak usah sedih. Sabar, tinggal nanti Bapak pasti ya.

Ini tidak apa-apa, sudah terwakili oleh ayat sebelumnya. Ya. Kita masuk hadis yang pertama, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis yang sahih. Diriwayatkan dari Abi Amr, wakil Abi Amrah Sufyan ibn Abdillah Ats-Tsaqafi. Jadi seorang sahabat yang bernama Sufyan ibn Abdillah Ats-Tsaqafi. Kalau tidak salah beliau ini buta, Pak. Kalau tidak salah ingat, beliau ini orang yang buta. Dalam sebagian riwayat, beliau yang minta kemudahan, keringanan kepada Rasulullah untuk sholat di rumah. Dalam sebagian apa pendapat, yang minta keringanan agar diringankan boleh sholat di rumah, itu kalau tidak salah adalah Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi. Ada versi yang lain, Ibnu Ummi Maktum. Qala qultu ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi ini berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, berikan kepadaku satu kalimat. Katakan kepadaku satu nasihat yang saya tidak perlu bertanya lagi kepada selain Anda. Yang saya tidak perlu meminta nasihat lagi dari orang lain selain Anda. Berarti sahabat Nabi ini meminta satu nasihat yang mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat. Sehingga tidak perlu tanya-tanya lagi pada orang-orang lain. Maka apa kata Nabi? Qala qul amantu billahi thumma istaqim. Kalau begitu katakan amantu billah. Aku beriman Allah kemudian istiqomahlah. Katakan aku beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Berarti kalau istiqomah itu kira-kira mendatangi maksiat betul enggak? Datangi maksiat betul? Ya, berusaha untuk tidak mendatangi maksiat. Tapi kalaupun kepleset, kalah dengan nafsu, melakukan ibadah berikutnya yaitu istighfar dan taubat. Sehingga di dalam Islam itu ada tiga level keimanan. Qul amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah. Level keimanan di dalam Islam, ini kenapa ada level Islam, ada level iman, ada level ihsan. Jadi Islam itu kalau disebutkan Islam itu masuk ke dalamnya iman ihsan. Kalau disebutkan iman saja itu masuk ke dalam apa? Islam. Termasuk juga ihsan bisa jadi masuk dalam pemaknaan iman. Ya. Kalau disebutkan Islam dan iman secara bersamaan, Islam artinya ketundukan dohir, iman ketundukan dohir dan batin. Ya. Jadi ketika level Islam ini kenapa, Pak? Level Islam itulah orang-orang yang memenuhi kewajiban dasar rukun iman dan rukun Islam. Itu semua dipenuhi tapi masih melanggar kemaksiatan. Masih menerjang hal-hal yang diharamkan. Adapun di level iman melaksanakan rukun iman dan Islam yang haram ditinggalkan. Dia mampu meninggalkan yang haram, tapi yang sunnah relatif apa? Mencukupkan diri, tidak banyak-banyak. Tidak banyak-banyak beramal sunnah. Yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan. Kalau sudah yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan, berarti dia sudah memenuhi batas minimal masuk surga. Tanpa siksa. Kalau yang wajib sudah dikerjakan, yang apa? Yang haram ditinggalkan, maka insya Allah dia masuk golongan apa? Masuk surga tanpa siksa, tanpa adab. Yang masuk surga didahului adab di level apa? Nah, level Islam itu tadi. Masih bisa juga apa tanpa adab seandainya apa ganjarannya lebih banyak dari dosanya. Kemudian yang di level ihsan yaitu apa yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan, yang sunnah berlomba-lomba memperbanyak yang

0: sunnah. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimintai nasihat oleh sahabat Sufyan bin Abdillah ini, wahai Rasulullah, beri saya satu nasihat yang saya tidak perlu minta lagi kepada selain Anda. Maka apa? Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Jadi minimal di level apa? Iman. Di level iman. Maka insya Allah surga tempat kembalinya. Baik, kemudian Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan pada apa? Hadis yang kedua. Hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan juga oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, qaribu wasaddidu wa'lamu an. Innahu lan yanjua ahadukum minkum bi'amalihi. Rasulullah bersabda, qaribu, berusahalah untuk mendekati kebenaran. Wasaddidu, dan berusahalah untuk senantiasa lurus di jalan ketaatan atau di jalan yang siratal mustaqim. Wa'lamu, dan ketahuilah sesungguhnya tidak ada seorang pun di antara kalian yang selamat dari neraka karena amalnya. Jadi tidak ada yang selamat dari neraka karena amalnya. Nanti saya ceritakan satu hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Qalu wala anta ya Rasulullah. Demikian juga jenengan wahai Rasulullah. Rasulullah itu orang yang paling bertakwa dari seluruh umat manusia, yang paling tinggi derajatnya. Maka para sahabat bertanya, demikian juga dengan Anda wahai Rasulullah, bukan amal Anda yang menyelamatkan Anda dari neraka? Qalu wa qala wala ana, demikian juga saya, bukan amal saya yang menyelamatkan dari neraka. Berarti pantas mboten, Pak, orang yang merasa ganjarannya banyak itu kemudian jumawa, merasa berjasa kepada Islam, pantas mboten? Tidak pantas. Rasulullah saja orang yang paling mulia, paling bertakwa, bukan amal beliau yang menyelamatkan. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlin, kecuali apabila Allah menaungi diriku dengan kasih sayangnya dan karunianya. Allah. Oh, sudah masuk Isya, Pak. Sabar. Allahu akbar. Jadi Rasulullah pun itu tidak masuk surga karena amalnya. Lajeng karena apa? Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan karunia Allah. Jadi Pak, ada satu hadis di riwayat Imam Hakim. Satu orang dia beribadah tentang umat sebelum kita. Dia beribadah 500 tahun di satu gunung di tengah lautan. Dan minta sama Allah dimatikan ketika bersujud, maka Allah kabulkan. Kemudian nanti pada hari kiamat Allah berkata kepada para malaikatnya, masukkan hambaku ini ke dalam surgaku karena kasih sayang dan kasih sayangku. Nah, orang tadi protes, Pak, karena sudah berusaha beribadah selama berapa? 500 tahun protes. Ya Rabbi amali, masukkan saya ke dalam surgamu karena amalku, bukan karena rahmatmu. Maka kata Allah, Allah memerintahkan para malaikatnya, timbang ganjaran dia dengan apa? Dengan satu nikmatku yang aku berikan kepadanya, yaitu nikmat mata. Ternyata lebih berat mana, Pak? Lebih berat nikmat mata. Kemudian Allah mengatakan, sudah, sekarang masukkan dia ke dalam neraka. Maka dia pun kembali apa? Merengek, meminta kepada Allah, ya Allah, masukkan saya ke dalam surga dengan rahmatmu. Maka kemudian Allah pun mengasihi, merahmati orang ini, dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Jadi kalau pembandingnya itu ganjaran dan nikmat, habis lah ganjaran kita, tidak ada apa-apanya. Alhamdulillah yang dijadikan pembanding ini pun apa? ganjaran dengan dosa. Itu masih mungkin. Masih mungkin lebih banyak apa? Kebaikannya daripada dosanya. Tapi kalau bandingannya ganjaran dengan nikmat, habis ganjaran kita. Baik Bapak Ibu sekalian, sementara sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada Sabtu depan. Mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita semua untuk bisa hadir dan melanjutkan kajian kita membaca hadis-hadis riyadhus shalihin. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: يا الله رب yang memiliki seruan yang sempurna dan solat yang akan didirikan, berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta bangkitkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
3: Nasihat singkat
4: Radio Muslim.
5: Pernah di zaman Nabi harga-harga mahal, sehingga kasus harga mahal itu tidak hanya pada zaman sekarang. Harga-harga mahal terjadi di mana-mana. Di zaman Nabi pernah harga-harga melambung, mahal. Sehingga orang datang pada Nabi dan mengatakan, "Lau sa'arta, ya Rasulullah, seandainya engkau kendalikan harga. Seandainya engkau kendalikan harga sehingga menjadi harga tidak begitu melambung tinggi, bisa diturunkan." Maka Rasulullah SAW kunan mengatakan, "Innallaha al-khaliqu al-qabidu al-basitu ar-rasiku al-musa'ir." Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, Allah sang penahan, Allah sang pemberi, Allah sang pencurah rezeki, dan Allah yang membuat harga itu mahal. Kemudian Nabi mengatakan, "Wa inni la arju an alqallaha," dan aku sangat ingin seandainya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, "wala yatlubuni ahadun bimatlamatin zalamtuha," tidak ada seorang pun yang menuntut kezaliman yang aku lakukan, baik kezalimanku berkaitan masalah darah atau harta. Di sini maksudnya Nabi ingin menerangkan soal kejadian satu saat harga melambung, ini semuanya merupakan kehendak Allah. Allah musa'ir, Allah yang membuat harga-harga itu mahal. Akan tapi pula Allah memberikan sebab pula bagaimana cara menurunkan harga. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang mencurahkan rezeki, tapi Allah pun juga mengadakan sebab-sebab bagaimana rezeki bisa tercurah dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh hadis Nabi mengatakan, "Man ahabba ayub satalahu rizqu," barang siapa yang rezekinya dilapangkan oleh Allah, "wa yunsha'u umru," dan umurnya dipanjangkan, "falyasil rahimah," maka sambunglah silaturahim. Sehingga menyambung silaturahim satu di antara sebab tercurahnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah al-basit, akan tapi Allah pula mengadakan sebab-sebab agar rezeki itu dia tercurah. Sebagaimana pula ketika ada seorang alim ditanya, ketika harga-harga melambung dan orang mengeluh kepadanya, maka apa nasihat orang alim tersebut? "Arkhisuha bitaqwa," murahkanlah harga-harga yang ada itu dengan cara kalian bertakwa kepada Allah SWT. Artinya takwa di antara sebab yang akan bisa menurunkan kondisi mahalnya harga-harga yang terjadi. Karena Allah al-musa'ir, Allah yang membuat harga mahal, sehingga dengan ketakwaan pula insyaallah Allah akan murahkan harga tersebut.
3: Nasihat singkat
4: Radio Muslim.
6: Kenapa kok dalam berdoa kita perlu berbaik sangka, dan apa maksud dari berbaik sangka dalam berdoa? Pertama, berbaik sangka dalam berdoa itu maksudnya adalah kita berdoa sambil berprasangka baik, doa saya akan dikabulkan. Itu artinya berbaik sangka dalam berdoa. Jadi berbaik sangka dalam berdoa artinya adalah ketika seorang hamba berdoa, di dalam hatinya dia berprasangka baik. Ya Allah, aku sudah berdoa, engkau sudah berjanji akan mengabulkan, dan aku berbaik sangka kepadamu, ya Allah, engkau akan kabulkan permintaanku. Kebalikannya su'udzon, berburuk sangka. Berburuk sangka bagaimana? Ya tadi, kalau berbaik sangka berarti berdoa, dan sambil berbaik sangka kepada Allah akan dikabulkan. Kalau buruk sangka berarti berdoa, dan dalam hatinya lah paling tidak dikabulkan. Ya. Sesuai dengan doa-doa saya yang kemarin-kemarin. Yang kemarin aja gak dikabulkan, apalagi yang sekarang. Ya. Kemarin saya minta yang kecil aja gak dikabulkan, apalagi sekarang saya minta yang besar. Misalnya nih ya, ya, saya kemarin minta sama Allah sepeda, ternyata gak dikasih. Sekarang saya minta mobil, masa dikasih? Kira-kira seperti itulah. Yang kecil aja yang murah gak dikasih, apalagi yang mahal. Itu namanya su'udzon. Ini maksud dari berbaik sangka di dalam berdoa. Terus kenapa kita perlu berbaik sangka kepada Allah? Jawabannya, karena Allah itu tergantung bagaimana prasangka kita kepada Dia. Jadi Allah ketika akan menentukan sesuatu kepada kita, untuk kita, itu tergantung bagaimana kita prasangkanya kepada Allah. Maksudnya bagaimana Ustaz? Kalau kita berprasangka baik sama Allah, maka Allah akan beri kebaikan sama kita. Kalau kita berprasangka apa? Baik. Kalau kita berprasangka baik sama Allah, maka Allah akan kasih kebaikan kepada kita. Sebaliknya, ya, kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, maka keburukan itulah yang akan kita terima. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Kata Allah, firman Allah, aku ini tergantung bagaimana hambaku berprasangka kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini Allah sendiri yang mengatakan, aku ini, kata Allah, tergantung bagaimana hambaku berprasangka. Berarti kalau prasangka kita baik kepada Allah, maka kita akan diberi kebaikan. Atau yang bahasa umumnya itu optimis. Yang satunya optimis, yang satunya apa? Pesimis. Daftar misalnya di perusahaan, optimis, saya diterima, insya Allah saya diterima, dan saya tahu persis di situ baik, ya, menurut saya di situ baik. Kita optimis, ya, kalau kita optimis berprasangka baik sama Allah, maka kita akan dikasih seperti prasangka kita. Tapi kalau sebaliknya, dari awal kita sudah pesimis, kayaknya nggak diterima, maka apa yang terjadi? Beneran gak diterima. Karena dari awalnya kita sudah pesimis, kita sudah su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam agama kita yang namanya optimisme, ya, itu sangat dianjurkan sekali. Sebaliknya pesimisme itu sangat dicela. Ya. Makanya Nabi SAW itu yuhibbul fa'lal hasan. Nabi SAW itu mencintai optimisme. Jadi kalau melihat sesuatu optimis, ya, misalnya hari ini kita keluar rumah kemudian udaranya cerah, alhamdulillah, insya Allah barokah. Hari ini insya Allah pahale oleh akeh. Ya, hari ini insya Allah saya dagang di pasar, keuntungannya banyak. Keluar rumah cerah. Ya. Jadi kalau misalnya, tapi kalau keluar rumah, tahu-tahu begitu keluar rumah melihat ada tabrakan, jangan kita sial gitu. Ternyata naudzubillahi min dzalik, sial beneran. Ya, terus kalau lihat tabrakan apa Ustaz? Ada doanya. Ya, lihat tabrakan, lihat orang cacat, ada doanya. Doanya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi. Napa? Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi. Artinya alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bukan kita ngelihat orang cilaka kita ucapkan alhamdulillah cilaka, bukan. Tapi alhamdulillah saya memuji Allah alladzi afani, yang telah menyelamatkan saya mimmabtalahu bihi, dari ujian tersebut. Jadi kita itu sedang bukan mengalhamdulillahi orang yang kecelakaan, tapi kita sedang mengalhamdulillahi kita ini selamat.
4: Radio Muslim memurnikan akidah, mendebarkan sunnah.
7: Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, mendebarkan sunnah.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alal dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Bapak takmir yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, hadirin dan hadirat, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang terbaik insyaallah, sebagaimana sabda Nabi kita yang mulia, ahabbul bilad ilallah masajiduha, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Karena di tempat inilah insyaallah manusia paling kondusif untuk semakin dekat dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, yang tidak didapatkan di tempat-tempat lain, semisal masjid. Semangat berbuat baiknya, semangat untuk meninggalkan larangan-larangannya, insyaallah masjid tempat yang paling kondusif untuk berzikir kepada Allah, mentaati Allah, meninggalkan larangan dan seterusnya. Dan kita berharap mudah-mudahan majelis semisal yang kita lakukan pada pagi hari ini terhitung majelis yang dicatat oleh Allah Ta'ala dalam atau dengan semua keutamaan majelis ilmu. Sebagaimana kita telah dengarkan dan telah kita baca dalam banyak riwayat berkaitan keutamaan orang-orang mereka bermajelis dalam rangka untuk mempelajari kitab Allah atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya apa yang pernah Nabi katakan kepada sekelompok sahabat yang sedang ngobrol berbicara. Nabi katakan, ma ajalasakum, apa yang mendorong kalian bicara di sini? Apa yang mendorong kalian duduk-duduk di sini? Kata mereka, jalasna natadzakkarul Islam. Ya Rasulullah, kami duduk di sini dalam rangka untuk mengingat nikmat Islam, membicarakan nikmat Islam, dan membicarakan nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Nabi mengulangi pertanyaannya dengan sumpah Allah, demi Allah, ma ajlasakum illa dzalik, Apa memang benar kalian duduk di sini semata-mata dalam rangka untuk membicarakan nikmat Allah, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat Allah Ta'ala? Kata mereka, wallahi ya Rasulullah, ma ajlasana illa dhalik. Demi Allah ya Rasulullah, tidak ada yang mendorong kami duduk di sini kecuali motivasi itu, yaitu semata-mata dalam rangka untuk membicarakan nikmat Islam. Lalu Nabi katakan, wallahi lam astaflifkum tuhmatan lakum. Demi Allah, lam astakhlifkum, aku tidak bersumpah kepada kalian tuhmatan lakum, karena ingin menuduh kalian yang tidak-tidak. Walakin atani Jibril anifan akhbarani anallaha yubahi bikum malaikatahu. Akan tapi baru saja Jibril datang kepadaku mengkhabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala membanggakan kalian di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah Ta'ala. Ikhwas kalian, kita berharap mudah-mudahan kita-kita yang duduk di sini terhitung di antara majelis ilmu dan majelis zikir, dan insyaallah kita pun akan bicara tentang nikmat-nikmat Islam dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita pun dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah Ta'ala. Tentunya apabila kita datang dengan niat yang ikhlas, niat yang tulus dalam rangka mencari keutamaan yang ada di sisi Allah Ta'ala, dalam rangka untuk memahami Islam, dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan kita tentang Islam, dalam rangka kita untuk bisa lebih mengagungkan Allah dan seterusnya. Pembicaraan kita insyaallah berkaitan dengan kedatangan bulan yang sangat agung, bulan yang banyak menawarkan keuntungan. Seandainya kita ini pedagang dunia, ikhwan, lalu ada kesempatan keuntungan yang berlipat-lipat, kita ditawarkan mengikuti event yang menjanjikan keuntungan yang berlipat-lipat, pasti wataknya pedagang dunia, dia tidak akan sia-siakan kesempatan tersebut, dan dia akan siapkan semaksimal mungkin bagaimana dagangannya, produknya bisa terjual laris sehingga dia bisa meraup keuntungan maksimal dengan adanya event itu. Itu para pedagang dunia. Maka untuk melihat para pedagang-pedagang seperti ini, dia akan selalu memanfaatkan event-event yang akan bisa meraup atau yang secara umum menjanjikan keuntungan besar. Lihat sekarang kayak bulan Ramadan, perdagangan menggeliat, orang belanja banyak, dan dari tahun ke tahun sudah teruji kalau Ramadan itu perdagangan meningkat. Maka antum lihat pedagang-pedagang dunia, dia pasti akan nyetok barang sampai bahkan stoknya itu mesundul empiak, sampai mesundul eternit. Itu karena jangan sampai nanti orang butuh kemudian dia kehabisan barang sehingga keuntungan bisa menjadi berkurang. Itu pedagang dunia kayak gitu. Dia tidak ingin rugi, jangan sampai rugi. Apalagi rugi, keuntungan berkurang aja, jangan sampai. Bahkan kalau bisa, bagaimana keuntungan berlipat-lipat. Kita ini sama juga, kita ini adalah pedagang, tapi kita ini adalah tujarul akhirah, ini para pedagang akhirat. Dan begitulah Allah menamai kita semuanya. Sehingga hubungan antara kita dengan Allah Ta'ala, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kemuliaannya dan ketidakbutuhannya kepada kita, wong semua yang kita miliki itu pemberian siapa? Pemberian Allah Ta'ala. Dan Allah tidak membutuhkan apa yang kita lakukan untuk Allah Ta'ala. Ketika Allah memerintahkan kita agar kita ini beribadah kepada Allah, yang rinciannya itu kita supaya salat, puasa, zakat, haji, sedekah, melaksanakan kewajiban, meninggalkan larangan, kemudian menggiatkan amalan-amalan yang sunnah, itu bukan karena sama sekali Allah butuh kepada kita. Sama sekali tidak. Bukan karena Allah membutuhkan kita. Allah katakan Allah itu ghaniyun. Apa artinya kawan? Orang kaya. Allah adalah kaya. Dan Allah katakan innallaha la ghaniyun anil alamin. Dan Allah itu enggak butuh dengan siapapun dari kalangan para makhluk. Bahkan makhluk ini yang totalitas mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah katakan di dalam sebuah hadis, ini diskusi, hadis yang diriwayatkan dari Nabi, yang diriwayatkan Nabi dari Allah Ta'ala, Rasulullah SAW membawakan di sini sehingga redaksinya adalah Allah berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada bidhalika mulki syai'an. Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rahli rajulin wahidin minkum ma naqasa bidhalika mulki syai'an. Wahai hambaku, seandainya manusia dan jin dari yang pertama sampai yang terakhir, berapa jumlahnya ya kawan? Berapa jumlahnya? Manusia pertama sampai terakhir ditambah dengan jin yang pertama sampai terakhir. Enggak tahu. Jinnya juga enggak tahu jumlahnya berapa. Seandainya manusia pertama sampai terakhir ditambah dengan jin manusia sampai pertama dari sampai terakhir, dari pertama sampai terakhir, semuanya itu di puncak ketakwaan. Di puncak-puncak ketakwaan, bukan takwa biasa, di puncak ketakwaan. Takwa yang paling top. Apa kata Allah Ta'ala? Ma zada bidalika mulki syai'an, maka sedikit pun kerajaanku tidak akan bertambah. Beda dengan raja dunia, semakin banyak pendukungnya, semakin banyak yang loyal, maka semakin merasa kuat, kokoh. Sebaliknya, begitu para pendukungnya narik dukungan, langsung ambruk, langsung jungkel, langsung dia hilang, kekuasaannya lenyap. Dan seandainya manusia dan jin dari pertama sampai yang terakhir, kata Allah, di puncak-puncak kekafiran menjadi manusia dan jin yang paling fajir, sehingga tidak ada segelintir pun makhluk yang taat kepada Allah Ta'ala, maka tidak akan mengurangi sedikit pun kerajaanku. Ini diantara penjelasan Allah tentang rasa tidak butuhnya, sama sekali tidak butuhnya Allah kepada makhluk. Dan ketika Allah Ta'ala menggambarkan tentang kekayaan Allah, Allah katakan pula, ya ibadi, Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla mas'alatin ma naqasa mimma indi illa kama yang kusul mihyaw idha udkhilal bahar. Wahai hambaku, seandainya manusia dan jin dari yang pertama sampai yang terakhir berkumpul di satu lembah, lalu semuanya minta kepada Allah Ta'ala, dan setiap permintaannya itu diberi oleh Allah Ta'ala, tidak berkurang kekayaan Allah kecuali seperti berkurangnya air ketika jarum dimasukkan ke lautan lalu diangkat. Seandainya semua manusia dan jin minta kepada Allah, semua permintaannya dikabulkan Allah, tidak akan berkurang kekayaan Allah kecuali seperti itu. Ini gambaran kekayaan Allah Ta'ala. Sehingga ketika Allah mengajak kita, menawarkan kepada kita, yaitu amalan-amalan agar kita lakukan, maka berangkatnya sama sekali bukan karena kebutuhan Allah kepada kita. Allah enggak butuh sama sekali. Tapi berangkatnya itu dari kedermawanan Allah, yang Allah menunjukkan betul-betul kedermawanannya kepada kita. Sekarang kalau ada orang kaya ngasih harta kepada orang, kemudian orang yang dikasih harta itu diperintahkan oleh orang kaya ini, ikhwan, kamu tolonglah, kamu hutangi orang yang miskin itu, dengan yang kamu keluarkan untuk orang miskin itu, katakanlah 1 juta kamu keluarkan untuk dia, dengan nama itu adalah piutang Anda kepada saya, alias mau enggak kamu mengutangi saya. Kira-kira orang dan orang kaya ini ketika dia melakukan seperti itu, tujuannya bukan dia, orang tadi mengutangi dia karena dia butuh, enggak, supaya dia ketika dia memberikan kepada orang fakir atas nama, yaitu menghutangi orang kaya tadi, nanti piutang kamu tak sahur dengan lipatan berkali-kali, 10 kali lipat umpamanya. Orang kaya ini dikatakan dermawan enggak? Ya saking super dermawan. Semua harta milik kita ini milik Allah Ta'ala, dan semua yang kita miliki ini milik Allah Ta'ala. Lalu Allah memerintahkan kita, sebagian harta yang sudah kita miliki ini mau kamu keluarkan. Itu pun dengan nama, kata Allah, utangan untuk Allah. Dia berarti seperti mengutangi Allah. Nanti Allah akan kembalikan dengan lipatan yang berlipat ganda. Ini sungguhnya Allah menginginkan para kita untuk supaya semakin mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak, berlipat-lipat keuntungan yang lebih banyak. Alhamdulillah, kedermawanan Allah Ta'ala, Allah tawarkan kepada kita dalam bentuk Allah mengajak transaksi kepada kita, sehingga kita ini diposisikan oleh Allah, yaitu partner dagang. Partner dagang. Kita ini katakan Allah, ini para pedagang yang berdagang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitulah Allah mengatakan kepada kita. Antum perhatikan apa Allah katakan dalam surat Saf. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Wahai orang-orang mukmin, Allah memanggil orang yang hatinya ada iman, bukan orang yang hatinya kosong dari iman. Karena hati manusia itu ada yang kosong dari iman, itulah orang kafir. Ada orang yang hatinya kayaknya berisi iman tapi palsu, itulah orang-orang munafik. Dan orang-orang mereka hatinya betul-betul berisi keimanan yang asli, iman yang betul-betul jujur, iman yang betul-betul ini sebenarnya, bukan iman yang palsu sebagaimana imannya orang munafik. Allah memanggil orang hatinya ada iman. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Mau enggak? Aku tunjukkan kepada kalian perdagangan yang perdagangan itu kalau Anda mau Anda akan untung mutlak. Apa bentuknya untung mutlaknya itu? Anda akan selamat dari azab yang pedih. Anda akan selamat dari azab yang pedih. Berapa sih nilainya selamat dari azab yang pedih itu? Kok dikatakan untung yang mutlak? Kau sekalian, Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang orang-orang yang untung dan orang-orang yang rugi, selalu kaitannya dengan kondisi yang akan dia dapatkan di akhirat kelak. Kalau dia selamat dari azab, itu adalah untung. Yang tidak selamat dari azab, itu orang yang rugi. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke surga, maka benar-benar dia telah sukses. Sebaliknya, ketika Allah bicara tentang orang-orang yang rugi, siapa mereka itu? Innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Yang namanya orang rugi itu adalah orang yang mereka benar-benar merugikan dirinya dan keluarganya kelak dari kiamat. Kenapa? Hakikat orang yang untung dan rugi itu adalah berkaitan dengan selamat tidaknya dari kiamat kelak, ikhwan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dengan gambaran berangkat dari gambaran orang-orang yang hatinya memang sudah ada iman. Harga untuk selamat dari azab itu mahal. Bukan barang yang murah. Seberapa mahalnya untuk selamat dari azab, ikhwan? Yang menggambarkan Allah sendiri. Di antaranya satu, Allah katakan dalam ayat, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falayuqbala min ahadihim mil'ul ardi dahaban walawiftadabi. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, kalau sampai dia matinya tetap dalam keadaan kafir, seandainya dia ingin menebus azab itu dengan emas sebesar bumi, maka tidak akan Allah terima tebusan dia. Emas sebesar bumi, antum punya emas sebesar Gunung Merapi saja sudah menjadi kelong merak dunia insyaallah, apalagi punya emas sebesar bumi. Seandainya bumi ini wujudnya emas, berapa beratnya bumi? Gak tahu, gak ada yang belajar geografi. Siapa juga yang mau nimbang? Gak tahu juga. Itu seandainya bumi ini wujudnya emas total milik satu orang, akan dia pakai untuk menebus azab, sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Demikian juga seandainya Anda ingin tebus azab itu dengan semua manusia di muka bumi, juga enggak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Orang di penjara bisa enggak dijoli gitu? Istilahnya ditukar jaminan, inilah yang di penjara ini aja, yang ini dikeluarkan, ini gantinya ini, bisa enggak? Bisa. Itu seandainya Anda ingin menebus azab itu dengan semua manusia di muka bumi sekalipun, itu gak akan diterima Allah Ta'ala juga. Allah gambarkan dalam surat Al-Ma'arij, ya waktul mujrimu lau yaftadhi min adabi yawmi idhim bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yungji kalla innaha lada nasa'ata lishawa tad'u man akbara wa tawalla wa jama'a fa'aw'a. Orang-orang mujrim pada hari ketika Allah memutuskan azab, memutuskan di antara mereka, orang-orang mujrim yang saat itu keputusannya adalah azab, seandainya dia ingin menebus, seandainya dia bisa menebus azab, seandainya azab itu bisa dia tebus sehingga dia bisa selamat, dia akan tebus dengan anak kandungnya sendiri. Padahal kita tahu di dunia ini tidak ada orang yang memiliki kecintaan yang tulus, kecintaan yang paling murni sebagaimana kecintaan orang tua kepada sang anak. Dia akan siapkan pengorbanan dalam bentuk apapun untuk sang anak. Ya, korban harta, kadang-kadang korban jiwa, korban perasaan. Ada gak orang tua yang korban perasaan untuk anaknya? Ada gak? Ya banyak. Dia gak isin, gak malu untuk jadi tukang batu, tukang sampah, pemulung, jadi apapun dalam rangka menghidupi anak. Bahkan kalau perlu anak gak usah ikut nimbrung pekerjaan orang tua. Orang tua yang siap membiayai anak, walaupun orang tua kerja keras, itu fitrah orang tua kepada anak. Dia siap berkorban apapun untuk biaya sekolah anak. Orang tua kadang harus jual sawah, kadang harus bahkan utang, dan utang pun dengan mengorbankan perasaan. Bagaimana perasaan orang tua ketika harus utang kepada orang? Ah, di hari kiamat kelak seperti ini sudah gak berlaku lagi. Bahkan seandainya dia bisa korbankan anak kandungnya, itu akan dia korbankan sebagai tumbal untuk keselamatan dia. Kalau belum cukup, akan dia korbankan ini istri dan saudaranya. Kalau belum cukup, akan dia korbankan keluarganya. Kalau belum cukup, akan dia korbankan di semua manusia di muka bumi bahkan. Yang penting dia selamat. Tapi Allah katakan, kalla sekali-kali tidak akan bisa. Kalla innaha lada. Sekali-kali tidak bisa. Sesungguhnya jahannam adalah api yang menyala-nyala. Nazza'ata lisyawa, yang azabnya bisa mengelupaskan kulit kepala manusia. Tad'u man akbara wa tawalla, yang jahannam azabnya bisa mengelupaskan kulit kepala manusia. Wa jama'a fa'a, yang jahannam mengundang orang dulu dia berpaling di agama. Wa jama'a fa'a, dan dia hanya yaitu mengumpulkan harta, kan, tapi tidak pernah dia keluarkan di jalan Allah Ta'ala. Ikhwah sekalian, ini harga seorang untuk selamat dari azab itu kira-kira segitu. Mahal. Sangat mahal. Oleh karena itulah kenapa dunia ini dibilang sangat murah, karena memang sangat rendah dan murah nilainya. Dan Allah tidak bisa, dan Allah tidak mau menerima tebusan apapun dalam bentuk perkara dunia. Maka setiap amal ibadah kita yang harusnya itu digunakan untuk menyelamatkan dari azab dan mendapatkan surga, kalau tujuannya itu hanya untuk mendapatkan dunia, itu terlalu murah, remeh. Dunia itu gak ada harganya. Bagaimana harus dia beli dengan amal soleh? Amal soleh itu dilakukan untuk mendapatkan jannah, mendapatkan surga. Dunia itu sangat remeh. Allah dan Rasulnya telah menggambarkan kepada kita dengan gambaran-gambaran yang sangat jelas. Dunia itu kama sali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh summa yahiju fatakun musfarran. Dunia itu kayak tanaman yang tumbuh, nampak hijau, menyenangkan penanamnya, petaninya, kemudian mulai yaitu menguning, mulai kering, summa yakunu khutama, lalu hancur. Orang bilang seumur jagung hanya sebentar lalu lenyap. Itu dunia. Dari sisi waktunya sangat singkat. Sangat singkat. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita, inna yauman inda rabbika kalfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun dalam hitungan kalian. Kalau Anda ditawari hidup di dunia ini, mintanya berapa tahun? Mau minta berapa tahun? Kalau Nabi membuat patokan umur kita ini, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku ini antara 60 sampai 70. Kalau antum dikasih 100 tahun, itu artinya ya sus turah. Turah. Dan itu sedikit sekali yang umurnya bisa mencapai lebih dari 70 tahun, itu sedikit. Ada, tapi sedikit, kata Nabi. Sedikit yang bisa melebihi umur 70. Coba antum melihat sekampung ini, sekampung sini dari Ring Road sampai situ, Ring Road utara, Ring Road ini, selatan sampai Ring Road utara sana, penduduknya ini dikumpulkan yang umurnya lebih dari 70 berapa persen atau berapa orang. Apalagi sampai 100, bisa tinggal dihitung jari. Kalau seandainya umur kita 100, ikhwan, 100 itu 1/10 dari 1000. 1/10 dari 1000, satu hari 24 jam, 1/10-nya berarti 2,4 jam. Kalau orang punya umur 100 tahun, itu artinya dia punya umur kurang lebih 2,4 jam. Sehingga kalau dia diberikan oleh Allah kenikmatan maksimal, kenikmatan total dari awal sampai akhir, itu artinya dia nikmatnya itu kurang lebih hanya 2,4 jam. Makanya ketika Rasulullah SAW menggambarkan tentang orang yang Allah berikan kenikmatan senikmat-nikmatnya dari kalangan ahlu dunia, tapi di akhirat dia termasuk min ahli nar, yukta yaumal qiyamati bi an'ami ahli dunya min ahli nar. Dari kiamat kelak akan didatangkan orang yang paling nikmat dari kalangan ahli dunia, tapi orang ini orang yang termasuk jajaran min ahli nar, dari termasuk kelompok ahli neraka. Fayus baga sabghatan, lalu dicelupkan sekali ke neraka, dirasakan sekali ke neraka. Lalu ditanya, hal ra'aitana iman qad, wahai hamba, apakah engkau merasakan kenikmatan walaupun sesaat? Apa kata si hamba? Wallahi la ya rab, demi Allah la ya rab, sama sekali tidak wahai rab. Padahal dia di dunia itu bi an'ami ahli dunia, orang yang paling nikmat sedunia. Bukan hanya se-Sleman, bukan hanya se-Jogja, bukan hanya se-Indonesia, bukan hanya se-Asia, tapi se-dunia. Tapi begitu dia merasakan sekali celupan ke neraka, maka dia seakan-akan tidak pernah merasakan nikmat dunia sama sekali. Alhamdulillah,
9: dunia ini sangat rendah dan sangat murah, dan gambar-gambarnya sangat hina. Nabi kita pun menggambarkan dengan gambaran, di antaranya laqanati dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah masaqal kafir syarbatan ma. Seandainya dunia itu sendiri dengan sayap seekor nyamuk, maka orang kafir tidak akan Allah berikan minum walaupun setakuk. Gambaran pertama. Gambaran kedua, dunia ini gak lebih daripada bangkai kambing yang cacat telinganya, bangkai kambing yang cacat dan sudah menjadi bangkai lagi. Sebagaimana Nabi pernah berjalan-jalan di pasar, ketemu kambing yang telinganya cacat, telah menjadi bangkai. Nabi angkat, Nabi tawarkan kepada para sahabat, ada enggak yang mau membeli dengan satu dirham? Semuanya enggak ada. Sekarang kata Nabi, udahlah gratis, Anda ambil, enggak usah pakai bayar, enggak ada pula. Kata mereka, ya Rasulullah, wallahi law kana hayyan kana aiban li'anna asab. Ya Nabi, seandainya kambing ini hidup, kami memilikinya itu aib karena cacat. Wa kaifa wa huwa mayyit, apalagi kambing ini telah menjadi bangkai. Nabi ingin memberikan pelajaran yang lebih manfaat kepada mereka setelah mereka bisa berkomentar secara real apa yang mereka katakan tentang kambing cempe yang sudah menjadi bangkai. Wallahi la dunya ahwanu ala Allah min hada alaikum. Demi Allah, dunia tidak lebih berharga, dunia tidak lebih berharga dibandingkan dengan bangkai kambing ini di sisi Allah bagi kalian, yang Allah janjikan dengan surga bagi mukminin. Alhamdulillah, harga dunia itu murah. Makanya selamatnya dari azab ini adalah harga yang mahal. Harga yang mahal. Allah mengajak kita bertransaksi jual beli. Allah mendudukkan dirinya sebagai pembeli, Anda dan kita sebagai penjual. Apa kata Allah? Dengan apa Allah akan membeli dan apa yang perlu kita jual? Kita menjual diri kita dan harta kita dengan wujud amal saleh yang kita lakukan. Amal soleh dengan badan kita atau amal soleh dengan harta kita, Allah akan beli. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah akan membeli harta dan jiwanya seorang mukmin. Allah akan membeli jiwa dan hartanya seorang mukmin
8: dengan apa? Dengan surga. Dengan surga. Sehingga kehidupan seorang mukmin, kalau dia benar-benar senantiasa berada di atas bingkai keimanannya, 24 jam itu adalah saat transaksi dia dengan Allah Ta'ala. Sehingga tidurnya sama dengan bangunnya, artinya bernilai pahala. Apa yang dia lakukan dengan istirahat, dengan tidur, dan apa yang dilakukan ketika dia bangun dengan segala macam amaliyahnya, itu semuanya dihargai oleh Allah Ta'ala. Gak ada yang sia-sia dalam hidupnya seorang mukmin yang transaksinya dengan Allah Ta'ala. Tidak ada tetesan keringat yang jatuh dari tubuh kita karena mentaati Allah, kecuali akan Allah beli. Akan Allah beli. Tidak ada detik yang lewat karena kita pakai untuk taat kepada Allah, kecuali Allah akan beli, Allah akan hargai. Allah asyakur. Tidak ada rupiah yang kita keluarkan yang sia-sia, Allah akan beli, Allah akan ganti. Sehingga Semua apa yang kita miliki adalah aset jual beli kita kepada Allah Ta'ala. Al-baqiyatus salihat, yaitu amal-amal salih, al-baqiyatus salihat, amal-amal salih, khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala, itu semuanya lebih baik harapannya, lebih baik pahalanya, dan lebih baik al-baqiyatus salihat, amal-amal salih, khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala, itu semuanya lebih baik harapannya.

rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Rabbmu sampai engkau mati. Hatta ya'tiyakal yaqin artinya itu sampai engkau bertemu dengan keyakinan, itu al-maut. Sampai engkau mati. Menyembah Allah sampai mati artinya 24 jam sampai kita nanti mati, itu saat kita bertransaksi dengan Allah Ta'ala. Kemudian Allah hadirkan event-event khusus yang ini keuntungannya akan lebih sangat menjanjikan lagi dengan berlipat-lipat. Bahkan satu di antaranya ada satu malam yang kata Nabi, kata Allah, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 malam. Kalau dikeruskan kira-kira 83 tahun 4 bulan. Satu malam ini nilai pahalanya seperti pahala orang yang beramal 83 tahun 4 bulan. Sehingga orang yang mereka kelewatan tidak mendapatkan keuntungan malam tersebut benar-benar sangat rugi. Qanibillah. Maka Allah menggelar dagangan di bulan Ramadan, dan dagangan-dagangan yang paling berkualitas harus kita diantara perhatikan, ikhwan, yang jangan sampai kita betul-betul rugi dengan kesempatan emas tersebut. Di antaranya adalah yang pertama, saum, jadi puasa. Saum, puasa. Kita semuanya sudah dengar tentang keutamaan puasa, tapi yang penting penghayatan kita sejauh mana apa yang telah dikatakan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Puasa seperti yang banyak Nabi katakan dalam ayat, dalam hadis beliau, di antaranya bahwa man sama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang dia berpuasa karena iman dan ihtisab, Allah akan ampunkan dosa dia yang telah lalu. Hanya diampuni dosanya aja. Nah, terus minta apa? Diampunkan dosanya itu bukan harga murah. Orang untuk masuk surga dengan cara bagaimana, ikhwan? Dengan cara dia dosanya diampunkan oleh Allah Ta'ala. Orang masuk neraka itu karena dosa dia. Karena dosa dia. Bahkan ada dosa yang tidak akan diampunkan Allah Ta'ala, dosa syirik. Inna Allah la yaghfiru isyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan ampunkan dosanya. Diampunkan dosanya itu sebuah kemuliaan yang sangat besar. Kalau antum dikasih uang 50 triliun, kurang banyak enggak? Enggak tahu wujudnya juga seberapa. 1 triliun juga enggak tahu, belum pernah lihat barangnya. 50 triliun, tapi Anda tidak diampunkan dosanya, alias masuk neraka, gimana? Mau? Gak ada gunanya 5 triliun kalau tidak diampunkan dosanya oleh Allah Ta'ala. Pengguguran dosa ini sangat mahal. Sangat mahal. Bukan barang yang murah. Bukan barang yang murah. Bahkan diantaranya Allah Ta'ala akan sediakan pintu khusus, pintu istimewa bagi orang yang mereka berpuasa dengan benar, yaitu yang namanya pintu Rayyan. Surga punya 8 pintu, satu di antaranya pintu Rayyan, pintu yang dimasuki orang yang mereka berpuasa. Bahkan pahala puasa ini dinisbatkan langsung kepada Allah Ta'ala. Pahalanya totalnya hanya Allah yang tahu. Kullu amli ibni Adam yudha'af. Semua amal kebaikan anak Adam itu dilipat gandakan pahalanya Allah Ta'ala. Asyrah ila sab'i mi'atin dhi'fin ila ad'afin katsiran. 10 sampai 700 kali lipat. Ila saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bi, puasa itu untukku, saya sendiri akan membalasnya.

0: Artinya puasa ini amalan istimewa yang Allah Ta'ala sendiri akan menilai puasa orang, berapa pahala yang layak untuk diberikan kepada orang tersebut, sampai pahala yang tidak ada hitungannya. Karena dalam puasa ini menghimpun kesabaran yang tiga, dan orang yang bersabar, kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Semuanya Allah akan sempurnakan pahala orang yang bersabar tanpa hitungan. Sehingga puasa ini nilainya sangat luar biasa. Tapi puasanya orang yang bagaimana yang akan dapatkan keutamaan besar itu? Puasanya orang yang mereka imanan wahtisaban. Orang yang puasanya itu berangkat dari iman. Karena dia beriman kepada Allah, dan Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, maka berangkat dari imannya dia merasa terpanggil oleh Allah Ta'ala. Allah hanya memanggil orang hatinya ada iman, karena yang nyambung mendengarkan panggilan itu hanya orang yang beriman. Kebo itu kalau dipanggil nyambung enggak? Kerbo diadani ke masjid datang enggak? Dia enggak akan datang, enggak nyambung. Makanya Allah katakan yang nyambung itu hanya orang mukmin. Manggilnya pada orang mukmin karena yang nyambung dengan panggilan Allah hanya orang mukmin. Orang tidak iman ngapain puasa? Lapar, haus, lemes, membuat kerja enggak produktif. Kalau dibilang karena puasa itu dapat surga, memangnya kamu sudah pernah masuk surga? Bilang-bilang surga, bilang-bilang neraka, memangnya pernah masuk sana sehingga bisa mengatakan kayak gitu? Ini urusannya itu bukan sudah pernah masuk atau belum, urusannya itu hatinya itu ada iman atau tidak. Kalau memang orang hati yang gak ada iman, ya memang kayak binatang, dipanggil gak nyambung, diajak bicara gak nyambung karena gak ada iman. Yang ngajak bicara kita Allah Ta'ala, yang mengetahui segala-galanya dan yang menyediakan segala-galanya. Puasa ini mahal harganya, sangat besar ini pahalanya. Tapi hanya Allah berikan pada orang mereka berpuasa dengan iman dan ihtisab. Iman dan dia betul-betul mengharap pahala dari Allah Ta'ala. Ikhwani billah, apa ada orang yang mereka berpuasa tetapi ternyata tidak mendapatkan keutamaan puasa? Banyak. Orang yang bersyahadat saja, dan syahadat itu keutamanya sangat luar biasa. Syahadat ini paling minimalnya keutamanya itu menyelamatkan dari kekalnya neraka. Seandainya dia harus diadab dulu di neraka, syahadatnya akan mengeluarkan dari neraka. Tapi ada enggak orang yang mereka bersyahadat tetapi tidak mendapatkan manfaat apapun dengan syahadatnya itu? Ada enggak? Ada. Siapa? Orang-orang munafik. Orang munafik bersyahadat atau enggak? Hah? Justru dia itu dikatakan muslim itu karena dia bersyahadat. Untuk akhirnya dia dikatakan muslim karena dia bersyahadat. Tapi apa kata Allah tentang orang-orang ini, munafik ini? Innal munafikina fi dzarqil asfal minan nar. Orang munafik itu bahkan berada di keraknya api neraka, walaupun dia punya syahadat, tapi syahadatnya enggak ngefek sama sekali. Ada orang berpuasa yang sungguhnya puasa itu pahalanya sangat besar, menggugurkan ampunan, lipatan pahalanya itu lipatan yang tidak terhingga. Tapi ternyata ada orang berpuasa, mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Rubba sa'imin laisa lahu min syami ilal juwal atas. Rubba sa'imin hatuhu min syamihi al juwal atas. Berapa banyak rubba itu untuk menggambarkan mayoritas. Banyak sekali, betapa banyaknya.
1: Alangkah sangat banyaknya orang yang mereka berpuasa dan tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus.
0: Lapar dan haus itu keutamaan atau keuntungan? Ngapain berlapar-lapar, berhaus-haus dan tidak mendapatkan apa-apa?
1: Kalau kita berlapar dan haus mendapatkan apa-apa, itu keuntungan. Gak apa-apalah lapar dan haus, tapi nanti mendapatkan surga, mendapatkan istana di surga, mendapatkan ampunan Allah. Gak apa-apa berlapar-lapar sebentar, haus sebentar. Tapi ini sudah lapar, sudah haus, gak dapat apa-apa lagi. Kenapa? Sebabnya yang berpuasa hanya perutnya dari makan dan minum. Sedangkan yang lainnya enggak berpuasa, matanya enggak berpuasa, telinganya enggak berpuasa, kemudian yang lainnya enggak berpuasa. Nabi katakan laisa siyam minal aqli wasyarabi. Yang namanya puasa itu bukan sekedar dari makan dan minum. Wa innama siyam anil lahwi warafati. Yang namanya puasa itu hakikatnya selain menahan dari makan dan minum, itu adalah berpuasa dari lahwun dan rafath, meninggalkan segala perbuatan kesia-siaan yang sia-sia, gak ada gunanya, gak ada manfaatnya, apalagi melakukan yang haram, diantaranya rafath, semua yang berbau pornografi. Ini yang menyebabkan puasa dia menjadi tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan Nabi mengatakan, dan beliau mengatakan kepada kita, malam yada qawla zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi ayata'a ta'ama wa syarabahu. Barang siapa yang dengan puasanya itu tidak meninggalkan perkataan yang dusta, yang kotor, yang keji, yang haram, dan tidak meninggalkan perbuatan dusta yang haram, maka Allah tidak membutuhkan apapun dari sikap dia meninggalkan makan dan minum. Sehingga tidak ada keutamanya sama sekali dalam meninggalkan makan dan minum yang tidak disertai dengan itu meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Makanya ikhwan fillah, kata yaitu Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan idza sumta, kalau kamu itu sedang berpuasa, falyasum sam'uk wa basaruk wa lisanuk, berpuasalah pula pendengaranmu, penglihatanmu, kemudian lisanmu, wadak atal jar, dan tinggalkan menyakiti tetangga, wa alaika bil wiqar was sakinah fi yaumi saumik, dan hanya anda bawaannya itu tenang dan berwibawa di hari ketika anda berpuasa, wala taj'al yauma saumika wa yauma fitrika sawa, jangan kamu jadikan antara hari kamu berpuasa dengan tidak berpuasa sama. Ini nasihat beliau. Kalau kita berpuasa, hendaknya telinga, mata, lisan kita puasa. Ada yang berpuasa, lisannya telinganya enggak berpuasa. Semua suara-suara yang kotor, yang haram, suara-suara yang tidak bermanfaat dinikmati semuanya. Ada enggak suara, ada enggak orang berpuasa seharian dengarkan musik, nyanyian terus, ada enggak? Ada, banyak. Katanya untuk nyelimurkan lapar, biar laparnya keselimur. Kalau enggak ginian, mikir luwe terus. Ya siapa nyuruh gituan? Ya jangan dengarkan musiknya, tapi nyelimurnya dengan yang lainnya. Baca Quran, wirid, zikir, kemudian mendengarkan majelis ilmu, mendengarkan pengajian, apalagi akses pengajian sangat banyak, internet, YouTube, semuanya ada. Telinganya enggak puasa, dia dengarkan kalimat-kalimat haram sia-sia, nyanyian yang meningkatkan ketakwaan, nyanyian yang mana habisnya itu benarkan nyanyian masya Allah dekat dengan Allah, kemudian khusyuk dalam beribadah. Enggak ada. Kalau ada itu tipuan syaitan, tipuan syaitan. Enggak ada orang yang suka nyanyi, suka musik itu kemudian hatinya tumbuh ketakwaan yang hakiki. Enggak ada. Kata para ulama, yang mengatakan para ulama, empat imam bahkan di antara mereka mengatakan bahwa musik itu, nyanyian itu, musik dan nyanyian itu menumbuhkan nifaq, kayak menumbuhkan rumputan. Orang yang mereka semakin banyak menggemari begituan itu, sifat nifaknya akan semakin subur. Dan pasti nanti benci kepada sunnah, benci kepada ajaran-ajaran Islam yang hakiki. Antum lihat penggemar musik, penggemar nyanyian, kalau yang religius ya para sufi-sufi penggemar musik nyanyian, benci dengan sunnah, benci dengan ulama, sunnah, benci dengan yang seperti itu. Dia terbawa arus tipuan syaitan. Berpuasa pula lisan Anda. Puasa sih puasa, tapi sukanya ngumpul. Kalau sudah ngumpul, masa ngumpul gak ngomong? Diem semuanya. Ngapain kita ini ngumpul ngomong? Diem semuanya. Mesti orang ngumpul ngomong. Dan kalau ngomong, cari bahan. Cari bahan. Jarang yang banyak itu manfaat, jarang. Bicarakan Quran, hadis, sirah, apa. Yang ngobrol ya bicara istrinya, bicara suaminya, bicara anaknya, bicara tetangganya, bicara kawannya, bicara apa segala macam, komentar-komentar. Udah terus berpanjang lebar. Akhirnya lesanya gak berpuasa. Matanya jelalatan. Bahkan ada yang buat program khusus, menyiapkan program khusus Ramadan, disiapkan program-program sinetron, program film, program game, sehingga matanya menikmati segala macam hiburan-hiburan yang disiapkan selama Ramadan, sehingga yang puasanya perutnya aja. Kata Nabi, innamasyam alillahwi warafati, yang namanya puasa itu dari perbuatan lahu dan rafath. Namanya saya imsak, ikhwan, puasa. Puasa itu imsak, menahan, mengerem. Dengan puasa ini kita dilatih untuk mengerem. Biar kita ini remnya itu tambah, punya rem cakram yang bagus. Jangan sampai kita ini hidupnya blong, tanpa rem. Buah blas terus, diterjang terus. Antum naik mobil apa Alphard tapi remnya blong tanpa rem, dengan Avanza tahun 2010 tapi komplit semuanya, nyaman mana kira-kira? Pilih Alphard yang memang mobil mewah tapi remnya blong, atau yang Avanza sederhana tapi komplit rem dan segala macamnya, mana yang dipilih? Inilah kebahagiaan dan sampai pada tujuan itu hanya kalau orang bisa punya rem ini dalam kehidupannya. Kalau sekarang mau ke Solo, antara naik mobil Alphard yang remnya blong dengan mobil Avanza yang remnya komplit, cepat mana kira-kira sampainya Solo? Atau tujuan yang sampai ke Solo kira-kira duluan mana? Duluan yang pakai Alphard. Iya, duluan masuk jurang. Duluan menemui maut. Tabak ditabrak tronton bisa langsung kemudian melayang. Hidup kita ini perlu rem. Apa yang Allah haramkan direm. Apa yang Allah perintahkan jalan, digas, jalan. Ini adalah puasa kita, sehingga bisa ngerem, bisa bertahan, bisa berhenti di tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, dan apa yang diperintahkan kemudian bisa jalan lancar. Ini kehidupan kita. Orang yang mereka hidupnya itu hanya bablas-bablas terus, yang diharamkan bablas diterajang terus, ini nanti dia hanya akan masuk ke jurang jahanam. Apa saja melatih kita mengerem, mengerem dari hal-hal yang haram. Makan, minum, jima suami istri yang sudah menikah, itu asalnya boleh atau haram? Boleh. Kemudian di bulan Ramadan di siang hari, kenapa tidak dilakukan? Kenapa tidak dilakukan, ikhwan? Hah? Karena? Ya karena Allah yang memerintahkan kita, melarang kita melakukan seperti itu. Sehingga kita meninggalkan sesuatu yang asalnya boleh, karena kita taat kepada Allah Ta'ala. Bagaimana yang asalnya haram di bulan yang Allah mendiri kita untuk mengerem, malah kita bablas-bablas terus melakukan yang haram. Yang asalnya mubah saja Allah perintahkan kita untuk ini tinggalkan, bagaimana yang haram malah bablas dilakukan terus. Maka orang seperti ini kayak orang yang melakukan amal sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Artinya ini tentunya lebih berat. Alhamdulillah, puasa memberikan pendidikan kepada kita itu untuk pandai menahan, menahan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, dan melatih kita disiplin. Disiplin. Waktunya harus berhenti makan, berhenti. Walaupun makannya masih buahnya, tersisa buahnya. Waktunya masuk waktu subuh, berkumandang azan, sudah berhenti. Karena waktunya sudah habis, tidak boleh untuk dia melanjutkan makan minum. Kemudian waktunya Allah cabut izinnya atau Allah cabut larangannya, buka, kita segera buka. Disiplin. Kita dilatih disiplin, taat aturan seperti yang diaturkan, yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sesalam. Qanifilah, puasa ini perdagang yang mahal, sangat mahal. Maka orang yang mereka tidak memperhatikan puasanya, atau dia yakni hanya mengejar puasanya itu asal sah, tapi dia tidak berpikir tentang pahala puasanya, bisa-bisa dia hanya sah puasanya tapi dia tidak mendapatkan pahala apa-apa. Pokoknya tidak makan, tidak minum, tidak jima di siang hari, puasanya sah. Ya, secara hukum sah, tapi bisa jadi pahalanya nol. Pahalanya nol. Bahkan yang lebih celaka lagi, kalau dia mendapatkan doanya Jibril yang diaminkan Nabi, doa raghiman furajulin, celaka, binasa, terhina, rugi. Orang yang Allah sediakan bertemu dengan ampunan Allah yang banyak, keluar tanpa mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Man dakhala alaihi Ramadan, dia Allah berikan kesempatan bertemu dengan Ramadan, tapi keluar Ramadan tanpa ampunan sedikit pun. Bukan hanya tidak mendapatkan ampunan, celaka, didoakan celaka. Ini tentu orang yang rugi yang seperti itu. Ini amalan pertama, dagangan pertama waktu Ramadan kita adalah puasa. Jadikan puasa kita puasa yang berkualitas. Puasa orang betul-betul puasa yang berkualitas. Sehingga akan menjadi sebuah dagangan yang mahal di sisi Allah Ta'ala. Yang kedua, dagangan kita adalah qiyamul lail, yaitu salat malam. Qiyamul lail adalah sama dengan puasa yang Nabi katakan, man qama ramadana imanan waqti saban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang dia salat malam, barang siapa yang dia qiyamul lail dengan penuh keimanan dan ihtisab, Allah akan gugurkan dosa yang telah lalu. Qiyamul lail adalah salat sunat yang paling utama. Afdalus salah ba'dal maktubah qiyamul lail. Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah qiyamul lail. Karena qiyamul lail salat yang paling yaitu mendekatkan kepada keikhlasan.
0: dilakukan di malam hari. Kemudian paling utamanya setelah tidur, tidak ada orang yang melihat. Maka suasana yang membuat orang itu semata-mata amalnya itu hanya karena Allah Ta'ala. Makanya jangan sudah qiyamul lail, waktu sepertiga malam yang terakhir sudah tersembunyi, antum umumkan lewat Facebook, selfie kemudian dikirim si share ke sana kemari, nih baru qiyamul lail, diumumkan kepada manusia, mengancam, pahalanya terancam. Ikhwan billah, qiyamul lail juga da'bus salihin, kata Nabi. Qiyamul lail kebiasaan orang saleh. Kalau kita ingin dimasukkan dalam deretan orang saleh, maka pelihara qiyamul lail walaupun satu rakaat witir. Kalau bisa jangan ditinggalkan. Seandainya bangun tidur itu terasa susah, setiap bangun sudah masuk waktu subuh adzan, antum sebelum tidur qiyamul lail witir dulu, biar kalau kebablasan tidurnya antum sudah punya witir. Tercatat orang yang mereka memiliki qiyamul lail. Dan sifat ibadur rahman apa itu? Yaitu walladzina yabituna li rabbihim sujjatan wa qiyama, melewati malam-malamnya dengan sujud dan berdiri. Ini qiyamul lail. Dan qiyamul lail akhlaknya ahlul jannah. Nabi ketika kalimat yang pertama kali didengar oleh Abdullah bin Salam saat di Madinah, yang kemudian menjadikan dia pun masuk Islam, apa diantaranya? Kata Nabi, ayuhan nas, afsus salam, afsus salam, wa at'imut ta'am, wa silul arham, wa sallu bilaili wa nasuniyam, tadkhulul jannata bis salam. Wahai manusia, sebarkan salam, kemudian berilah manusia makan, kemudian salatlah di waktu malam itu, sambunglah silaturahim, salatlah di waktu malam ketika manusia tertidur, kamu akan masuk surga penuh dengan keselamatan, masuk ke surga bisalam. Qul billah, ini qiyamul lail. Dan qiyamul lail yang akan banyak memberikan keteguhan hati kepada seorang. Rasulullah SAW di antara ketika Allah membebankan dakwah kepada manusia, dan dakwah itu qaulan saqila, pekerjaan berat di tengah-tengah umat, sebagaimana Nabi mengalami beratnya dakwah, maka di antara bekalnya adalah qiyamul lail. Qiyamul lail supaya hatinya kokoh, tidak rapuh, karena punya sandaran yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qiyamul lail. Oleh karena itulah Ramadan tidaknya dia betul-betul dia usahakan qiyamul lail, perkara yang betul-betul sangat dia yaitu jaga. Yang ketiga yaitu sedekah. Yang ketiga sedekah. Sedekah yudfi'u ghadab ar-Rahman. Sedekah itu bisa memadamkan murkanya Allah yang Maha Rahman. Sedekah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'an-nara. Sedekah bisa menggugurkan dosa sebagaimana api memadamkan, sebagaimana air memadamkan api. Dan Nabi ketika Ramadan ajwad, lebih dermawan dibandingkan dengan selain Ramadan. Nabi dikatakan kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi itu orang yang paling dermawan, manusia yang paling dermawan. Nabi pernah memberi kepada seorang badui dua kambing sebanyak dua lembah.
1: memberikan kambing kepada seorang badui sebanyak 2 lembah. Banyak enggak kira-kira? Bukan lembah desa, lembahnya luas. Sehingga sampai si badui ini, mereka mengumumkan kepada orang kampungnya, "Wahai kaum, masuklah kamu ke dalam Islam, karena Muhammad dia telah memberi yang tidak takut miskin." Dia dari orang yang tadinya yaitu mu'alaf, ditaklukkan hatinya oleh Nabi dengan harta, pulang menjadi da'i yang mengajak manusia untuk masuk ke dalam Islam. Qadibillah, Nabi orang yang paling dermawan. Tapi wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan lebih dermawan lagi ketika Ramadan. Dan lebih dermawan lagi ketika Ramadan. Dan lebih dermawan lagi ketika bertemu dengan Jibril, yaitu qiraatul Quran, menyimakkan Quran. Sehingga tidak bisa kita bayangkan bagaimana dermawannya Nabi SAW. Nabi pernah gelisah. Nabi pernah habis sholat, tahu-tahu kemudian kelepat. Apa kelepat? Habis sholat, tahu-tahu kemudian pergi, langsung pergi. Ketika ditanyakan, kok ada apa? Kok Nabi sholat langsung pergi? Beliau ingat ada perak atau apa yang belum disedekahkan, yang masih tersimpan belum disedekahkan. Ini Nabi. Sahabat ada yang pernah gelisah, nangis gelisah, bukan karena miskin, bukan karena kekurangan harta, bukan karena dagangannya bangkrut, tapi gelisah nangis karena hartanya banyak mengalir deras. Bingung. Lalu kata istrinya ketika ditanya, kok kamu sedih menangis, kenapa? Sedih karena hartanya banyak dan bingung. Kata istrinya, udah bagi-bagikan aja. Lalu bagi-bagikan habis. Begitu para sahabat. Bagaimana kedermawanan mereka? Bagaimana orang-orang seperti ini tidak menjadikan banyaknya manusia mereka cepat masuk Islam? Cepat masuk Islam karena kedermawanan Rasul dan para sahabat yang luar biasa. Pernah orang-orang mu'alaf yang baru masuk Islam, yang ikut perang Nabi, itu berkaitan dengan harta ghanimah, mereka diberikan oleh Nabi 100 unta, 300 unta yang tidak diberikan Nabi kepada sahabat yang sudah lama keislamannya. Bahkan ada yang mereka itu suruh gendong sendiri berapa banyak yang dia inginkan, silahkan ambil sendiri sak gelembu. Kalau antum mungkin bawakan truk, berapa truk diangkut semuanya. Masya Allah, Nabi mereka bagaimana dermawannya Nabi SAW. Alhamdulillah, di Al-Bilibi di bulan Ramadan. Ramadan, kenapa Nabi sangat dermawan di bulan Ramadan? Karena diantaranya sedekah itu amal baik. Bertemu dengan bulan yang baik itu akan semakin berlipat pahalanya. Kemudian apalagi bertemu dengan amal baik yang lainnya, puasa, pahalanya semakin berlipat. Puasa itu junnah, apa ya kawan? Benteng, tameng. Sedangkan sedekah pemadam. Orang kalau menghadapi api, kalau dia punya benteng, punya tameng dan punya pemadam, sempurna. Dia punya tameng tapi enggak punya pemadam, masih dia kena jilatan api. Dia punya pemadam tapi enggak punya tameng, bisa juga dia kena api. Kalau punya dua-duanya, maka dia sempurna. Yang ketiga, yang keempat, qiraatul Quran. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah bulan Ramadhan, bulan khusus, bulan istimewa untuk baca Quran, bulan Ramadhan. Sampai Imam Malik, beliau yang biasa punya majlis hadis, itu diliburkan, ditutup majlisnya itu, fokus baca Quran. Kita pengennya kalau bisa begitu, Tapi Ramadan undangan ceramahnya bludak, nggak dituruti. Bagaimana dituruti? Qurannya jadi keteteran. Padahal ceramah itu ya bukan kayak tinggal nuangkan air langsung cur-cur-cur gitu aja. Orang mau ceramah ya perlu persiapan, perlu butuh persiapan, murojaah. Apalagi kalau ceramahnya banyak, kemana-kemana, persiapannya lebih banyak lagi, waktunya bisa lebih banyak habis. Ya sesungguhnya Ramadan bulan Syahrul Quran, bulan muamalah khusus dengan Quran. Sehingga para imam-imam kaum muslimin, muamalah mereka dengan Ramadan, dengan Quran spesial. Sampai ada yang khatam Quran sehari sekali. Imam Syafi'i di rata-rata bisa dua kali sehari. Kalau kita ini dua kali sebulan itu udah peng-pengan. Sudah peng-pengan. Ini Imam Syafi'i sehari bisa dua kali. Dan Quran dia akan menjadi syafaat. Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran dari kiamat kelak, Quran akan datang memberikan syafaat kepada ashabi, ashabul Quran, ashabul Quran. Orang kalau dikatakan bersahabat, kalau dia jaraknya jauh, sering komunikasi atau tidak? Sering komunikasi. Kalau jaraknya dekat, sering runtang-runtung atau enggak? Dikatakan sahabat, sering runtang-runtung. Ashabul Quran, sahabat Quran, ini orang yang mereka menampakkan keakraban kepada Quran, nampak akrab dengan Quran, akrab, sehingga kalau bisa kemana-mana bawa Quran, ada kesempatan dibuka, dibaca, sehingga nampak akrab dengan Quran. Amalan yang lain ikhwan yang sangat bermanfaat, yaitu diantaranya adalah yang sering dilupakan orang, duduk ba'da subuh berzikir sampai terbit matahari, langsung dua salat dua rakaat. Man sallal ghada fi jama'atin thumma yaqa'ada yadhkurullaha hatta tatru asy-syamsu thumma yusalli rak'atain. Barang siapa yang dia sholat subuh dengan jamaah, lalu duduk berzikir sampai terbit matahari, lalu dia sholat dua rakaat, baginya adalah pahala haji atau umroh tamah, sempurna. Pahalanya besar. Sesekali diusahakan selama Ramadan, dipernahkan paling enggak duduk dari subuh sampai terbit matahari, zikir atau baca Quran atau taklim, kemudian ditutup dengan sholat dua rakaat setelah terbitnya matahari. Wallahualam. Dan amalan-amalan yang lainnya, di antara yang perlu kita lakukan ini terakhir, itu zikir. Zikir adalah amalan yang mesti banyak kita lakukan di bulan Ramadan. Zikir lisan yang hatinya berusaha untuk dihadirkan, kesempatan berzikir diperbanyak pagi, siang, sore, malam. Dan bisa kita lakukan dimanapun juga, sambil nyetir kendaraan, sambil istirahat, sambil jaga toko, sambil masak, sambil momong bayi, sambil jualan segala macam, bisa disambil berzikir. Selama pokoknya lesannya nggak digunakan, bisa untuk berzikir. Lesannya kalau nggak pas tinggal dipakai untuk dia berzikir. Dan zikir itu, kata Allah memerintahkan kepada kita bukan sekedar berzikir, tapi wazkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Bukan sekedar zikir, tapi zikir yang banyak. Banyak-banyak berzikir. Sehingga ada zikir pagi, zikir sore Nabi ajarkan, dan zikir pada saat-saat tertentu yang muqayyad, yang mutlak. Dan zikir ini kalimat yang ringan tapi berat di timbangan. Kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdi subhanal azim. Dua kalimat yang kalimat ini, dua kalimat ini, dicintai Allah yang Marahman, ringan di lisan, berat di timbangan, apa itu? Subhanallah wa bihamdi. Dan semua kalimat zikir ada keutamaan yang banyak. Bahkan Nabi sebutkan satu keutamaan yang hebat, luar biasa, yang mungkin antum enggak tahu, mudah-mudahan percaya juga. Kata Nabi apa? Itu hal unabbiukum bi khairi a'malikum wa aska inda malikikum wa arfa'ikum darfi darjatikum wa khairul lakum min infaqidhab wal fitah wa khairul lakum min antalqaw aduakum fa tatribu a'naqahum au yatribu a'naqakum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah amalan? Bi khairi amalikum, amal yang terbaik bagi kalian, amal yang paling suci di sisi Allah Ta'ala, amal yang akan mengangkat derajat kalian tinggi-tinggi di hadapan Allah Ta'ala, amal yang lebih baik daripada infak emas dan perak, amal yang lebih baik dibandingkan dengan anda ketemu musuh lalu anda penggal lehernya atau mereka memenggal leher anda. Apa itu ya Rasulullah? Zikrullah, ingat kepada Allah Ta'ala. Dan ingat ya kawan, sesungguhnya semua ibadah ini kita tegakkan untuk menegakkan zikrullah. Apa kata Allah tentang salat? Kata Nabi salli, kata Allah Ta'ala, aqimi salah li zikri, tegakkan salat untuk mengingatku, untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Ketika Nabi bicara tentang tawaf, sa'i, ramyul, jimar, balang jumrah, wajuilat at-tawafu fil bait wa sa'yu wa ramyul jimar li iqamati dzikrillah, dijadikan tawaf kemudian sa'i balang jumrah itu untuk menegakkan zikrullah, menegakkan ingat kepada Allah Ta'ala. Selesai kita salat Jumat, apa kata Allah? Wa idza qawaida qudiyatis salatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran. Selesai kita haji, wa idza qadaitum manasikakum fazkurullaha kadzikrikum abakum aw ashadda dzikra. Kalau anda selesai haji, ingatlah kepada Allah sebagaimana anda mengingat kakek moyang kalian atau lebih besar daripada itu. Sehingga semua yang kita lakukan sesungguhnya ibadah ini harus menghasilkan zikrullah. Ketika Nabi bicara tentang amal ibadah yang paling afdal, yang paling banyak pahalanya, aksa aksaru ajran, yang mana itu yang paling banyak zikirnya? Salat yang bagaimana yang paling banyak pahalanya? Jihad yang bagaimana yang paling banyak pahalanya? Mengiringi jenazah bagaimana yang paling banyak pahalanya? Kata Nabi, itu aksaruhum lillahi dzikra, yang paling banyak ingatnya kepada Allah Ta'ala. Maka ibadah-ibadah yang kosong dari zikrullah itu menjadi ibadah yang mati. Bahkan orangnya bisa celaka dengan ibadahnya itu. Orang salat ada yang qad aflaha, yang sungguh untung dengan salatnya, ada yang fawailun lil musallin. Orang yang puasa ada yang untung besar dengan puasanya, ada yang mereka rubba saimin laisa lahu ilal ju wal atas. Semua yang lainnya begitu. Kenapa? Kosong dari zikrullah. Sehingga enggak ngefek, ibadahnya itu enggak ngefek sama sekali. Alhamdulillah, kita tutup pembahasan kita. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang Allah berikan kepada kita barakah, Allah berikan kepada kita taufik, dan sambutlah Ramadan yang pertama dengan ilmu. Anda pastikan anda masuk Ramadan sudah komplit ilmu anda tentang Ramadan. Baca buku, simak pengajian, ikuti muhadharah berkaitan masalah Ramadan. Yang kedua, siapkan hati anda baik-baik, sambut Ramadan dengan gembira agar kita enteng melaksanakan Ramadan. Fahami hakikat Ramadan itu apa, kemudian ingat segala keutamaannya sehingga akan kita merasa ringan. Dan bertaubatlah kita masuk Ramadan, karena dosa itu beban yang memberatkan kita dan virus yang membuat kita lambat. dosa itu titik hitam yang buat kita gak jernih, itu semuanya karena dosa. Dan maksimalkan kita dalam meraup keuntungan di bulan Ramadan, jangan sampai kita rugi Ramadan lewat tanpa ada keuntungan sama sekali yang kita dapatkan, atau bahkan kita terancam kerugian besar. Terima kasih banyak. Dan bicara tentang Ramadan itu panjang lebar, kita cukup sekian. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama berkaitan dengan mengawali makan atau mengawali atau sahur. Allah katakan kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswad minal fajr. Silakan Anda makan dan minum sampai jelas bagi Anda benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Sehingga munculnya fajar, ini fajar sotik ini maksudkan, adalah batas kita haram makan, berhenti makan adalah munculnya fajar sotik. Sehingga diantara kekeliruan adalah imsak yang diadakan dalam rangka kehati-hatian 10 atau 15 menit sebelum adzan subuh. Adapun berkaitan dengan adanya istilahnya ungkapan bahwasanya fajar kita ini hitungannya enggak tepat, Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang jelas kita yakinnya sekarang sedang jadikan patokan, pokoknya fajar shadiq mau dilihat sendiri atau dengan patokan hitungan yang sudah ada, itu sementara yang kita jadikan patokan. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha, kan itu yang bisa kita lakukan, maka kita patokannya itu. Kalau kita sudah berpatokan itu, maka begitu sampai pada waktunya itu, maka kita berhenti makan dan minum dengan patokan, karena memang batasnya adalah munculnya fajar shadiq, dan kita tahunya fajar shadiq adalah munculnya atau dengan jam yang ada dengan penanggalan atau perhitungan seperti itu. Adapun di luar itu kita enggak di luar kemampuan kita, kita minta udzur di hadapan Allah Ta'ala. Dan jangan punya semangat menyelisih umum itu belum tentu benar. Kalau keumumannya itu sesat, menyelisih umum insya Allah benar. Tapi tidak, belum tentu menyelisih umum itu semuanya benar. Kadang-kadang kita suka menyelisih umum tapi tanpa kaidah dan tanpa patokan yang benar. Adapun salat di masjid yang imamnya ruwet, atau juga ya pokoknya ruwet kondisinya itu, dan kita gak bisa tumaknina, gak bisa khusyuk, salat tarawih umpamanya 21 rakaat 7 menit, ya kita cari masjid yang menenangkan hati, yang bisa khusyuk,
0: yang bisa merasa maksimal salatnya. Kalau kita juga ngasih saran-saran juga gak diterima, didakwai juga gak bisa, susah, ya kita mencari yang kira-kira manfaat untuk kita. Tapi kalau hanya kekurangan-kekurangan sana sini, kurang dikit bacaannya, kurang pas, ya kita orang Indonesia baca yang pas-pas betul susah. Ya kalau kira-kurangnya kurang-kurang enggak nemen-nemen itu aja, ya kita sambil dakwah, sambil sholat di situ. Tapi kalau parah-parah sekali, Qur'annya diringkes-ringkes umpamanya, bacaannya rusak semuanya, sholatnya juga enggak karuan, ya kita cari yang kira-kira lebih menenangkan hati kita. Keluar masjid setelah adzan dikumandangkan, ya keluar masjid, kita kalau udah di masjid situ ada adzan, ya kita ikut sholat di masjid tersebut. Kita jangan keluar dari masjid tersebut sehingga kita ikuti sholat setempat. Wallahu a'lam bishawab. Nanti fikihnya bisa ditanyakan ke ustadz yang lainnya.

0: Di bulan Ramadan lebih utama untuk memperbanyak membaca kitabullah atau menghafalnya. Ya, kalau bisa digabungkan dua-duanya digabungkan. Yang penting antum punya perhatian dengan Quran yang lebih di bulan Ramadan. Demikian ikhwan, jazakumullah khair. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
2: Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 77553311 93. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852 9334 8887, 0852 9334 8887.
3: Yuk dukung kami Radio Muslim.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donotirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donotirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak, agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55 33 00 99 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852 9334 8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sesuatu yang terjadi di alam semesta ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan tentu ada hikmah di baliknya. Dan insyaallah untuk tema dari kajian kita pada pagi hari ini adalah hikmah di balik musibah. Dan langsung saja pada kesempatan kali ini langsung kami berikan kepada guru kita, kepada Ustaz Hafizullah taala fatafadhal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyara muslimin, para hadirin, para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, pada pagi yang berbahagia ini, di hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat, saya dan kawan-kawan dari Surah TV dan lembaga-lembaga yang lain bisa bertemu dengan para hadirin semuanya dan para hadirat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada suri teladan kita, kepada uswah dan panutan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum, kepada para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimah, para pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, para hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema yang disampaikan tadi, bahwa dalam beberapa menit ke depan saya akan menyampaikan sedikit hal yang berkenaan dengan hikmah diberikannya musibah setiap kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ma'asyiral muslimin, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menghadirkan kepada kita sebuah nikmat yang mulia, yang agung, yang besar. Yang nikmat itu bernama ucapan dua kalimat syahadat. Yang nikmat itu adalah ucapan yang jika telah kita ikrarkan, maka yang laki-laki disebut muslim, yang perempuan disebut muslimah. Nikmat yang selagi kita tidak terjatuh dalam perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan kita akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat itu hari ini dan insya Allah sampai akhir hayat kita, kita miliki dan kita pertahankan sebagaimana wasiat Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali engkau mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Ma'asyiral muslimin, beberapa hari yang telah lewat, kita yang berada di kampung ini, di lokasi ini, dan lokasi-lokasi yang lain, yang ada di Sumatera Barat, yang ada di Sumatera Utara, yang ada di Banda Aceh, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah. Dengan musibah. Dengan adanya banjir bandang yang mengakibatkan rumah-rumah kita, sawah-sawah kita hancur, hilang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan ganti yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan ganti yang lebih banyak di hari-hari mendatang kita insyaallah taala. Ma'asyiral muslimin, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita yang sudah melafalkan dua kalimat syahadat, ketika menghadapi musibah, maka lisan kita berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam musibah ini ada beberapa saudara kita yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah semua mereka syahid insya Allah taala. Dan kita yang ada di sini cepat atau lambat juga akan menyusul. Akan kepergian saudara-saudara kita. Kenapa? Karena kematian adalah sebuah keniscayaan. Kematian adalah sebuah keharusan. Kematian adalah sebuah hal yang harus terjadi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua jiwa, panjenengan, saya dan yang lain pasti akan mati. Dan ketika kematian itu datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa diajukan sebentar dan tidak bisa diundur sebentar. Pasti datang pada waktunya. Ma'asyar muslimin, kita yang sudah melafalkan dua kalimat syahadat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang agung. Dan nikmat itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai kita para hambanya, maka Allah akan menguji kita. Maka ujian yang kita dapatkan sesungguhnya adalah wujud dari kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka berbahagialah dengan hadirnya cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka hadapilah ujian ini dengan sabar. Maka hadapilah ujian ini dengan kita berlomba di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan di dalam kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin, kita yang muslim-muslimah ini yang kita hadapi setiap harinya tidak pernah keluar dari dua kemungkinan. Kalau tidak mendapatkan nikmat kebaikan, maka kita mendapatkan nikmat sebaliknya. Ketika nikmat yang kita dapatkan kebaikan, kita bersyukur, maka pahala baik kita. Ketika nikmat kejelekan yang kita dapatkan, maka kita sabar. Dan masing-masingnya berbuah dengan kebaikan. Masing-masingnya berbuah pahala. Ma'asyar muslimin, dua kalimat syahadat yang telah kita ikrarkan menjadikan semua kita adalah bersaudara. Kami yang dari Jawa adalah bersaudara dengan semua yang ada di Padang ini dan juga tempat-tempat yang lain. Maka kewajiban kita adalah berbagi, tolong-menolong, saling memberi bantuan dari bantuan sedikit pun yang kita miliki. Maka dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini, sedikit kita akan hadirkan sedikit bantuan, sedikit hadiah. Semoga dengan bantuan ini memberikan rasa gembira sedikit, memberikan hiburan sedikit untuk semua yang hadir, para ibu-ibu dan para bapak-bapak yang ada di lokasi ini. Saya tidak bisa berbicara banyak karena saya harus segera ke airport untuk terbang ke Jakarta. Maka yang hadir semuanya, yang laki dan perempuan, mohon tidak bergerak dari tempatnya. Insya Allah kita akan bagi, bukan sembako walaupun ada sembako. Jangan kita bagi bukan makanan walaupun ada makanan. Jangan kita bagi bukan minuman walaupun ada minuman. Yang kita bagi adalah lembaran merah yang silakan digunakan untuk membeli apa yang jenengan hajatkan. Maka tidak bergerak dari yang ada, bapak-bapak juga duduk manis semua. Silakan merapat yang belum rapat. Salam, silakan ibu-ibu langsung ke sana. Ayo cepat-cepat. Iya langsung cepat, iya oke. Okay. Ya, barangkali itu ibu-ibu yang kita bisa sampaikan, tidak bisa kita bicara panjang. Kami yang dari Jawa betul-betul ikut bersedih atas musibah yang terjadi. Karenanya Mohon didoakan kami bisa berusaha untuk mencarikan dana bantuan untuk bisa kita sebarkan di saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Barat secara khusus dan tempat-tempat bencana yang lain secara umum. Demikian yang kita bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekarang?
1: Gini-gini lagi. Sebentar. Apa? Dibagi dua biar cepat. Antum naik. Ya, ada dari belakang.
3: Ya, pada asalnya
1: bantuan ini hanya untuk perempuan, tetapi karena laki-laki juga hadir, tidak apa-apa. Ya. Tapi laki-laki tidak boleh bergerak. Duduk sampai yang perempuan sudah dapat uang bantuan dari kita. Ya, sekali lagi, bapak-bapak tidak bergerak dari tempat duduknya. Iya. Kemudian seperti yang saya sampaikan bahwa setelah musibah ini kita dapatkan, dan sesungguhnya musibah itu adalah disebabkan karena kemaksiatan kita, maka jangan lupa untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya salat, jangan dilupakan salatnya. Iya, Ustaz. Ustaz panitianya juga dikasih semua. Iya. Ya, jadi itu barangkali yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ini dia, 3 alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
1: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852 9334 8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77 55330099. 77 55330099. Konfirmasikan ke nomor 0852 9334 8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852 9334 8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM. Radio Muslim, tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حصن المسلم
1: ما يقول إذا دخل بيته.
2: دعاء ketika masuk rumah.
3: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا.
2: Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan ketika masuk dan keluar dari rumah. Dengan nama Allah, kami masuk, dan dengan nama Allah, kami keluar, dan hanya kepada Rabb kami, kami bertawakal.
4: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu.
5: Masyaallah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio dakwah.
6: Kemajuan teknologi, informasi maupun elektronik, media dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
5: Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmatul Islam. Itu nikmat yang sangat besar yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian hamba-hambanya, itu hamba-hambanya yang tunduk kepada syariatnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah taala kita akan mulai pembahasan mengenai tafsir sebuah surat yang sangat agung, yaitu suratul Fatihah, surat Al-Fatihah, yang insya Allah Ta'ala kita semua telah menghafalnya, dan setiap hari kaum muslimin membaca surat ini di dalam salat mereka. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah salat seseorang apabila dia tidak membaca fatihatul kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan surat Al-Fatihah bagi salat, di mana salat tidak dinilai sah, tidak dianggap sah apabila tidak dibaca di dalamnya surat Al-Fatihah. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan membaca keterangan mengenai faedah-faedah dari surat Al-Fatihah ini dari sebuah buku kecil yang ditulis oleh Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, yang membahas tentang faedah-faedah sebagian pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari surat yang mulia ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam menjelaskan faedah surat Al-Fatihah ini, Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau mengambil pedoman, yaitu apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, sebuah risalah yang disebut sebagai Ba'du Fawaid Surat Al-Fatihah, yaitu sebagian faedah dari Surat Al-Fatihah. Dari judul ini, ikhwas sekalian, kita dapat mengambil sebuah pelajaran berharga, di mana para ulama adalah orang-orang yang sangat tawadu, sangat rendah hati. Mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para ulama, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang benar-benar merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Dan para ulama adalah orang-orang yang terdepan di antara ahlul ilm, orang-orang yang memiliki ilmu. Maka dari judul yang dituliskan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, yaitu Ba'du Fawaid Surat Al-Fatihah, sebagian, beliau mengatakan sebagian dari faedah dari surat Al-Fatihah. Maka ini menunjukkan, ikhwah sekalian, sebagaimana juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam tafsirnya, bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa menguasai tafsiran surat ini dengan secara sempurna, ya, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun para ahli tafsir, para ulama, mereka hanya berusaha untuk menjabarkan, menuliskan dan menjelaskan. Adapun kandungan yang sesungguhnya daripada surat yang agung ini hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini beliau memberikan judul Ba'du sebagian faedah dari surat Al-Fatihah, menunjukkan bahwasannya apa yang akan beliau jelaskan di sini itu hanya sebagian saja dari faedah dari surat Al-Fatihah. Jadi sebagian pelajaran yang ada dalam surat ini. Ini menunjukkan betapa para ulama adalah orang-orang yang sangat tawadu. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid, bahwasannya ciri kebahagiaan pada diri seseorang yaitu ketika semakin bertambah ilmunya, maka semakin bertambahlah tawaduknya, rendah hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan sesama manusia. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang ciri hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan, dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Penyayang, yamshuna 'alal ardi haunan, mereka hamba-hamba yang baik, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki kedudukan yang mulia di sisinya, yamshuna 'alal ardi haunan, mereka berjalan di atas muka bumi ini dengan rendah hati. Maka demikianlah di antara ciri para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah, para ulama Salafus Saleh, di mana mereka senantiasa berusaha untuk memulai dakwah mereka, dakwah tauhid, dakwah ila sunnah, dakwah kepada sunnah, sebuah dakwah yang mulia, dakwah yang paling penting, wazifatul dakwatir rasul, yaitu tugas dakwahnya para rasul alaihimussalatu wassalam, dakwah tauhid. Akan tapi mereka tidak menyombongkan dirinya dengan dakwahnya. Mereka adalah orang-orang yang rendah hati dan tawadu, karena mereka mengetahui bahwasanya apa yang mereka pahami dari ilmu tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya belumlah seberapa. Mereka menyadari bahwasanya untuk mempelajari Al-Qur'an, untuk mengamalkannya, seorang tidak hanya butuh pemahaman semata, tidak hanya butuh wawasan, akan tampil lebih daripada itu, seorang hamba itu senantiasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala agar mengilhamkan kepada hatinya, kepada dirinya untuk mengamalkan ilmu tersebut. Dan itulah di antara kandungan termulia yang terdapat dalam surat ini, yang insyaallah taala nanti kita akan jelaskan satu persatu dari apa yang dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan bahwasanya risalah ini, itu risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini khusus menjelaskan tentang faedah-faedah surat Al-Fatihah. Ini adalah sebuah surat yang sangat agung, disebut sebagai surat Al-Fatihah karena mushaf, yaitu Al-Quran yang mulia, itu dibuka dengan surat Al-Fatihah. Sebagaimana kita semua mengetahui, kalau kita membuka mushaf Al-Quran, maka surat yang pertama kali kita temukan adalah surat Al-Fatihah, ya, bukan surat yang lainnya. Fahiyya awalu suratin fihi, maka surat Al-Fatihah itu adalah surat yang pertama kali yang terdapat di dalam mushaf Al-Quran. Jadi nama yang pertama yang dijelaskan di sini, surat Al-Fatihah itu memiliki nama Al-Fatihah. Kemudian nama yang kedua, wa tusamma bisab'il masani. Al-Fatihah itu juga memiliki nama lain, yaitu asab'ul masani, itu yang artinya adalah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Kenapa dikatakan asabul masani? Dikatakan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, li'annaha sab'u ayatin, karena surat ini, surat Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Dalil bahwasannya asabul masani itu merupakan nama lain dari surat Al-Fatihah adalah dari Al-Quran, dan demikian juga dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Al-Quran bisa kita lihat dalam surat Al-Hijr, surat Al-Hijr, surat yang ke-15 ayat ke-87, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam, walaqad atayna kasab'an minal masani wal Quran al-azim, sungguh kami telah memberikan, mengaruniakan kepada engkau wahai Muhammad, sab'an minal masani, yaitu as-sab'ul masani, wal Qur'an al-azim, dan Al-Quran yang mulia. Apakah yang dimaksud dengan as-sab'ul masani? Maka dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, dalam kitab Fadailul Qur'an, bab keutamaan surat Al-Fatihah. Diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Ibnu Mu'alla radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Sa'id, maukah aku ajarkan kepadamu sebuah surat yang paling agung di dalam Al-Quran? Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak keluar dari masjid, maka sahabat ini pun menagih janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya surat tersebut adalah alhamdulillahirabbil alamin. maksudnya adalah surat Al-Fatihah. Jadi Rasulullah SAW menamakan surat Al-Fatihah itu sebagai dengan perkataan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wahiyya sab'ul masani. Kemudian Rasulullah mengatakan itulah as-sab'ul masani, itulah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Maka dalam hadis yang mulia ini, dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Ibn Mu'alla radhiyallahu ta'ala anhu, dan ini juga dibawakan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, surat Al-Hijr ayat 87, merupakan dalil yang jelas bahwasanya as-sab'ul masani adalah surat Al-Fatihah. Dan di dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwasanya Al-Fatihah itu selain namanya Al-Fatihah, dia juga memiliki nama As-Sab'ul Masani. Kemudian dia juga memiliki nama Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Jadi Rasulullah SAW menamakan Al-Fatihah itu sebagai surat Alhamdu. Ya. Sebagaimana sebagian para ulama menamakan surat Al-Fatihah ini dengan nama surat Alhamdu. Alhamd, yaitu pujian. Berdasarkan di sini, yaitu Rasulullah SAW menyebut surat Al-Fatihah itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian dijelaskan di sini, di sebagian ini penjelasan ini tidak saya ambilkan dari perkataan Syekh Shalih Al-Fauzan. Di sini dijelaskan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, beliau mengatakan surat Al-Fatihah itu disebut Al-Masani. Karena apa? Karena dia dibaca berulang-ulang di setiap rakaat di dalam sholat. Ya. Kenapa disebut Al-Masani? Yaitu karena dia dibaca berulang-ulang setiap kali sholat. Jadi kalau setiap kali sholat, ya orang itu hendaknya membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang berikutnya, setelah kita mengetahui beberapa nama surat Al-Fatihah, itu yang pertama tadi Al-Fatihah, kemudian As-Sab'ul Masani, kemudian Alhamdu, dan berikutnya dikatakan oleh Syekh Al-Fauzan bahwasanya Al-Fatihah itu juga memiliki nama Ummul Quran, yaitu induknya Al-Quran. Jadi seolah-olah Al-Quran itu memiliki ibu atau memiliki induk. Ya, induknya itu adalah surat Al-Fatihah. Kenapa disebut sebagai induk Al-Quran? Karena surat Al-Fatihah itu makna-maknanya itu kembali kepada kandungan surat Al-Fatihah ini. Jadi kalau kita kaji, kita renungkan, jadi misalnya seorang itu membaca Al-Quran dari depan sampai akhir, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, maka kalau misalnya dirangkum-rangkum, diringkas, ya, perkara-perkara yang sama itu disatukan, yang berbeda dipisahkan, maka secara keseluruhannya kandungan dari surat-surat Al-Quran itu semuanya terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Karena itu dalam bahasa Arab itu maknanya adalah al-aslul ladzi yarji'u ilaihi syai', yaitu sumber yang dirujukan kembalinya segala sesuatu. Ya, makanya misalnya ada di suatu negara, ada namanya ibu kota. Nah, itu menjadi pusat kegiatan. Itu makanya disebut sebagai ibu kota. Maka Al-Quran itu ibunya atau induknya adalah surat Al-Fatihah. Di mana makna-makna yang terdapat dalam ayat-ayat yang lainnya itu kembalinya kepada surat Al-Fatihah. Maka dari faedah ini, khusus kalian, kita mengetahui betapa pentingnya kita mempelajari makna atau tafsir dari surat Al-Fatihah. Bagaimana tidak, wong setiap hari kita membaca surat Al-Fatihah ini ya minimal 17 kali di dalam sholat. Ya, 17 kali di dalam sholat wajib 5 waktu. Maka ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah, hal ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya hendaknya kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus beribadah di atas ilmu. Kita harus beribadah di atas ilmu. Kenapa demikian? Karena seorang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, maka ibadahnya itu bisa jadi tidak sah, bisa jadi berkurang pahalanya, bisa jadi bahkan berdosa. Tidak sah misalnya seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang salat, tapi dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya, maka jelas ini tidak sah, tidak diterima. Dan bisa juga seorang itu beribadah kepada Allah tapi berkurang pahalanya karena tidak ada ilmu pada dirinya. Misalnya orang yang salat membaca Al-Fatihah tapi dia tidak paham apa yang terdapat dalam surat Al-Fatihah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, "Afala yatadabbaruna Al-Qur'an?" Tidakkah mereka mentadaburi, merenungkan makna Al-Qur'an? Padahal kita semua tahu bahwasanya ummul Qur'an, induknya Al-Qur'an itu pada surat Al-Fatihah. Kalau surat Al-Fatihah saja kita tidak paham, bagaimana surat-surat yang lainnya? Maka sangat tepat sekali diletakkannya surat Al-Fatihah ini di depan, di bagian yang paling depan dalam mushaf Al-Qur'an. Menunjukkan betapa pentingnya kita mempelajari kandungan yang ada di dalamnya. Nanti insya Allah akan kita jelaskan satu persatu. Dan demikian juga seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, maka bisa jadi dia terjerumus dalam dosa. Sebagaimana orang yang misalnya menjadikan bacaan surat Al-Fatihah untuk dihadiahkan kepada orang-orang yang sudah meninggal, atau dia jadikan bacaan surat Al-Fatihah itu sebagai permulaan bagi setiap acara yang mereka lakukan, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsirnya dalam surat Al-Fatihah. Yaitu sebagian orang memiliki kebiasaan yang keliru, di mana setiap kali ada memulai apa namanya acara, misalnya pengajian atau apa, maka setiap kali diadakan acara tersebut maka dibacakanlah surat Al-Fatihah. Maka ini tidak tepat ya. Surat Al-Fatihah jelas bagian dari Al-Qur'an. Barang siapa yang membaca ayat Al-Qur'an, man qara'a harfan fi kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat pahalanya. Namun bukan berarti seorang itu boleh membaca surat Al-Fatihah ini di kapan saja tanpa ada mengikuti tuntunan dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah Subhanahu wa taala, ikhwas kalian rahimani wa rahimakumullah, Allah telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengatakan kepada umatnya, "Qul," katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, "in kuntum tuhibbunallah," jika kalian benar-benar mencintai Allah, mencintai Al-Qur'an, mencintai surat Al-Fatihah, "fattabi'uni," maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita dalam memahami Al-Qur'an, mengajarkan kepada kita bagaimana mengamalkan ajaran-ajaran Al-Qur'an, bagaimana membaca surat Al-Fatihah. Apakah setiap kali ada pertemuan kemudian dibacakan surat Al-Fatihah? Maka yang demikian itu tidak kita jumpai dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwas kalian, penting sekali bagi seorang mukmin untuk apa? Memiliki perhatian dalam masalah ilmu, masalah ilmu, karena ilmu itu merupakan sebab kebaikan. Sampai-sampai dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, yang diambil secara khusus bagian tentang ilmu oleh Syekh Ali bin Hasan hafizahullah ta'ala dalam sebuah kitab yang beliau beri nama Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasannya segala sifat-sifat yang terpuji yang ada di dalam Al-Quran, maka itu sumbernya adalah ilmu. Karena orang itu memiliki ilmu. Kenapa dipuji seseorang itu? Karena sumbernya adalah ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Maka orang yang berilmu itu terpuji, lebih terpuji daripada orang yang tidak berilmu. Demikian juga anjing. Anjing yang berilmu, artinya dia terlatih untuk memburu-buruannya, itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajatnya daripada anjing yang tidak terlatih untuk memburu. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ilmu itu merupakan sumber kebaikan, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan pahamkan dalam masalah ad-din, dalam masalah agama. Jadi nilai seseorang itu letaknya di mana kepahamannya terhadap agama. Tapi satu hal yang perlu kita luruskan, ikhwah sekalian, kepahaman dalam masalah agama itu tidak sekedar letaknya adalah dalam masalah wawasan. Maksudnya itu ketika seorang mengetahui bahwasannya ini benar, ini salah, ya sekedar jadi wawasan saja, ini wajib, ini sunnah, ini haram, ini makruh, akan tetapi pengetahuannya hanya menjadi wawasan belaka. Tidak ubahnya sebagaimana komputer yang menyimpan data-data. Maka yang semacam ini, kalau sekalian, bukan ilmu yang nafi, bukan ilmu yang bermanfaat, bukan faham namanya. Demikian juga yang namanya ilmu, ikhwah sekalian, kepahaman dalam masalah din, yang Rasulullah mengatakan ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, al-fiqhu fid din, bukan sekedar banyaknya hafalan atau kuatnya hafalan, meskipun itu merupakan ciri di antara ciri orang yang faqih, akan tapi bukanlah itu hakikat dari al-fiqhu fid din. Karena hakikat dari al-fiqhu fid din, ikhwah sekalian, itu ilmu yang membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikisahkan oleh Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal ketika dia bertanya kepada ayahnya, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, tentang seorang ulama atau seorang tokoh, tentang seorang tokoh ini namanya saya agak lupa, Ma'ruf Al-Kurfi kalau tidak salah. Maka ditanyakan kepada Imam Ahmad oleh anaknya, itu Abdullah bin Imam Ahmad, tentang orang tersebut, wahai bapakku, apakah orang ini memiliki ilmu? Maka dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan, ya bunaya, wahai anakku, sungguhnya dia memiliki aslul ilmi, itu pokok sumber dari ilmu, yaitu khasyiatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwah sekalian, al-fiqhu fi din, kepahaman dalam masalah agama, itu adalah kepahaman yang membuahkan rasa takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri orang-orang yang berilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan karakter sifat para ulama, Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang-orang yang berilmu adalah yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwah sekalian, nanti akan kita dapatkan makna yang lebih dalam tentang masalah ini dalam surat Al-Fatihah ini insyaallah taala. Kemudian dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih bin Fauzan, Al-Fauzan rahimahullah hafizahullah taala, di antara nama dari surat Al-Fatihah yaitu As-Shalah. Yaitu As-Shalah. Itu surat Al-Fatihah disebut sebagai As-Shalah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dalam sebuah hadis yang biasa dikenal sebagai hadis qudsi, atau sebagian ulama mengatakan lebih tepat dikatakan sebagai hadis ilahi, yaitu hadis yang dimana di situ Rasulullah SAW menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, namun hal ini tidak dicantumkan dalam ayat Al-Qur'an, dan membacanya tidak sebagaimana membaca Al-Qur'an. Kalau orang membaca Al-Qur'an, maka dia man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanah, pahalanya demikian. Kalau dia membaca satu huruf, maka pahalanya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Adapun hadis qudsi, maka tidak demikian. Ya pahalanya ya karena seorang menuntut ilmu atau mengajarkannya. Maka itu pahala ketika seorang membaca hadis qudsi. Dalam hadis qudsi atau hadis ilahi ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qasamtu sholata baini wa baina 'abdi niswain." Aku membagi salat. Yang dimaksud surat di sini adalah surat Al-Fatihah. Ya. Sebagaimana bisa kita pahami dari kelanjutan hadis ini. Aku membagi sholat itu antara diriku dan hambaku menjadi dua bagian. Fa'idha qala alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila seorang hamba dia membaca alhamdulillah rabbil alamin, berarti as-sholat di sini maknanya apa? Surat Al-Fatihah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Fa idza qala ar-rahmanir rahim, apabila hamba-Ku mengatakan ar-rahmanir rahim, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, asna 'alayya 'abdi, hamba-Ku telah menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, apabila hamba-Ku mengatakan maliki yaumiddin, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, majjadani 'abdi, hamba-Ku telah memuliakanku. Fa idza qala, apabila hamba-Ku mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hadza baini wa baina 'abdi." Inilah sebuah ayat di mana separohnya adalah hakku dan separohnya adalah hak hambaku. Wali 'abdi ma sa'ala, dan hambaku berhak mendapatkan apa yang dia minta, yaitu permintaan sesudah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa permintaan kita? Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan bahwasanya di antara nama surat Al-Fatihah itu As-Salah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dan surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat ya, dengan kesepakatan para ulama. Dan berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala membagi 7 ayat ini menjadi 2 bagian. 7 dibagi 2 berarti 3,5, ya kan? Berarti 7 bagi 2 3,5. Berarti 3 ayat plus setengah ayat itu adalah berbicara tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian 3 ayat plus setengah ayat itu berbicara tentang hak atau apa yang akan didapatkan oleh seorang hamba. Maka dari manakah pertengahannya, ikhwah sekalian? Maka berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi, bahwasanya tengah-tengahnya adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Karena Allah mengatakan hadza baini wa baina 'abdi, inilah antara diriku dan hambaku. Ya, separuhnya ini adalah iyyaka na'budu, itu hak Allah Subhanahu wa taala, itu beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan meminta pertolongan, itu adalah hak hamba. Ya. Sampai akhir surat, maka itu adalah apa namanya, 3,5 ayat yang terakhir. Adapun 3,5 ayat yang pertama itu adalah dari sebagaimana berdasarkan hadis ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwasanya ayat yang pertama adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, masih berbicara tentang nama-nama surat Al-Fatihah. Ya, para ulama menjelaskan bahwasanya nama lain surat Al-Fatihah, ada juga yang memberikan nama Al-Kafiyah, yaitu yang mencukupi. Ada juga yang menamakan surat Al-Fatihah itu Ruqyah. Apa dalilnya tentang penamaan Ruqyah ini? Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan di sini. Dan ini ada ceritanya, asal-usulnya. Yaitu dulu ketika di zaman para sahabat masih hidup dan Rasulullah SAW masih ada di antara mereka, suatu ketika sebagian sahabat itu mereka mampir di suatu daerah, ya, di suatu wilayah di antara kabilah-kabilah Arab. Ya, dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya di antara ciri atau di antara sifat terpuji orang-orang Arab zaman dahulu, orang-orang jahiliyah, yaitu mereka itu memuliakan tamu. Itu adalah apa, tradisi yang baik dari orang-orang jahiliyah. Dan itu dilestarikan dan dilanjutkan oleh Islam. Namun berbeda keadaan dengan orang-orang yang para sahabat ini, mereka bertamu kepada mereka, yaitu ketika itu mereka datang kepada suatu kabilah dan mereka meminta agar kabilah tersebut menjamu mereka. Akan tapi ya, anehnya mereka tidak mau apa namanya menyambut kedatangan tamu, yaitu para sahabat ini. Ternyata tiba-tiba ketika itu terjadilah musibah, yaitu salah seorang tokoh mereka, itu pemimpin mereka, itu terkena tersengat binatang berbisa. Ya. Maka akhirnya mereka mencari cara kesana kemari, mencari penyembuhan, tapi kok tidak sembuh-sembuh. Akhirnya mereka pun datang kepada tamu-tamu tersebut, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dan mereka meminta kepada para sahabat untuk meruqyah. Ya. Untuk apa? Untuk meruqyah. Maka ini juga menunjukkan bahwasanya ruqyah itu sudah dikenal sejak sebelum diutusnya Rasulullah SAW, sebelum datangnya Islam di tanah Arab. Maka salah seorang sahabat mengatakan kepada mereka, ya kami mau meruqyah, ya akan tapi ada syaratnya. Ya, syaratnya adalah ya kalian mau memberikan imbalan atas ruqyah yang kami lakukan. Jadi ada salah seorang di antara mereka mengatakan kami mau meruqyah, tapi ada syaratnya, itu memberikan imbalan. Itu ada imbalannya, yaitu apa? Supaya suku tersebut itu mau menghidangkan kepada mereka qati'an minal ghanam, yaitu sepotong apa namanya? Daging dari daging kambing. Jadi mereka minta disembelihkan kambing gitu. Biar apa? Karena sahabatnya para sahabat ketika itu kehabisan bekal dan mereka minta untuk dijamu. Maka akhirnya ketika mereka telah menerima syarat tersebut, maka dibacakanlah surat Al-Fatihah. Ya. Akhirnya pasang pemimpin yang tadinya sakit gara-gara tersengat binatang berbisa itu tiba-tiba menjadi sembuh, ya, seolah-olah dia itu lepas dari jeratan tali gitu. Maka ini menunjukkan bahwasanya rukyah itu merupakan salah satu cara penyembuhan yang manjur, ya. Dan kemudian rukyah ini juga diperbolehkan oleh syariat. Apa dalilnya? Dalilnya itu ketika mereka, para sahabat ini pulang, bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka pun menceritakan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Ketika jadi ceritanya mereka itu tidak mau makan dari daging tersebut sampai mereka bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka mereka pulang dengan membawa daging. Kenapa? Mereka khawatir kalau mereka makan daging ini itu nggak boleh aslinya gitu. Maka mereka datang kepada Nabi untuk bertanya, boleh nggak makan ini kan gitu? Karena kami tadi merukyah dengan syarat ada imbalan dagingnya. Nah, boleh tidak? Nah, maka mereka pun pulang, menunjukkan betapa mereka itu adalah orang-orang yang sangat warok. Para sahabat adalah orang-orang yang sangat berhati-hati, takut terjerumus dalam perkara yang haram. Maka mereka pun bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menceritakan apa yang mereka alami dan mereka lakukan. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, wa ma adroka, dalam buku ini dikatakan wa ma adroka, dalam hadis dikatakan wa ma yudrika. Dari mana kamu tahu bahwasanya surat Al-Fatihah itu adalah rukyah, yaitu mantra. Maka berdasarkan di sini Al-Fatihah disebut rukyah. Jadi di sini Rasulullah SAW mengakui yang disebut sebagai takrir dalam ilmu hadis. Ya, dalam ilmu hadis kita mengenal bahwasanya hadis Nabi SAW itu ada beberapa macam. Ada yang berupa perkataan. Ya. Ada yang seperti misalnya Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, itu namanya sunnah berupa qauliyah. Ada sunnah Nabi itu berupa perbuatan. Misalnya Rasulullah SAW memiliki kebiasaan, ya, apabila Rasulullah SAW itu bersuci atau menyisir rambut, maka beliau memulai dengan sebelah kanan sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang sahih. Maka itu namanya sunnah fi'liyah. Ada juga namanya sunnah takririyah, jenis yang ketiga, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang isinya adalah persetujuan Nabi terhadap perbuatan sebagian sahabat, ya. Seperti misalnya dalam hadis ini diceritakan bahwasanya para sahabat merukyah dan mereka meminta syarat agar diberikan imbalan berupa makanan. Dan akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, "Wa ma adraka anha rukyah." Dan kalau kita perhatikan dalam hadis ini kelengkapannya dalam kitab-kitab hadis, maka dikatakan di situ bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan yang artinya, "Dan berikanlah kepada saya bagian dari daging tersebut." Artinya Rasulullah pengen makan juga. Ingin menunjukkan bahwasanya boleh memakan daging yang diberikan oleh orang yang meminta dirukyah sebagai imbalan atas rukyah tersebut. Maka ini menunjukkan kepada sekalian tentang bolehnya merukyah, bolehnya meminta rukyah, meskipun dalam masalah meminta rukyah ini ada pembahasannya. Bahwasanya seorang yang meminta rukyah maka dia tidak akan mendapatkan kesempurnaan tawakal yang bisa menyelamatkannya, yang bisa menyebabkannya masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Insyaallah akan datang penjelasannya nanti. Dan hadis ini juga menunjukkan sebagaimana tadi kita sampaikan bahwasanya surat Al-Fatihah itu disebut juga sebagai rukyah. Maka apabila kita cermati mas sekalian, begitu banyak nama yang dimiliki oleh surat Al-Fatihah, itu menunjukkan bahwasanya surat ini adalah surat yang sangat mulia. Jadi demikianlah memang tarikhah Allah Subhanahu Wa Taala dan cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebutkan sesuatu yang penting, sesuatu yang sangat berharga, yang tinggi nilainya. Di antara caranya atau sangat penting itu adalah dengan memberikan nama yang bervariasi untuk satu perkara. Apa contohnya? Misalnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebut hari kiamat itu dengan banyak nama. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut hari kiamat sebagai As-Sa'ah. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut hari kiamat sebagai Al-Qari'ah. Dan banyak nama tentang yang menunjukkan hari kiamat, mau menunjukkan betapa pentingnya atau betapa besarnya hal itu dalam syariat Islam atau dalam agama Islam. Maka ketika kita mengetahui bahwasanya surat Al-Fatihah ini memiliki banyak nama, ada tadi namanya adalah Al-Fatihah, kemudian namanya juga Ummul Quran, kemudian namanya yang lain yaitu misalnya As-Sab'ul Masani, kemudian alhamdulillah, kemudian nama-nama yang lain, maka menunjukkan betapa pentingnya surat Al-Fatihah. Maka dikatakan di sini oleh Syekh Shalal Fauzan, wa hiya suratun 'azimah. Surat yang adalah surat yang sangat agung, yang menunjukkan keagungannya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan membaca surat Al-Fatihah itu adalah rukun. Jadi membaca surat Al-Fatihah itu adalah rukun salat. Artinya kalau orang itu salat dan dia bisa membaca surat Al-Fatihah dan dia tidak membaca surat Al-Fatihah, maka salatnya tidak sah. Dan juga surat Al-Fatihah ini diulang-ulang, dibaca di setiap kali salat. Maka ini menunjukkan betapa agungnya surat ini, ya. Dan surat ini mengandung makna-makna yang mulia, yang agung, diantaranya adalah tentang masalah tauhid, ya. Tentang masalah apa? Tauhid. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya masalah tauhid itu adalah masalah yang paling penting yang harus dipahami oleh seorang muslim. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala, ikhwan sekalian, tidaklah menciptakan alam dunia ini, menurunkan kitab-kitab, mengutus para rasul, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk satu tujuan saja. Kecuali untuk satu tujuan saja, yaitu supaya umat manusia bertauhid. Allah taala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada-Ku. Artinya, kecuali untuk Aku perintahkan dan Aku larang. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Rais Ar-Rais, bahwasanya makna yang rajih illa liya'budun yaitu kecuali untuk Aku perintah dan Aku larang. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Sembahlah Allah dan jangan kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka ikhwan sekalian, kita perhatikan dalam ayat ini, dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala memulai perintah kepada hambanya bukan dengan perintah berbakti kepada orang tua atau berbuat baik kepada tetangga, tapi Allah Subhanahu wa taala memulai perintahnya dengan wa'budullaha, sembahlah Allah dan jangan kalian persekutukan Dia dengan sesuatu apapun, dan janganlah kalian berbuat syirik barang sedikit pun. Maka itu menunjukkan bahwasanya perintah yang paling besar, syariat Islam nomor satu, fikih yang paling besar yang harus dipahami oleh seorang muslim yaitu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, dosa yang paling besar, larangan yang paling besar, kotoran yang akan mengotori hati dan jiwa manusia yang harus pertama kali disucikan dari diri seorang hamba adalah syirik. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan syirik sebagai dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah taala firmankan dalam ayatnya, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik kepadanya, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa lain yang berada di bawah tingkatan syirik. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya tauhid itu adalah ahammiyatu da'wati rusul, adalah misi utama dakwah para rasul. Allah taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ibudullaha wajtanibut tauhid." Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat. Maka ini menunjukkan bahwasanya hujjah Allah Subhanahu wa taala telah tegak kepada umat manusia sejak diutusnya nabi atau rasul yang pertama Nuh alaihi salam sampai diutusnya rasul yang terakhir, nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hujjah Allah Subhanahu wa taala telah tegak kepada umat manusia. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin, semua umat telah diutus kepada mereka rasulan, seorang rasul. Apa tugasnya? Apa dakwahnya? Dakwahnya adalah anibudullaha, hendaklah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dan berharap kepadanya, mencintainya, bertawakal kepadanya, tunduk dan merendahkan diri kepadanya. Wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, apa saja bentuknya, entah itu malaikat, entah itu nabi, entah itu orang-orang soleh atau para wali, atau bahkan batu dan pohon-pohon. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam surat Al-Fatihah ini insyaallah taala kita akan dapati poros-poros atau pokok-pokok ajaran Islam itu begitu indah. tersusun, tersimpan di balik ayat-ayat yang suci, yang mungkin kalau kita baca ringkas, pendek, ya, ringan, dihafalkan juga mudah, akan tapi kalau kita perhatikan kandungan maknanya adalah kandungan makna yang sangat dalam, yang sangat penting, yang sangat mulia, yang tidak selayaknya seorang muslim yang menginginkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kemudian dia melalaikan mempelajari kandungan dari surat ini, yaitu surat Al-Fatihah. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apabila kita mengetahui betapa pentingnya kandungan surat Al-Fatihah ini, seandainya tidak ada kandungan surat Al-Fatihah ini kecuali tauhid saja, maka itu sudah cukup menjadi motivasi bagi kita untuk bersemangat, ya, lebih bersemangat dalam membuka kitab-kitab para ulama, mengkaji perkataan-perkataan mereka dalam menafsirkan ayat-ayat dalam hadis dalam surat ini. Bagaimana tidak, sedangkan surat ini, surat Al-Fatihah itu merupakan apa? Sebagaimana tadi kita katakan, Ummul Quran, yaitu induknya ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran yang 6.000 ayat lebih, itu semuanya kembali kepada 7 ayat, yaitu surat Al-Fatihah. Itu bukan, tentunya itu bukan sesuatu yang sepele, bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Oleh karena itu sangatlah wajar apabila Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada hamba-hambanya untuk berdoa, untuk membaca surat ini yang di dalamnya terdapat doa yang paling agung, doa yang paling mulia bagi seorang hamba yang akan menentukan kehidupannya, kebahagiaannya di dunia maupun di akhirat. Nanti insyaallah taala akan kita jelaskan. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kepahaman dalam masalah agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami dan mempelajari ayat-ayat yang terdapat dalam surat yang pendek ini, 7 ayat. Dan kita berharap ilmu yang kita pelajari nanti itu bisa bermanfaat bagi kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita, sehingga kita berharap Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan barokah dengan setiap bacaan surat Al-Fatihah yang kita baca dalam sholat, tidak hanya dalam sholat kita, tapi barokah yang meluas bagi masyarakat kita, yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Seandainya para penduduk negeri-negeri itu, negeri di mana saja di alam dunia ini, apabila mereka beriman dan bertakwa, lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membukakan bagi mereka al-barakah, yaitu kebaikan yang banyak, minas sama'i wal ard, tidak hanya dari dalam bumi, bahkan dari atas langit. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka dari sini kita mengetahui betapa pentingnya kita menuntut ilmu agama, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita patut pahami bahwasanya untuk mempelajari tafsir Al-Qur'an tidak boleh seorang itu hanya mengandalkan kepada akal atau ra'yunya. Oleh karena itu, ikhwah sekalian, ada satu faedah yang sangat berharga ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengutus Abdullah ibn Abbas untuk mendebat ribuan orang Khawarij. Akhirnya mereka bertobat. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, debatlah mereka dengan sunnah. Debatlah mereka dengan sunnah. Karena ahli sunnah, yaitu ahlul hadis, orang-orang yang mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, itu adalah orang yang paling paham tentang Al-Quran. Tidakkah kita mendengar perkataan Aisyah ketika ditanya tentang akhlak Nabi SAW? Nabi Aisyah mengatakan, kana khuluqul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Artinya semua perbuatan Nabi, perkataan beliau, perintah dan larangan beliau, apa yang beliau cintai, apa yang beliau benci, maka semuanya mencerminkan ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran. Oleh karena itu sebagian ulama salaf mereka mengatakan, al-malaikat hurasus sama wa ahlul hadis hum hurasul am. Au kama qala rahimahullah. Mereka mengatakan, para malaikat itu adalah penjaga-penjaga di langit. Itu di langit ada penjaganya. Yaitu siapa? Para malaikat. Wa ahlul hadis hurasul am. Adapun ahlul hadis, orang-orang yang memahami hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan benar sebagaimana dipahami oleh para sahabat, hum hurasul ar, mereka itu adalah para penjaga. Yaitu siapa? Para malaikat. Wa ahlul hadis hurasul ar, adapun ahlul hadis, orang-orang yang memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan benar sebagaimana dipahami oleh para sahabat.

0: bimbingan mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Semoga penjelasan yang singkat ini, yang masih mukaddimah ini, bisa bermanfaat bagi kita. Dan insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan tentang tafsir atau penjelasan sebagian faedah dari ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah ini dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan pertolongan kepadanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: Ustaz, kita bacakan pertanyaannya mengenai kajian di pagi hari ini. Nah, Ustaz, bagaimanakah seorang yang mualaf belum dapat menghafal surat Al-Fatihah? Bagaimanakah sholatnya? Adakah uzurnya? Mohon penjelasannya. Tafadhal Ustaz.
0: Alhamdulillah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah wa ala alihi wa ala hawla wa quwwata illa billah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepadanya dengan sepenuh kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah sepenuh kemampuan kalian. Artinya seorang itu dituntut untuk berusaha melakukan apa yang Allah perintahkan sekuat kemampuannya, seoptimal mungkin apa yang bisa dia lakukan. Misalnya seorang baru masuk Islam, kemudian dia kesulitan untuk menghafal surat Al-Fatihah, misalnya demikian, dan itu pun saya kira sementara, karena sebenarnya untuk menghafal surat ini tidak terlalu berat. Maka sebagaimana disebutkan dalam riwayat, bahwasanya orang yang tidak bisa membaca surat Al-Fatihah, maka cukup baginya membaca Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, maka itu sudah cukup baginya dan sah salatnya.
1: Iya, baik. Kita bacakan kembali pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaannya, Ustaz, apakah surat Al-Fatihah boleh dibaca sebelum membuka doa? Karena termasuk kepada pujian Allah Subhanahu wa taala. Mohon penjelasannya, tafadhal Ustaz.
0: Baik. Ikhwatullah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana sudah tadi kita singgung bahwasanya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya seorang membangun ibadahnya di atas ilmu. Maknanya hendaknya dia kembali kepada contoh atau sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan di antara sunnah Rasulullah SAW ketika berdoa, hendaknya dia memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, memuji kepadanya. Demikian juga meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa-doanya. Maka dalam memuji ini hendaknya juga kita kembali kepada contoh atau sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan dengan hasil pikiran kita semata. Ya, karena apa? Karena dalam masalah ibadah itu hukum asalnya adalah tauqifiyah. Perkara-perkara ibadah itu hukum asalnya mengikuti dalil. Tidak boleh kita melakukan sesuatu ibadah kecuali ada dalilnya. Misalnya dalam masalah doa, tidak boleh seorang berdoa ya, misalnya dengan tata cara tertentu, misalnya orang berdoa sambil berjoget-joget misalnya. Nah, ini tidak ada contohnya dalam sabda Nabi SAW, dalam perbuatannya tidak ada. Maka tidak boleh demikian. Maka demikian juga dalam masalah membaca surat Al-Fatihah ya. Sepengetahuan kami tidak ada riwayatnya dan tidak ada para ulama yang menganjurkan untuk membaca surat Al-Fatihah ini sebelum berdoa ya. Karena hakikatnya sebenarnya kalau kita baca surat Al-Fatihah dalam sholat, itu pun sebenarnya isinya adalah doa ya, nanti insya Allah akan sampai penjelasannya. Jadi sangat aneh sebenarnya orang yang memulai doa-doanya dengan Al-Fatihah terlebih dulu. Jadi pertanyaannya adalah dari mana ajaran ini? Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ihwasatul Ahfan, bahwasanya tidaklah ada satu perbuatan sekecil apapun kecuali dihadapkan kepadanya dua buah pertanyaan. Yaitu pertanyaan yang pertama adalah 5, mengapa? Mengapa seorang melakukan suatu amalan ikhlas atau tidak? Itu kembali kepada masalah niat dan masalah tauhid. Dan yang kedua kaifa, yaitu bagaimana? Bagaimana dia beramal? Apakah sesuai tuntunan ataukah sekedar menuruti hawa nafsu? Maka itu kembali dalam masalah ittiba. Itu seorang itu hendaknya mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Maka tidaklah

0: karena suatu amal kecuali ikhlas dan sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu dikatakan oleh Fudail bin Iyad rahimahullahu taala ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapakah yang paling baik amalnya. Yaitu kata Fudail, "Akhlasu wa asbabuhu." Itu yang paling ikhlas dan paling benar. Dan yang paling benar maknanya adalah ala sunnah, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, bagaimana dengan mengakhirkan bacaan-bacaan doa atau yang lainnya dengan seperti ini saat membaca surat Al-Fatihah, yang di antara sebagian masyarakat kita itu menjadikan hal biasa karena mengikuti entah itu ustaznya atau yang lainnya.
0: Maka ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul." Apabila kalian berselisih dalam perkara apa saja, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran dan Rasul, pada sunnah Rasulullah SAW. Maka apabila kita menjumpai suatu permasalahan, kita kembalikan ya kepada Al-Quran. Apakah ada ajarannya dalam Al-Quran? Ya, karena kita beragama ini bukan mengikuti adat istiadat. Ya, kita beragama ini adalah mengikuti dalil. Mengikuti apa dalil? Apa gunanya diutusnya para rasul, diturunkannya kitab-kitab, kalau semua orang nanti berhak membuat syariat sendiri-sendiri? Jadi tidak ada gunanya diutusnya nabi-nabi yang terdahulu, para rasul, kalau semua orang boleh beribadah semaunya sendiri. Maka ya, tentu saja kita paham dan sangat masuk akal dan sangat logis apabila hendaknya ketika kita beribadah kita kembali kepada sunnah. Adakah tuntunannya dalam sunnah? Kalau tidak ada, tidak usah dilakukan. Kenapa? Karena tadi sudah kita tegaskan, para ulama menyatakan hukum asal dalam masalah ibadah itu tauqifiyah, tidak boleh, haram kecuali ada dalilnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya, meskipun ikhlas, meskipun ikhlas, tapi kalau tidak ada tuntunannya, fa huwa raddun, artinya tertolak. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya baik, Ustaz. Kemudian kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk kepada kami. Pertanyaannya, Ustaz, saat ini banyak di dunia beragam tata cara sholat seperti misalnya meletakkan tangan di dada atau di perut dan lain-lain. Kemudian juga ada tahiyat akhir yang jari telunjuknya itu ada yang diam dan ada yang juga digerak-gerakkan ke atas dan ke bawah. Dan masih banyak sholat yang berbeda di lingkungan masyarakat kita. Bagaimanakah sholat menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan ini tambahan mungkin dari beberapa perbedaan yang semacam ini, Ustaz, untuk kita tanggapi. Tafadhol.
0: Baik, ikhwatul rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana tadi telah disinggung bahwasanya dalam masalah ibadah ini hukum asalnya adalah tauqifiyah, yaitu seorang tidak boleh beribadah melakukan suatu bentuk ritual kecuali ada dalilnya. Ini berbeda dengan masalah apa namanya dunia, masalah adat. Misalnya orang itu mau makan apa bebas ya, makan masalah adat. Hukum asalnya adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Maka dalam masalah ibadah hukum asalnya adalah haram sampai ada dalilnya. Maka ya apabila kita ingin sholat sebagaimana sunnah Rasulullah SAW, hendaknya kita belajar kitab-kitab para ulama seperti misalnya sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, atau demikian juga sudah diterjemahkan yang aslinya adalah dalam kitab Syarhul Mumti, itu sifat sholat Nabi yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, atau sifat sholat Nabi ringkas yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah ta'ala, atau ulama-ulama yang lainnya yang terdahulu. Yang sebenarnya kalau kita perhatikan, kalau misalnya kaum muslimin memiliki kitab-kitab hadis, maka di sana sudah ada dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim dan yang lainnya, dalam kitab-kitab hadis sudah dijelaskan bagaimanakah tata cara sholat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, prinsipnya adalah sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i dan para ulama yang lainnya, "Idza shahal hadis fahuwa madhhabi." Apabila hadisnya sahih, ya, pemahamannya benar, maka itulah madhab saya. Ya. Adapun masalah perselisihan, ada yang menggerak-gerakkan, ada yang diam dan meletakkan tangannya di mana, ya kita kembalikan kepada apa namanya dalil. Yang ada dalilnya maka kita ikuti, yang tidak ada dalilnya ya kita tidak lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la takfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Janganlah kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Karena sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Wallahu a'lam.
1: Ya, baik Ustaz, kita cukupkan kajian pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup di perjumpaan pagi hari ini, kita bisa buat beberapa kesimpulan terkait tentang tafsir surat Al-Fat ya pada pertemuan. Tafadhol Ustaz.
0: Ikhwatul rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana sudah kita bahas tadi bahwasannya surat Al-Fatihah ini adalah surat yang paling mulia di dalam Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, dan surat Al-Fatihah ini memiliki banyak nama dan itu menunjukkan keutamaannya. Dan surat Al-Fatihah ini merupakan induk dari ayat-ayat Al-Quran, sehingga sepatutnya kita mempelajarinya dan memahami kandungannya, karena tidak sah salat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah apabila dia mampu membacanya. Maka itu sedikit ringkasan dari apa yang kami sampaikan. Mungkin ya sebagaimana tadi kita sampaikan di muka bahwasannya tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan kandungan surat ini dengan sempurna secara mendetail, ya susah ya, susah, karena ini memang ya ahsanul kalam kalamullah, kalam yang paling baik adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa menjelaskan kecuali Allah Subhanahu wa taala kemudian rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro, menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

0: Bisa dipotong videonya.
1: Enggak apa-apa. Tadi takutnya enggak bisa kan. Semisal tadi enggak bisa jadi ada waktu gitu.
0: Nah, ini kok gini?
1: Enggak tahu, Mas.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad ibn Abdullah shalawatullahi wa salamun alaih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Jamaah sekalian, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Masih di dalam pembahasan kitab Al-Kabair oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, kita masuk pada dosa besar yang keempat, Al-Kabiratul Rabi'ah, wa hiya tarkus shalah, meninggalkan salat. Meninggalkan sholat. Secara umum yang kami ketahui, orang yang meninggalkan sholat itu ada dua model. Yang pertama, yang meninggalkan sholat karena meyakini sholat tidak wajib, meyakini sholat tidak wajib bagi seorang muslim. Maka orang seperti ini adalah orang yang keluar dari Islam, sepakat para ulama tentangnya. Bukan karena meninggalkan sholatnya, karena keyakinan bahwa sholat itu hukumnya tidak wajib. Maka ini menentang kewajiban sholat lima waktu yang telah diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Maka orang seperti ini diantaranya karena memiliki sebab, background, latar belakang sebelumnya. Diantaranya adalah karena terkena syubhat liberalisme dan sekularisme. Apa itu? Yaitu orang yang meyakini, katanya kewajiban sholat itu cuma ada pada zaman Rasul wajibnya. Adapun zaman sekarang maka sudah tidak wajib lagi. Jadi setiap orang yang mengingat Allah, maka berarti dia telah mendirikan sholat. Maka itu cukup. Berdalilkan dengan ayat aqimis sholah lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku, sehingga kalau sudah ingat Allah selesai katanya. Maka tidak ada kewajiban sholat lagi. Ini diantara sebabnya maka orang-orang seperti ini keluar dari Islam dan sepakat para ulama. Kemudian diantara sebab yang lain adalah ada orang yang mengatakan bahwa dirinya telah sampai pada derajat ma'rifat atau hakikat, sehingga mereka merasa kewajiban sholat telah gugur darinya. Yang wajib melaksanakan sholat adalah mereka yang berada di dalam golongan syariat atau pada derajat syariat. Maka orang yang mengingkari kewajiban sholat telah keluar dari umat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mungkin dia mengaku umat Nabi Muhammad sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai wafat beliau ingat apa? Salat. Dipapa untuk keluar dari rumah ke masjid untuk salat. Kemudian dia mengatakan kalau kita sudah sampai derajat ma'rifat, maka gugur kewajiban salat. Siapa yang lebih ma'rifat dari Rasul, dari Nabi? Siapa yang lebih hakikat daripada Rasul dan Nabi? Orang-orang ini mengartikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Katanya kalau sudah sampai derajat yakin, yakin di sini makrifat katanya, maka selesai sudah, tidak ada beban-beban syariat lagi bagi mereka. Maka ini adalah tidak benar, karena yakin di situ mayoritas ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud adalah ajal. Bahkan hampir sepakat yang dimaksud adalah ajal kematian. Jadi maksudnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal datang. Kalau ajal datang ya sudah tidak bisa gerak lagi. Dia telah berpindah dari alam dunia kepada alam barzah. Jadi bukan yakin di situ artinya ma'rifat. Kalau sudah sampai derajat ma'rifat, maka dia boleh meninggalkan ibadah sesukanya atau lagi mut-mutan. Saya mau sholat, saya lagi gak mood sekarang dan lain sebagainya. Maka orang model semacam ini dia telah keluar dari umat Nabi Muhammad SAW.
Kita tidak tahu nabi siapa yang dia ikuti. Itu diantara sebab-sebab orang yang meyakini bahwa sholat itu hukumnya tidak wajib. Nah, kemudian model yang kedua, kalau tadi mengingkari kewajiban sholat, model yang kedua ini adalah orang yang meninggalkan sholat karena malas, tapi masih meyakini tentang kewajibannya. Maka bagaimana status hukum orang semacam ini? Dia malas, tapi dia yakin masih wajib kewajiban sholat. Maka para ulama berbeda pendapat tentang status orang ini. Pertama, hukumnya dosa besar. Meninggalkan sholat itu hukumnya dosa besar, seperti halnya dosa mencuri, berzina, membunuh. Akan tapi ia tidak dihukumi keluar dari Islam, tidak kafir. Dan ini adalah pendapat mayoritas madhab Hanafiyah, Malikiyah, dan juga dari Syafi'iyah. Tetapi itu hukum bahwa di akhirat mereka tidak kafir, di dunia juga tidak kafir, betul. Tapi ada hukumannya. Nah, madhab Malikiyah dan Syafi'iyah, orang yang meninggalkan sholat karena malas sudah dinasihatin, ayo sholat, ah terserah saya lah. Maka hukumnya dipenggal dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Kan masih muslim, tapi ada hukumannya. Sebagaimana membunuh ada dosanya apa? Kisos, bayar diat. Sebagaimana orang mencuri dengan batas tertentu, syarat-syaratnya terpenuhi, dipotong tangan. Sebagaimana orang berzina, terpenuhi syaratnya, di apa? Dirajam. Dalam hukum Islam, maka orang yang meninggalkan sholat sudah dinasihati, ayo sholat, ah saya gak mau, saya tahu itu wajib tapi saya gak mau, malas. Maka madhab Syafi'iyah dan Malikiyah, hukumnya orang itu kalau di wilayah kaum muslimin dipenggal dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, masih muslim. Kalau menurut Hanafi, tidak sampai dipenggal, tapi dipenjara. Dipenjara karena meninggalkan sholat. Kapan keluar dari penjara? Kalau sudah mulai sholat dan dia sudah bertekad ingin sholat dan ada bukti-buktinya dan lain sebagainya. Bayangkan, kira-kira penjara di Indonesia muat gak? Misalkan, kalau yang tidak sholat di penjara, bayangkan, ambillah pendapat madhab Hanafi yang agak ringan lah. Bayangkan penuh penjaranya, bahkan gak cukup. Menteri yang membawai penjara, menteri apa jamaah? Ada yang tahu tidak? Kementerian apa? Hukum dan HAM ya. Baik, kata, aduh kita sudah gak muat, kita harus mengajukan anggaran untuk buat penjara yang baru lagi. Karena gak cukup, subhanallah, bayangkan. Ini pendapat yang pertama. Tidak dihukumi kafir, masih muslim tapi melakukan dosa besar. Sebagaimana berzina, mencuri, membunuh, dosa-dosa besar. Tetapi kalau dinasihatin tidak mau sholat, tetap ngotot, di bawah kekuasaan kaum muslimin, maka hukumnya dipenggal. Bagi madhab Malikiyah dan Syafi'iyah, orang Indonesia menganutnya. Tapi orang Indonesia tidak mempraktikkan hal ini. Kemudian Hanafiyah dimasukkan ke dalam penjara. Ini pendapat yang pertama. Status orang ini tidak keluar dari Islam, tapi melakukan sebagaimana dosa besar. Yang kedua, ini agak berat. Dan kita tahu ada pendapat, dia keluar dari Islam kalau meninggalkan satu sholat yang ada dia tinggalkan. Contoh, dia tidak sholat maghrib, kemudian sampai masuk isya. Kata para ulama, tunggu dulu, karena boleh jadi ada dia berniat jamak. Nanti dia sholat maghrib sama jamak, jamak takhir kan. Kalau sampai menjelang subuh dia tidak sholat, maka dinilai keluar dari Islam. Contoh, sebagaimana sholat zuhur, tidak sholat zuhur, tunggu dulu. Boleh jadi niat dia jamak sama asar, nanti ditunggu sampai masuk waktu maghrib, ternyata enggak sholat zuhur, keluar dari Islam. Dan ini adalah pendapat Ishaq bin Rahuwiyah. Ishaq bin Rahuwiyah ini gurunya Imam Bukhari, gurunya Imam Ahmad.
Pendapat yang masyhur dari salah satu pendapat Imam Ahmad dan juga salah satu pendapat dari Imam Syafi'i. Keluar dari Islam, satu sholat ditinggalkan dan dia telah keluar dari sholat yang bisa dijamak tadi. Kalau sholat zuhur berarti dia enggak sah, enggak sampai, enggak sholat zuhur sampai jamak, takhir pun tidak sampai masuk waktu maghrib. Sebagaimana sholat maghrib sampai jamak, akhir waktu isya misalkan, menurut salah satu pendapat sampai masuk waktu subuh, dia enggak sholat maghrib. Sholat isya iya, tapi sholat maghrib enggak sampai masuk waktu subuh, maka dia keluar dari Islam. Jadi ada pendapat ini jamaah sekalian. Jadi hati-hati, kita tidak mau status seorang muslim itu di ujung tanduk, ini kafir atau tidak, bayangkan. Nah kemudian yang ketiga diperinci. Kalau dia meninggalkan sholat secara total, KTP-nya Islam tapi gak pernah sholat, maka ini keluar dari Islam. Tapi kalau dia masih sholat, sekali-sekali sholat maghrib, sekali-sekali sholat isya, banyaknya gak sholat asar, subuhnya kelewatan, sholat Jumat, sholat dua hari raya, maka dia tidak dianggap kafir tadi, tidak sampai kafir. Tapi kembali ke dua hukum tadi, madhab Maliki sama Syafi'i apa? Dipenggal. Madhab Hanafi di penjara setelah dinasihatin, ayo sholat, ayo. Enggak. Nah. Tapi kalau ini masih sholat-sholat, dia enggak masuk yang madhab Syafi'i tadi. Karena madhab Syafi'i tadi, dia melakukan dosa-dosa besar. Tetapi jamaah sekalian, dia tidak dihukumi keluar dari Islam, tapi ingat bahwa dosanya adalah dosa besar. Orang hanya mengingat bahwa dosa besar itu jazakumullah. Kalau menerjang haram, membunuh, berzina, padahal ada yang dosa besar, meninggalkan ketaatan masuk dosa besar, meninggalkan sholat itu masuk dosa besar. Yang satu meninggalkan kewajiban, yang satu menerjang larangan. Ingat, dosa besar itu bisa dari dua sisi, menerjang larangan atau meninggalkan apa? Kewajiban, termasuk meninggalkan kewajiban sholat. Dan pendapat yang ketiga ini didukung oleh Imam Dzahabi condong, penulis kitab Al-Kabair condong kepadanya. Kalau dia sama sekali tidak sholat, maka keluar dari Islam. Kalau dia masih sholat kadang-kadang, maka dia tidak keluar dari Islam, tapi melakukan dosa besar. Kemudian Imam Dzahabi membawakan dalil-dalilnya tentang orang-orang yang meninggalkan sholat. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, fa khalafa min ba'di khalfun adha'u sholata wattaba'u syahawat fa sawfa yalqawna ghayya illa man taba. Para ulama mengatakan fa sawfa yalqawna ghayya. Apa yang dimaksud dengan ghayya? Kesesatan. Jadi orang yang sholat itu bisa tersesat. Dan sebagian mengatakan ghayya di situ adalah akibat dari kesesatan, yaitu azab yang sangat pedih. Jadi orang yang menyia-nyiakan sholat, fasaufa yalqawna ghayya, fasaufa yalqawna ghayya, maka dia akan mendapatkan azab yang pedih. Ayat ini dengan jelas, orang yang meninggalkan sholat akan diazab dengan azab pedih. Kemudian Imam Adz-Dzahabi juga membawakan ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah, wail bagi orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dari salatnya. Wail, apa arti wail jamak sekalian? Nah, Imam Al-Qurtubi membawakan tafsirnya, wail dimaksud adalah, ada beberapa macam jamaah sekalian pendapat dari para ulama. Wailun pertama artinya itu gunung di neraka. Jadi neraka ada gunung. Nah, mereka akan masuk di sana, orang-orang yang menyia-nyiakan sholat. Ada juga yang mengatakan wail bukan gunung tapi lembah di neraka. Ada yang mengatakan wailun itu nama pintu di neraka. Ada yang mengatakan wailun itu telaga di
neraka. Ada yang mengatakan siksaan yang berat di neraka, dan ada yang mengatakan wail artinya kebinasaan secara umum. Wailun lil musallin, kebinasaan bagi orang-orang yang sholat, yang mereka lalai dari salatnya. Intinya jamaah sekalian, barakallahu fikum, ayat ini menunjukkan, ini surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5 ini, ancaman bagi orang-orang yang lalai dari sholatnya. Termasuk orang yang lalai adalah menunda waktu sholat sampai masuk waktu sholat berikutnya, sampai habis. Demikian juga wailun di sini bagi orang yang lalai dalam sholatnya, yaitu orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Sujudnya rukunya belum sempat ruku sempurna, sudah berdiri. Baru mau sujud langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada tidak sholat begitu jamaah sekalian? Ada. Sebentar lagi tarawih biasanya akan viral lagi. 23 rakaat hanya 7 menit jamaah sekalian. Bayangkan 7 menit. Orang yang ada yang bercanda, orang yang kurus itu tulangnya sudah sakit karena belum lurus. Tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak. Kemudian orang yang gemuk katanya, mohon maaf saya juga gemuk, bisa agak langsing karena keringat habis itu. 30 langsung keringat banyak. Kemudian orang yang apa namanya, enggak tahu tadi baca apa imamnya ya. Ada yang baca imamnya cuma huruf mukoto, bayangkan huruf mukoto itu potongan-potongan huruf. Yasin, Allahu Akbar, Al-Fatihah satu nafas, Yasin. Tadi total berdirinya 2 nafas. Bismillahirrahmanirrahim, waladolin, amin, Yasin, Allahu Akbar. Ada yang ceramah begitu, Allah. Hamim, alif, lam, ro. Kaf ha ya ayun sad. Mungkin ini yang paling lama. Karena ada berapa huruf kan? Bayangkan. Bagaimana itu jamaah sekalian? Dan mereka berdalil, ya ini sudah dari turun temurun, ini untuk membuat khusyuk. Khusyuk dari mana? Yang wawancara juga, saya lihat wawancaranya manggut-manggut, karena orang wawancara kan enggak paham ya, orang umum. Orang apa namanya? Pres, apa namanya? Pers, ya. Yo, iya ya, ternyata bisa membuat khusyuk. Allahu Akbar. Bayangkan di kampung saya ada orang non muslim, dia kepala desa, baru terpilih. Terpilih sebagai bentuk penghormatan bulan puasa, dia mau ikut tarawih. Masalahnya dia belum pernah sholat. Datang ke masjid sebelum Isya. Bayangkan 4 rakaat kemudian tambah 2 rakaat, tapi 2 rakaat dia sudah enggak sholat, tapi ikut berjamaah bersama kaum muslimin, kemudian tarawih 8 rakaat tambah 3 rakaat. Bayangkan berarti total berapa rakaat? 11 tambah 4 berapa? 15. Dan orang belum masuk Islam, cuma nyoba-nyoba. Katanya setelah sholat kayaknya saya enggak mau datang lagi. Cuma setelah itu dia baru terpilih kan 5 tahun sekali ya kalau enggak salah kepala desa. Setelah tahun berikutnya sudah enggak datang lagi. Tahun berikutnya enggak datang lagi. Kapok katanya. Karena tiba-tiba langsung banyak rokaatnya, bayangkan. Maka orang pun sholat itu menunjukkan apa? Dia memiliki keimanan, sehingga jangan sampai dia masuk lalai. Yaitu apa? Tidak menyempurnakan ruku, tidak menyempurnakan sujud. Dan ada juga yang sampai, tapi ini sebagian pendapat kecil, orang yang tidak mentadaburi makna-makna kandungan zikir ayat yang dibaca dalam sholat, maka dia ada minimal standar lalai dalam sholatnya. Bayangkan. Bagaimana lagi kalau orang yang tidak sholat, yang sholat saja yang lalai, yang tidak sempurna ruku dan sujudnya, yang sholatnya salah, melanggar, dapat ancaman ini, wail, yang tadi gunung di neraka, lembah di neraka, pintu di neraka, telaga di neraka, siksaan yang berat di neraka. Maka bagaimana lagi kalau orang yang sengaja
dia meninggalkan sholat. Banyak sholat yang sudah ditinggalkannya. Nasallahu salamu wa afiyah. Mohon petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat wail, maka kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Adz-Dzahabi juga, jamaah sekalian barakallahu fikum, membawakan ayat wa qala ta'ala ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar. Qalu lam naku minal musallin, mereka berkata kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Penjelasannya adalah sebab mereka masuk neraka pertama kali adalah karena sebab apa? Tidak sholat. Lam naku minal musallin, kami bukan termasuk orang-orang yang sholat. Dan ini disebutkan sebab pertama orang-orang yang masuk neraka, sebab pertama disebutkan mereka tidak masuk, tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Itu Imam Adz-Dzahabi membawakan ayat Al-Quran. Kemudian berikutnya Imam Adz-Dzahabi membawakan ayat, membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Tirmidzi dan lainnya, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Perjanjian antara kita dengan mereka yaitu orang-orang munafik adalah salat. Siapa yang meninggalkannya? Faman tarakaha faqad kafara. Siapa yang meninggalkan salat maka mereka telah kafir. Dan hadis ini menjelaskan tentang orang yang meninggalkan sholat, bukan menjelaskan orang yang mengingkari kewajiban sholat. Orang yang mengingkari kewajiban sholat jelas para ulama sepakat mereka keluar dari Islam. Tapi yang meninggalkan sholat, maka apa? Maka ada ancaman di sini kekufuran. Man tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Imam Adz-Dzahabi juga membawakan ayat man fatathu shalatul asri habita amaluhu. Siapa yang terlewat dari salat asar, tidak mengerjakan salat asar, maka amalan-amalannya gugur. Amalan-amalannya gugur. Apa maksud gugur amalannya? Kata para ulama adalah yang gugur adalah amalan hari itu juga. Jadi dari subuh, dari bangun tidur, dia sudah capek beramal sedekah, bekerja untuk keluarga, dia sudah niatkan pahala Allah Subhanahu wa taala, dia salat subuh, salat qabliyah, salat sunnah fajar, kemudian salat duha, kemudian dia bekerja mencari nafkah karena Allah, salat zuhur, salat asar terlewat, gugur seluruh pahala hari itu juga, semuanya yang hari itu, bayangkan. Karena kenapa? Karena sholat asar adalah sholat di akhir siang hari dan malaikat siap-siap melaporkan amalan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala pada akhir siang hari. Sehingga ternyata amalan hamba tersebut terakhir adalah meninggalkan sholat asar, maka gugurlah seluruh amalannya pada hari itu. Bahwa laporan kepada Allah gugur, enggak ada apa-apa. Bayangkan. Yang kedua, maksud yang kedua, sebagian ulama berpendapat, apa maksud orang yang terlewat tidak melakukan sholat asar, gugur amalannya? Maksud gugur adalah berkurang pahala amalan pada hari itu. Jadi seluruh amalan tadi dari bangun tidur tidak sempurna. Karena kenapa? Karena amalan akhirnya sholat asar tidak dikerjakan. Akhirnya amalan pada hari itu dari bangun tidur tidak sempurna. Habis banyak bahasanya. Habis banyak. Ini bukan cuma bocor halus. Bocor besar. Sampai kempes. Saya sudah mau ucap orang logat Sulawesi, kempes. Sampai kempes jamaah sekalian. Kemudian yang ketiga, maksud perkataan para ulama, gugur di sabda Rasulullah SAW adalah
kesempurnaan pahala sholat pada hari itu. Pada hari itu yang seharusnya 5 waktu sholat dikerjakan, tapi ternyata dari sholat maghrib, dari sholat isya, dari sholat subuh, dari sholat zuhur, 4 dia hadir semua. Yang terakhir ternyata enggak sholat asar, maka gugurlah kesempurnaannya. Itu maksudnya. Dan jamaah sekalian, ini bisa masuk semuanya. Bisa gugur amalannya hari itu, wallahu a'lam. Atau bisa gugur pahalanya berkurang banyak, atau gugur kesempurnaan sholatnya. Kemudian Imam Az-Zahabi juga membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala alaihi salatu wassalam, bainal abdi wa bainal kufri, pembatas antara seorang muslim dengan kekafiran awis syirki, dengan kesyirikan, tarkus shalah, adalah meninggalkan salat. Hadis ini sangat tegas menjelaskan siapa saja yang meninggalkan sholat maka tidak ada iman baginya, seperti ia terjerumus pada kekufuran dan kesyirikan. Ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka dia telah mengantarkan dirinya kepada dosa kekafiran. Adapun sholat yang dimaksud pada hadis adalah meninggalkan sholat karena malas, bukan karena mengingkari kewajiban sholat, maka ini sangat jelas. Oleh karena itu, jamaah sekalian perlu hati-hati bahayanya orang yang meninggalkan sholat. Kita masih punya keluarga, handai tolan, kerabat, maka dinasihati, ayo kita sholat. Karena perkara ini sholat, kita belum membahas sholat berjamaah. Jamaah sekalian perlu hati-hati bahayanya orang yang meninggalkan sholat. Kita masih punya keluarga, handai tolan, kerabat, maka dinasihati, ayo kita sholat.

Kalau ada orang dulu kreditnya adalah kredit motor, dinasehatin oleh orang tua dalam masalah motor dunia, jangan lupa bayar setoran setiap bulan dan jangan lupa ganti oli. Nasihatnya cuma itu kalau di kampung, supaya motornya agak gak gampang rusak. Kalau gak nyetor bulanan 3 kali berturut-turut, setiap bulan motornya diambil dealer dan uang pembayarannya hangus. Diingatkan itu. Dan ada juga petua, orang-orang yang paham tentang masalah agama, nak jangan tinggalkan sholat. Itu pesan Bapak. Dan lain sebagainya. Ada yang sedemikian rupa. Ada yang demikian rupa. Alhamdulillah ada yang masih sholat tinggal di luar negeri. Guru kami dulu pernah kerja di Taiwan. Dia cerita. Dan tahu bahasa daerah di sana, bahasa Taiwan. Dan sayang sekali tugasnya dulu karena cari uang katanya susah. Itu setelah Krismon. Katanya tugasnya adalah menjaga anjing. Menjaga anjing, bayangkan. Menjaga anjing, tugasnya apa? Anjingnya dikurung, dimandikan, dibawa jalan-jalan pagi hari, dikurung lagi, kasih makan. Begitu kerjaannya. Tapi dia merasakan bahwa madhabnya kan Syafi'i, Syafi'iyah. Nah, anjing adalah najis mughalladzah. Jadi setiap hari dia abangnya mandi, habis ini mandi dan sholatnya harus cepat-cepat karena tuannya, mana si fulan kok enggak ada. Agak slow beliau adalah sholat zuhur dan biasanya kadang dijamak dengan asar sama sholat subuh. Yang lainnya itu agak susah untuk sholat apa maghrib dan isya. Dilihat anjingnya dan lain sebagainya. Dan katanya susahnya untuk sholat. Dulu kerja di luar negeri mencari penghidupan katanya. Walaupun beliau mengatakan itu banyak mudorotnya lebih besar dari maslahatnya. Jadi tidak menyarankan kepada kami untuk kerja di luar negeri. Apalagi di negeri yang bukan negeri kaum muslimin. Yang tidak terdengar azan di setiap apa? Di setiap daerah harus dilihat masjidnya, waktunya dan lain sebagainya. Nah, kemudian beliau menasihati, beruntunglah kalian yang waktu kita di pondok kalian. Alhamdulillah. Kan pondok kalau bangun subuh kan susah, atau bangun sholat asar habis tidur. Santri habis main susah untuk bangun. Harus semangat untuk sholat. Alhamdulillah masjid sudah ada, kalian dibangunkan. Azannya luar biasa. Paling keras karena masjid dekat dengan asrama, kemudian kalian malas-malas katanya. Dinasihati oleh guru-guru kami waktu di pondok. Beliau menceritakan pengalamannya untuk diambil ibroh. Jangan diulang. Sehingga jemaah sekalian, intinya adalah jangan menyia-nyiakan apa? Sholat, jangan meninggalkan. Jangan meninggalkan sholat. Jangan meninggalkan sholat. Imam Adz-Dzahabi kemudian membawakan riwayat berikutnya. Qala, dari man taraka sholat muta'ammidan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka sholat muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad bari'at minhu dhimmatullah, maka dia telah berlepas dari tanggungan Allah. Dari tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya berlepas dari tanggungan Allah, ia keluar dari agama Islam, kafir. Tapi hadis ini adalah hadis yang lemah, hadis dhaif. Dijelaskan oleh Imam Adz-Dzahabi, walakin makhul an Abi Dzar walam yudriku, tidak bertemu makhul dengan Abu Dzar. Jadi hadis ini munqati, terputus sanadnya, ada rawi yang tidak sampai kepada sahabat sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan hujah dalam masalah ini. Tetapi kita sudah lewat tadi hadis-hadis yang sahih bahwasanya orang yang meninggalkan sholat bahwa dia telah keluar dari Islam, ada hadisnya. Ada hadis yang lain, man sholla subha. Nah ini hadisnya hasan, makbul. Barang siapa yang sholat subuh, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia berada di tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat subuh. Oleh di zaman Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, ketika seorang tahanan penjara sudah akan dipenggal, tapi sempat ditanya, tadi subuh sholat gak? Jadi ini akan dipenggal,

sebelum zuhur di pagi hari, jam 10 lah gitu ya, jam 8 ya, sebelum masuk waktu zuhur. Tadi sempat sholat subuh enggak? Nah orang ini senyum, orang muslim kok enggak sholat subuh? Ya sholat, saya sholat lah, saya sholat subuh katanya. Kalau begitu enggak jadi dipenggal. Loh kenapa? Karena Allah karena Rasulullah SAW bersabda, siapa yang sholat subuh, fahuwa fi dzimmatillah, dia di dalam tanggungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sholat subuh tadi dan dia telah ditanggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang ini tidak jadi dipenggal. Sedemikian jamaah sekalian penjagaan sholat. Maka mau enggak mau kita berusaha untuk menjaga sholat lima waktu tadi. Oh berarti sholat subuh aja yang saya jaga. Karena melihat umat Islam, lihat dari sholat subuhnya, padahal itu bukan hadis, itu cuma ucapan orang biasa. Kalau engkau ingin melihat orang Islam, lihat pada sholat Idul Fitri dan Idul Adha katanya. Tapi kalau engkau ingin melihat orang beriman, lihat dia pada sholat subuh. Nah, tapi itu bukan hadis, itu perkataan orang biasa. Maka itu jangan jadikan patokan, ah saya mau dianggap orang beriman lah sholat subuh. Terus sholat zuhur, ah gak ada ungkapan seperti itu, ya jangan. Kan bukan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jamaah sekalian berusaha kita menjaga sholat subuh kapanpun dimanapun, oleh karenanya sejalan waju'ila liyal ardh, dan dijadikan bumi untukku tahura masjida, sebagai debu yang suci, hukum asal bumi dan tempat untuk sujud. Jadi dimanapun kalau sudah datang waktu sholat, enggak ada orang, saya cuma sendiri, kumandangkan adzan dan sholatlah. Dia akan menjadi saksi hari kiamat, gunung-gunung, tanah-tanah, batu-batu dan apa yang di kandungan bumi menyaksikan, mempersaksikan apa yang terjadi di atasnya, apa yang terjadi di sekitarnya. Dan juga orang yang sholat di situ kelak akan dipersaksikan bahwa si fulan, si A sholat di sini, kumandangkan adzan juga di sini. Jadi orang yang pergi ke sawah, kalau ke masjid kayaknya terlambat. Belum mau mandi, penuh lumpur. Biasa di sawah ada air tidak? Biasanya ada ya. Nah berwudu di sana selama airnya suci. Kemudian dia apa? Dia sholat di sana, mau amparkan tanah suci. Walaupun alas pakai daun pisang. Jamaah sekalian, daun pisangnya ada ulat, najis enggak? Enggak. Masih dianggap suci. Masih dianggap suci ulat. Ulat itu suci, tapi bukan berarti suci itu bisa dimakan ya. Ya ulat jangan dimakan misalkan. Tapi dia suci, bukan najis dia. Soal ulatnya gatal itu soal gatal, bukan beda sama najis. Sholat di atas daun pisang, pisangnya masih segar, daun pisangnya masih segar atau sudah kering, terserah, tidak ada bedanya. Yang penting tidak bekas, bukan bekas orang kencing di sana kan, misalkan. Silakan dia sholat di pendopo dan lain sebagainya, akan menjadi saksi hari kiamat. Asar dia juga sholat di sana, kalau belum pulang misalkan, oh sudah masuk asar saya mau sholat sini. Nah nanti maghrib, isya baru dia sholat di masjid, subuh juga. Sholat di mana saja. Atau karena ada halangan, nah ada keringanannya, sholat bisa diakhirkan. Sholat maghrib bisa diakhirkan dengan apa? Sholat isya, kemudian sholat zuhur bisa diakhirkan dengan asar. Keringanan, kalau kayaknya susah, ribet banget, sulit bagi saya, maka boleh dijamak tadi. Karena keadaan itu alhamdulillah tidak selalu setiap saat berada dalam kesulitan. Berada dalam kesulitan. Barakallahu fikum misalkan. Imam Adz-Dzahabi kemudian membawakan perkataan-perkataan sahabat tabi'in. Kemudian atba'ut tabi'in, qala Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan, amma innahu la hadzu fil Islam li ahadin taraka shalah. Sesungguhnya tidak ada bagian untuk seseorang yang meninggalkan salat di dalam Islam. Makanya Umar itu kan ketika ditusuk, berada di penghujung akhir hidupnya, ditusuk oleh orang Majusi. Umar ditusuk.
Kemudian dia sampai pingsan karena kasan banyak darah. Dan racun kan, beracun. Sehingga diantara penawar racun, oh minum susu. Tapi susunya keluar dari ususnya itu. Dari yang kena tusukan itu ususnya keluar. Kemudian sampai pingsan. Nah Umar mau dibangunkan sholat, dibangunkan orang gak sadar. Kemudian ada yang mengatakan, dia tidak akan bangun kecuali diingatkan tentang sholat. Kalau sudah sholat dia akan bangun. Umar sholat, sholat, sholat. Dia bangun jamaskan, sakit parah. Sampai pingsan, kemudian dia ucapkan ucapan ini. Amma innahu lahadzu fil Islam li ahadin taraka shalah. Sesungguhnya tidak ada bagian untuk seseorang di dalam Islam bagi dia yang meninggalkan salat. Bagi dia yang meninggalkan salat. Kemudian berkata Ibrahim An-Nakhai, muridnya Ibnu Mas'ud, "Man taraka shalah faqad kafar." Siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Ibrahim An-Nakhai, murid-muridnya Ibnu Mas'ud, maka dia telah kafir. Begitu juga ungkapan Ayub As-Sikhtiyani, seorang tabi'in. Ini para perawi-rawi hadis ini jamaah sekalian. Diriwayatkan dari Abdullah bin Syaqiq an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah qol, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun ghairus shalah." Adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melihat sebuah amalan-amalan yang meninggalkan amalan itu kufur kecuali salat. Maksudnya kalau meninggalkan salat maka itu adalah kekufuran. Bahkan di sini Abdullah bin Syaqiq meriwayatkan bahwa para sahabat itu ijma. Ijma itu sepakat secara diam-diam tanpa harus ngomong, dengan sendirinya sepakat. Jadi rahasia umum bahwasanya siapa saja yang tidak sholat maka dia adalah keluar dari Islam. Yang tidak sholat, yang tidak sholat subuh dan isya, kata Abdullah bin Mas'ud, kami hanya mengetahui orang yang tidak sholat subuh, sholat isya, kufrun nifak, kufur kenifakan, ma'lufun nifak, ma'lumun nifak, yang kemunafikannya diketahui. Memang ini orang munafik, enggak sholat subuh sama enggak sholat apa? Sholat isya. Apalagi kalau enggak sholat kebanyakan, wah ini Islam apa yang dia bawa ini? Maka karena itulah jamaah sekalian barakallahu fikum, para ulama itu menjelaskan bahwa meninggalkan sholat itu bertingkat-tingkat hukumnya. Bisa dia dosa besar, kemudian dia bisa hukumannya dosa besar sampai dipenggal tapi masih Islam. Bahkan dosa besar keluar dari Islam. Kalau keluar dari Islam tidak boleh disolatkan ketika dia meninggal. Tidak boleh saling mewarisi. Dan juga apa? Tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Tidak boleh disolatkan. Oleh karena itu, untuk menghukumi orang ini harus pakai hakim. Karena hakim kekuatannya mengikat. Adapun cuma pendapat orang, itu kan pendapatmu. Ini pendapat kiai ini, pendapat ustaz ini kan beda. Sehingga hakim yang memutuskan. Hakim yang memutuskan. Jadi juga tidak sembarangan. Kamu tidak sholat ya? Kafir kamu. Kan jangan jamaah sekalian. Hukum umum, ini hukum teori umum. Siapa saja berlaku dengan tidak sama hukumnya dengan langsung nunjuk personal. Kamu kalau enggak sholat keluar kamu dari Islam. Nah, jangan nunjuk-nunjuk begitu. Khawatirnya dia sholat tapi sembunyi-sembunyi di rumah. Cuma enggak kelihatan ke masjid kan. Siapa yang tahu. Maka jamaah sekalian barakallahu fikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada semuanya. Bahwa dosa-dosa ini tidak boleh disepelekan, termasuk dosa meninggalkan sholat. Dosa meninggalkan sholat. Oleh karena itu adalah kewajiban kita mengingatkan orang yang ayo kita sholat, minimal cuma ajakan, diingatkan jamaah sekalian. Apalagi kerabat kita, orang-orang dekat, ayo kita sholat, Pak,
ayo sholat, ayo pak. Walaupun gak nyebut sholat, tapi sudah dipahami. Dia kan mau ke masjid, pakai peci pak, ayo, yuk. Padahal dia gak datang misalnya. Tapi minimal itu, saya sudah berusaha mengajak. Tapi ngucapin langsung kayak berat di lidah, ya sudah, saya cuma ngajak, ayo. Bapaknya jawab, ayo. Nanti bapaknya gak pergi. Minimal itu jamaah sekalian. Saya mau ngucap berat usah, ya sudah. Agak berlama-lama lewat sambil jalan di orang yang gak sholat. Sambil lama-lama, ayo sholat. Ya terserah dia mau ngucapin apa. Dakwahnya dia cuma saya bisanya gitu. Kadang kita jamaah sekalian, saking normalnya orang tidak sholat, mau ngajak sholat pun kita sungkan kan. Bibir lidah keluh, gak enakan. Karena jadi orang apa gak enakan. Dulu orang yang gak sholat dulu sembunyi-sembunyi. Yang biasanya pada zaman sahabat orang munafik kan sembunyi-sembunyi. Kapan gak sholatnya? Ketika lagi gelap. Sholat subuh dan isya kan gak ada lampu kan. Gak ada listrik. Jadi gelap gak kelihatan. Sembunyi-sembunyi. Nah sekarang orang terang-terangan. Azan berkumandang. Yang kita tahu itu Islam. Ngalor ngobrol gitu itu juga Islam. Tapi kan tidak lupa. Maka ini tugas bersama. Kita saling mengingatkan berdoa kepada kaum muslimin. Agar menunjukkan jalan yang lebih lurus. Dan mudah-mudahan mereka menjalankan kewajiban mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sholat lima waktu. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Media, 3 alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
1: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak, agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77 55330099. 77 55330099. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim, Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Agungkan syiar Allah. Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030, 0853-3634-3030, atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537, atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta bangkitkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya.
2: Agungkan syiar Allah. Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami' al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030. 0853-3634-3030. Atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537 atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل

0: نصيحه سينكات
1: راديو مسلم.
2: بارك الله فيكم إخوة الإسلام، saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita mengetahui hadis yang berkaitan dengan bulan malam nisfu Sya'ban, ada di antaranya yang bisa dijadikan hujjah, dan di antaranya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala melihat kepada penduduk bumi ini, Allah Subhanahu wa taala ingin berbagi hadiah kepada kita, yaitu membagikan ampunannya, dan kita menginginkan agar kita termasuk yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus, ikhwatul Islam, menjauhi perkara-perkara yang menyebabkan ampunan tersebut tidak dapat kita miliki. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Namun ada sebagian hamba yang tidak ingin diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatannya, bukan dengan ucapannya. Mungkin dengan ucapan, siapa di antara kita yang tidak ingin diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Pasti semua kita. Bahkan setiap hari kita memohon kepada Allah, ya Allah ampunkan dosa kami, ampunkan dosa kami. Itu yang kita inginkan semuanya. Namun ada sebahagian kita yang tidak ingin diampunkan dosanya karena perbuatannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika Allah ingin memberikan hadiah dan berbagi-bagi hadiah kepada kita, maka kita ambil kesempatan tersebut. Kita menjauhi perkara-perkara yang menyebabkan kita tidak terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada 5 perkara atau 5 golongan yang tadi kita sebutkan dan kita ulang karena pentingnya supaya kita mendapatkan ampunan Allah. Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa hambanya terutama di bulan Sya'ban dan di pertengahan Sya'ban, kecuali bagi mereka yang melakukan kesyirikan. Kita jauhi kesyirikan dan kita harus belajar tentang kesyirikan tersebut, yang besar ataupun yang kecil kita menjauhi. Kemudian mereka yang saling bermusuhan, kita jangan pernah bermusuhan, karena seseorang muslim adalah saudara sesama muslim. Begitu juga mereka yang durhaka kepada orang tuanya, orang tua kita wajib kita hormati dan kita berbakti kepadanya. Kemudian mereka yang memutuskan tali silaturahim, hati-hati bagi mereka yang memutuskan tali silaturahim. Kemudian mereka yang musbil, mereka yang isbal, tujuannya tidak lain adalah agar kita dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ampunan tersebut didapatkan oleh seluruh kaum muslimin, karena memang Allah adalah zat yang maha rahman, zat yang maha rahim, zat yang maha pengampun, pengasih dan penyayang. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, Allah ampunkan dosa kita semuanya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahumma wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dia 3 alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
4: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
5: Ustaz, mohon bertanya dari Ummul Fata di Malang. Untuk berdonasi dengan tujuan mendapatkan pahala berlipat di bulan Ramadan, baik itu iftar maupun disampaikan kepada yang membutuhkan, lebih baik diberikannya nanti menunggu Ramadan tiba, ataukah tidak apa-apa diberikan sekarang dengan tetap mengharapkan keutamaan Ramadan? Jazakallah khairan. Dapat dipahami, Ustaz?
2: Barakallahu fikum kepada Ummul Fatah yang bertanya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Tentunya memberikan donasi terutama bagi mereka yang berbuka adalah keutamaan, memiliki keutamaan tersendiri. Sehingga apabila ada orang yang membuka donasi, terutama ketika kita hendak memasuki bulan Ramadan, maka tidak menjadi masalah ketika kita berikan sekarang. Karena memang sekarang dibutuhkan dananya untuk diberikan alat-alat atau diberikan makanan-makanan yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, terutama makanan untuk pembuka puasa, yaitu kurma dan rutab dan yang semisalnya. Oleh karenanya, apabila tujuan daripada donasi kita tersebut untuk Ramadan, maka kita sebutkan kepada tempat penyaluran dana kita bahwa kita mengkhususkan dana ini untuk bulan Ramadan. Sehingga panitia, penyelenggara, mereka akan mengkhususkan dana kita untuk Ramadan dan kebutuhan Ramadan, maka kita pun akan tetap mendapatkan keutamaan kita berinfak di bulan Ramadan untuk orang-orang yang berpuasa. Karena memang dianjurkan bagi kita semua untuk saling memberikan buka kepada kaum muslimin, sehingga kita tetap mendapatkan pahala yang berlipat ganda, dan itu semua tidak menjadi masalah. Sekarang kita berikan atau di bulan Ramadan pun kita berikan, maka tidak menjadi masalah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui niat kita, dan semoga Allah menerima infak dan sedekah kita. Barakallahu fikum.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donotirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donotirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55 33 00 99 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852 9334 8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
7: Ustadz, mohon nasihatnya, bagaimana jika sedang bed rest atau sakit dalam waktu yang lama dan terbatas dalam melakukan ibadah, bagaimana agar mendapat pahala yang banyak di bulan Ramadan ini, Ustadz, dengan kondisi seperti itu? Mohon nasihatnya, Ustadz.
2: Tayyib, Masya Allah, Barakallahu Fik. Ya, semoga lebihkan kebaikan untuk kita semua. Ya, memang lagi berat ya, kalau begitu ujiannya. Jelas, pertama banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan doa itu bagian daripada ibadah. Ya, yang kedua, coba minta atau dekat dengan teman-teman yang baik, ya, yang bisa memberikan motivasi, memberikan nasihat kepada kita, sehingga kita tidak terlena dengan ujian tersebut. Dan ada teman-teman yang mengingatkan kepada kita, itu penting sekali. Ya, karena kalau seperti itu bisa jadi kita stres dan lain sebagainya. Ya. Kalau bisa perbanyak baca Al-Quran, ya, dengan nasihat kepada kita, sehingga kita tidak terlena dengan ujian tersebut. Dan ada teman-teman yang mengingatkan kepada kita, itu penting sekali. Ya, karena kalau seperti itu bisa jadi kita stres.

0: Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insya Allah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030. 0853-3634-3030. Atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537. Atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099. 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
3: Ustaz, kapan waktu-waktu mustajab untuk berdoa di saat bulan Ramadan? Dan doa apa yang dianjurkan kita banyak mengucapkannya saat Ramadan, Ustaz? Mohon jawabannya, Ustaz.
4: Baik. Di bulan Ramadan, doa yang diajarkan Nabi dan kita diperbanyak untuk membacanya adalah doa ketika ba'da sholat tarawih, ya. Jadi semoga Allah berikan ampunan kepada kita dan diberikan amal yang benar diterima dan senantiasa diberikan kebaikan untuk Ramadan kita. Jadi doa yang lain pun juga bisa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ataupun doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya, dan yang lainnya. Maka doa-doa seperti itu bisa kita panjatkan, kita bisa baca di bulan Ramadan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kebaikan untuk diri kita, dunia kita dan akhirat kita. Nah, wallahu a'lam bishawab.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Agungkan syiar Allah. Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030. 0853-3634-3030. Atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537 atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ya.
1: Ini dia, tiga alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
2: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
3: Tingkatkan iman dan takwa. IMTA 107,7 FM Radio Muslim memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Simak terus www.radiomuslim.com. Radio konsultasi islami, murotal Al-Quran dan kajian Islam.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani fil azinallahu iyakum. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, sore hari ini kita bisa kembali berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka talibul ilm, menuntut ilmu agama yang menjadi kewajiban bagi kita semua. Dan sebagaimana tadi disampaikan, kami menggantikan beliau Ustaz Afifi Abdul Wadud yang sedang safar. Dan sebagaimana sering kami sampaikan, misalnya pemain cadangan itu ya tidak seperti pemain utama. Dan insyaallah kajian yang sedianya beliau isi dengan kitab Al-Wajibat, sebuah kajian tauhid yang menjadi sebab diciptakannya kita semua, sebagaimana Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepadaku, adalah sebuah hal yang perlu kita perhatikan. Karena itulah dakwah yang diserukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal dakwah beliau di Mekah. Beliau menyerukan untuk bertauhid la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Ketika di Madinah pun beliau sallallahu alaihi wasallam setelah Islam tersebar pun tetap mendakwahkan dakwah tauhid. Sebagaimana dalam sebuah hadis, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan untuk menyembah, untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Di akhir dakwah beliau, di akhir menjelang kematian beliau sallallahu alaihi wasallam pun demikian, beliau mengkhawatirkan pada umatnya menjadikan masjid-masjid sebagai kuburan atau menjadikan kuburan menjadi masjid, sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah yang seharusnya tempat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, malah menjadi tempat untuk mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Demikian pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabatnya, di antaranya Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, beliau mengatakan kepada Mu'adz, innaka satati qauman min ahli kitab falyakun awwala ma tad'uhu ilaihim
0: syahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila ayyuhidullah. Sesungguhnya wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi sebuah kaum dari kalangan ahlul kitab, kalangan Yahudi dan Nasrani. Mereka mengetahui Alkitab. Maka jadikanlah dakwah pertama yang kalian seru kepada mereka adalah seruan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, seruan untuk tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, inilah yang menjadi awal akhir, di tengah-tengah dan akhir dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sepanjang kehidupan beliau adalah dakwah kepada tauhid. Sebagaimana tauhid pulalah yang menyebabkan seseorang, menentukan nasib seseorang di dunia dan di akhirat, celaka atau sengsaranya dia. Sebesar apapun dosa yang diberikan atau yang dibuat oleh seseorang dengan tauhidnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi, lau ataitani bi qurabi dunya khataya thumma lakitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, lau ataitani bi qurabi dunya khataya, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa yang sepenuh bumi, subhanallah, bukan jumlah yang kecil, dosa yang sepenuh bumi, thumma lakitani la tusyriku bi syai'an, kemudian engkau datang kepadaku, menjumpaiku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, niscaya aku akan mendatangimu dengan pengampunan yang sepenuh bumi pula. Dan sebaliknya, sebesar apapun amalan seseorang di dunia, tanpa adanya tauhid, ketika dia kehilangan fondasi iman, ketika dia kehilangan fondasi tauhid, tidak ada bekasnya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan amalan-amalan mereka bagaikan debu yang berterbangan. Maka ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, kajian tentang tauhid adalah kajian yang senantiasa terus harus terus menerus kita pelajari, bukan hanya di awal pengajian, bahkan ketika sudah lama mengaji, bahkan kapanpun seseorang hendaknya dia tetap mempelajari tentang tauhidnya, hendaknya dia mempelajari tentang akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia murojaah, dia introspeksi kepada hatinya, dia introspeksi kepada tauhidnya, akankah dia menjadi husnul khatimah atau tidak. Sebagaimana pernah dikisahkan oleh Ibnu Jauzi, sebuah cerita dari beliau, seorang syekh yang mengajarkan tentang tauhid. Dia mengajarkan kepada manusia tentang tauhid. Sehari-hari dia mengajarkan kepada muridnya tentang akidah, tentang la ilaha illallah, makna la ilaha illallah, syarat la ilaha illallah, semuanya. Sampai satu saat sang murid ada orang yang menghadiahi beliau seekor burung kakak tua. Seekor burung atau burung beo, yang bisa bicara itu burung apa? Burung beo. Sang syekh ini membawa burung ini bersama dalam majlisnya. Karena seringnya sang syekh ini mengulang kata la ilaha illallah, mengajarkan la ilaha illallah, mengajarkan tauhid kepada muridnya, sang beo ini pun akhirnya bisa bicara la ilaha illallah. Kapanpun dia bicara, dia mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian satu saat sang syekh ini menangis karena burung yang diberikan hadiah ternyata telah tewas. Sang murid bertanya, "Wahai Syekh, apa yang menyebabkan engkau menangis? Kalau engkau menangis karena burung beo, gampang, nanti kita belikan lagi burung beo yang baru. Atau apa yang membuatmu menangis seperti ini?" Maka kata sang syekh tersebut, "Bukan kematian burung beo itu yang kutangisi, akan tetapi nasib tragis yang dia hadapi menjelang kematiannya." Muridnya pun bertanya lagi, bagaimana nasib tragis burung beo itu, wahai syekh? "Engkau mengetahui," kata syekhnya, "engkau mengetahui bahwa burung beoku itu setiap hari selalu mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Namun di waktu akhirnya, ketika dia tewas diterkam seekor kucing, bukan kalimat la ilaha illallah yang dia katakan. Dia hanya berteriak-teriak seperti teriaknya burung beo." Gimana teriaknya burung beo? Saya juga gak tahu ya. "Ala kulli hal, dia hanya berteriak-teriak seperti teriaknya burung beo. Dan dia tidak mengatakan la ilaha illallah. Padahal setiap harinya dia bicara la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itukah yang kau tangisi, wahai syekh? Bukan itu pula yang aku tangisi. Yang aku tangisi adalah kekhawatiran, jangan-jangan nasib kita sama seperti burung beo ini. Setiap hari kita belajar tauhid, setiap hari kita belajar akidah, setiap hari kita belajar la ilaha illallah. Tapi ternyata di akhir kehidupan kita, bukan kalimat itu yang keluar dari hati kita. Bukan kalimat itu yang keluar dari lisan kita di akhir kehidupan kita. Tapi kalimat-kalimat lainnya yang ternyata jauh dari itu. Yang ternyata pelajaran tauhid kita, pelajaran akidah kita belum masuk, belum menyentuh ke dalam hati kita. Sehingga lisan kita mengucapkan kalimat tersebut sesering mungkin, akan tetapi hati kita lalai dari kalimat la ilaha illallah. Sehingga akhir kehidupan kita bukan diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah. Na'udzubillah. Ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum. Maka jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada orang ahlu tauhid adalah mereka yang ahlu tauhid yang mukhrisan min qalbihi, yang tulus tauhid tersebut, akidah tersebut dari dalam hatinya. Ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum. Tadi sedikit pembuka dan pelajaran kitab Al-Wajibat yang biasa disampaikan oleh beliau Ustaz Afifi hafizahullahu ta'ala, insyaallah nanti akan disampaikan lagi oleh beliau. Kami ingin membawakan sebuah cerita tentang seorang yang berdakwah kepada tauhid. Dia korbankan bukan hanya hartanya, bukan hanya namanya, bahkan dia korbankan jiwanya demi dakwah agar manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam firman-Nya di surat Al-Buruj. Allah berfirman, "Kutila ashabul ukhdud, an-nari dzatil waqud, idh hum 'alaiha qu'ud, wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud." Binasa dan terlaknatlah orang yang membuat parit, parit yang berapi yang dinyalakan dengan kayu bakar. Idhum alaiha ku'ud, ketika mereka duduk di sekitar parit tersebut. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat kepada orang-orang beriman. Wa ma naqamu minhum illa ayyu'minu billahi azizil hamid, tidaklah mereka menyiksa orang-orang yang beriman itu melainkan hanya karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz Al-Hamid, yang Maha Perkasa, yang Maha Mulia, yang Maha Terpuji. Demikianlah godaan atau gangguan yang akan dihadapi orang-orang yang beriman. Mereka akan diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kana malikun fi man qablakum wa kana lahu sahir. Pada masa dahulu kala ada seorang raja, dan sang raja ini raja yang zalim, dan dia memiliki seorang penyihir. Biasa memang kezaliman ditopang oleh kezaliman yang lainnya. Sebagaimana raja zalim ini memiliki penopang seorang penyihir, sebagaimana Fir'aun memiliki penopang para penyihir dan lain sebagainya. Falamma kabura qala lil malik inni qad kaburtu fab'ats ilayya gulaman u'allimuhu sihra. Ketika sang raja ini sudah, atau sang penyihir ini sudah mulai tua, dia berkata kepada sang raja, sesungguhnya aku sudah mulai tua, maka kirimlah kepadaku seorang pemuda, akan aku ajarkan dia sihir. Faba'atha ilaihi gulaman yu'allimuhu. Maka sang raja mengirim kepada sang penyihir ini pemuda untuk diajarkan sihir oleh sang penyihir kerajaan ini. Dan demikianlah, sihir itu nyata terjadi dan bisa terjadi menimpa siapa saja, bahkan para nabi dan rasul. Rasulullah pun pernah tersihir. Bahkan Nabi Musa pun pernah tersihir. Ketika beliau melihat tali temali yang dilemparkan oleh penyihir Fir'aun seperti ular, padahal itu hanya sihir. Dan Nabi Musa alaihissalam pun melihat hal tersebut sebagai ular. Artinya mata Nabi Musa alaihissalam pun terpengaruh oleh sihir. Faba'atha ilaihi gulaman yu'allimuhu. Maka sang raja mengirim kepada sang penyihir tua ini seorang pemuda untuk diajarkan sihir. Tentunya bukan sembarangan, karena ini bukan sembarang penyihir, tapi penyihir kerajaan. Tentunya yang diutus pun bukan anak muda ecek-ecek, bukan anak muda yang banyak galaunya, tapi anak muda yang memang hebat, yang memang memiliki kemampuan, memiliki potensi yang besar, pintar, semua kebaikan ada pada dia. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun. Dan ketika dia sudah mulai belajar, ketika dia pergi ke kampus penyihir, di tengah jalan dia bertemu dengan seorang rahib ahli ibadah pada waktu itu. Maka kemungkinan cerita ini terjadi pada zaman Bani Israel, yang pada waktu itu sihir berkembang dengan sangat besar, dan pada zaman Nabi Isa alaihissalam, karena kerahiban ini terjadi pada masa Nabi Isa alaihissalam. Faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu. Anak muda ini pun duduk di hadapan sang rahib ini. Dia mendengar khutbah sang rahib ini, dan dia merasa takjub dengan perkataan sang rahib ini. Orang yang cerdas, tentunya ketika mendengarkan kebenaran, dia pun merasa tertarik hatinya untuk mendengarkan kebenaran tersebut. Wa kana idza atas sahir marra bir rahib faqa'ada ilaihi. Dan begitulah hari-hari demi hari dia lalui. Ketika dia mau mendatangi sang penyihir, dia mampir dulu ke tempatnya sang rahib untuk mendengar khutbahnya, untuk mendengar taklimnya, untuk mendengar pengajiannya dari sang rahib ini. Karena panggilan hati dia kepada sang rahib ini, dia tertarik, dia takjub dengan apa yang disampaikan oleh sang rahib ini. Faida atas sahir dorobahu. Ketika dia sampai kepada penyihir, sang penyihir ini selalu menghukumnya karena dia datang terlambat. Setiap hari datang terlambat. Fasyaka dzalika ila rahib. Dia pun mengadukan hal tersebut kepada sang rahib. Faqala, sang rahib pun mengatakan, idza khusyita sahir faqul habasani ahli, wa idza khashita ahlak faqul habasani sahir. Apabila engkau takut kepada sang penyihir, maka katakanlah, keluargaku menahanku sehingga aku terdatang terlambat. Sebaliknya, kalau pulang mampir dulu ke sini, takut kepada keluargamu, sampaikan penyihir menahanku sehingga aku pulangnya terlambat. Dia curi-curi waktu untuk belajar. Fabainama huwa ala dzalik idz ata ala dabatin adzimatin qad habasatin nas. Pada satu hari ketika dia hendak pergi belajar ke kampus Universitas Sihir Indonesia. Bukan Indonesia ya, ini negaranya enggak tahu di mana. Kemudian dia melewati sebuah jalan. Di jalan itu ada seekor hewan yang sangat besar yang menghalangi manusia dari jalan tersebut. Orang enggak bisa lewat karena terhalang oleh makhluk besar tersebut. Faqala, maka dia berkata dalam hatinya, al-yaum a'lamu sahir afdalu amir rahib afdal. Pada hari ini aku akan mengetahui apakah sang penyihir yang benar atau sang rahib yang benar. Karena dia membandingkan keduanya bertolak belakang, dan jelas bertolak belakang. Yang namanya sihir itu adalah kekufuran. Orang ketika menjadi penyihir harus kafir dulu, baru dia bisa menjadi penyihir. Dan kufurnya penyihir itu bukan kufur sembarangan kufur. Kufur plus-plus. Kufur yang dia harus ditambah menghina berbagai macam syiar Islam, berbagai macam syariat Islam. Sehingga Anda melihat penyihir, macam-macam gayanya. Ada yang meletakkan mushaf di septic tank, naudzubillah. Ada yang harus berkurban untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang harus zikir-zikir dirubah maknanya sehingga menjadi makna yang buruk, atau bahkan tidak ada maknanya sama sekali. Kalau antum melihat rajah-rajah, bismillah ditulisnya bak-bak-bak-bak-bak, sin-sin-sin-sin, mim-mim-mim-mim-mim, dan lain sebagainya. Dan demikianlah, mereka memang diseret untuk kufur dulu, baru setan akan mengajarkan sihir pada mereka. Maka pada hari itu dia ingin mengetahui, dan dia berkata dalam hatinya, hari ini saya tahu mana yang lebih afdol, sang rahib atau sang penyihir, mana yang benar ajarannya, sang rahib atau sang penyihir. Fa akhadha hajaran fa qala Allahumma in kana amru rahib ahabbu ilaika min amri sahir faqtul hadhihi ad-dabba hatta yamdhi an-nas. Maka dia ambil sebuah batu dan dia berkata, ya Allah, seandainya sang rahib, perkataan sang rahib yang diajarkan sang rahib itu lebih engkau cintai daripada apa yang diajarkan oleh tukang sihir, maka bunuhlah hewan ini sehingga manusia bisa kembali lewat, kembali berjalan lagi. Faromaha faqatalaha wa madhannas. Dilemparkan batu oleh sang penyihir ini, sang anak muda ini, dibunuhlah hewan tersebut, wa madhannas, dan akhirnya manusia pun bisa lewat. Subhanallah. Mulai saat itu tenarlah sang pemuda ini, ya, banyak media yang meliput, langsung di Twitter, mungkin kalau ada Twitter gitu ya, langsung dibikin status, ada fotonya gitu diupload mungkin kalau sudah ada. Nah, dan orang-orang tahunya dia adalah penyihir, dia adalah mahasiswa di Universitas Sihir, bukan mahasiswa di Universitas Rahib, ya. Sehingga orang-orang tahunya, subhanallah, berarti si fulan sudah mantap sihirnya, sudah hebat sihirnya, dan terkenallah dia akhirnya. Dan kemudian fa'atar rahib fa'akhbarahu, maka sang pemuda ini datang kepada sang rahib dan menceritakan cerita yang tadi terjadi pada dia kepada sang rahib. Faqala lahu ar-rahib, sang rahib pun berkata kepada dia, ay bunayya, antal yawma afdalu minni, wahai anakku, hari ini engkau sudah sampai pada kedudukan yang lebih hebat dariku. Qad balagha min amrika ma ara, engkau sudah sampai pada kedudukan yang sudah aku lihat sendiri, sudah lebih hebat daripadaku. Subhanallah. Beginilah seorang guru yang sebenar-benarnya. Kalau muridnya sudah lebih hebat, dia pun mengakuinya. Baik beneran atau tasyji, atau dalam rangka menyemangati muridnya. Ya, kadang-kadang guru zaman sekarang tidak mau disaingi oleh muridnya. Wa innaka satubtala, akan tetapi akan datang waktunya engkau akan diuji, kata sang rahib kepada sang pemuda ini. Fa in ibtalaita fala tadullu alayya, kalau datang ujian menimpamu, jangan kasih tahu tentang saya, kata sang rahib. Wa kana al-ghulam yubri'ul akmaha wal abras, dan sejak saat itu anak muda ini bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit kusta, orang-orang yang sakit dia bisa menyembuhkan. Wa yudawin nas min sa'iril adwiya, dan dia bisa menyembuhkan manusia dari segala macam penyakit. Demikianlah kehebatan yang ada pada zaman Nabi Isa alaihi salam, di masa Nabi Isa alaihi salam. Dan orang-orang tahu tentang dia. Sampai-sampai fasami ajari sulil malik wa kana qad amiya, berita ini didengar oleh teman duduknya sang raja, kawan karibnya sang raja. Ring satu gitulah ya. Ring satunya sang raja, teman duduknya sang raja, dan dia ini buta. Fa'atahu bihadaya katsiratin. Faqala ma hahuna laka ajma'u in anta syafaitani. Dia mendatangi sang pemuda ini dengan hadiah yang banyak, dan dia mengatakan, engkau akan mendapatkan yang seperti ini lebih lagi kalau engkau bisa menyembuhkanku. Subhanallah. Hadiahnya dari temannya sang raja, ya. Bukan dari orang sembarangan. Kalau barang pun bukan barang-barang KW gitu ya, barang-barang ori, barang-barang yang tentunya berkualitas. Faqala inilah asfi ahadan. Subhanallah. Apa jawaban sang pemuda ketika ditawarkan demikian? Dia ingin merubah persepsi pasiennya ini. Dia ingin merubah persepsi pandangan pasiennya ini terlebih dahulu. Dia ingin mendakwah kepada dia terlebih dahulu, sebelum melakukan yang lainnya, sebelum menerima apapun hadiah, sebelum melakukan pengobatan dan sebagainya. Dia ingin mendakwahkan kepada temannya sang raja terlebih dahulu. Dan inilah yang dilakukan kepada semua orang. Maka dia mengatakan, innilah ashfi ahadan, sesungguhnya aku tidak bisa menyembuhkan satu orang pun. Innama yashfi Allahu ta'ala, sesungguhnya yang menyembuhkan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salam, ketika dua orang temannya yang sama-sama di penjara bermimpi, mereka meminta takwil kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Wahai Yusuf, saya ngimpi ini, tolong takwilkan. Apa kata Nabi Yusuf? Langsung menakwilkan? Tidak. Dakwah dulu yang pertama. Ya sahibai sijni, a'arbabun min dunillah a'arbabun mutafarriquna min dunillah amillahul wahidul qahar. Wahai dua orang sahabatku yang sama-sama di penjara, apakah engkau menyembah rob-rob yang banyak itu, atau engkau mau menyembah Allah subhanahu wa ta'ala wahidul qahar, yang maha esa, yang maha perkasa. Maka ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, demikianlah. Kalau antum semuanya jadi dokter, jadi insinyur, jadi ekonom, jadi hakim, jadi pengacara, jadi macam-macam, orang perlu dengan antum, mau berobat dengan antum, mau konsultasi dengan antum dan lain sebagainya, jadikan dakwah muatan antum semuanya dalam bekerja. Dakwahi dulu dia. Dan jangan pikir harus terima atau tidak, dakwahi dulu. Bukan masalah terima atau tidaknya yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan dari kita, tapi usaha kita yang Allah inginkan dari kita. Bukan masalah diterimanya dakwah kita tidak, tapi dakwahi dulu kepada dia. Walaupun dengan kalimat yang ringan, dakwahi pada dia. Ambil kesempatan untuk berdakwah. Kita lanjutkan. Innama yashfi Allahu ta'ala. Sesungguhnya yang menyembuhkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'in amanta billahi ta'ala da'auntullaha fashafak. Seandainya engkau mau beriman kepada Allah, aku akan mendoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dia akan menyembuhkanmu. Kemudian fa'amana billahi ta'ala fashafahullahu ta'ala. Teman sang raja ini akhirnya beriman kepada Allah dan Allah pun menyembuhkannya. Fa'atal malik, dia datang kepada sang raja akhirnya. Fajalasa ilaihi kama kana yajlis. Dia pun duduk seperti biasanya orang-orang duduk. Seperti biasa sebelumnya dia duduk kepada sang raja. Tapi kali ini sang raja heran. Ya. Ada sesuatu yang berubah pada dia. Faqala lahul malik, maka sang raja berkata kepadanya, man radda alaika basarak, siapa yang telah mengembalikan penglihatanmu wahai kawanku. Ya. Dan kawannya mengatakan, qala rabbi, kawannya mengatakan robku, Tuhanku. Qala walaka rabbun ghairi, apakah engkau memiliki Tuhan selain aku? Karena sang raja ini adalah raja yang disembah pada saat itu. Qala rabbi wa rabbukallah. Sang teman sang raja mengatakan, Tuhanku dan Tuhanmu yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'akhadahu falam yadhal yu'adzibuhu hatta dalla alal gulam. Maka tak peduli kawan, tak peduli lawan, demikianlah kriterianya, sifatnya orang zalim. Tak peduli kawan, tak peduli lawan, dia siksa temannya ini, dia terus menyiksanya sampai akhirnya dia bercerita tentang seorang pemuda yang telah menyembuhkannya. Faji'a bil gulam faqala lahul malik, maka sang raja ini datang kepada sang anak muda tadi dan dia berkatalah sang raja ini, ay bunayya. Ay bunayya ini perkataan yang halus. Ay bunayya, sebagaimana Luqman mengatakan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Demikianlah ya, sang raja ini memang cerdas. Diplomasi dulu. Ay bunayya, wahai anakku, katanya kepada sang, karena anak ini pun anak yang potensial. Potensinya besar. Ya, bagaimana tidak? Dia orang yang terpilih. Ya. Dalam riwayat disebutkan ada semacam audisi untuk ini. Untuk memilih siapa anak muda yang dipilih untuk menjadi penerus penyihir kerajaan. Ey bunayya, wahai anakku. Qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmaha wal abzas wal abras wa taf'al wa taf'al. Sungguh telah sampai kabar kepadaku tentang sihirmu. Nah, dia sang raja ini masih menyangka ini adalah hasil didikan sang penyihir, tentang sihirmu yang bisa menyembuhkan orang kusta, orang lepra dan orang sakit dan lain-lainnya dan lain-lainnya. Faqala, maka berkata sang pemuda ini, inni la asyfi ahadan innama yashfi Allahu ta'ala. Sesungguhnya aku tidaklah bisa menyembuhkan satu orang pun, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menyembuhkan. Fa'akhadahu falam yadhal yu'adzibuhu hatta dalla ala rahib. Maka langsung sang raja ini menyiksa sang pemuda ini, terus disiksa sampai akhirnya sang pemuda ini menunjukkan siapa orang yang telah mengajarinya, yaitu sang rahib. Faji'a bir rahib, maka sang raja datang kepada rahib. Faqila lahu irji an dinik. Kemudian sang raja menyampaikan, berkata kepadanya, kembali kepada agamamu wahai rahib. Fa'aba, sang rahib pun enggan. Fada'a bi minshari fawadhi'al minshar fi mafriqi ra'sihi. Maka diambil gergaji yang besar, ditaruh gergaji tersebut di tengah kepalanya, fasyaqqahu hatta waqa'a syaqqahu. Dipotong sampai sang rahib ini terpotong menjadi dua bagian yang sama. Subhanallah. Thumma ji'a bi jarisil malik faqila lahu irji' an dinik. Kemudian balik lagi ke teman sang raja yang pertama tadi masih disiksa, sama, kembali kepada agamamu, yaitu agama yang menyembah sang raja tadi. Faqila lahu irji' an dinik fa'aba, dia pun enggan. Fawadha' al-minshar fi mafraqi ra'sihi fashaqqahu bihi hatta waqa'a shiqahu. Sama seperti sang rahib nasibnya, diambil gergaji, dibelah tubuhnya menjadi dua bagian yang sama, dan tewaslah sang rahib tersebut. Thumma ji'a bil ghulam, kemudian datang lagi kepada sang anak muda tadi. Faqila lahu irji' an dinik, kembali kepada agamamu. Fa'aba, sang pemuda ini pun enggan. Fadafa'ahu ila nafari min ashabihi, maka sang raja kemudian menyerahkan kepada prajurit-prajuritnya, dan sang raja mengatakan, idhabu bihi ila jabalin kaza wa kaza fas'adu bihil jabal. Pergi dengan dia ke gunung, panjat gunung tersebut. Fa'idha balagtum zirwatahu fa'in roja'a an dinihi wa illa fatrohuhu. Kalau sudah sampai di puncak gunung, suruh dia kembali kepada agamanya. Kalau tidak mau, lemparkan dari puncak gunung tersebut. Fadhahabu bihi, mereka pun pergi ke gunung tadi. Mereka daki puncak gunung tersebut, dan sang pemuda ini mengatakan, Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah, lindungi aku dari keburukan mereka dengan cara yang engkau kehendaki. Farajafa bihimul jabal fasaqatu, maka tiba-tiba terguncanglah gunung tersebut, dan jatuhlah mereka semua kecuali sang pemuda tersebut. Waja'a yamshi ilal malik, dan sang pemuda ini yang selamat sendirian balik kepada sang raja. Faqala lahul malik, sang raja mengatakan kepadanya, ma fa'ala bi ashabik, apa yang dilakukan oleh tentara-tentaraku tadi? Faqala kafanihimullahu ta'ala, Allah menjagaku dari keburukan mereka. Kemudian dipanggil lagi prajurit yang lainnya, dan menyuruh kepada prajurit ini untuk membawa sang pemuda ini ke tengah lautan. Kemudian kalau sudah sampai tengah lautan, suruh dia kembali kepada agamanya. Kalau tidak mau, tenggelamkan. Berjalanlah sang pemuda ini dengan prajurit-prajuritnya ke tengah lautan. Sampai di tengah lautan, kapalnya tenggelam, semua prajuritnya tenggelam, kecuali sang pemuda ini selamat. Subhanallah. Balik lagi kepada sang raja, enggak langsung kabur ya. Balik lagi kepada sang raja dan mengatakan kepada sang raja, engkau tidak akan bisa membunuhku kecuali dengan cara yang aku tunjukkan padamu. Tentunya sang raja mau. Bagaimana caranya? Kumpulkan semua orang di alun-alun, kemudian ikat aku di sebuah pohon, panah aku dengan busur panahku ini, namun sebelum memanahku, sebutkan Bismillahirrabbilgulam, dengan nama Allah, Tuhannya sang pemuda ini. Maka dilakukan pesan sang pemuda ini, dikumpulkan semua manusia di pagi-pagi hari, di alun-alun, semuanya suruh kumpul, melihat eksekusi sang pemuda ini. Kemudian sang raja memanah sang pemuda ini dengan keras-keras, dia mengatakan Bismillahirrabbilgulam. Dia panah, tewaslah sang pemuda ini. Namun apa yang terjadi? Seluruh rakyat melihat sang raja yang selama ini dia sembah, yang selama ini dia agungkan, ternyata tidak memiliki daya dan upaya apapun kecuali daya dan upaya yang Allah berikan kepada dia, dan dia mengakuinya dengan menyebut Bismillahirrabbilgulam sebelum memanah. Berimanlah seluruh manusia pada saat itu. Berimanlah seluruh manusia pada saat itu. Kemudian sang raja memerintahkan kepada prajuritnya membuat ukhdud. Ukhdud itu artinya parit. Parit-parit di depan, di gang-gang depan-depan rumahnya. Ditaruh kayu bakar di dalamnya, dimasukkan api di dalamnya, orang dites satu persatu. Kalau dia mau kufur, kalau dia tidak beriman, dia selamat. Kalau tidak, dilemparkan ke dalam parit tersebut. Sampai dalam hal disebutkan, ada seorang wanita yang sedang menggendong anaknya. Dia ragu. Kalau dia tidak beriman, dia selamat. Kalau tidak, dilemparkan ke dalam parit tersebut. Sampai dalam hal disebutkan, ada seorang

0: parit yang menyala-nyala api tersebut. Demikianlah ikhwani fil azan Allah iyakum, sebuah kisah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini Allah tuangkan dalam surat Al-Buruj, kutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqumu minhum illa ayu'minu billahil azizil hamid. Mereka tidak menyiksa orang-orang kecuali karena orang-orang itu beriman kepada Allah Al-Aziz Al-Hamid. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk senantiasa belajar tentang tauhid, mengamalkan tauhid dan berdakwah kepada tauhid. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 085293348887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 085293348887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
2: Nasihat singkat
3: Radio Muslim.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, semoga Ustaz, keluarga dan kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin.
3: Amin ya rabbal alamin.
2: Ya, Ustaz ingin bertanya, bolehkah kita melanjutkan bacaan Quran atau juz pada mushaf kita pada saat kita masuk di bulan Ramadan untuk khataman, atau ketika kita masuk di bulan Ramadan kita riset dari awal Ustaz dalam membaca Al-Quran? Mohon penjelasannya atau jawabannya Ustaz.
3: Baik, barakallahu fi. Tidak harus di riset ya, tidak harus di awal kemudian kita di bulan Ramadan buka Al-Baqarah awal, tidak harus. Kalau kita punya amal soleh sebelumnya ya, kemudian kita baca Al-Quran ternyata sudah di tengah surah, sebutlah di tengah di surah Al-Kahfi misalnya, ya lanjutkan saja di bulan Ramadan ya. Tidak harus kemudian riset dari awal. Adapun khatam ya, nanti kita akan khatam, mau khatam di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan, lanjutkan saja bacaan kita amal soleh di bulan Ramadan sebagaimana yang setiap hari kita rutin baca Al-Quran. Jadi tidak harus di riset. Kalaupun mau di riset itu pun juga silakan saja, tidak ada masalah, sebagai kemudian barangkali motivasi untuk kita mengkhatamkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, wallahu a'lam bishawab.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim.

0: Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan padanya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan dari petunjuk itu dan sebagai pembeda pemisah antara kebenaran dengan kebatilan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bulan Ramadan bukan hanya bulan untuk berpuasa, akan tetapi bulan Ramadan adalah bulan di mana kita untuk semakin berinteraksi, merenungi, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, terutama ayat Al-Qur'an. Yang kita tahu bahwasanya Al-Qur'an fihi syifaa'ul lima fis sudur. Di dalamnya ada obat bagi penyakit yang ada di dalam hati. Dan Al-Quran adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia, yang semua orang mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dengannya. Dan Al-Quran ini adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, karena hanya orang-orang yang tunduk kepada Allah yang bisa dan mau untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah umat Islam mendapatkan kemuliaan kecuali dengan kembali kepada Islam dengan berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Sebagaimana dikatakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam." Kami adalah suatu kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Maka kapan saja kami mencari kemuliaan dengan selain Islam, azallana Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan. Maka tidak ada kemuliaan bagi umat Islam kecuali dengan kembali kepada tauhid, kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan memuliakan dengan kitab Al-Quran ini kaum-kaum dan akan merendahkan sebagian kaum yang lainnya. Barang siapa yang mengikuti ajaran Al-Quran, maka dia akan mulia. Dan barang siapa yang meninggalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau tunduk kepada petunjuknya, maka dia akan hina dan dia akan celaka. Demikian sedikit faedah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa memotivasi kita semuanya untuk semakin bersungguh-sungguh dalam menyambut datangnya bulan yang mulia, bulan Ramadan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
4: Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam.
4: Bagaimana hukumnya jika di bulan Ramadan kita melaksanakan sholat tarawih, kemudian juga melaksanakan sholat tahajud? Jazakallah khairan Ustaz.
5: Jawabannya boleh, karena witir itu bukan batas akhir sholat malam. Anda sholat tarawih sampai witir bersama imam, kemudian malamnya bangun, bolehkah sholat tahajud? Jawabannya boleh, karena witir itu bukan batas akhir sholat malam. Sehingga tidak ada istilah dilarang sholat setelah witir, tidak ada. Kecuali sebagian ulama Hanafiyah yang mereka punya pendapat, apabila mereka juga tidak melarang sholat setelah witir ya. Mereka punya pendapat, apabila orang selesai witir, kemudian ingin sholat, maka witir pertama tadi dibatalkan dengan cara digenepi. Misalnya, sudah pernah witir atau sudah witir ketika sholat di masjid. Jam 2 bangun, ingin sholat. Witir itu tidak menghalangi Anda untuk sholat. Tapi kalau menurut Hanafiyah, Anda batalkan dulu witir itu dengan cara sholat satu rakaat dengan niat penggenap untuk witir di awal malam. Nah, selanjutnya bisa sholat tahajud 2-2-2-2 terserah. Terus nanti witir lagi di akhir ketika mau menyelesaikan kegiatan sholat yang dia lakukan di awal malam atau di waktu tahajud. Tapi ini pendapat yang lemah, karena kalau kita perhatikan, jadinya menurut ulama Hanafiyah ini, berarti orang ini witir berapa kali?
6: Dua kali.
5: Tiga kali.
6: Tiga kali.
5: Satu di awal malam, dua pembatalnya, tiga di akhir malam. Dan aneh jadinya ya. Karena itu tidak masalah setelah tarawih Anda sholat witir. Wallahu a'lam.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari, berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro, menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Agung kan syiar Allah.
1: Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030. 0853-3634-3030. Atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537 atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أحد.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
3: Selama bulan Ramadan, bolehkah kita gunakan waktu habis subuh untuk tidur? Karena biasanya kalau malam digunakan untuk baca Al-Quran.
4: Ya, tidak disarankan ya. Meskipun kalau pertanyaannya boleh atau tidak, ya, tidak sampai pada tingkatan berdosa, tapi tidak disarankan. Wallahu'alam. Kecuali kalau misalnya Anda memang tidak kuat, terus sangat ngantuk, akhirnya tertidur. Dan umum kalau Ramadan itu rata-rata setelah subuh
3: ngantuknya
4: luar biasa umum ya. Bawaan orang yang berpuasa setelah subuh itu pinginnya tidur. Ada kejadian ini di Masjid Pogung, di Masjid MPR ya. Jadi selesai ada takmir ya. Takmir ini punya kebiasaan adzan dan iqamah. Dan beliau selalu ngambil posisi di dekat mikrofon adzan dan iqamah. Selesai sholat subuh, lagi zikir, tidur. Tidur. Tiba-tiba teman sampingnya itu nepuk pahanya. Bangun dia. Begitu bangun berdiri langsung mendekat ke mikrofon, komat. Jadi bayangan dia itu, ini masih nunggu waktu sholat. Karena ketika dia ditepuk bangun, kanan kirinya masih penuh orang berjejer rapi, langsung dia bangun mendekati ke mikrofon mau komat. Nah, terus ditarik ya. Ya, karena memang kebiasaan di tempat kita ketika orang itu habis subuh kadang rasa kantuknya sangat berat. Wallahualam.
5: Ini dia 3 alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
6: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
7: Marilah kita berusaha di bulan Ramadan memenuhi ya dengan kebaikan-kebaikan, ketaatan dan amal ibadah. Kita berbanyak untuk membaca Al-Qur'an, untuk berzikir, untuk bersedekah dan melakukan ya ketaatan-ketaatan seperti siam, salat dan salat-salat sunnah. Ya termasuk tarawih atau qiyamul lail. Mungkin ini yang perlu ya kita ingatkan karena banyak sekali lagi orang-orang yang tidak memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya sehingga mereka-mereka itu tidak mempunyai pengaruh yang positif dalam kehidupannya. Tadinya seseorang di bulan Ramadan membiasakan diri bersabar, akan tapi dalam kehidupan sehari-harinya tetap tidak sabar. Tidak sabar terhadap istrinya, tidak sabar terhadap anak-anaknya, tidak sabar terhadap tetangganya, terhadap temannya, dan seterusnya. Maka seharusnya ada kesabaran ketika di selain bulan Ramadan, sebagaimana dia membiasakannya di bulan Ramadan ini.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, Sedekah Radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Dono Tirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarok agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
7: Kita selalu bersyukur kepada Allah karena atas karunia dan nikmatnya kita dipertemukan kembali pada bulan yang agung dan mulia, bulan yang penuh dengan keutamaan-keutamaan dan keistimewaan-keistimewaan, bulan yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan barokah, yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena itu kembali ya kita berusaha untuk mengambil ibrah pelajaran dari bulan Ramadan ini. Jangan sampai tidak ada pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena banyak orang-orang yang tidak bisa mengambil ibrah atau pelajaran di madrasah bulan Ramadan. Artinya tidak ada pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari mereka setelah bulan Ramadan ini berakhir. Oleh karena itu, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan yang tadinya sesuatu itu halal? Makan itu sebenarnya halal. Minum itu halal. Hubungan suami istri itu halal. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus ditahan. Karena sesungguhnya menahan sesuatu yang boleh itu menjadi amalan ibadah yang agung dan mulia karena taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menahan diri dari sesuatu yang tidak diperbolehkan, itulah yang seharusnya dilakukan. Artinya, kalau seseorang menahan makan, menahan minum, akan tetapi tetap melakukan hal-hal yang dilarang, maka tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya, dusta diantaranya. Orang sering berdusta di bulan Ramadan, padahal dia berpuasa. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi, "Man lam yada' qaulaz-zur wal 'amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Siapa saja yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta, tapi dia melaksanakannya, mengamalkannya, melakukannya, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak membutuhkan dia di dalam menahan makannya dan di dalam menahan minumnya. Oleh karena itu, ketika seseorang menahan diri dari sesuatu yang dibolehkan oleh Allah menjadi amalan ibadah yang agung dan mulia, itu kalau hal-hal yang dilarang tidak dilakukan. Akan tetapi kalau hal-hal yang dilarang tetap dilakukan, maka tidak ada gunanya dia melakukan atau menahan makan dan minum. Sebagaimana seseorang berkelahi atau berdebat dilarang di bulan Ramadan, karena itu bisa merusak pahala seseorang ketika berpuasa. Karena itu ketika seseorang berpuasa dan diajak atau ditantang oleh seseorang, ya, dia mengatakan inni shaim, sesungguhnya saya adalah orang yang sedang menahan diri. Artinya orang yang sedang berpuasa. Maka ini tidak dilakukan karena itu bisa merusak pahala puasa seseorang. Artinya di sana ada hal-hal yang merusak puasa seseorang yang itu bisa mengakibatkan seseorang tidak mendapatkan pahala dari Allah. Padahal dia berpuasa. Padahal dia telah menggugurkan kewajibannya yaitu berpuasa. Akan tetapi ternyata tidak ada pahala yang dia dapat. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasa yang dia lakukan kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Ini karena beberapa perusak-perusak pahala puasa itu tidak dihiraukan. Artinya seseorang hanya menahan diri dari pembatal-pembatal puasa yang sudah ma'ruf, yang sudah terkenal. Namun di sana ada hal-hal yang merusak pahala puasa seseorang, hendaknya harus diperhatikan supaya seseorang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
8: Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099. 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan berkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أو أجهل أو يجهل علي.
1: Dengan nama Allah, aku bertawakal kepadanya, dan tiada daya dan kekuatan kecuali karena pertolongannya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari berbuat sesat atau disesatkan, berbuat kesalahan atau disalahi, menganiaya atau dianiaya, dan berbuat bodoh atau dibodohi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u shaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idza al-ardu muddat

الشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق.

Agenggam syiar Allah. Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030. 0853-3634-3030. Atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537. Atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum.

0: Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang hak kecuali Allah yang Maha Esa, dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci. Maha suci Engkau, ya Allah, aku memuji kepadamu. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang hak disembah selain Engkau. Aku meminta ampun dan bertaubat kepadamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro, menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat malam sobat muslim, kaum muslimin, para pendengar Radio Muslim Jogja di frekuensi AM 1467 kHz, dan juga para pendengar yang juga menyimak siaran kami melalui streaming di www.radiomuslim.com. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa di frekuensi AM 1467 kHz dan juga di streaming www.radiomuslim.com di Radio Muslim Jogja, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Di kesempatan malam hari ini, di hari Rabu malam, pukul 20 waktu Indonesia Barat, hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020, bertepatan pada tanggal 20 Safar 1442. Kita kembali berjumpa di program acara Halo Dokter, bincang-bincang dan tanya-jawab seputar kesehatan bersama narasumber pilihan. Kali ini Alhamdulillah Didin berkesempatan akan membersamai Sobat Muslim bincang-bincang bersama narasumber Dr. Fahreza Hanifa Akbar, membahas tentang epilepsi dan kehamilan, atau membahas seputar kehamilan pada ibu yang mengalami epilepsi. Dan seperti biasa, nanti Sobat Muslim bisa sampaikan pertanyaan atau konsultasi seputar kesehatan, terutama mengenai pembahasan kita di kesempatan malam hari ini. Silakan bisa mencatat nomor kami untuk mengirimkan pertanyaan atau konsultasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Dan selain disiarkan di Radio Muslim 1467 AM dan juga di streaming www.radiomuslim.com, kajian atau acara ini juga disiarkan melalui Facebook di akun fanpage Facebook kami di Radio Muslim Jogja, di akun fanpage Facebook Radio Muslim Jogja. Alhamdulillah, di sini Didin telah dibersamai oleh narasumber kita, Dr. Fahreza Hanifa Akbar. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum, Dok.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, apa kabar, Dok, malam hari ini, Dok?
3: Alhamdulillah, baik.
2: Alhamdulillah, baik. Terima kasih atas kehadirannya di studio, Dok. Ya, Alhamdulillah, Sobat Muslim, Didin telah dibersamai oleh Dr. Fahreza, yang panggilannya Dr.
3: Reza.
2: Reza, oh ya, baik. Nah, mengingatkan sekali lagi Sobat Muslim, silakan bisa nanti kirimkan pertanyaan di kesempatan malam hari ini melalui nomor 0823-2727-5333. Insya Allah kita akan bincang-bincang dan tanya-jawab seputar kehamilan pada ibu yang menderita epilepsi. Baik, kita mungkin sedikit perkenalan dulu bersama narasumber kita di kesempatan malam hari ini. Dr. Reza, kalau boleh tahu ini aslinya mana, Dok?
3: Boyolali, Mas.
2: Boyolali, tinggalnya di Jogja, ya, Dok, ya. Insya Allah. Kalau boleh tahu ini dinasnya atau kesibukannya seputar atau terkait kesehatan di mana ini, Dok?
3: Di Sarjito, Mas.

0: di rumah sakit ya. Sarjito.
1: Masih sekolah di spesialis saraf, Mas.
0: Oh baik, insya Allah. Terima kasih dok atas perkenalan singkatnya. Alhamdulillah, Sobat Muslim. Dan mungkin kita akan masuk di pembahasan kita ya dok ya, tentang epilepsi dan kehamilan atau kehamilan pada ibu yang menderita epilepsi ya dok ya. Nah ini mungkin bisa dijelaskan sedikit dok, kenapa topik ini perlu untuk dibahas begitu dok?
1: Ya, jadi kan kalau misalnya kita bicara data, kenapa topik ini penting itu, ibu hamil itu yang mempunyai riwayat epilepsi itu termasuk resiko tinggi. Bahkan ada data yang menyebutkan kalau misalnya ibu hamil itu 10 kali lipat tingkat resiko kematiannya dibandingkan dengan ibu yang hamil tanpa epilepsi. Nah, terus untuk data sendiri, bahkan dari 2009 sampai 2012, ibu yang meninggal akibat epilepsi itu sekitar 12, Mas, dari kematian ibu, dan itu termasuk angka yang besar gitu. Jadi kita perlu membahas bagaimana ibu hamil yang mempunyai riwayat epilepsi dan pengobatan epilepsi itu sendiri gitu.
0: Baik. Jadi cukup penting untuk dibahas ya dok ya. Yeah. Nah lalu mungkin sebelum kita masuk pembahasan kita ya ini tentang kehamilan pada penderita epilepsi, terlebih dahulu mungkin bisa dijelaskan dok apa itu pengertian epilepsi, atau mungkin di masyarakat itu lebih dikenal sebagai sebutannya AYAN gitu ya dok ya.
1: Oh iya, AYAN.
0: Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu dok pengertiannya dok.
1: Kalau misalnya kita epilepsi itu bicara dari kebetulan bidang saya dari bidang saraf ya. Jadi kalau misalnya definisi dari epilepsi sendiri itu gampangnya ada suatu kelainan di otak yang menyebabkan kecenderungan untuk kejang. Terus yang menimbulkan komplikasinya bisa biologis, psikologis, kognitif atau tentang otaknya, terus sama psikologisnya gitu. Jadi semua aspek terkena. Nah, terus untuk definisi epilepsi sendiri menurut dari ilmu kami itu ada tiga poin. Yang pertama, bila ada dua kali bangkitan atau dua kali kejang itu, satu kejang pertama dan kejang yang kedua itu lebih dari 24 jam, itu bisa disebutkan epilepsi. Dan kemudian yang kedua, satu kejang, nah itu menurut dokter yang berkompeten itu 10 tahun ke depan bisa mengakibatkan kejang lagi. Nah itu bisa kita sebut dengan epilepsi sebesar 60%. Nah yang ketiga, sudah ditentukan penyakit itu adalah penyakit epilepsi melalui dokter yang kompeten dan sekaligus pemeriksaan perekaman otak, Mas. Itu definisinya. Tapi kalau misalnya definisi untuk awam ya yang tadi, jadi ada kejang, terus itu kejang itu bisa berulang dan itu mempengaruhi dari baik psikis, biologis, kognitif sama sosialnya sendiri gitu.
0: Baik, jadi itu Masya Allah salah satu atau diantara pengertian dari epilepsi ya Masya Allah. Nah ini mungkin lebih ke epilepsi sebentar ya dok ya. Epilepsi, apakah semua kejang itu bisa mengarah pada epilepsi dok?
1: Belum tentu, Mas.
0: Belum tentu ya.
1: Banyak tipe kejang yang bukan epilepsi juga. Tapi kalau misalnya epilepsi sendiri itu ya yang tadi itu harus ada dua bangkitan kejang tadi, harus jaraknya 24 jam di antara kejang 1 dan kejang 2. Nah, kalau misalnya kejang yang lain-lain bisa ada, kalau di kehamilan ada ada eklamsi juga. Terus ada namanya juga status epileptikus, itu beda-beda, Mas, semuanya kejang. Tapi rata-rata kalau orang awam, orang kejang ya namanya AYAN sama aja.
0: Iya. Dan itu kambuhnya tidak bisa diprediksi ya dok ya?
1: Tidak bisa diprediksi, tapi kita bisa mencegahnya.
0: Gitu. Atau ada sesuatu hal-hal tertentu yang bisa menyebabkan kejangnya itu kambuh itu dok?
1: Banyak, Mas. Contohnya kalau misalnya etiologinya sendiri, penyebabnya sendiri ya. Penyebabnya kalau misalnya penyebab kejangnya itu ada menurut dari buku yang saya baca, itu ada tiga, Mas. Nah, pertama dari genetiknya sendiri. Jadi, kalau genetik itu ya dari kromosomnya, itu udah apa ya, dari genetik, dari turunannya itu udah transformasi ke, dari apa, genetiknya itu udah abnormal, jadi bisa menyebabkan kejang gitu. Nah, terus habis itu ada lagi yang simptomatik. Simptomatik itu kalau misalnya kejang diakibatkan oleh suatu kelainan dari di otak, ya, di otak diakibatkan oleh suatu penyakit gitu. Terus ada lagi etiologinya juga, atau penyebabnya juga, kejang yang belum diketahui penyebabnya itu juga ada. Terus kalau misalnya apa yang bisa memicu kejang, ya, maksudnya banyak mas, kelelahan, kurang tidur, terus stres, terlalu banyak berpikir gitu, banyak. Jadi kalau misalnya memang orang sudah terdiagnosis epilepsi, benar-benar harus menjaga stamina dan daya tahan tubuhnya sendiri gitu.
0: Hey, masya Allah, itu tadi pengertian atau sedikit tentang epilepsi, Sobat Muslim. Nah, bagi Sobat Muslim yang baru bergabung, kita saat ini ada di acara Halo Dokter, bincang-bincang dan tanya-jawab seputar kesehatan bersama narasumber kita, Dr. Reza atau Dr. Fahreza Hanifah. Sobat Muslim bisa kirimkan pertanyaan atau konsultasi ke nomor 0823-2727-5333 di kesempatan malam hari ini. Dan tadi dok, kita kembali lagi. Di antaranya yang bisa menyebabkan kejang epilepsi itu kan tadi kelelahan, emosi atau stres juga ya dok ya. Padahal mungkin kita masuk ke pembahasan kita ini dok, tentang kehamilan pada penderita epilepsi. Nah, sedangkan kehamilan sendiri itu kan juga mudah lelah, lalu apa, emosionalnya juga berubah ya dok ya, seperti stres dan lain-lain. Nah, ini tentang epilepsi ini bagaimana dok, jika ibu yang menderita epilepsi itu hamil, apakah ada resiko atau dampaknya dok?
1: Kalau ibu yang epilepsi hamil itu ya tadi resikonya tinggi mas. Resikonya tinggi, baik terhadap janinnya maupun terhadap ibunya sendiri gitu. Nah, terus kalau misalnya tadi pertanyaannya ini
0: ya, banyak ya, dengan resiko, banyak resiko yang mudah lelah saja itu nanti bisa kambuh gitu.
1: Jadi kalau misalnya orang ibu yang sudah sebelumnya epilepsi, itu kan dia biasanya terkontrol, misalnya terkontrol dengan obat sebelumnya gitu. Sebelumnya dengan obat. Nah, terus kalau misalnya hamil, otomatis hormonnya itu berubah. Mulai dari progesteron dan estrogen. Itu hormon buat hamil gitu. Nah, itu mempengaruhi hormon yang buat mencegah terjadinya kejang. Jadi ibaratnya kalau misalnya hormon itu meningkat, otomatis ambang batas dari kejangnya itu dia menurun. Nah, jadinya kalau misalnya bangkitannya, kita lihat bangkitannya. Kalau misalnya bangkitannya itu awalnya ya setinggi ini tidak menyebabkan kejang pada waktu sebelum hamil. Ketika kejang karena perubahan hormon bisa terjadi kejang gitu. Jadinya bakal lebih sering kejang lagi. Tapi menurut penelitian, ada suatu penelitian, kalau misalnya kejang selama kehamilan itu bisa dilihat dari 1 tahun sebelum kehamilan, mas. Jadi kalau misalnya 1 tahun sebelum kehamilan itu dia tidak ada kejang sama sekali, menurut penelitian itu bisa 60% pasien itu tidak kejang sampai
0: melahirkan
1: gitu. Nah, tapi yang paling penting adalah ketika kita ketika ibu itu hamil sebelumnya epilepsi, itu jangan memberhentikan obat yang dulu bisa mengontrol epilepsinya itu. Itu.
0: Baik. Ya. Jadi apa tadi, riwayat kejang itu juga bisa berpengaruh pada kondisi ketika hamil dan sampai melahirkan seperti itu ya, Gaya?
1: Iya, riwayat kejang yang terkontrol dengan obat itu sangat berpengaruh, mas.
0: Baik, apakah berarti ada standarnya gitu dok, kondisi di mana apakah harus ada konsultasi terlebih dahulu jika ibu-ibu itu, seorang ibu ingin memprogramkan hamil ketika dia memiliki penyakit epilepsi, apakah perlu konsultasi ke dokter terlebih dahulu seperti itu dok?
1: Ya, sebaiknya iya. Kalau misalnya konsultasi paling penting ya, terutama sama dokter kandungan, sama dokter saraf juga.
0: Dua berarti
1: ya. Terus kalau misalnya pentingnya juga, kan itu nanti kan misalnya setiap, kalau tidak salah ya, program pemerintah di terkait dengan kehamilan itu kan kontrol di trimester 1, 2, dan 3 ya. Nah, itu selalu kontrol. Dan salah satunya perlu USG. Itu kalau misalnya ibu yang normal, maksudnya tanpa epilepsi. Tapi kalau misalnya epilepsi ini pengawasannya otomatis lebih
0: ekstra, ya,
1: ekstra. Jadi trimester 1 aja kita harus minimal itu kita harus langsung konsultasi ke dokter kandungan. Buat apa? Buat melihat janinnya, apakah struktur dari tubuhnya semuanya normal atau enggak dari trimester 1. Soalnya obatnya itu sangat berpengaruh sangat berpengaruh terhadap ke janinnya sendiri gitu.
0: Dan juga harus konsultasi ke dokter saraf juga dalam waktu yang bersamaan gitu, Dok.
1: Iya, soalnya kan obat pengguna memang hamilnya kan dokter penyakit obgyn. Nggih. Obstetri dan kandungan. Tapi kalau misalnya penggunaan obat sendiri, obat yang terkait kejangnya itu mungkin ya lebih baik sekaligus kontrol ke dokter sarafnya karena mungkin lebih mengerti dokter sarafnya gitu.
0: Baik, baik. Jadi untuk kesimpulannya itu penderita epilepsi itu masih boleh hamil seperti itu ya, Dok ya.
1: Iya.
0: Masih boleh hamil tapi sebaiknya dikonsultasikan kepada dokter saraf juga seperti itu, Dok.
1: Baik. Memang dulu itu Mas ada mitos kalau misalnya orang udah perempuan nggih, udah epilepsi zaman dulu banget tapi itu memang ada mitos kalau perempuan epilepsi itu nggak boleh hamil karena ya apa janinnya bisa bermasalah gitu. Tapi sesuai dengan perkembangan zaman ini kemajuan teknologi juga mempengaruhi kan obat-obatnya udah diperbarui gitu. Jadi nggak sekayak dulu lagi, sekarang udah berubah zamannya. Jadi ibu dengan epilepsi itu boleh hamil gitu, tapi dengan pengawasan ketat
0: ya. Baik. Ya baik, terima kasih Dok atas penjelasannya. Ya Sobat Muslim, bagi yang baru bergabung, selamat datang. Kita kali ini ada di acara Halo Dokter, program rutin kita, acara rutin di Radio Muslim Jogja setiap hari Rabu malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tadi kita sudah bincang-bincang dan bertanya tentang pengertian dari epilepsi, lalu tentang kondisi ketika ibu hamil yang menderita atau apa ibu yang menderita epilepsi itu hamil tuh bagaimana? Ternyata insya Allah masih boleh Sobat Muslim ya, dan tapi harus dikonsultasikan dulu ya Dok ya, dengan dokter saraf ya, dan juga apa namanya perawatan yang ketat seperti itu ya Dok ya, ketat dan lebih ekstra daripada yang tidak menderita epilepsi. Baik Dok, kita kembali ke pembahasan kita. Kira-kira apa saja Dok kemungkinan resiko yang bisa terjadi bagi penderita epilepsi yang hamil itu Dok?
1: Resiko buat ibunya?
0: Iya Dok.
1: Jadi kalau misalnya resiko buat ibunya, otomatis kan kalau pertama terjadinya kejang. Karena kan tadi peningkatan 2-3 kali ketika pasien itu hamil, karena perubahan hormon dan perubahan absorpsi, perubahan ketika obat itu diminum ke dalam tubuh ibu hamil itu beda Mas. Itu soalnya lambung itu pada ibu hamil peristaltik atau gerakan ususnya itu lebih lambat dibandingkan orang yang biasa. Nah otomatis kalau misalnya obatnya itu masuk, orang biasa ya langsung masuk lah, langsung berefek gitu ya. Tapi kalau misalnya ibu hamil dia lebih lambat. Nah terus pembuangannya juga lebih lama gitu. Efeknya obat anti epilepsi itu ya kurang bagus. Itu pertama, buat ibu hamilnya pasti resiko kejangnya tinggi. Nah yang kedua itu pas waktu dia nih hamil, pas waktu dia ingin melahirkan, pas waktu pos melahirkannya itu bisa terjadi perdarahan itu pasti. Nah terus ada lagi preeklamsi. Preeklamsi itu kalau itu juga salah satu faktornya kalau saya baca 30% itu ibu hamil yang epilepsi itu bisa terjadi preeklamsi. Preeklamsi itu yang dikhawatirkan adalah eklamsia. Nah preeklamsi itu yang hipertensi, hipertensi sama ada protein di urinnya itu ketika kehamilan lebih dari 20 minggu. Terus untuk janinnya sendiri, nah ini dia, kalau janinnya sendiri obat-obatan epilepsi sampai sekarang itu belum ada yang aman. belum ada yang aman sama sekali untuk janin. Eh, tapi memang gimana caranya kita memfasilitasi pasien itu agar meminimalisir dari efek samping obatnya itu. Nah, kalau misalnya memang obatnya itu salah satunya adalah monoterapi, kita biasanya obat pasien kejang itu kan banyak ya. Biasanya ada, kalau misalnya kejang belum terkontrol itu bisa 2 obat, 3 obat. Nah, sebisa mungkin pada pasien hamil itu obatnya monoterapi dan hanya dengan dosis yang terkecil tapi efektif untuk mencegah kejangnya itu sendiri. Gitu.
0: Baik, jadi itu berbeda ya, Dok ya, resiko pada ibu
1: sama janin. Kalau janinnya, jadi ya, kalau janinnya terkait dengan efek samping obatnya sih, Mas. Dan kalau misalnya kejang itu otaknya itu kekurangan oksigen, Mas. Ibu sama janinnya kekurangan oksigen. Ibunya kekurangan oksigen ya, otomatis janinnya bisa kekurangan oksigen juga. Bahkan ada namanya SUDEP, Mas. Namanya sudden apa ya? Ini. Pokoknya intinya kalau misalnya itu bentar. SUDEP itu kalau misalnya sudden death, unexpected in epilepsy. Nah, dia meninggal, ada banyak pasien meninggal, bukan banyak sih, ada prevalensinya untuk ibu hamil itu meninggal ketika tanpa diketahui penyebabnya pada pasien epilepsi, itu namanya SUDEP. Nah, kalau misalnya jadi janin, yang paling penting adalah ketika perkembangannya itu gimana sih ya, dengan obat yang teratogenik atau dia meracuni apa ya, membuat otak itu yang tumbuh, otaknya janin itu tumbuh tidak sempurna. Nah, jadinya kan kemungkinan ada kelainan cacat lahir nggih, orang bilang cacat lahir itu tinggi sekali. Nah, jadinya yang dikhawatirkan itu yaitu cacat lahir dari bayinya itu.
0: Itu salah satu resikonya. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Dok. Lalu kita coba masuk pada penanganan pada epilepsi, Dok. Bagaimana jika misalnya ibu hamil itu kejang, seperti itu, Dok? Mungkin sebagai keluarga dulu gitu, Dok, kita menyikapi itu apa yang harus dilakukan ketika ibu hamil itu kejang sebelum dibawa ke rumah sakit atau penanganan, apakah ada yang bisa dilawan oleh anggota keluarga, Dok?
1: Oke. Sebentar, kejangnya ibu hamil itu pertama dilihat dulu, ada riwayat kejang atau enggak? Riwayat epilepsi atau enggak? Kalau misalnya memang ada riwayat epilepsi, kejang pertama, misalnya kejang, pertama jangan terlalu panik, ya. Kalau misalnya ada apa ya, kita bantuan oksigen, bantuan ini enggak apa-apa lah. Tapi kalau misalnya ada fasilitas kesehatan yang terdekat, kita segera ke sana. Tapi jangan lupa untuk memvideokan dari kejangnya itu. Karena bentuk kejang itu mempengaruhi dari terapi dari kami. Beda bentuk kejang itu beda terapi juga gitu. Jadi pertama video dulu, video sembari ke pertolongan terdekat. Gak usah panik. Nah, nanti bisa kalau misalnya pertolongan terdekat bisa mendapatkan obat di sana gitu.
0: Baik, jadi memang sebaiknya langsung dibawa ke apa, petugas kesehatan seperti itu, Dok, ya. Sembari nanti di video untuk
1: dokumentasinya kasihin ke dokternya biar kita bisa ngelihat gimana bentuk kejangnya.
0: Baik, Dok.
1: Tapi ya kalau misalnya memang ya boleh dikasih oksigen gitu, boleh. Tapi kalau ada, tapi kan biasanya nggak ada, biasanya malah dikipas-kipas gitu.
0: Insyaallah. Ya, terima kasih, Dok, atas penjelasannya. Lalu, Dok, tadi kan epilepsi itu kan pasti membutuhkan obat untuk dirinya ya, Dok, untuk pasiennya. Nah, sedangkan untuk wanita hamil itu biasanya konsumsi obat itu tidak boleh terlalu banyak. Nah, itu bagaimana mengkompromikannya, Dok?
1: Ya, yang tadi saya bilang, pertama, obat yang bisa mengontrol kejangnya itu jangan dihentikan. Dosisnya tetap disamakan dulu. Nah, ada, kalau perkembangan yang terbaru itu kita bisa melihat kadar obatnya di dalam tubuh kita. Alpha fetoprotein itu bisa melihat kadar obat itu seberapa penyerapannya di tubuh kita. Kadarnya itu berapa. Jadi kalau misalnya kita cek itu, kita bisa tahu. Tapi kalau misalnya kita belum cek itu, ya ketika dia kejang berarti dia butuh penambahan dosis. Tapi ingat, kalau misalnya kehamilan itu sebisa mungkin minimal terapi. Dosis terapi yang lebih kecil yang efektif terhadap kejang itu dipertahankan itu. Gitu, sama monoterapi. Nah, terus untuk obat-obat anti epilepsi sendiri itu disarankan ditambahkan dengan vitamin K, karena pengaruh obat anti epilepsi sendiri itu membuat defisiensi vitamin K sendiri. Rata-rata ada 3 obat lah kalau nggak salah. Terus habis itu yang kedua ditambahkan dengan asam folat. Asam folat kalau menurut saya ibu hamil sekarang di pos yang untuk ibu hamil,
0: iya.
1: Nah itu selalu diberikan juga sih asam folat. Nah asam folat itu sebagai pendamping dari obat anti epilepsinya gitu. Ya, selain obat ya tetap kita harus ini, ibu hamil kan susah tidurnya ya mas, muntah itu apalagi trimester pertama muntah itu ya.
0: Nah itu bagaimana itu dok?
1: Nah itu susahnya mas. Itu susahnya kalau misalnya apalagi trimester pertama itu kan muntahnya tinggi-tingginya gitu. Nah pertama obat epilepsinya kan harus diminum juga biar nggak kejang, tapi tetap harus diminum walaupun muntah gitu. Tapi kalau misalnya muntahnya benar-benar udah nggak bisa minum obat lagi, ya terpaksanya kita lewat injeksi harus di rumah sakit gitu.
0: Baik gitu. Jadi sesuai kondisi juga ya dok.
1: Iya sesuai kondisi juga.
0: Apakah cukup misalnya dok untuk pemeriksaan rutin itu ke puskesmas saja dok, atau harus ke dokter spesialis saraf dan kandungan secara rutin dua-duanya ini dok?
1: Kalau hamil biasa sih bisa. Kan hamil biasa kalau tidak salah nggih. Kalau tidak salah itu minimal satu selama kehamilan minimal satu kali ke SPOK, spesialis kandungan. Tapi kalau misalnya hamil tanpa epilepsi ini, saran saya dari awal sudah ke spesialis. Pertama kandungan dulu, tetap kandungan, karena yang mengontrol itu nanti mungkin kandungannya bisa dibarengkan sama dokter sarafnya juga untuk epilepsinya itu.
0: Baik dok. Lalu dok, dengan segala tadi resiko ya dok ya, resiko yang bisa terjadi pada ibunya ataupun janinnya, ada nggak sih dok pencegahan-pencegahan apa yang bisa dilakukan untuk menghindarkan resiko itu atau komplikasi baik ke janin ataupun ibunya dok, akibat epilepsi ini dok, atau akibat penggunaan obatnya dok?
1: Ya, kalau misalnya yang tadi, jadi kalau misalnya pertama ya tadi, konsumsi vitamin K sama konsumsi asam folat itu untuk mencegah dari efek sampingnya obat. Terus obatnya ya dosisnya ya terendah yang bisa mengatasi kejangnya itu sendiri itu. Terus jangan sampai yang pencetusnya itu ditonjolkan, misalnya kayak kelelahan itu dihilangin banget, istirahat yang cukup, tidur yang cukup, terus tidak terlalu stres, terlalu berpikir banyak gitu. Selama kehamilan harus dipertahankan kayak gitu mas, biar nggak kejang lagi.
0: Baik. Jadi memang butuh ekstra juga ya dok ya, pada ibu hamil yang memiliki penyakit epilepsi. Baik, terima kasih dok atas penjelasannya. Dan sobat muslim dan pendengar yang baru bergabung atau yang masih mendengarkan, silakan bisa kirimkan pertanyaan. Di kesempatan malam hari ini kita ada di program acara Halo Dokter, bincang-bincang dan tanya jawab seputar kesehatan. Yang kali ini kita dibersamai oleh Dr. Fahreza Hanifa, pembahasan tentang kehamilan pada ibu penderita epilepsi. Silakan bisa kirimkan pertanyaan melalui SMS atau chat WhatsApp ke 0823-2727-5333. Sekali lagi di nomor 0823-2727-5333. Nah dok, tadi ada beberapa jenis obat yang bisa diberikan kepada ibu hamil yang menderita epilepsi. Ada nggak sih dok jenis obat yang paling beresiko untuk ibu hamil, seperti itu dok?
1: Ya, kalau yang saya baca, ketika paling banyak teratogeniknya itu asam valproat mas. Tuh, asam valproat tuh kalau misalnya ibu hamil, terutama dosisnya lebih dari 1500 mg per hari, itu sangat berisiko terhadap janin, kecacatan janin. Nah, kalau misalnya memang terpaksanya banget, itu ada generasi terbaru obatnya. Kalau misalnya dari kami, itu paling penelitian resiko paling rendah itu ada dua obat, lamotrigin sama levetiracetam. Nah, tapi kalau misalnya memang asam valproat itu bisa membuat pasien itu tidak kambuh kejangnya, ya kita tetap pertahankan asam valproat.
0: Itu, mohon maaf, itu asam valproat untuk
1: yang paling, ya? Iya, kejangnya. Semuanya untuk kejang, Mas. Baik semuanya, asam valproat, lamotrigin, atau levetiracetam, itu semuanya buat kejangnya. Tapi kan generasinya beda, Mas. Nah, generasi barunya itu lamotrigin sama levetiracetam. Itu penelitian terbarunya, itu paling sedikit teratogenik. Teratogenik itu membawa kecacatan bayinya. Itu. Jadi, kita bisa memilih dua obat ini. Nah, tapi kalau misalnya memang adanya asam valproat, karena obat ini jarang kan, Mas? Jarang. Terutama di daerah-daerah, kalau memang ada asam valproat, ya kita pertahankan asam valproat dengan dosis kalau bisa kurang dari 1500 mg tadi per hari.
0: Baik. Ya,
1: tapi kalau misalnya perlu hati-hati sekali, ibu hamil yang mengkonsumsi asam valproat itu harus langsung konsultasi sama dokter saraf. Kalau enggak, ini, dan banyaknya kan gosip, mitos-mitos di daerah itu, kalau minum obat epilepsi, janinnya cacat. Nah, jadi mereka enggak minum lagi. Nah, enggak minum lagi, efeknya malah kematian janin sama kematian ibu, malah bisa kayak gitu, malah lebih fatal lagi. Jadi ya tetap harus minum obat itu dengan konsultasi dokter saraf dan dokter kandungan.
0: Baik-baik, dok, terima kasih atas penjelasannya. Lalu dok, kita coba masuk lagi ke pembahasan selanjutnya tentang resiko kepada bayi, dok, ketika lahir nanti. Apakah bisa ibu hamil ini menularkan epilepsi pada bayinya, dok?
1: Mungkin kalau menular enggak ya, Mas. Kalau genetiknya iya.
0: Genetiknya iya.
1: Iya. Genetiknya iya, kecuali kalau misalnya ibunya infeksius. Misalnya dia punya suatu penyakit bahwa penyakit yang infeksi. Seperti mungkin HIV. Nah, HIV ke bayinya, bayinya kejang bisa aja. HIV nular ke bayinya. Itu. Atau tapi ya kalau epilepsi sendiri pada ibu ke bayinya enggak nular sih.
0: Enggak secara genetik sih. Ya, dok, ya.
1: Iya. Kecuali kalau ada penyakit lain yang mendasari gitu. Mendasari dari misalnya ibunya penyakit tertentu, penyakitnya itu yang membuat kejang gitu. Bukan langsung epilepsi ke bayinya jadi kejang gitu, enggak. Tapi genetik bisa. Genetik itu keturunan. Keturunan dari misalnya orang tua kejang, anak itu bisa 2 sampai 3 kali resiko kejang itu ada gitu.
0: Kejangnya juga epilepsi atau
1: epilepsi juga?
0: Epilepsi juga.
1: Iya.
0: Baik, ya.
1: Kan karena genetiknya kan, Mas. Ya.
0: Baik, dok, untuk epilepsi sendiri ini, dok, apakah ini epilepsi ini bisa disembuhkan secara total, dok?
1: Sembuhkan secara total? Banyak pasien-pasien yang sembuh, Mas.
0: Sembuh banyak.
1: Iya. Tapi kita enggak boleh, bukan berarti enggak kejang itu
0: tidak epilepsi.
1: Kan banyak nih ya, Mas, orang yang minum obat, karena obat itu dia nggak kejang. Nah, obat itu kan kita lihat sampai 3 tahun ya. Sampai 3 tahun kita turunkan pelan-pelan. Kalau misalnya pemberhentian obat sendiri, kalau misalnya udah 10 tahun, 5 tahun bebas kejang, baru kita bisa hentikan obatnya. Itu juga tergantung dari dokter sarafnya ya. Lihat dulu perekaman otaknya kayak gimana. Nah, rata-rata orang kan itu minumnya lama gak ya, Mas? Minumnya lama, hampir seumur dia penyakitnya itu minumnya. Nah, ketaatan minum obatnya itu kan jamnya harus tepat juga, Mas, kalau bisa. Misalnya per 12 jam berarti jam 7 pagi sama jam 7 malam. Nah, kalau misalnya gak tepat dan banyak orang yang bosan dengan minum obat itu terus-menerus, kenapa kok minum obat padahal gak sembuh ini, nah itu bisa kambuh lagi epilepsinya. Nah, tapi kalau misalnya sudah dinyatakan dokter sembuh ya, tapi kriterianya tadi itu ya bisa mas, tapi banyak kok mas yang
0: sembuh,
1: sembuh dari epilepsi itu banyak.
0: Masya Allah ya. Untuk kehamilan sendiri itu apakah bisa berpengaruh pada bisa menghambat kesembuhan bagi pasien yang mungkin lagi mau sembuh seperti itu dok? Apakah bisa menghambat atau bisa mengambuhkan seperti itu dok?
1: Iya.
0: Bisa ya dok ya?
1: Mengambuhkan bisa mas. Iya. Soalnya ya tadi hormon progesteron sama estrogen itu mengganggu dari hormonnya buat epilepsi sendiri. Gitu. Jadi ambang batasnya ya lebih rendah. Gitu.
0: Baik dok. Terima kasih atas penjelasannya dok. Mengingatkan bagi sobat muslim, silakan bisa kirimkan pertanyaan atau konsultasi seputar kesehatan di kesempatan malam hari ini. Kita ada di program acara Halo Dokter bersama Dr. Reza, pembahasan tentang kehamilan pada ibu penderita epilepsi. Baik dok, ini sudah ada beberapa pertanyaan, coba kita bacakan dari sobat muslim atau pendengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Casar Pambudi di Wirasaban. Mau menanyakan ada beberapa pertanyaan. Ini yang pertama, apakah ada minum-minuman tertentu untuk ibu hamil yang bisa mencegah terjadinya kejang dari minum-minumannya dok?
1: Minum-minuman untuk terjadi kejang?
0: Ya untuk bisa mencegah terjadinya kejang dok.
1: Kayaknya enggak ada mas.
0: Enggak ada
1: ya.
0: Harus obat ya dok ya?
1: Ya harus obat. Kalau misalnya herbal ya maksudnya mungkin ya?
0: Ya mungkin dok.
1: Nah herbal saya sendiri kurang nggak berani bilang mas, tidak berani bilang karena saya kurang mengetahui tentang herbalnya itu sendiri gitu.
0: Baik dok, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan kedua masih dari penanya yang sama, apakah saat hamil si ibu kejang, anaknya juga ikut kejang dok di dalam kandungan?
1: Ibu kejang?
0: Ketika ibu kejang, anaknya apa juga ikut kejang dok?
1: Nggak, komplikasinya sih mas, ibu kejang kemungkinan oksigen yang ke otak gitu buat ibunya kan berkurang. Nah, otomatis aliran oksigen ke bayinya juga berkurang. Nah, itu yang bisa membuat bayinya itu terjadi suatu komplikasi yang berat lah gitu.
0: Baik dok. Ya, terima kasih atas jawabannya. Ini masih ada pertanyaan lagi dari pendengar yang sama. Dokter Hanifa, adakah untuk rekomendasi dokter saraf yang ahli epilepsi dok? Yang ini dari daerah mana ya? Kalau di Jogja, ini Wirasaban tadi dok. Apakah ada rekomendasi dok?
1: Rekomendasi dokter saraf?
0: Iya, untuk ahli epilepsi dok.
1: Sebenarnya kalau misalnya yang saya tahu yang Sarjito ya. Kalau yang Sarjito itu yang ahli emang mendalami epilepsi sekarang saat ini ya, saat ini yang di Sarjito itu ada dokter Desin sama dokter Aditya, spesialis saraf konsultan. Spesialis saraf.
0: Dokter Desin
1: sama dokter Aditya. Itu yang sebagian epilepsi dari Sarjito sendiri.
0: Baik ya. Jadi salah satu sarannya bisa ke mana? Sarjito ya, Dok ya? Begitu. Jadi itu tadi beberapa dokter dari yang disarankan oleh dokter Reza. Baik, semoga bermanfaat ya. Terima kasih bagi penanya tadi, semoga bisa menjadi kejelasan. Silakan sobat muslim dan pendengar yang lainnya kirimkan pertanyaan di kesempatan malam hari ini, konsultasi seputar kesehatan, terutama mengenai pembahasan kita di kesempatan malam hari ini, yakni kehamilan pada ibu penderita epilepsi. Silakan kirimkan pertanyaan ke nomor 0823-2727-5333. Baik dok, kita kembali ke pembahasan kita. Tadi ada beberapa resiko juga yang dialami janin ya dok ya, ketika dalam kandungan. Nah lalu ketika janin kelahiran nanti dok, kelahiran nanti apakah ada beberapa resiko yang juga bisa terjadi dok?
1: Ketika kelahiran nanti?
0: Iya.
1: Ya. Jadi kalau misalnya resikonya ya pas waktu, termasuk di dalam pas waktu selama hamil tadi mas, kan minum obat. Minum obat anti epilepsi, sekali lagi nggak ada obat anti epilepsi yang aman untuk janin. Nah itu biasanya pada waktu 20 minggu pertama itu baru menampakkan gejalanya ketika bayi lahir, cacatnya itu di situ. Selain pas waktu hamilnya dari trimester 1, 2, 3 itu juga bisa setelah dia lahir. Mungkin 20 hari pertama itu bisa menampak, 20 minggu pertama itu bisa menampakkan akibat dari minum obatnya itu, efek sampingnya itu. Bisa kelainan otak, bisa cacat dari anggota, kurang anggota geraknya, itu bisa.
0: Itu. Tadi di antaranya juga
1: dan kan memang salah satunya kan ada gangguan daya pikir nggih. Maksudnya kognitif. Kognitif itu cara berpikir bayinya itu juga sangat berpengaruh di obat efek samping dari obat epilepsi sendiri. Jadinya banyak yang IQ-nya rendah kalau misalnya minum obat anti epilepsi gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita benar-benar mencegahnya selama kehamilan, insya Allah bisa diatasi gitu.
0: Baik. Tapi untuk yang sudah terjadi sendiri atau data sendiri, Dok, kemungkinan bayi yang dilahirkan itu sehat dan selamat sama yang beresiko itu bagaimana, Dok? Datanya, Dok.
1: Semakin kesini, seiring perkembangan zaman, semakin banyak, Mas.
0: Semakin banyak yang
1: semakin
0: bagus.
1: Semakin banyak yang bagus.
0: Bagus, ya. Alhamdulillah.
1: Oke. Okay.
0: Baik. Jadi memang kemungkinan juga kan kondisi setiap ibu aja berbeda-beda ya, Dok, ya. Yang tidak epilepsi saja, apalagi yang epilepsi. Jadi mungkin bisa lebih sering dikontrol, seperti itu ya, Dok. Seperti bisa lebih sering rutin melakukan pengecekan atau pemeriksaan kehamilan secara rutin ya, Dok, ya. Kepada dokter saraf atau ke dokter kehamilan. Lalu, Dok, apakah ada makanan khusus yang dianjurkan ketika hamil untuk penderita epilepsi, Dok? Makanan khusus.
1: Makanan khusus, ada cukupi kebutuhan gizi aja, Mas. Ya, kalau misalnya serat, apa seratnya banyak, sayur, buah, susu, semuanya bisa masuk. Yang penting kan mencegah biar tidak terjadi, kalau kehamilannya sendiri ya bisa anemia, gitu.

0: Ini dia, 3 alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
1: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
2: Nasihat singkat
3: Radio Muslim.
4: Ketahuilah bahwasanya kita semua adalah seorang yang musafir. Kita adalah orang-orang yang sedang melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas seorang musafir adalah mempersiapkan segala perbekalan selengkap-lengkapnya. Anda yang usianya 30 tahun adalah orang yang berjalan kepada Allah. Anda yang usianya 40 tahun adalah orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pikiran Anda adalah bagaimana Anda mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Karena kita harus segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menentukan dan menakdirkan para hambanya untuk menjadi seorang musafir, Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan pos-pos peristirahatan dan pos-pos pencarian bekal. Di antara pos yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan pasar murah bagi para hambanya sehingga mereka bisa belanja sepuas-puasnya adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah kesempatan, adalah tempat di mana seorang musafir yang sedang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belanja bekal sebanyak-banyaknya. Kita ini adalah seorang musafir sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin." Jadilah engkau ini di dunia seperti orang yang asing. Orang yang bukan berada di tempat tinggalnya. Tidak mungkin orang yang asing ingin meletakkan hatinya di tempat tersebut. Anda adalah orang yang asing di dunia. Janganlah bangun rumah buat hati Anda di dunia. Rumah Anda adalah di akhirat kelak. Aw abiru sabilin, atau hanya orang sekedar numpang lewat saja. Maka ketika kita lewat di pasar Ramadan, di mawasimil khair, bulan-bulan yang penuh kebaikan seperti Ramadan ini, mari kita gunakan kesempatan sebaik-baiknya semaksimal mungkin untuk memperbanyak bekal kita. Maka Abdullah ibn Umar mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhir sabah." Kalau kamu sudah di sore hari seperti ini, jangan tunggu besok. Kesempatan sekarang adalah kesempatan untuk sholat maghrib, kesempatan untuk sholat isya, kesempatan untuk sholat tarawih, kesempatan untuk membaca Quran. Jangan ditunda untuk besok hari. Besok pagi hari itu adalah kesempatan yang lain. Kata Ibnu Umar, "Wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Kalau kamu sudah di pagi hari, jangan tunggu sampai nanti sore. Pagi hari adalah kesempatan untuk sholat subuh, kesempatan untuk sholat duha, kesempatan untuk baca Quran, untuk birrul walidain, untuk mencari nafkah buat keluarga, untuk sholat duhur, untuk sholat asar, demikian seterusnya. Jangan kita gunakan waktu kita untuk pekerjaan yang sia-sia. Suatu perbuatan, suatu pekerjaan yang nantinya tidak akan masuk dalam deretan bekal kita, itu kita tinggalkan. Kita sibukkan waktu kita dengan menghabiskan waktu di depan televisi, menyaksikan pertandingan sepak bola, menyaksikan sinetron-sinetron. Itu enggak akan Anda bawa mati. Bahkan nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khud li sihhatika qabla mautik." Gunakan masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Wa khudh min hayatika qabla mautik. Dan gunakan masa hidupmu sebelum masa matimu. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih hidup, gunakan sebaik-baiknya. Carilah bekal yang sekiranya bermanfaat bagi kita dalam berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak, agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55 33 00 99 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852 9334 8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nasihat singkat
5: Radio Muslim.
6: Orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang senantiasa berusaha untuk bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menjauhkan dirinya dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian berkebalikan dengan kriteria yang ada pada istilah takwa itu sendiri. Dan ketakwaan yang ada pada diri kita harus kita bawa. Harus kita bawa dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa'ad bi sayyi'ati al-hasanata tamhuha. Bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, haitsuma kunta, dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda berada. Baik ketika kita dalam keadaan bersama-sama banyak orang, ataupun ketika bersendirian. Baik ketika kita berada di awal Ramadan, lebih-lebih lagi ketika di akhir Ramadan. Baik ketika kita berada pada bulan Ramadan itu sendiri, ataupun kita berada di luar bulan Ramadan. Nah, juga kembali fenomena yang muncul di tengah-tengah kita kaum muslimin. Munculnya slogan-slogan yang membesarkan hati kaum muslimin, namun sekaligus menipunya. Seperti istilah-istilah yang banyak terpampang ketika di akhir-akhir Ramadan, bahasanya kita adalah termasuk orang-orang yang menang, kita termasuk orang-orang yang suci kembali, sebagaimana ketika kita dilahirkan dari perut ibu kita sementara. Orang-orang yang membuat slogan-slogan semacam itu, terkadang kita lihat Ramadan saja tidak menjalankan ibadah puasa, malamnya tidak dia gunakan untuk beribadah kepada Allah, tidak dia iringi dengan ibadah-ibadah yang lainnya, tapi ternyata bisa-bisanya mengucapkan kata-kata yang semacam itu. Sehingga ketika akhir Ramadan mengatakan kita sama-sama kosong, tidak punya dosa, sebagaimana ketika kita dilahirkan dari perut ibu kita. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka marilah kita sebagai orang-orang yang terdidik, sebagai orang-orang yang bisa berpikir secara sehat, marilah kita senantiasa berusaha bagaimana supaya kita ini mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, itu dengan cara mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kemudian kita tertidur Bukan kita kemudian terkagum-kagum dengan slogan-slogan yang ada. Maksimalkanlah mari ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih lagi adalah pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini semuanya bisa menjadi peringatan, mudah-mudahan bisa kita manfaatkan secara maksimal sehingga gelar muttaqin itu pun akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya.
5: Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099. 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim, Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Taqwa bersama Radio Muslim, Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dan berlindung dengan wajah-Nya yang mulia dan kekuasaan-Nya yang kekal dari gangguan syaitan yang terlaknat.

Wahai Rabb kami, hanya bagimu segala pujian. Aku memujimu dengan pujian yang banyak, yang baik dan penuh dengan berkah. Pujian sepenuh langit dan bumi, sepenuh apa yang ada di antara keduanya, sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelah itu. Wahai Tuhan yang layak dipuji dan diagungkan, yang paling berhak dikatakan oleh seorang hamba, dan kami seluruhnya adalah hambamu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan, dan tidak pula yang dapat memberi apa yang Engkau halangi. Tidak bermanfaat kekayaan bagi orang yang memilikinya, hanya darimu kekayaan itu.

mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, kecuali pada ucapan hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Maka ketika itu mengucapkan la haula wala quwwata illa billah dan doa setelah azan, dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak untuk disembah kecuali hanya Allah dan tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah.

dan utusannya. Aku ridha bahwa Allah adalah Tuhan dan Muhammad adalah Rasul dan Islam adalah agama. Dan juga mengucapkan, Ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad kedudukan yang tinggi dan kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan padanya.

Maha suci Rabbku yang maha tinggi, atau mengucapkan Maha suci Rabbku yang maha tinggi, dan pujian untuknya.

0: ويسمي حاجته.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku minta pilihan yang tepat kepadamu dengan ilmu pengetahuanmu, dan aku mohon kekuasaanmu untuk mengatasi persoalanku dengan kekuasaanmu. Aku memohon kepadamu sesuatu dari anugerahmu yang maha agung. Sesungguhnya engkau maha kuasa, sedang aku tidak kuasa. Engkau mengetahui, sedang aku tidak mengetahuinya. Dan engkau adalah maha mengetahui hal yang gaib. Ya Allah, apabila engkau mengetahui bahwa urusan ini lebih baik dalam agamaku dan akibatnya terhadap diriku di dunia dan di akhirat, takdirkanlah untukku, mudahkanlah jalannya, kemudian berilah berkah. Akan tetapi, apabila engkau mengetahui bahwa persoalan ini lebih berbahaya bagiku dalam agama, perekonomian, dan akibatnya kepadaku, maka singkirkanlah persoalan tersebut dan jauhkanlah aku darinya. Takdirkan kebaikan untukku di mana saja kebaikan itu berada. Kemudian berilah kerelaanmu kepadaku. Kemudian dia menyebutkan hajatnya.
2: Ini dia, tiga alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
3: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
4: Nasihat singkat
5: Radio Muslim.
6: Hal terkait dengan keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Allah menyebutkan Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadhan merupakan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalamnya Al-Qur'an. Al-Qur'an di bulan Ramadhan dibaca. Al-Qur'an di bulan Ramadhan selalu dikaji, entah itu kuliah subuh, kuliah tarawih. Di rumah ataukah di masjid dilantunkan suara Al-Quran, sehingga Al-Quran adalah hal yang selalu kita harapkan. Maka salah satu di antara doa adalah Allahumma aj'alil Qur'ana rabi'a sudurina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini adalah penyejuk mata buat hati kami. Allahumma aj'alil Qur'an hujatan lana wala hujatan alaina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini adalah hujah, petunjuk kekuatan untuk kami, bukan bukti atas kami. Allahumma jalil Qur'ana. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran, dengan Al-Quran jala'a wadhaba humumina. Ya Allah, jadikanlah dengan Al-Quran itu membuat kita yang sedang sedih hilang sedihnya. Amin ya Rabbal Alamin. Makanya Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah. Dan jika seseorang baca Al-Quran, maka hatinya akan tenang. Maka Allah menyebutkan, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah, hati itu akan tenang. Yang kedua, termasuk di antara keutamaan Ramadan, Maka Rasulullah SAW menyebutkan Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Ramadan yang satu dengan Ramadan yang berikutnya itu akan ada di sana penghapus dosa di antara keduanya. Ramadan yang satu dengan Ramadan yang berikutnya itu akan menjadi penghapus. Makanya kalau kita berlebaran, begitu kita lebaran, sering yang kita dengar dari orang tua kita, pakde kita, mbokde kita, mbah kita, siwo kita, mugi-mugi Gusti Allah ngelebur. Jawaban ngelebur, masya Allah. Maksudnya adalah menghapus dosa-dosa yang barusan kita lakukan antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang berikutnya. Nikmat boten nek badan niku. Orang badan itu nikmat. Orang lebaran unjung-unjung niku nikmat. Kalau hari-hari biasa mungkin seseorang mau silaturahim niku bingung betok oleh-oleh. Nek nek bodoh niku pun rada go oleh-oleh kok niku. Semuanya punya makanan dan semuanya memiliki hati yang senang. Bahkan kalau kita didatangi saudara kita jauh-jauh, kok kita sedang di luar, mungkin dari rumah perjalanan setengah jam, saya sudah mulai, saya, aku tak mulai baik rasih dua acara nih. Oh, masya Allah. Ya, dan kenapa? Karena cinta dengan saudara kita. Ndak witi to yo arep kondangan. Ha niki kula pun teng ajeng dalem jenengan. Ya wis aku tak mulai sik. Oh, masyaallah. Kenapa? Lebaran adalah suatu hal yang dinanti, hari yang dinanti, dan di bulan Ramadan di sana ada penghapus dosa. Di antara keutamaan Ramadan, maka Rasulullah SAW menyebutkan di dalam suatu hadis yang sahih, maka beliau menyatakan bahwasanya umratun fi Ramadan ta'dilu hajah. Sinten mawon ingkang tindak umroh teng sasi Ramadan. Sinten mawon, siapa saja yang berangkat umroh di bulan Ramadan, maka nilai umroh tersebut seperti haji. Insyaallah. Katakan dalam riwayat lain dikatakan ta'dilu hajatama'i, seperti haji bersamaku. Nikmat orang yang bisa berangkat umroh di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Berikutnya di antara keutamaan Ramadan, maka Rasulullah SAW bersabda di dalam suatu hadis. Rasulullah SAW menyebutkan, jika Ramadan itu datang, idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghuliqat abwabun niran, wa sufidatis syayatin. Jika Ramadan itu datang, futihat abwabul jannah, maka yang namanya pintu surga itu dibuka. Orang banyak melakukan ketaatan. Silaturahim di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Akrab dengan istri, akrab dengan suami, akrab dengan anak-anak. Kapan? Di bulan Ramadan. Futihat abwabul jannah, jika Ramadan itu datang maka dibukalah pintu-pintu surga. Di hari-hari biasa kadang orang berat baca Al-Qur'an. Tapi di bulan Ramadan maka orang dengan mudahnya baca Al-Qur'an. Di bulan Ramadan orang mudah bersedekah. Di hari-hari biasa kadang orang sulit bersedekah. Cepetan. Bahkan anak kita, ataukah mungkin kita, ataukah suami kita, kalau di masjid, ajeng traweh, di masjid, mau subuhan, maka kita bilang sama suami kita, Pak wis nggak wajib durung. Pun betul wajib durung. Pun betul wajib dereng, Pak. Nek biyen bahasane pun apa? Wajib. Saniko infak. Wis kok infak durung. Mpun piro 1000, Pak. Ya tambahi nyo 2000. Nggih, mboten. Masya Allah. Sehingga kadang orang ke masjid di hari-hari biasa mungkin kadang infak, kadang mboten. Tapi di bulan Ramadan kalau enggak infak kadang malu. Nggih, mboten. Mosok kotak infak melaku di depanku begitu saja. Mboten, ya kudu leren. Ra ketem 500. Ditaruh di tisu enggak apa-apa, men ra mutu suarane. Dan di bulan Ramadan pula dikatakan futihat abwabul jannah, pintu kebaikan dibuka. Sehingga itu adalah isyarat pintu surga dibuka karena di sana yang namanya orang banyak melakukan ketaatan. Orang buka puasa. Tak putih bode, arek buka puasa, arek ono bukoane. Masya Allah. Mejang yang undang saya je, Masya Allah. Luar biasa. Kenapa? Bukoan puasa. Orang ngasih buka puasa itu pahalanya banyak. Orang sedekah makanan 10.000 nih, nasi kotak. Ataukah 15.000 nasi kotak sama minuman ada buahnya. Abot boten? Abot. Coba kita ngeluarkan uang 15.000 kadang abot. Tapi begitu Ramadan, maka kadang kita ngundang banyak orang buka puasa. Pun ra hitung-hitungan. Masya Allah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099. 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 085293348887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM. Radio Muslim, tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim, Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kemarahan, siksaan, dan kejahatan hamba-hambanya, dan dari godaan syaitan, serta jangan sampai syaitan mendatangiku.

orang-orang yang berpuasa, berbuka di tempatmu, orang-orang baik makan hidanganmu, dan para malaikat bersalawat atasmu.

0: حصن المسلم
1: ما يقول عند الإفطار بعد الصيام.
2: دعاء بربوكا بواسا.
3: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.
2: Telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah serta pahala telah ditetapkan insya Allah.
4: Ini dia tiga alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
5: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak, agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852 9334 8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77 55330099. 77 55330099. Konfirmasikan ke nomor 0852 9334 8887. Sobat muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852 9334 8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan berkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

0: حصن المسلم.
1: الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود.
2: دعاء ketika berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad.
3: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
2: Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Lindungilah kami dari azab neraka.

0: حصن المسلم
1: ما يقوله إذا رأى ما يكره.
2: Doa ketika melihat sesuatu yang tidak dia sukai.
3: Alhamdulillahi ala kulli hal.
2: Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan.

0: Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika istiftah qiyamul lail, beliau membaca, "Aku hadapkan wajahku kepada Zat yang telah memulai penciptaan langit-langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya, dalam keadaan lurus, mengarah kepada Al-Haq, lagi berserah diri, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya salatku, ibadah, sembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Rabb semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan dengan itulah aku diperintahkan, dan aku adalah orang-orang yang pertama kali berserah diri. Ya Allah, Engkau adalah Raja. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Engkau. Engkaulah Rabbku, dan aku adalah hambamu. Aku telah menzalimi diriku, dan aku mengakui dosa-dosaku. Maka ampunilah dosa-dosaku seluruhnya. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Tunjukilah aku kepada akhlak yang terbaik. Tidak ada yang dapat menunjukkan kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau. Dan palingkan atau jauhkanlah aku dari kejelekan akhlak, dan tidak ada yang dapat menjauhkanku dari kejelekan akhlak kecuali Engkau. Aku terus-menerus menegakkan ketaatan kepadamu, dan aku terus bersiap menerima perintahmu dan terus mengikuti agamamu yang Engkau ridai. Kebaikan itu seluruhnya berada pada tanganmu, dan kejelekan itu tidak disandarkan kepadamu. Aku berlindung, bersandar kepadamu, dan aku memohon taufik padamu. Maha suci Engkau, lagi maha tinggi. Aku mohon ampun kepadamu dan bertaubat kepadamu. Atau membaca, "Ya Allah, wahai Rabb Jibril, Mikail dan Israfil, wahai yang memulai penciptaan langit-langit dan bumi tanpa adanya contoh sebelumnya, wahai Zat yang mengetahui yang gaib dan yang tampak, Engkau menghukumi atau memutuskan di antara hamba-hambamu dalam perkara yang mereka berselisih di dalamnya. Tunjukilah aku mana yang benar dari apa yang diperselisihkan dengan izinmu. Sesungguhnya Engkau memberikan hidayah kepada siapa saja yang Engkau kehendaki kepada jalan yang lurus." Atau membaca, "Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau adalah cahaya bagi langit, bumi, dan siapa saja yang ada di dalamnya. Dan hanya milikmulah segala pujian. Engkau adalah penegak yang menjaga dan memelihara langit-langit dan bumi, dan siapa yang ada di dalamnya. Dan hanya milikmulah segala pujian. Engkau adalah Tuhan langit dan bumi, dan siapa yang ada di dalamnya. Dan hanya milikmulah segala pujian. Hanya milikmulah kerajaan langit-langit dan bumi, dan siapa yang ada di dalamnya. Dan hanya milikmulah segala pujian. Engkau adalah Raja langit-langit dan bumi, dan siapa yang ada di dalamnya. Engkau adalah Al-Haq, Zat yang pasti wujudnya. Janjimu benar, perjumpaan denganmu benar, ucapanmu benar, surga itu benar ada, neraka itu benar adanya, para nabi itu benar, Muhammad itu benar, dan hari kebangkitan itu benar akan terjadi. Ya Allah, hanya kepadamu aku berserah diri, hanya kepadamu aku beriman, hanya kepadamu aku bertawakal, hanya kepadamu aku berserah diri, dan hanya kepadamu aku kembali, dan hanya kepadamu aku berdebat, hanya kepadamu aku berhukum. Maka ampunilah dosa-dosa yang telah kuperbuat dan yang belakangan kuperbuat. Ampunilah apa yang aku rahasiakan dan apa yang aku tampakkan. Engkau adalah zat yang terdahulu dan engkau adalah zat yang paling akhir. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali engkau. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah.
1: Agungkan syiar Allah. Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030. 0853-3634-3030. Atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537. Atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum.

Berilah petunjuk padaku, sebagaimana engkau berikan petunjuk kepada selainku. Berilah keselamatan padaku, sebagaimana engkau berikan keselamatan kepada selainku. Jadikanlah aku walimu, sebagaimana engkau jadikan selainku sebagai wali. Berilah berkah kepadaku pada semua pemberianmu. Lindungilah aku dari kejelekan takdirmu. Sesungguhnya engkau menakdirkan dan tidak ada yang menentukan takdir bagimu. Dan orang yang engkau jadikan wali tidak akan terhinakan. Dan orang yang engkau musuhi tidak akan mulia. Maha suci dan maha tinggi engkau, ya Rabb kami. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan kerelaanmu dari kemarahanmu, dan dengan keselamatanmu dari siksamu. Aku berlindung kepadamu dari ancamanmu. Aku tidak mampu menghitung pujian dan sanjunganmu. Engkau adalah sebagaimana yang engkau sanjungkan kepada dirimu sendiri. Ya Allah, kepadamu kami menyembah. Untukmu kami melakukan sholat dan sujud. Kepadamu kami berusaha dan melayani. Kami mengharapkan rahmatmu. Kami takut pada siksaanmu. Sesungguhnya siksaanmu akan menimpa orang-orang kafir. Ya Allah, kami minta pertolongan dan minta ampunan kepadamu. Kami memuji kebaikanmu. Kami tidak ingkar kepadamu. Kami beriman kepadamu. Kami tunduk padamu dan berpisah pada orang yang kufur kepadamu.

0: حصن المسلم.
1: الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود.
2: دعاء ketika berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad.
3: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
2: Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Lindungilah kami dari azab neraka.

0: Aku penuhi panggilan-Mu, ya Allah. Aku penuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu. Aku penuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji, nikmat, dan kerajaan bagi-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu.
1: Agungkan syiar Allah. Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030. 0853-3634-3030. Atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537. Atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum.

0: Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Sedang yang susah bisa Engkau jadikan mudah apabila Engkau menghendakinya.
1: Ini dia, tiga alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
2: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
3: Nasihat singkat
4: Radio Muslim.
5: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini dari Fulana. Semoga Allah senantiasa memberi kesehatan kepada Ustaz dan keluarga.
6: Amin.
5: Amin. Amin. Serta seluruh kru Radio Muslim. Amin, amin. Semoga demikian juga untuk Anti ya. Afwan Ustaz, bercerita sebentar. Ana seorang guru di sebuah TK. Setiap tahun ada agenda penyerahan rapot untuk orang tua. Nah, hampir setiap tahun, mayoritas orang tua dari murid ini mengeluhkan tentang anak-anak mereka yang kecanduan HP atau gadget, Ustaz. Dan ketika di rumah, sulit diminta murojaah ilmu yang sudah diajarkan di sekolah. Mohon solusi dari Ustaz agar kami bisa sampaikan kepada para orang tua murid seperti apa, Ustaz. Ya, mohon dinasihati Ustaz dan diberi solusi. Tafadhol, Ustaz.
6: Baik ya, baik. Syukran ya. Barakallahu fik ya buat sang penanya ya. Baik, sang penanya adalah seorang guru TK, lalu kemudian ingin minta nasihat bagaimana ya intinya memberitahu kepada orang tua supaya anak-anak di rumahnya itu bisa dimonitor tentang murojaahnya dan lain sebagainya, dan minta pandangan ya bagaimana caranya yang baik ya, jadi supaya kesannya tidak menggurui dan semisalnya. Baik, yang perlu kita pahami bersama adalah lembaga sekolahan, apalagi usia dini, itu kita harus memperbaiki mindset dulu. Dan ini juga harus melibatkan yayasan atau pemilik sekolah. Untuk apa sih tujuannya mendirikan sekolah itu, apalagi sekolah anak usia dini? Mindset yang harus dibentuk adalah, anak-anak usia dini itu sebenarnya yang paling utama dan pertama dan yang paling wajib untuk mendidik dan mengajari mereka itu adalah orang tuanya, bukan guru-guru TK-nya, guru-guru usia dininya, bukan, tapi orang tuanya. Itu konsep pertama, mindset pertama, ya. Nah, tapi mungkin orang tuanya memiliki keterbatasan, ya, sehingga dia butuh bantuan. Boleh kita bermitra, berpartner dengan orang-orang lain, diantaranya lembaga sekolah, guru-gurunya, tapi perhatikan, anak dijadikan sebagai, guru, maksud saya, guru itu dijadikan sebagai mitra, partnernya orang tua di dalam mendidik anak, bukan menjadi tempat penitipan anak, ya, sehingga semuanya diserahkan kepada gurunya. Sedangkan di rumah, akhirnya anak dibiarkan. Ini suatu konsep yang keliru. Karena itu, makanya, sekolahan harus memfasilitasi ya supaya yang namanya partnership atau kemitraan ini bisa berjalan. Yaitu dengan memfasilitasi adanya kajian-kajian parenting. Buat mereka, para orang tua, harus ada. Yang kedua, juga ya harus ada komunikasi yang baik, dua arah, ya. Dan timbal balik antara guru dengan orang tua, artinya ya entah itu dengan catatan, dengan buku atau dengan komunikasi WA dan sebagainya, harus ada komunikasi ya. Guru menyampaikan perkembangan di sekolah, orang tua juga harus melaporkan kondisi anaknya di gurunya, idealnya seperti itu gitu loh ya, supaya apa namanya kebentuk bahwasanya mendidik anak ya itu bukan cuma di sekolah, tapi yang paling penting, yang paling utama di rumah, itu perannya orang tua gitu loh. Dan mendidik karakter anak yang paling efektif itu bukan di sekolah, tapi di rumah. Nah, karena itu, ini perkara-perkara yang harus bisa disampaikan kepada lembaga sekolah atau yayasan. Kemudian yang ketiga, bagi sang guru tadi, dia boleh pilihan baik untuk menjalin komunikasi dengan para orang tua. Ya, dalam rangka untuk apa? Untuk ya sama-sama kita mendidik anak-anak tersebut. Anak itu adalah anak didik daripada guru-guru tadi. Tapi mereka adalah anaknya orang tuanya. Amanat Allah kepada orang tuanya. Ya. Nah, sehingga kita boleh memberikan arahan-arahan. Arahan itu bisa kita sampaikan by lisan atau tulisan. Misalnya begini. Ya. Bikin semacam jurnal anak-anak ya. Jurnal harian atau report ya. Report entah harian atau dwi harian ya. Tapi yang lebih baik harian. Ya, itu dijelaskan. Ya, misalnya Ananda hari ini di sekolah ya, misalnya hal-hal yang baiknya apa. Kemudian ada hal-hal misalnya yang penting untuk disampaikan. Hari ini Ananda bersedih. Hari ini Ananda sedang ini. Itu perlu untuk disampaikan. Kemudian baru disampaikan ada semacam remark ya, masukan buat orang tua dan kemudian saran apa yang perlu dilakukan oleh orang tua. Ini perlu. Ya, lalu kemudian nanti dari situ orang tua itu diharuskan untuk membaca dan setiap hari mengembalikan buku tersebut dan juga memberikan catatan-catatan juga. Ya, Ananda di rumah begini. Jadi itu suatu hal yang perlu dilakukan karena agar ada komunikasi, apalagi ini anak-anak usia dini gitu loh. Ya. Nah, jadi yang namanya menyampaikan kepada orang tua bukan cuman pas ketika raportan. Jadi terima raport baru kemudian kita ngomong, kita sampaikan, tidak ya. Apalagi ini anak-anak usia dini gitu loh. Ya. Nah, jadi yang namanya menyampaikan kepada orang tua bukan cuman pas ketika raportan. Jadi

0: bukanlah laporan yang bisa menggambarkan semua kondisi gitu loh. Tapi laporan yang lebih baik adalah laporan yang memang sifatnya kontinu dan terus-menerus. Dan itu melibatkan orang tua. Lalu kemudian yang keempat adalah, sebagai guru, kita tempatkan, kita ini bukan sebagai pesuruhnya orang tua. Bukan. Tapi kita adalah partnernya, mitranya mereka. Karena itu tempatkan diri Anda sebagai seorang mitra, sebagai partner. Ketika Anda menempatkan diri Anda sebagai seorang mitra, sebagai seorang partner, ya maka Anda nggak perlu khawatir dan takut untuk menggurui dan yang semisalnya Anda. Jadi Anda boleh menyampaikan misalnya Bapak Ibu bisa nanti Ananda ketika di rumah nanti dibantu Bu supaya ini nanti supaya itu. Dan ini memang kalau bisa tuh harus ada standar dan acuan-acuannya dan harus ada harus ada istilahnya standar pencapaian yang diharapkan dari sang anak ya, dengan melihat misalnya dari fase-fase namanya perkembangannya ya, dari sensoriknya, dari ini, itu semua adalah hal-hal yang harus dilatih dan diperhatikan ya. Ya jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan atau saya jawab ya, wallahualam shawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarok atau wilayah Donotirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donotirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarok, agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55 33 00 99 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, saudaraku sekalian yang saya cintai dan saya hormati, rahimakumullah. Yang pertama, saya mengucapkan dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amalan dari Bapak Ibu semuanya, saudaraku sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang dilakukan di bulan Ramadan ini semoga mendapatkan ganjaran yang terbaik di sisi Allah.

0: Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan yang namanya siam ini fa innahu li wa ana ajzi bihi. Seorang hamba, seorang muslim melaksanakan ibadah puasa itu sesungguhnya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharap masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan mendapat kenikmatan terbesar penghuni surga, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Seandainya bukan karena itu, maka es kelapa muda sangat menggoda di panas-panas seperti ini. Kalau pas hujan kemarin, kopi hitam atau kopi hijau apapun tuh rasane puenak. Akan tetapi kita tidak membatalkan puasa, kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita pun mendapatkan syafaat dari siam, sebagaimana siam juga memintakan syafaat bagi pelakunya. Yang siam berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, mana'tuhu min at-ta'am fin nahar fashaffi'ni bi. Ya Allah, ya Rabb, sungguhnya hamba tersebut telah melakukan siam dan sungguhnya aku, kata siam, sudah menghalangi dia dari makan, dari berlezat-lezat di siang hari, maka aku meminta izin kepadamu ya Rabb untuk memberikan syafaat kepada pelakunya. Karena banyak, masya Allah, yang ternyata emang poso niku sing poso mboten awake ning atine. Banyak yang badannya gede tuh puasa ora kuat. Padahal cah cilik-cilik niku do kuat. Saya itu makanya kalau ke PKU Jogja tuh mbuh rejekine angkringan apa piye ya itu. PKU Jogja itu di samping sisih kulon itu angkringan nonstop. Wah, ini bulan Ramadan tuh rezekinya masih ada. Di sebelah selatan PKU Rodok Ngetan juga angkringan ada. Terus saya yo sok parkir di situ. Ada kadang-kadang ya sang kenal tuh ya menyapa, dok, karo nyekel es teh enak tenan nih, masya Allah. Eh, mugi-mugi jenengan nih pikantuk ganjaran ingkang kuatah saking Allah Subhanahu wa taala. Lah niki hari ini insya Allah kita sama-sama untuk mengingat tubuh kita ini, biar materinya itu rada ono anu lah, ora patek serius nih, ampun serius-serius nih Pak nggih. So serius-serius to niki. Ning kita mulai dari serius. Kita, tubuh kita itu yang menciptakan sinten? Pasti Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena yang menciptakan kita itu Allah Subhanahu wa taala, kita sudah diberi bocoran, Pak. Jadi badan kita ini seperti apa dulunya dan besok, Allah Subhanahu wa taala sudah memberi bocoran. Bocorannya itu ada dalam surat Rum ayat yang ke-54. Di dalam surah Rum ayat yang ke-54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan kalian semua. Nggih kula, nggih jenengan mulai niku saking lemah. Lemah basa Indonesia lho niki. Walaupun nggih saka lemah ning lemah basa Jawa ning mulaine saking lemah basa Indonesia. Lemah niku loyo, ora loyo ning. Ora iso apa-apa. Allah itu mengingatkan kepada kita, Allah menciptakan kalian awalnya raiso popo. Para ulama mengatakan, khalaqakum min dha'fin, Allah ciptakan kalian dari tidak bisa apa-apa. Itu maksudnya, Allah mengingatkan kita, bahwa dulu kita itu mulainya dari saham bapak sama saham ibu ketemu jadi nutfah, ketemu jadi alaqah, jadi zigot, kemudian nanti itu nemplek di rahim ibu, kemudian ono balunge idzaman. Lah niku spesialisasi kula niku. Nek kenalan kali wong Arab niku, assalamualaikum ya habibi ya syekh, ana tabib mutakhasis fil aidham. Lho niku onten teng Al-Qur'an niku, mboten main-main niku, spesialis balung niku, Pak. Kemudian setelah ana balunge faka saunal idzama lahma, kemudian balung diberikan daging. Terus sudah sempurna penciptaannya atau sebelum itu Allah tiupkan ruh, kemudian wis dadi komplit semua, ada ruhnya, organnya sudah siap, niku lahir. Dan lahir itu enggak ada sing metu dhewe mboten nonton. Lahir kok terus jedul mencolot mboten enten. Semuanya itu usaha dari ibunya. Ibunya berusaha dengan sakit dan pasti ngeden kecuali nek sesar. Bapak ini melu ngewangi ngeden ya orang ngewangi raiso. Paling ora itu ya bapak niku mendampingi di sampingnya untuk di remet-remet karo bojone gitu loh, perlu dikeplaki. Nah, saking lemahnya kita keluar brojol tuh, kalau ndak nangis itu sing nangis bidane. Ki kok ana bayi lahir ora nangis, niku sing nangis malah sing nulungi. Jadi memang bayi lahir ku kudu nangis. Kalau ndak nangis masalah besar. Makanya kan begitu lahir diresiki dari cairan ketuban biar ambegan, biar melek, biar langsung semua organ jantungnya, paru-parunya melek, nangis. Jadi nangisnya itu bukan karena delok bapaknya terus nangis, enggak. Ini nangisnya itu karena memang saluran napasnya itu dibuka, dibersihkan hidungnya, dibersihkan mulutnya, terus nangis. Begitu nangis, gimana kita ini tidak disifati oleh Allah dengan dhaif? Kita ini makan sendiri enggak bisa. Lahir niku semuanya tergantung mbok nih. Semuanya ibu, Masya Allah. Ini makanya kita ini mesti harus sering-sering, bahkan selalu untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, terutamanya ibu kita. Karena memang mulai dari gembol 9 bulan, kemudian berat, kemudian melahirkan juga penuh dengan sakit, kemudian gendong, memberikan ASI, wah semuanya. Ini Allah Subhanahu wa taala itu ingin mengingatkan kowe kabeh kuwi mbiyen ra iso apa-apa. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan itu. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam surah Rum ayat 54 tadi, "Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian semuanya, wahai manusia, itu yang awalnya lemah, bayi, raiso, popo, itu beranjak menjadi kuat. Sing tadinya itu bayi, mlaku ro ngiso, kudu miring ngiwo, miring tengen, didudukkan saja kepalanya masih jatuh, kemudian diberi makan oleh kedua orang tuanya, akhirnya beranjak remaja. Kemudian beranjak jadi dewasa. Inilah fase yang kedua dari kehidupan kita yang Allah Subhanahu wa taala sifati quwwatan. Ya memang yang namanya remaja sudah balik 14 tahun, 15 tahun, kemudian setelah 20 tahun jadi dewasa. Ini memang ya kuat tenan. Makanya pelaku kelideh ya umure semono kuwi. Ini baik korban maupun pelaku itu ya 14, 15, 16. Korbannya ya demikian. Tenan nih Pak Dokter, tenin. Karena begitu kecekel polisi, orang ini rasito. Karena begitu nutuk korbannya ketemu saya. Tugel balung itu tadi. Ada yang pelakunya telah nutuk, nyabet, doyak polisi, ngebut, kecemplung kali, ketemu saya lagi. Ya umurnya segitu. Yang saya sedih, la ilaha illallah, 15 tahun, 16 tahun, itu apa rahasianya kok do dadi wani? Rahasianya ternyata ngombe ciu. Lah umur semono iso ngombe ciu, la ilaha illallah. Gek le tuku nang ndi? Ya tak takoni. Tukune nang ndi le? Teng mriko. Oh. Regane pira? Insyaallah. Tantangan untuk saat ini. Makanya kalau ada anak muda kok mblayer motor, kudune itu yang di awas-awasi. Kok malah ono anak muda aktif di rohis, katoke rada dhuwur sithik. Engko nek rohis universitas wis metukul jenggote, malah kuwi sing diawasi. Oh alah. Ini kalau kata teman saya banyak masuk, walah buset, buset itu, Masya Allah. Malah niku, kleru. Wong ono cah enom, dolane ning masjid, menjalankan sunnah, malah di melu aliran apa to kae? Masya Allah. Nek sing numpak motor, malah wah dipuji ini, bagus. Padahal niku calon ketemu kalih kula ringo Bapak Ibu. Ini makanya kalau bisa tuh dulu ibu saya itu pesan dengan saya, "Le, pokoke motore aja nganti dikurangi." Ini bisa bahasa Jawa nggih, Bapak Ibu nggih? Nek ora iso bojo ya bangeten. Le spione aja dikurangi. Iki kowe tak tukokke mergo wis duwe SIM, wis 17 taun urung duwe SIM ning tak tukoke motor dienggo latihan sesuk nggo golek SIM. Jadi saya dulu bisa naik motor itu berarti tahun piro ya ndak ketok nek rada tuwa ya. Tahun 95. Itu motor saya F1Z putih masih spionnya 2 itu ning dalan tuh sering DC. Donga terus Mas. Walah. Nek ra ngilingi iki pesen ibu tak potoli bar niku Pak. Ini karena pesen ibu sepioni kudu loro ora oleh dipotoli ya sudah. Sering sekali, enggak cuma sekali dua kali Pak. Saya naik motor alon-alon terus motor kok putih kaya mayit. Ngopo lho? Ngomentari iki ngopo itu lho. Ya wis ora apa-apa lah. Kembali ke ini. Makanya fase yang krusial ini Allah Subhanahu wa taala ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Itu memang secara fisik ya kuat, Pak, secara fisik loh. Makanya ana cah nom kok munggah gunung, ya kuat. Mesti kuat. Melek juga kuat. Maksiat juga kuat. Tapi kalau untuk ibadah juga kuat. Maka mumpung isih nom, mumpung masih muda, tuh gunakan semaksimal mungkin. Karena nanti, wahai anak muda, itu nanti pasti akan tua, nek tekan tua loh ya. Kalau masih diberi umur, begitu usia 40 tahun ke atas, Allah berfirman, ثُمَ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبًا. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberitahu kepada kita, mengko setelah rasa itu akan datang masanya akan lemah, akan makin renta, akan tuyuk-tuyuk, akan rambutnya mulai putih, sampai akhirnya meninggalkan dunia hitam. Putih kabeh rambutnya. Itu nanti kalau umurnya masih panjang, akan masuk fase itu. Maka yang masih muda, jangan heran. Kalau dulu bal-balan itu kuat, nanti setelah usia 40, bal-balan sudah protol. Naik motor dulu saya itu kuat. Nyopir mobil Jogja-Jakarta itu orang nganggo ganti, penglihatan penak. Tapi begitu usia 50 tahun Jogja-Jakarta, balik Jakarta-Jogja, golek tukang pijet, telung dino pijet berturut-turut. Itu kisah nyata itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahu mim ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yahluqu ma yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan keadaan kita ini, fisik kita itu demikian. Makanya kalau usia sudah tua itu kan sudah usia 60 nih. Itu nek ngen-ngene pengene lak nom terus. Pripun Pak Bambang? Nom terus nggih. Pengene on terus. Tapi kalau dari fisik itu wis medun. Medun suwe-suwe mengko di pendem. Makanya kalau ini Pak kok dulu tarawih hari pertama kedua itu kok masih kuat. Tuh tarawih nanti malam saya mau tahajud. Wah, luar biasa ini. Hari ke-10 periksa ning dokter golek rujukan, Pak. Ini kok dengkul kula kok anu nggih Pak dokter, kok mulai anu nggih. Tuh duduk antara dua sujud mulai abot. No, mulis imamnya kok saat ini dowo-dowo, makanya ini sudah masuk ke babak kedua ini. Saya melihat imam-imam juga sudah mulai melirik kepada jamaah dan akhirnya sekarang masjid-masjid sudah menyesuaikan kondisi ya. Alhamdulillah tadi malam saya itu ada acara buka bersama di rumah sakit karena kita-kita sendiri ya. Di rumah sakit ada di masjid yang besar, kita di masjid yang di dalam rumah sakit. Ya karena sarap ngoyak orangnya ndak harus kita sholat isak di masjid dalam rumah sakit saja. Tuh alhamdulillah, tuh saya merasakan tuh waduh ini sholat malam ini rada penak jebule. Nah, ini soalnya dari taraweh rakaat 1 sampai akhir itu ngentek ke surah An-Naba. Wah itu serado enteng ya. Biasanya gini sholat di masjid Abdurrahman bin Auf itu waduh rampung jam berapa di sini biasanya tarawih rampung jam berapa berapa? Oh itu podo karungkanku ya podo mungkul tume sing suwe kalau di tempat saya itu ora sholatnya ini. Saudaraku sekalian yang saya cintai rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan pada diri saya pribadi, Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan fase-fase kehidupan kita. Tidak mungkin seseorang itu kok kuat terus, itu tidak ada. Tidak mungkin kok seseorang itu rambutnya hitam terus, itu enggak ada. Malah curiga saya kok nak ireng terus ki. Ya apa-apa. Tapi kalaupun sudah putih ya enggak apa-apa, Pak. Rasa isin. Saya ingin mengingatkan bahwa nanti kita akan turun kondisinya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina wa sab'ain." Umur umatku itu rata-ratanya 60 sampai 70. Wa aqallu ma yajuzu dzalik. Sing luweh saka 70 kuwi mung sithik. Jadi kita ini ya kira-kira 60 sampai 70. Nek luweh saka 70 niku namine pun bonus. Bonus berarti penak, ya iso penak iso ora penak. Ana makin tua tuh, kalau dalam dunia kedokteran nyebutnya degeneratif itu tetap gusi kena es ya loro kena sing panas ya loro pedes loro kecut muring-muring nesu-nesu niku mila pokoknya ngersulo kabeh nih Pak. Makanya kok ono sing aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Walah-alah-alah, 80 niku saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku sekalian. Saya di rumah sakit itu tiap minggu. Nun sewu nggih. Tiap minggu itu operasi orang tua 60 sampai 70 yang tugel balung meh mesti niku. Jalarane bapak atau ibu-ibu itu datang ke rumah sakit, kula ini mung sepele Pak Dokter. Wong cuman pengen wudu kok ngerti-ngerti kaya ana sing joroke. Padahal mboten enten sing joroke, Pak. Kok ngerti-ngerti kok ngeblak. Niku sok-sok ni ana tanggane sing ojok-ojoki, ojo-ojo ana sing gawe mbok de. Lho, sok-sok ni ning sok-sok ya wonten sing ngoten niku. Kaya ana sing joroke ngiten Pak Dokter. Mboten enten sing joroke, Mbah. Niku jenengan tugel riyen terus tiba. Lho, ngoten. Nggih, jenengan niku mlampah mergo balunge pun kropos terus tugel. Mergo tugel ndak bisa menjaga keseimbangan terus tiba. Mboten enten sing joroke. Loh, berarti kula ben kropos, Pak Dokter. La haula wala quwata illa billah. Mosok wis rambut putih kabeh, giginya tinggal dua. Ngono isih ngerasa, saya itu rasane tesih kuat, Pak Dokter. Nyapu isih kuat. Pengene kula niku tesih tandur niku tesih pengen terus. Niku ngen-ngene. Ngen-ngene. Nah, makanya mumpung masih muda, nah kalau yang tua kok bertanya, "Dok, bagaimana caranya supaya tulang saya ini kuat?" Yang tanya umur 65 tahun, Pak. "Bagaimana caranya supaya saya ini masih bisa futsal?" Wow, tidak limo arep futsal. "65 tahun nun sewu mboten sah futsal, mboten sah melayu-melayu, mboten sah bal-balan ngaji mawon." "Napa ajeng pengen seleksi SEA Games napa Pak ajeng?" "Balunge tuwa pengen kuat mboten saged Pak." "Berarti dengkul kula niki sing nek teng kamar mandi ndodok sakit niku mboten saged balik kados riyen?" "Nggih, nek sakitnya berkurang tuh bisa. Tapi kembali muda lagi prei pun mboten saged, kecuali nek saged umure dinomke. Nah niku nembe saged. Ning kita ini ndak bisa dinomke, Pak." "Lah terus pripun?" "Yang pertama ya tujuan kita ojo tambah parah. Bagaimana caranya biar tidak tambah parah, biar tidak tambah keropos, tetap beraktivitas. Aktivitasnya sesuai umur. Nek kula melampah-melampah ngubengi kecamatan pripun?" "Mboten sah kecamatan. Ngubengi RT mawon." "Ngopo tidak ngubengi kecamatan?" "Aku lan niku sing pengen memang nek nuruti pengen nggih sae niku. Ning mboten sah mengki jenengan ngubengi kecamatan malah ketemu sing ora-ora. Ngubengi kampung mawon apa ngubengi lapangan niki. Tetap aktivitas, karena kalau tulang itu tidak dipakai beraktivitas, itu tulangnya juga akan makin keropos. Aktivitas sing sae niku nggih aktivitas teng masjid. Walaupun sok-sok itu neng masjid ku nek wonten piyai-piyai sepuh niku pensiunan. Apa mulai pensiunan kepala dinas jadi takmir. Walah. Itu yang pengennya mimpin rapat terus niku. Ajeng seksi pemeliharaan ya melu mimpin. Nah niku nggih dilematis nggih. Insya Allah kalau bapak-bapak yang di sini, insya Allah podo, ya, podo ae. Pun serahke karo sing nom-nom mawon. Kita ini alhamdulillah ora usah mikir, malah ngaji ceto nih, ceto. sok-sok malah ngisroh nih gue nek melu usul macem-macem mas nih kok mikir kurang banter buat banter ke malah settingannya rusak nih gue pun ngeten mohon melu ngaji teng mriki pun bener nek niku ngubengi kecamatan nih wong gak kleru pus ngubengi RT mawon cocok bapak-bapak ibu-ibu seraku sekalian yang saya cintai rahimakumullah. Apalagi kita sebenarnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita itu peringatan ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba, kita ini makin tua, makin renta, makin tuyuk-tuyuk, itu diantara yang juga berkurang adalah menurut medis itu memorinya. Makanya sok-sok lali. Makanya ngeling-ngeling rada suwe. Kalau komputer niku loadingnya lebih lama, wajar. Karena kalau di CT scan kepala anak muda itu bentuknya masih bagus, lekuk-lekuannya itu mulus. Begitu di CT scan orang tua, foto itu sudah mulai gambarin itu udah warna-warni ini Pak. Itu menunjukkan ya memang namanya ketuaan itu tetap fungsi memori, fungsi saraf itu akan berkurang. Nah itu yang akan terjadi pada anak-anak muda ini. Besok yang muda-muda ini kalau belum ketemu ajalnya juga akan sampai pada keadaan seperti itu. Maka sebisa mungkin nanti persiapan sok nek aku tua, insya Allah sampai tua, itu sudah ada persiapan. Ini persiapan, ini persiapan. Ya persiapan apa Pak? Tabungan. Ya itu kalau itu beda. Tapi persiapan bahwa nanti tambah tua itu memori kita juga tambah kurang. Makanya kalau mau hafalan ya saiki. Mumpung masih muda. Makanya dikatakan kalau menulis atau belajar di usia muda, menghafal, itu seperti menulis di batu. Ingat teman cep langsung dadi. Tapi kalau sudah usia tua, itu seperti nulis di air. Agak ditulis, kena angin, kena ombak, hilang tulisannya. Itulah keadaan kita. Dan permasalahannya adalah banyak di antara anak muda kurang mempersiapkan untuk usia tua dan banyak orang-orang tua yang tidak siap menjadi tua apa meneh ora kerasa tua. Bayangannya isi kepala dinas terus Masya Allah. Padahal wis pensiun ketwingi-wingi. Orang-orang yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Rasulullah sallallahu menyatakan bahwa salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari tidak ada naungan selain naungan Allah adalah pemuda yang dia tumbuh remajanya, dewasanya itu fi ibadatillah. Tumbuhnya itu ngaji. Itu adalah yang dipuji oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang dewasa yang kemudian sampai pada puncak karirnya itu Allah Subhanahu wa taala yang Allah puji itu rijalun la tulhihim tijarah. laki-laki yang orang-orang yang karirnya baru menanjak, akan tetapi tijarah, bisnisnya, kehidupannya itu tidak mengganggu dia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang diharapkan dari orang-orang yang sudah tua, harapannya adalah tala umruhu wa hasuna amaluhu. Umure dawa, amalane juga baik. Ora gampang nesunan, ora mutungan. Mutung kasarung. Mutung neng kono ora dinggo, neng masjid kono aku ora diajeni kok. Wah, aku iki kepala dinas kok padake. Ora dinggo neng masjid kono, pindah masjid kono. La ilaha illallah. Kalau bisa tambah sabarnya. Kok anake kok urung nelpon ya? Mungkin anake lagi ngaji loh, lagi ngaji Pak, Bu. Tambah jembar dodone. Ya kan kita ini harapannya makin tua makin makin sabar, makin bisa nompo. Yang terakhir adalah kudu. Kudu sadar bahwasanya memang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kita kalau sudah sampai umur ini itu memang biasa kalau onderdil-onderdilnya itu sudah soak. Makanya Rasulullah Muhammad SAW itu kalau tilik saudaranya yang sakit, beliau doakan tohurun insya Allah. Moga-moga dengan sakit ini itu dosa-dosane gogrok. Sehingga seseorang di usia tua mendapatkan penyakit ini, sakit ini, itu gogrok dosa-dosane, ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dicuci dengan dosa-dosanya. Ih, ngoten niku Pak kinten-kinten. Jadi sing muda-muda, ayo mumpung isih enom, yang sedang berkarir ojo ngantek ninggalke ngaji, ojo ngantek ninggalke ketaatan, jangan mengambil dari yang haram, tetap ibadah, gunakan harta untuk ketaatan. Kalau sudah tua, masa itu gunakan sebaik-baiknya. Makanya kalau ada pensiun itu sebenarnya tujuannya mungkin diantaranya selain yang lain-lain adalah ben luweh cedak karo sing gawe urip, katanya demikian. Kemudian kalaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sakit yang demikian, kita khusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosanya-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya terutama untuk saya pribadi. Dan insya Allah kita bisa berjumpa di kesempatan lain yang lebih baik. Dan saya juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah di umur-umur kita, yang muda, yang dewasa, yang tua ataupun yang anak-anak, semuanya senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kekancan dengan orang-orang yang baik dan untuk senantiasa mudah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

0: Sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepadanya pada hari kiamat. Ya Allah, berilah pahala kepadaku dan gantilah dengan yang lebih baik dari musibahku ini.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha

0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الناس.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
2: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: يا الله أنكو أدالها ربكو. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjian-Ku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan

0: يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Allahumma alim al-ghaybi wa shahada, fatir as-samawati wal-ardu, رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
1: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.

0: إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 marrah.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: Subhanallah wa bihamdih. Adad khalqih. Waridha nafsih. Wazinata arshih. Wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridhaannya. Maha suci seberat timbangan arsy-Nya dan Maha suci sebanyak tinta yang menulis kalimat-Nya. Dibaca pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari. Berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

0: إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك.
1: Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Aku meminta ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu.

0: Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Besar dan Maha Penyantun. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Mengatur Arsy yang Agung. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Mengatur Langit, Bumi, dan Arsy yang Mulia. Ya Allah yang Maha Hidup. Ya Allah yang Maha Mengatur segala sesuatu. Aku memohon pertolongan dengan rahmat-Mu.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
3: Sebab keberkahan dan sebab hilangnya keberkahan ketika orang berdagang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā. Kalau keduanya jujur, wa bayyana, dan menjelaskan, artinya terbuka, maka perdagangan keduanya akan diberkahi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua hal. Jujur artinya dia tidak menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai realita. Terbuka artinya dia tidak menyembunyikan sesuatu yang seharusnya dijelaskan. Seperti cacat, barang yang saya jual ini cacatnya ada di sini, yang mungkin itu tidak diketahui oleh calon konsumennya. Jika itu yang dilakukan, maka dia akan mendatangkan keberkahan.
4: Ini dia 3 alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
5: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donotirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donotirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852 9334 8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77 55 33 0099 7755 33 0099. Konfirmasikan ke nomor 0852 9334 8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210. Atas nama Masjid Al-Mubarak, jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852 9334 8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
2: Radio Muslim Jogja 107,7 FM. www.radiomuslim.com, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Sekilas informasi, open recruitment guru TPA anak-anak. Dibutuhkan satu orang ustadz untuk menghandle kelas putra dewasa. Persyaratan, ikhwan usia 20 hingga 40 tahun, area bangun jiwa dan sekitarnya, komitmen meluangkan waktu 2 kali sepekan. Informasi 0878-3990-1508, 0878-3990-1508, atas nama Eko Parianto. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Informasi lebih lengkap silahkan kunjungi Instagram dan Facebook Serambi Dakwah. Sekian informasi. Terus simak radiomuslim.com 107,7 FM memberikan akidah, menebarkan sunnah.
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.